0: Ibu adalah pemimpin di rumah suaminya. Dia memimpin anak-anaknya. Dan dia akan ditanya oleh Allah tentang anak-anak yang telah dia pimpin. Jadi permasalahannya di sini berat. Masing-masing dari kita, seorang bapak, seorang ayah, akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal tentang orang-orang yang dia pimpin. Bukan hanya sekedar kita melahirkan mereka, kemudian menafkahi mereka, kemudian mereka besar, setelah itu mereka menikah dan berkeluarga. Bukan berhenti di situ saja. Di sana ada permintaan tanggung jawab dari Allah SWT. Dan seorang yang beriman, di antara sifat mereka adalah menjaga amanah. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Sifat orang yang beriman adalah terhadap amanat dan janji mereka menjaga. Orang yang beriman ada rasa takut di dalam hatinya karena dia beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir. Takut apabila dia menyia-nyiakan anak-anaknya, membiarkan mereka tidak tahu arah, membiarkan mereka terfitnah dengan syubhat, dengan syahwat. Takut apabila nanti kembali kepada Allah akan ditanya oleh Allah SWT. Dan Nabi SAW menyebutkan tiga ciri orang munafik adalah diantaranya idza tumina khan, apabila dia diberikan amanat maka dia mengkhianati, dan anak ini adalah amanat. Dan sampai kita menyia-nyiakan amanat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan Allah SWT mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan juga Rasulnya, dan mengkhianati amanat-amanat kalian sedangkan kalian mengetahui. Sehingga kita katakan ini adalah perkara yang penting, yang harus masing-masing dari kita yang ada di sini dan juga yang lain saling mengingatkan satu dengan yang lain. Seorang ayah mengingatkan istrinya, seorang istri mengingatkan suaminya dalam melaksanakan amanat yang besar ini. Jangan kita sekali lagi menganggap bahwasanya amanah tersebut hanyalah memberikan pangan dan juga sandang, memberikan hiburan kepada mereka. Tapi di sana ada yang lebih besar daripada itu, yaitu memberikan pendidikan agama, penanaman di dalam masalah akidah. Di antara yang menjadikan permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat urgen dan penting. Kita sekarang sama-sama hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Media sudah terbuka lebar, sehingga kemaksiatan, syubhat, syahwat yang sebelumnya tidak dengan mudah tersebar, sekarang mudah sekali tersebar dan tidak mengenal dia adalah seorang kafir atau seorang muslim, apakah dia orang yang sudah dewasa maupun yang masih anak kecil. Di zaman sekarang bukan suatu yang mudah untuk menfilter dan menjaga anak-anak kita dari fitnah-fitnah tersebut. Dan ini adalah ancaman tersendiri terhadap agama mereka dan juga akidah mereka. Ditambah lagi, kita sebagai orang tua, kita juga terkadang terfitnah dan banyak kesibukan. sehingga waktu untuk anak-anak kita semakin berkurang. Bahkan kita tidak bisa menyempatkan waktu untuk anak-anak kita. Dan silakan masing-masing dari kita melihat pada dirinya sendiri, berapa waktu yang dia berikan untuk anak-anaknya. Karena kesibukan kita, kesibukan dengan pekerjaan, kesibukan dengan kegiatan, kalau bukan rahmat dari Allah SWT dan juga karunia dan juga anugerahnya, maka mereka tidak akan selamat dari fitnah yang bagaikan ombak yang besar. Kita sendiri sibuk dan media juga luar biasa ancamannya terhadap anak-anak kita. Ini yang kita rasakan. Dan Nabi SAW mengabarkan bahwasanya tidak ada zaman kecuali yang setelahnya itu lebih parah. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌ مِنْ حَتَّى تَلْقَوْ رَبَّكُمْ. Sungguhnya tidak ada atau tidak datang kepada kalian sebuah zaman kecuali yang setelahnya itu lebih parah dan lebih jelek daripada sebelumnya, sampai kalian bertemu dengan Allah SWT. Kalau sekarang ini yang kita rasakan, lalu bagaimana dengan yang akan dirasakan oleh anak-anak kita kelak? Sehingga memang pembahasan seperti ini sangat perlu dan perlu diulang-ulang dan ditekankan kepada orang tua, kepada para pendidik. Kemudian yang ketiga, di antara yang menjadikan pembahasannya adalah pembahasan yang penting, orang-orang yang sesat, orang-orang yang memang mereka di luar Islam atau ahlul bid'ah misalnya, ternyata mereka juga memiliki perhatian dalam membekali anak-anak mereka dengan kekufuran yang mereka miliki dan juga kebid'ahan yang mereka miliki. Mereka getol untuk mendoktrin anak-anak mereka dengan kekufuran. Orang-orang Syiah misalnya, dari sejak kecil anak-anak mereka diajarkan untuk membenci Abu Bakar dan juga Umar, melaknat Abu Bakar dan juga Umar. Sebagian aliran di Indonesia juga demikian. Mereka didik anak-anak mereka, mereka doktrin anak-anak mereka dengan keyakinan bahwasanya orang di luar kelompok mereka adalah orang-orang kafir. Maka seorang muslim harusnya lebih semangat. Kalau orang-orang yang sesat saja mereka semangat untuk membekali anak-anak mereka dengan kekufuran dan juga kebid'ahan mereka, maka harusnya kita sebagai orang tua yang sudah kenal tauhid, sudah mengenal akidah yang benar, kalau kita tidak bisa mendakwai orang lain, maka minimal anak-anak kita sendiri mereka yang kita bekali dengan akidah yang benar. Kemudian juga di antara yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini, karena kalau kita meremehkan tentang masalah penanaman akidah ini, maka kita akan menyesal. Ya, kita akan menyesal. Kalau kita meremehkan tentang penanaman akidah untuk anak-anak kita, menyesal di dunia dan juga menyesal di akhir. Banyak di sana cerita keluarga muslim, bapak ibunya muslim, tapi karena dia tidak menanamkan akidah yang benar kepada anaknya, sehingga dia murtad dari agama Islam dan dengan mudah dia meninggalkan agamanya. Ya, karena pernikahan atau karena dia tinggal di daerah atau di negeri yang kafir, karena memang orang tuanya ya targetnya bagaimana anaknya sukses, bagaimana anaknya bisa ngambil S2, S3, akhirnya anaknya pergi ke negeri yang kafir dan di sana terfitnah agamanya. Pulang ke negerinya dalam keadaan dia mencela syariat agamanya sendiri, menghina agamanya sendiri. Dan tentunya apabila orang tua mengetahui yang demikian, yang terjadi adalah penyesalan. Kenapa dahulu dia tidak mendidik anaknya dengan akidah yang benar, tapi justru dididik dengan kecintaan terhadap dunia sehingga mengorbankan akhirat. Kemudian yang selanjutnya, di antara yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini, kalau kita memiliki perhatian yang besar tentang penanaman akidah terhadap anak-anak kita, kemudian mereka mendapatkan hidayah dengan sebab kita, maka ini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan di dunia, karena ketika mereka beriman, berakidah dengan akidah yang benar, maka mereka akan merasakan buah dari akidah yang benar tersebut di dunia sebelum di akhir.
1: Pahala bagi orang yang digibah. Perbuatan kedzaliman tidak akan pernah dilupakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Quran surat Ibrahim ayat 42. Kedzaliman tidak akan pernah dilupakan Allah meskipun manusia begitu mudah melupakannya. Ketika di hari kiamat akan dilakukan hisab di mana pahala orang yang mendzalimi akan diserahkan kepada orang yang didzalimi hingga kedzaliman itu habis. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kondisi orang muflis atau orang bangkrut. Tahukah kalian siapa muflis atau orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, muflis atau orang yang pailit itu adalah orang yang tidak mempunyai uang maupun harta benda. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, muflis atau orang yang bangkrut dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, dan zakat, namun ketika di dunia dia telah mencaci dan salah menuduh orang lain, makan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain tanpa hak, maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Ghibah termasuk kedzaliman. Allah menyebut ghibah dalam Al-Quran sebagai perbuatan makan bangkai sesama muslim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Karena itu, para ulama memahami kedzaliman ghibah akan berlanjut di akhirat, di mana orang yang digibah akan diberi pahala dari orang yang menggibahnya. Sehingga ghibah mengurangi pahala seseorang, sebaliknya orang yang digibah akan semakin bertambah pahalanya. Berikut beberapa keterangan ulama mengenai konsekuensi ghibah. 1. Perkataan ulama tabi'in Hasan al-Basri. Demi Allah, ghibah lebih cepat menggerogoti agama seorang muslim dibandingkan orang yang makan badannya. As-Sumt ibnu Abi Dunya. 2. Keterangan Hasan al-Basri. Ada orang yang datang menemui Hasan al-Basri. Lalu orang ini memberikan info bahwa si A telah menggibah Anda. Lalu Hasan al-Basri mengirim satu kotak kurma basah ke orang itu. Beliau mengatakan, saya dapat info bahwa Anda telah menghadiahkan pahala untukku. Maka saya ingin untuk membalasnya kepadamu. Mohon maaf, saya tidak mampu memberikan balasan yang setimpal. Tanbih al-Ghafilin. 3. Keterangan Fudail bin Iyad. Ada seorang yang mengatakan kepada Fudail, si A telah menggibahku. Lalu Fudail bin Iyad mengatakan, berarti dia telah memberikan pahala untukmu. Ilyah al-Awliya. 4. Keterangan Abdurrahman bin Mahdi. Beliau mengatakan, andaikan bukan karena benci maksiat kepada Allah, maka aku akan lakukan maksiat. Dan sungguh aku berangan-angan, andaikan semua penduduk kota ini menggibahku. Tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan melebihi orang yang melihat pahala yang tertulis di catatan amalnya sementara dia tidak pernah mengamalkannya. Hadis riwayat Baihaqi. 5. Keterangan Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan, andai saya boleh menggibah orang lain, tentu saya akan menggibah kedua orang tuaku, karena mereka yang paling berhak untuk mendapatkan pahala dariku. Abdullah bin Mubarak pernah berdiskusi dengan Sufyan al-Thawri tentang Abu Hanifah. Sungguh Abu Hanifah sangat menghindari gibah. Belum pernah aku mendengar beliau menggibah seseorang sampai pun musuhnya. Lalu Sufyan mengatakan, demi Allah, beliau sangat menyadari sehingga jangan sampai pahalanya hilang. Manakib Abu Hanifah. 6. Keterangan Ibrahim bin Adam. Wahai manusia pembohong, kamu sangat bakhil terhadap dunia, sehingga tidak kamu kasihkan ke sesama muslim. Namun kalian begitu pemurah dalam memberikan pahala akhirat kalian kepada musuh kalian. Tanbih al-Ghafilin. Yang beliau maksud adalah menghibah orang lain. Demikian, Allahu A'lam.
2: Tanya jawab.
3: Bagaimana hukumnya bila suami istri bersepakat tidak ingin lagi mempunyai anak karena penyakit yang diderita istri?
4: Karena
3: penyakit yang diderita istri. Sebelumnya kami dikaruniai 3 anak laki-laki, tapi sudah meninggal semua karena lahir prematur 5 bulan dalam kandungan. Mohon pencerahannya Ustaz, terima kasih.
4: Seandainya sakitnya itu betul-betul bisa membahayakan nyawa ya dari istri, dan itu disampaikan oleh seorang dokter muslim yang amanah, maka tidak apa-apa Anda memutuskan itu ya. Tapi seandainya dokter mengatakan ini masih bisa punya anak, hanya saja mungkin membahayakan kesehatan si ibu, tapi gak sampai membahayakan nyawanya, ya mungkin pusing-pusing atau mungkin jadi misalnya ada gangguan apa, dan ini tidak terkait dengan nyawa sang ibu. Seandainya tidak terkait dengan sang nyawa, maka sebaiknya Anda berikhtiar lagi untuk punya anak. Tapi seandainya dokter mengatakan wah ini bahaya, kalau misalnya tetap sang wanita ini hamil, nanti bisa nyawanya yang melayang misalnya berdasarkan prediksi kedokteran demikian-demikian, berdasarkan penelitian demikian, maka enggak apa-apa Anda mengambil keputusan itu ya. Tapi syaratnya yang menyampaikan itu seorang dokter yang muslim ya, yang terpercaya, yang kredibel, ahli di bidangnya. Silakan, enggak apa-apa ya, silakan, tidak apa-apa, sambil tentunya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kata dokter enggak apa-apa, cuman memang ya akan mengganggu kesehatan sang ibu tapi enggak sampai nyawa, ya, Anda berikhtiar lagi sambil berdoa kepada Allah. Ya, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Terakhir, Bapak Ibu, para pendengar, para pemirsa, ketika kita mendengar kasus-kasus seperti yang tadi ditanyakan, ya, ada yang 3 kali keguguran, kemudian ada yang lahir anaknya baru 2 bulan meninggal dan seterusnya, atau bahkan ada yang sampai wafatnya tidak dikaruniai anak, maka kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikaruniai anak, kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Harus banyak bersyukur kepada Allah. Karena apa yang tadi saya sampaikan di depan di awal kajian ini, banyak orang yang merindukan kehadiran anak tapi oleh Allah Subhanahu wa taala belum dikaruniai itu, banyak ternyata. Dan itu adalah sebuah fakta yang ada di lapangan. Barusan kita dengar pertanyaan-pertanyaan itu. Sehingga seandainya kita termasuk orang yang dikaruniai oleh Allah anak, maka syukuri. Cara mensyukurinya bagaimana? Dirawat yang baik. Jangan anak kita diabaikan, sibuk main HP sampai anaknya enggak betah tinggal di rumah karena dicuekin sama orang tuanya yang kesehariannya mainan HP terus. Ya. Itu enggak bersyukur namanya kepada Allah. Ya. Di saat orang lain mereka merindukan anak, kita dikasih oleh Allah anak terus kita abaikan, kita terlantarkan gara-gara kita sibuk main FB. atau kita sibuk main Twitter, atau sibuk jawabin WA, atau baca statusnya orang. Apa ini? Ini bukan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri anak tersebut dengan merawat, dengan memperhatikan, dengan mendidik, ya, dengan menyayangi, ya, dengan ngajari mereka kebaikan. Syukuri hal tersebut. Ya. Jangan sampai gara-gara kita enggak bersyukur kemudian nikmat itu dicabut. Allah mampu untuk mencabut nikmatnya tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat itu. Kalau kita syukuri anak ini akan berkembang dalam kebaikan, menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tuanya. Wa la in kafartum, tapi kalau seandainya kalian sebaliknya kufur dengan nikmat itu, kalian abaikan anak itu, kalian terlantarkan anak itu karena kalian sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, inna adzabi lasyadid. Maka sesungguhnya siksaanku itu sangat pedih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Olahraga ternyata bisa menjadi ibadah. Jadi ibadah. Jadi mungkin selama ini kita membayangkan bahwasanya yang namanya olahraga itu urusan dunia aja. Kita berpikir ketika olahraga itu mungkin ya urusan dunia. Tapi ternyata yang namanya olahraga bisa menjadi ibadah. Dan memang secara umum ya ibadah itu memang ada dua. Pertama ibadah mahdhah, ya, ibadah mahdhah, ibadah murni ya, seperti sholat, ya, kemudian zakat, ya, ibadah mahdhah. Dan ada yang kedua ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni seperti ungkapan adalah ibadah. Nah, kita kan sering dengar nih ya, bekerja adalah ibadah. Nah ini memang benar karena itu adalah ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni. Ya intinya adalah sebagaimana yang saya sampaikan di sini ya, bisa menjadi ibadah. Ya kenapa? Karena ini perhatikan, ya perhatikan hal-hal yang mubah bisa menjadi ibadah dengan niat yang baik, yaitu niat kita orientasinya adalah akhirat. Ya, karena secara umum hal-hal yang mudah itu adalah sebenarnya bisa menjadi wasilah untuk meraih ridho Allah atau mencapai tujuan akhirat. Dan ini dikenal dalam kaidah al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wasilah sesuai dengan hukum tujuannya. Nah, hukum tujuannya. Jadi kalau memang kita bekerja wasilahnya untuk mendapatkan rezeki, nah mendapatkan rezeki ini kita ini ngapain? Tujuan kita apa punya uang? Yang pertama, ya perhatikan bedanya. Pertama, saya cari uang pertama untuk menafkahi anak istri. Kenapa? Karena Allah yang perintahkan saya menafkahi anak istri. Kemudian saya cari uang juga supaya saya tidak minta-minta kepada manusia, menjaga kehormatan saya. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan kita jangan minta-minta. Kemudian kenapa saya cari uang? Karena saya ingin pergi haji dan umroh, menabung. Kenapa? Karena Allah. Kenapa saya punya cari uang yang lebih lagi? Karena saya ingin menabung, nanti saya ingin menyumbang di rumah sakit, punya saham dalam pembangunan pondok pesantren, punya saham dalam pembangunan tahfizul Quran. Nah, jadi perhatikan bedanya. Ketika orang bekerja, dia punya niat-niat yang banyak dengan orientasi akhirat. Nah, itu berarti tujuan dunia, dan inilah yang dimaksud dengan kerja adalah ibadah. Nah, tetapi kalau dia tujuannya nyari uang apa? Ya, nyari uang lah. Ya, supaya bisa makan, supaya bisa nyari istri, mana ada yang mau nikah kalau saya nggak punya uang. Apalagi ya supaya ini sekolahin anak. Ya, kalau nanti saya nggak sekolahin anak, nanti apa kata orang, apa komentar orang. Nah, kalau niat-niatnya seperti itu, ya niatnya seperti itu bisa jadi ibadahnya bukan kerjanya bukan ibadah kalau sekedar niatnya seperti itu. Nah demikian juga ya para jemaah sekalian, dengan olahraga bisa menjadi ibadah. Apa tujuan kita olahraga? Pertama, tujuan olahraga, lihat perhatikan bedanya ya, perhatikan bedanya dan perhatikan dari mindsetnya bedanya. Untuk apa saya olahraga? Pertama, olahraga saya ingin sehat. Tujuannya apa? Allah perintahkan saya sehat. Yang kedua, kenapa olahraga? Supaya saya fit, seger. Ya, kenapa? Supaya saya bisa melakukan berbagai aktivitas ya, cari nafkah, beribadah. Ya, bahkan beberapa ibadah itu membutuhkan tenaga yang fit dan kuat. Semisal haji dan umroh. Ya, kenapa? Betapa banyak ya itu pas haji dan umroh itu ya fisiknya kurang, begitu ya. sedangkan ibadah ya apalagi ibadah jihad dan sebagainya nanti seperti itu. Ya, jadi tujuannya supaya saya segar gitu ya. Nah, kalau ini olahraganya bisa menjadi ibadah. Nah, tetapi sekarang perhatikan kalau dengan olahraga untuk apa? Yang pertama, olahraga untuk ngumpul-ngumpul dengan komunitas supaya bisa keluar makan dengan teman-teman, bisa ngumpul-ngumpul, bisa kungku-kungku, bisa apalagi ya, bisa atau mungkin ya bisa menunjukkan sepeda saya yang baru mahal, gengsi-gengsian dan sebagainya.

ada olahraga yang disunahkan. Ada olahraga yang disunahkan. Karena agama kita, agama Islam, ya, agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Lengkap, bahkan menganjurkan kita untuk olahraga. Bahkan tadi kan secara umum tadi ya, olahraga kan hukum asalnya. Ya, olahraga hukum asalnya mubah gitu ya. Tapi sunnah, cara zat sunnah. Dan olahraga yang memang terkait dengan tujuan dan ilah, alasan kenapa menjadi sunnah. Olahraga yang memang zatnya secara zat itu sunnah gitu. Ya, kalau tadi kan secara umum ya, ini pengecualian, secara zatnya memang sunnah karena disebutkan dalam nas secara tegas. Ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu syai'in laisa fihi dzikrullah fa huwa lahwun wa la'ib." Segala sesuatu yang tidak ada di situ zikrullah, zikrullah ya, mengingat Allah, itu sebenarnya adalah sia-sia, senda gurau, dan la'ib, main-main. Illa arba', kecuali empat. Yang pertama, mula'abatur rujuli imra'atahu. Ya, suami bermain-main dengan istrinya, bergurau. Ya, di rumah itu bergurau, main-main ya. Dia jangan sampai kebalik ya. Di luar bercanda dengan teman, ketawa-ketawa, ngakak-ngakak, di rumah tegang. Ya, di rumah itu kaku ya. Kebalik, harusnya di rumah yang bercanda, santai ya, enggak kaku sama anak-anaknya, luwes, main-main gitu. Kemudian yang kedua, ta'dib ar-rajuli farasahu, yaitu melatih kuda, berkuda. Kemudian yang selanjutnya, masyuhu bainal gordoin, yaitu berlatih memanah. Ya, kemudian terakhir, ta'lim ar-rajuli sibahah, kemudian mengajarkan renang, belajar renang. Ya, ini olahraga-olahraga. Nah, kemudian ini tiga olahraga ini ya, kuda, memanah, dan renang. Ya. Dan beberapa penjelasan ulama di sini bahwasanya kenapa olahraga ini disunahkan, bahkan diperintahkan. Zatnya aja udah sunah gitu ya. Kenapa? Karena memang ini, beberapa olahraga ini bermanfaat untuk jihad dan juga bermanfaat untuk aktivitas tubuh seorang muslim. Jadi kita ini diperintahkan siap kapan-kapan untuk membela agama kita. Ya, siap berjihad, terutama jihad difa. Jihad difa itu ketika kaum muslimin diserang. Ya, mau enggak mau kita harus membela gitu. Mau enggak mau. Ya, jadi kalau jihad kita bisa membela kalau kapan pun kita diserang. Nah, ini maksudnya itu sucian gitu loh. Sudah secara fisik dan mental seperti itu. Nah, jadi jangan saya berarti ada panggilan jihad ya. Mungkin kalau jihad lab ya, jihad menyerang itu susah ya, agak sulit di zaman ini. Tapi kalau jihad diva bisa jadi ya, kaum muslimin diserang maka kita berjihad. Nah, jadi kaum muslimin Rasulullah SAW inginnya siap-siap gitu loh, yaitu kekuatan fisiknya bisa. Jangan sampai misalnya nih kontrolloh ada panggilan jihad diva, kaum muslimin diserang. Tiba-tiba pemudanya, kaum musliminnya pertama encok, masuk angin, sakit boyok, ya baru lari sebentar ngos-ngosan, kayak mau pingsan. Ya, kemudian juga apa namanya pegelinu, sendi, gampang ini, ya ngangkat ini nggak kuat dan sebagainya. Sampai seperti itu gitu loh. Ya, nah inilah kenapa disunahkan olahraga ini. Nah kemudian selanjutnya ada penjelasan lanjutannya bahwasanya olahraga ini ya sesuai dengan ilat dan caranya. Gitu ya. Artinya kenapa disunahkan latihan kuda? Ya karena kuda itu kan bisa untuk peperangan. Nah oleh karena itu yang sejenis, yang sama ilatnya, yang sama alasannya dengan kuda, misalnya kita

0: latihan membawa helikopter, latihan membawa pesawat tempur, latihan membawa tank, kemudian latihan membawa ini dan sebagainya, itu juga termasuk disunahkan. Termasuk disunahkan, ya. Termasuk bawa mobil juga kalau butuh. Ya, kita diperintahkan. Ya, yang sejenisnya, yang ilat dan alasannya sama. Demikian juga memanah. Ya. Demikian berarti kita yang sejenisnya. Ya, misalnya latihan airsoft gun, mending disunahkan. Ya. Termasuk yang disunahkan karena alasan dan ilatnya sama. Ya, demikian juga dengan mengajar renang, belajar renang. Jadi kaum muslimin harus bisa renang. Ya, jangan sampai nanti ada apanya enggak bisa renang, apalagi kan jangan sampai nanti tenggelam dan sebagainya seperti itu. Ya. Dan ini prinsip, ya, ini diperkuat dengan hadis lainnya bahwasanya sunnah olahraga itu yang dimaksud adalah ar-romyu, yaitu melempar. Wa ma ramaita ramaita walakin Allah rama. Itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya. Ya, dan memang kekuatan sekarang itu kembali kepada lemparan. Ya, coba kita lihat sekarang, ya, pistol kekuatan lemparan. Kemudian basoka kekuatan lemparan, tank kekuatan lemparan, misil kekuatan lemparan. Ini sudah ditafsirkan dalam ayat tersebut, yaitu ar-romyu ta'it romaita walakin nallaha roma, seperti itu, ya. Dan ini maksud dari hadis tadi, ya. Nah, ini sampai ada hadisnya, ya. Dan ini teks hadis yang lain, Allahu fi thalath, ya, hal yang tidak bermanfaat itu atau main-main itu, hal-hal yang bermanfaat ada tiga, yaitu tadi bu farosik warunya ubabi kosik pemula abatuk ahlak, yaitu engkau menjinakkan kuda, ya, berlatih kuda, ya. Jadi kalau kaum muslimin belajar membawa pesawat, membawa helikopter, kalau memang bisa harus bisa gitu sejenis, kemudian menembak, memanah dan bermain-main dengan keluarga seperti itu. Nah, tadi ini yang saya sampaikan. Jadi olahraga yang disunahkan bermanfaat, ya. Pertama untuk jihad, kemudian untuk kesegaran badan. Jangan sampai tadi, ya, panggilan jihad, aduh encok, pegelinu, lututnya gemeteran, terkaku, kesemutan, ini kepala tegang. Ya, baru lari ngos-ngosan kayak orang mau dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian itu dijelaskan bahwasanya ada olahraga yang disunahkan gitu, ya. Ada olahraga yang disunahkan, salah satunya adalah olahraga. Ya, jadi ini luar biasa olahraga renang ini. Tadi kan sunnah, ya, olahraga renang sunnah, tetapi ternyata olahraga renang ini adalah olahraga yang paling aman dan paling bermanfaat. Ya, jadi renang sunnah dan paling aman dan paling bermanfaat secara medis. Kenapa paling aman? Karena gerakan senam, gerakan berenang itu melibatkan semua sendi. Semua sendi bergerak kalau ketika berenang, ya, berbeda mungkin kalau goes, ya, yang gerakan kaki aja, ya, goes itu kan kita tegak terus, ya. Nah, tapi kalau berenang semuanya bergerak, badannya menekuk, badannya mendongak begini dan sebagainya. Jadi secara medis, secara kesehatan, olahraga renang yang paling aman karena gerakannya minimal, ya, nggak ada tabrakan, nggak ada apa, gerakannya halus karena semua sendi bergerak. Ya, ini luar biasa, ya, olahraga renang ini. Seperti itu.
1: Pahala salat jenazah dapat 2 qirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa mensolatkan jenazah, maka baginya pahala 1 qirat. Dan siapa yang mengantarnya hingga jenazah itu diletakkan di liang kubur, maka baginya pahala 2 qirat. Ya Abu Hurairah, seperti apakah 2 qirat itu? Tanyaku. Beliau menjawab, seperti Gunung Uhud. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas jelas menunjukkan bahwa pahala 1. Sholat jenazah adalah 1 kirot. 2. Sholat dan menghadiri proses pemakaman 2 kirot. Namun ada 2 catatan penting harus kita kaji. Pertama, syarat pahala 1 kirot untuk yang mensolatkan jenazah. Sebagian ulama mensyaratkan pahala 1 kirot dari mensolatkan jenazah dapat diperoleh jika seorang mensolatkan dan berdiam layat di rumah duka sampai jenazah diantar ke pemakaman. Kesimpulan ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari sahabat Khobab radhiyallahu anhu yang dalam hadis ini 1 kirot disyaratkan demikian. Siapa yang keluar bersama jenazah dari rumah dukanya? Namun yang tepat dalam hal ini tidak disyaratkan demikian. Pahala 1 kirot cukup didapat dengan mensolatkan saja. Meskipun akan berbeda 1 kirot yang didapat oleh orang yang mensolati jenazah saja dengan orang yang sholat jenazah dan menunggu di rumah duka sampai jenazah diantar ke pemakaman. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang tampak kuat bagiku adalah pahala 1 kirot cukup didapatkan dengan mensolati saja. Karena segala kegiatan sebelum sholat itu hanya sarana untuk mensolati jenazah. Namun 1 kirot yang didapat oleh orang yang hanya mensolatkan berbeda dengan 1 kirot yang didapat oleh orang sholat dan melayat di rumah duka sampai jenazah diantar ke pemakaman. Dalam hadis riwayat Muslim diterangkan, 1 kirot itu seperti gunung yang besar, yang kecil seperti Gunung Uhud. Menunjukkan bahwa pahala kirot bertingkat-tingkat. Fathul Bari. Kedua, sekedar menghadiri proses pemakaman tanpa mensolati, apakah dapat 2 kirot? Jika kita perhatikan hadis di atas, pahala 2 kirot tidak cukup didapat hanya dengan menghadiri proses pemakaman. Namun untuk mendapatkannya, disyaratkan melakukan 3 hal berikut. 1. Mensolati jenazah. Hanya menghadiri proses pemakaman atau mengantar saja tanpa mensolati tidak akan mendapat pahala 2 kirot. Meskipun insya Allah tetap mendapat pahala sesuai dengan niatnya. 2. Mengantar ke pemakaman. Disebut mengantar jika seorang berjalan ke makam bersama jenazah dan pelayat lainnya. Adapun jika seorang hanya sendiri ke pemakaman, maka dia tidak mendapatkan pahala 2 kirot. 3. Menghadiri pemakaman. Ada beberapa riwayat menerangkan sampai kapan harus hadir di proses pemakaman agar genap mendapatkan 2 kirot sampai proses pemakaman selesai, sampai jenazah dimasukkan ke liang lahat. Kedua hadis di atas adalah riwayat Imam Muslim. Kesimpulan dari keterangan 2 riwayat di atas, pahala 2 kirot akan didapat oleh seseorang yang mensolati, mengantar, dan menghadiri proses pemakaman sampai kadar yang disebutkan dalam riwayat-riwayat di atas. Hanya saja, akan berbeda 2 kirot yang didapatkan oleh seorang yang hadir di proses pemakaman sampai mayat diletakkan di liang lahat dengan yang hadir sampai prosesi pemakaman benar-benar selesai. Pahala kirot yang dia dapat lebih besar. Demikian seperti yang telah dijelaskan bahwa pahala kirot itu bertingkat-tingkat. Fathul Bari. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, hadis tersebut menunjukkan bahwa pahala 2 kirot dapat diperoleh oleh orang yang mengantarkan jenazah sampai proses penguburan. Seandainya seorang sholat jenazah, kemudian pergi ke kuburan sendirian, lalu hadir di acara pemakaman, maka dia hanya mendapatkan pahala 1 kirot. Fathul Bari. 3 hal di atas harus terkumpul untuk mendapatkan 2 kirot. Hal ini seperti yang disebutkan dalam hadis yang menerangkan tentang pahala sholat semalam suntuk. Siapa yang mengerjakan sholat isya berjamaah, seakan-akan dia telah sholat setengah malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia telah melakukan sholat semalam penuh. Hadis riwayat Muslim. Artinya, pahala sholat semalam penuh akan didapat saat seorang melakukan sholat isya dan subuh secara berjamaah. Berjamaah isya saja atau subuh saja tidak mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
2: Bincang santai bersama Ustaz.
3: Assalamualaikum Ustaz.
4: Salam.
3: Ini saya sambil nunggu buka puasa nih, kita mau nanya tentang hadis Yajud Majud itu gimana sih?
4: Yajud dan Majud itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Adapun dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anbiya ayat 48, Allah mengatakan, Hatta idza futihat Yajud wa Majud wa kulli hadabiyan silu maqtarabal wa'adul haq, kata Allah. Sehingga apabila telah dibukakan Yajud dan Majud, maka mereka keluar dari segala arah. telah dekatlah kata Allah janji itu tentang datangnya hari kiamat. Hadis-hadis tentang Ya'juj dan Ma'juj juga banyak sekali. Jadi Ahlus Sunnah kaum muslimin semua sepakat bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu ada.
3: Memang benar ada ya.
4: Pasti akan keluar.
3: Dan itu tanda akhir zaman ya Ustaz ya.
4: Iya. Dalam surat Al-Kahfi juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ibnu Dzulqarnain membuat sebuah tembok yang kuat dari besi itu ya. Disebutkan demikian dalam ayat itu.
5: Kalau ini sifat-sifat dari Ya'juj Ma'juj ada enggak Ustaz? Ciri-cirinya?
4: Ada, dalam riwayat-riwayat disebutkan bahwa Ya'juj Ma'juj itu sipit matanya. Wajah mereka bagaikan majan al-mutraqah, seperti perisai. Sebagian ulama mengatakan Ya'juj dan Ma'juj-nya dua kabilah. Kabilah Ya'juj dan kabilah Ma'juj gitu.
6: Terus udah keluar apa belum Ustaz sekarang Ustaz?
4: Ya belum lah. Sebab kenapa? Karena disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, seperti dalam riwayat Muslim ya, Rasulullah menyebutkan ketika Nabi Isa alaihissalam telah turun dan membunuh Dajjal, kemudian setelah itu terjadi kedamaian, kemudian Allah berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa, aku akan mengeluarkan suatu pasukan. Faharis ibadi ila tur, bawa hamba-hambaku kaum mukmin ke bukit Tur. Kata Rasulullah, fayab'atullahu Ya'juj wa Ma'juj. Lalu Allah pun mengirimkan Ya'juj dan Ma'juj. Wahum min kulli hadabiyan silun. Berarti keluarnya Ya'juj dan Ma'juj setelah turunnya Nabi Isa dalam hadis tersebut. Sementara Nabi Isa belum turun.
3: Masalahnya juga ada yang mengkiaskan dengan ini saat Genghis Khan kan tuh bengis tuh saat sipit juga matanya orang Mongol gitu kan, jadi gimana tuh saat
5: yang viral ya, itu ya.
4: Jelas ini adalah pendapat yang tidak ada dasarnya sama sekali.
6: Lagi rame itu pendapat itu
4: iya
5: tentang sipit
3: makanya
4: hari, walaupun ada sebagian ulama ada yang berpendapat seperti itu misalnya, tapi tidak ada dasarnya sama sekali sebab konsekuensinya akan bertabrakan dengan hadis-hadis. Sebab kalau Genghis Khan adalah Ya'juj dan Ma'juj, berarti harusnya Nabi Isa sudah turun sebelumnya dong.
3: Benar. Logisnya gitu.
4: Iya kan?
3: Betul, betul.
4: Dan Rasulullah ketika menyebutkan tentang tanda hari kiamat besar, itu ada 10 di antaranya Ya'juj dan Ma'juj. Berarti sudah terjadi dong harusnya tanda hari kiamat besar itu. Dan ternyata tidak. Sebetulnya ya tentang peperangan melawan Tartar itu Rasulullah sudah beritahu akan ada. Rasulullah bersabda, satu qatiluna qauman siwaral a'yun. Nanti kalian akan memerangi suatu kaum yang matanya sifit. Ya sebagian ulama mengatakan maksudnya itu Tartar itu, Mongolia, Genghis Khan. Nah itu betul. Adapun yang dimaksud Ya'juj dan Ma'juj itu mereka bukan sama sekali karena bertabrakan dengan hadis-hadis yang
6: sahih. Saya lagi viral itu.
3: Yang kita nanya sama Ustaz. Alhamdulillah. Makasih Ustaz ya. Jazakumullah khair. Masyaallah. Faedah banget nih.
5: Alhamdulillah.

Ada sebuah TK. Nah, murid di TK ini ada satu anak, itu dia itu ringan tangan. Suka ngeplaki kancane gitu loh. Kancane dikeplaki, digerawut ngene. Lho apa bapaknya warok apa gak? Senengane gerawuti kancane. Lah itu ada ustazah bilang, "Eh, kamu enggak boleh nakal ya. Enggak boleh gerawuti temennya." Itu kepala sekolah TK-nya dengar itu marah loh. Di sini enggak ada anak nakal. Di sini semuanya baik. Aturan sekolah sini tidak boleh memarahi anak, tidak boleh melarang, apalagi menghukum. Ya, karena larangan dan hukuman itu akan merusak psikologi anak. Nanti anak itu kreativitasnya jadi buntet, membunuh kreativitas anak. Akhirnya gurunya yang ditegur tadi malah gemeter. Ya, sekolah itu tidak boleh membunuh kreativitas anak. Takut nanti merusak psikologi anak, malah psikologi gurunya yang rusak. Kemudian dia keluar karena enggak kuat. Dia merasa kok aku keliru, kok aku diseneni dingin. Itulah kontradiksi ya. Dia tidak boleh merusak psikologi anak, ning psikologi ustazane dirusak. Islam itu sempurna. Tahu kapan harus memotivasi, kapan harus mengancam, kapan harus memerintah, kapan harus melarang. Seperti itu. Dan semuanya ada situasi dan kondisi yang harus diperhatikan. Tidak semata-mata mengancam terus, tidak semata-mata melarang terus. Ya. Tetapi yang ayat pertama Allah tadi memerintahkan umat Islam untuk mengikuti manhaj salaf. Nah ayat yang ini Allah mengancam orang yang menyimpang dari manhaj salaf. Apa kata Allah? وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ Barang siapa berani menentang perintah Rasul مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى Setelah jelas baginya jalan petunjuk وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ Dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang yang beriman نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى Maka kami biarkan dia di atas kesesatannya. Lihat, menyimpang dari jalan orang yang beriman, menentang perintah Rasul, mengikuti jalan selain jalannya orang yang beriman, kami biarkan dia berada di atas kesesatan. Wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan kelak akan kami jebloskan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Firman Allah Ta'ala,

0: Tanya Jawab.
1: Ustaz, apa hukumnya kita tidur setelah salat subuh dan mohon nasihatnya untuk amalan apa yang kita lakukan setelah salat subuh? Iya, barakallahu fikum. Tentu saja asalnya ya, kita dianjurkan meskipun tidak sampai pada tingkatan haram untuk meninggalkan yang namanya tidur setelah salat subuh. Karena kita ketahui waktu pagi hari itu adalah waktu turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat doa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku di waktu pagi mereka. Jadi waktu pagi ini adalah waktu turunnya berkah. Oleh karena itu kita tidak pantas ketika berkah diturunkan kita dalam keadaan tertidur. Ya. Kecuali tentu saja kalau kondisi-kondisi tertentu, orang yang sedang sakit atau orang yang mungkin ada urusan tertentu sehingga menjadikan dia terlambat. Misalnya pulang dalam perjalanan jauh sehingga dia masih capek, dia bangun melaksanakan sholat subuh kemudian dia tidur kembali. Atau ada hal-hal yang lain yang merupakan udzur yang dibenarkan di dalam syariat. Adapun amalan-amalan setelah sholat subuh kan banyak. Setelah dia berzikir setelah sholat subuh, maka dia sambung dengan zikir pagi, ya, zikir untuk pagi dan pagi petang yang dibaca di waktu pagi hari. Kemudian dia membaca Al-Quran atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menunggu sholat isyraq. Ketika matahari terbit sekitar 15 menit kemudian, dia melaksanakan sholat dua rakaat yang keutamaannya juga antum tahu, disebutkan di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi yang dinyatakan sahih atau hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatan tamah. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian ditunggu sekitar 15 menit, setelah itu dia salat dua rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala seperti haji dan umroh sempurna. Nah,

0: Imam Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullahu ta'ala, beliau adalah imam besar dari generasi tabi'in. Bahkan beliau adalah tabi'in yang paling berilmu. Para sahabat Nabi Muhammad SAW masih hidup, beliau sudah berfatwa. Beliau memiliki seorang murid yang saleh dan rajin menuntut ilmu. Beliau memiliki seorang murid yang saleh dan rajin menuntut ilmu. Nah, jemaah sekalian, suatu hari muridnya ini lama tidak datang ke majelisnya. Tiba-tiba menghilang. Cukup lama dia menghilang. Tiba-tiba dia muncul lagi di majelis. Maka Sa'id bin Al-Musayyib bertanya, "Ada apa gerangan engkau lama tidak datang ke majelis ilmu?" Beliau pun menceritakan bahwa istrinya meninggal dunia. Maka beliau sibuk mengurus jenazah istrinya dan berbagai macam urusan-urusan lainnya. Maka jemaah sekalian, tidak lama setelah itu Sa'id bin Al-Musayyib menawarkan putrinya kepada muridnya tersebut. Muridnya itu bernama Ibnu Abi Wada'ah rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar, menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki penuntut ilmu, rajin ke majelis ilmu. Padahal laki-laki ini adalah laki-laki yang miskin. Dia tidak punya harta yang melimpah untuk memberi mas kawin yang besar kepada putri Sa'id bin Al-Musayyib. Maka yang terjadi adalah Sa'id bin Al-Musayyib pun membantu dia sampai pada maharnya, subhanallah, maupun biaya pernikahannya. Jadi maharnya dan biaya pernikahannya dibantu oleh mertuanya. Ini luar biasa. Padahal jemaah sekalian, disebutkan para ahli sejarah, sebelum itu Abdul Malik bin Marwan, wali kota Madinah, Abdul Malik bin Marwan, wali kota Madinah, melamar putri Sa'id bin Al-Musayyib untuk anaknya Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik ini pun di kemudian hari menjadi wali kota, menjadi pemimpin. Jadi ini keluarga pemimpin, keluarga khalifah dari Bani Umayyah. Saat itu mereka sedang di puncak-puncak kekuasaannya. Tetapi Sa'id bin Al-Musayyib menolak. Dilamar oleh gubernur untuk dinikahkan dengan putranya, putra mahkota. Tapi ditolak oleh Sa'id bin Al-Musayyib. Malah dia lebih memilih untuk menikahkan dengan muridnya yang dia sudah kenal baik sebagai laki-laki yang baik, ahli ibadah, penuntut ilmu. Walaupun dari segi finansial dia kalah jauh dengan anak seorang gubernur. Inilah teladan dari generasi salaf dahulu. Diceritakan juga Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama ahli sunnah di abad ini, sudah wafat. Beliau adalah guru di Darul Hadis Al-Khairiyah, sekolah ahli hadis di kota Makkah. Beliau menceritakan, "Ketika aku ingin mencari pasangan untuk anakku, maka aku duduk di masjid dan memperhatikan para pemuda yang sedang sholat. Maka aku ingin mengetahui siapa yang sholatnya paling sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, dialah yang aku akan pilih menjadi menantuku. Ini sebuah contoh yang lain. Bagaimana para ulama mencarikan jodoh untuk putri mereka dengan cara yang mudah. Lihatlah bagaimana solatnya. Mana solatnya yang paling baik, dialah yang paling pantas menjadi menantu kita. Karena jemaah sekalian, solat itu termasuk pokok kebaikan. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau seseorang solat benar-benar dia perhatikan dari segi keikhlasannya, kekhusyukannya, dan ittiba'nya kepada Nabi Muhammad SAW, maka pasti solatnya akan mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala suatu hari pernah ditanya, inna li bintan uhibbuha wa qad khatabaha ghairu wahidin. Wahai Imam, aku punya seorang putri yang sangat aku cintai, yang sangat aku sayangi, dan tidak seorang saja yang telah melamarnya. Sungguh banyak laki-laki yang ingin menikahinya. Faman tushiru alayya an uzawwijaha, maka siapa yang engkau sarankan untukku agar dinikahkan dengan putriku? Qala, maka Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, zawwijha rajulan yattaqillaha, nikahkanlah putrimu dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah. Fa innahu in ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yadhlimha. Karena sesungguhnya apabila laki-laki yang bertakwa itu mencintai istrinya, maka dia akan memuliakannya. Tapi seandainya dia tidak suka lagi dengan istrinya, kalau dia orang yang bertakwa, niscaya dia tidak akan menzoliminya. Kalau kita benar-benar sayang kepada anak kita, nikahkan dia dengan orang yang bertakwa. Jemaah sekalian, betapa pentingnya pasangan hidup dalam memberi pengaruh kepada pasangannya. Jangankan suami istri, teman baik saja pengaruhnya luar biasa. Sehingga Rasulullah SAW berpesan kepada kita untuk memilih teman yang baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh sembarang kita memilih teman. Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu bagaimana akidahnya, ibadahnya, akhlaknya tergantung sahabat dekatnya. Maka hendaklah setiap kalian memilih, menyeleksi siapa yang pantas kalian jadikan sebagai sahabat dekat. Ini hanya teman, bagaimana lagi dengan suami atau istri? Tentu harus lebih selektif lagi dalam memilih. Nah, terkadang anak-anak kita itu tidak selektif dalam memilih, atau dia hanya melihat zahirnya, penampilannya di medsos, masya Allah, suka menyebarkan ayat-ayat, hadis-hadis, padahal aslinya belum tentu seperti itu. Terkadang anak-anak kita belum punya pengalaman, sehingga mereka kurang bisa menyeleksi mana orang yang baik, mana orang yang buruk. Maka disinilah pentingnya orang tua membantu anak-anak mencarikan pasangan untuk mereka. Sampai Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita, di antara penyesalan manusia kelak di hari kiamat adalah karena salah memilih kawan. Orang yang diazab di hari kiamat, di antara penyesalannya dia tuangkan dalam ratapannya, Allah sebutkan di surat Al-Furqan, dia mengatakan kelak di hari kiamat, ya laitani lam attakhid fulanan khalila, Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idza'ani. Aduhai, andai dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai teman baikku, karena dia telah menyesatkan aku dari hidayah, dari petunjuk, setelah petunjuk itu datang kepadaku. Jadi lihatlah bagaimana penyesalan orang yang diazab di hari kiamat. Di antara yang dia sesali adalah karena dulu salah memilih kawan, yang kawan itu kemudian menyesatkan dia. Ini sekedar kawan, bagaimana lagi dengan pasangan?
1: Peci, mukena menutupi dahi ketika sujud saat sholat. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Ulama berselisih pendapat tentang hukum sujud dengan menempelkan 7 anggota sujud secara langsung di lantai atau alas sujud. Pendapat pertama, wajib meletakkan 7 anggota sujud secara langsung di lantai atau alas sujud, yaitu sajadah, dan tidak boleh menutupi anggota sujud dengan pakaian yang digunakan, seperti menutupi telapak tangan dengan lengan baju atau peci yang menutupi dahi. Ini adalah pendapat dalam mazhab Syafi'iyah dan salah satu riwayat pendapat Imam Ahmad. Pendapat kedua, tidak wajib meletakkan anggota sujud secara langsung di lantai atau alas sholat, namun dibolehkan sujud dalam keadaan anggota sujudnya tertutupi pakaian yang dikenakan ketika sholat, seperti sujud dalam keadaan peci menutupi dahi. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambali, dan pendapat para ulama masa silam seperti Atha', Tawus, An-Nakhai, Asy'abi, Al-Auza'i, dan sebagainya. Pendapat kedua ini, insya Allah lebih kuat berdasarkan beberapa dalil berikut. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami pernah sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang sangat panas. Jika ada sahabat yang tidak mampu untuk meletakkan dahinya di tanah, mereka membentangkan ujung bajunya, kemudian bersujud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat dengan satu pakaian yang beliau gunakan untuk membungkus dirinya. Beliau gunakan ujung-ujung pakaiannya untuk menghindari panas dan dinginnya tanah. Hadis riwayat Ahmad dan beberapa hadis lainnya. Hadis ini menunjukkan bahwa sujud dengan kondisi di mana anggota sujud tertutupi pakaian sholat tidaklah membatalkan sholatnya. Namun perlu diingat bahwa hal ini diperbolehkan jika dibutuhkan, sebagaimana rincian pada pembahasan di bawah ini. Sujud menggunakan alas. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin memberikan rincian tentang hukum bersujud di atas alas. Beliau mengatakan, alas untuk sujud ada 3 macam. Pertama, alas tersebut merupakan salah satu anggota sujud. Misalnya sujud sambil meletakkan tangan di dahi sehingga dahinya tertutup tangan, atau meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan, atau mengangkat salah satu kaki dan diletakkan di atas kaki satunya. Sujudnya dengan kondisi seperti ini hukumnya terlarang dan sujudnya tidak sah, karena berarti ada anggota sujud yang tidak menempel tanah. Kedua, alas tersebut bukan anggota sujud, namun melekat di badan orang yang sholat. Misalnya, peci, surban, baju, dan sebagainya. Bersujud di atas alas semacam ini hukumnya makruh kecuali jika ada kebutuhan, misalnya untuk menahan panasnya lantai. Anas bin Malik mengatakan, kami sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kondisi terik yang sangat panas. Jika di antara kami ada yang tidak kuat meletakkan dahinya di tanah, mereka menghamparkan ujung pakaiannya dan sujud di atasnya. Hadis ini menunjukkan bahwa menggunakan alas ketika sujud ketika tidak dibutuhkan adalah makruh, karena para sahabat yang menghamparkan pakaiannya untuk digunakan alas sujud hanya mereka yang merasa tidak kuat menahan panasnya tanah masjid. Sementara mereka yang tidak merasa kepanasan tidak menghamparkan bajunya untuk alas dahi ketika sujud. Ketiga, bersujud dengan alas yang tidak termasuk pakaian yang melekat pada tubuh orang yang sholat. Misalnya, tikar, sajadah, karpet, keramik, sandal, dan semacamnya. Alas-alas sujud semacam ini boleh digunakan untuk sujud. Asy-Syarh Al-Mumti'. Demikian, Allahu A'lam.
2: Tanya menjawab.
3: Apakah seseorang boleh mengucapkan asyhadu alla imra'ata illa anti? Yang maknanya kurang lebih saya bersaksi bahwa tidak ada wanita selain engkau. Apakah wujud pertentangan dalam hal kesaksian? Apakah hukumnya? Kita katakan bahwa seseorang ketika dia ingin mengungkapkan kecintaannya kepada seorang istri, maka dia menggunakan kata-kata yang tentunya masih diperbolehkan secara syariat. Tidak ada kedustaan di dalamnya. Kata-kata yang indah yang menjadikan hati seorang istri itu berbahagia dan bergembira. Misalnya dengan mengatakan pujian, engkau adalah wanita yang cantik, engkau adalah wanita yang menyejukkan mata, atau dengan panggilan yang manja, yang menunjukkan tentang kecintaan dan rasa kasih sayang. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau mengatakan, Ya Humaira, mengatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah, Ya Humaira, yang memiliki pipi merah. Dengan ungkapan-ungkapan seperti ini, dia menunjukkan kecintaan. Dan itulah yang insyaAllah akan menambah kebahagiaan dan keharmonisan di dalam sebuah keluarga. Adapun seseorang berlebihan dengan mengatakan asyhadu alla imra'ata illa anti, aku bersaksi bahwa tidak ada wanita selain dirimu. Ini ada beberapa catatan. Yang pertama, ini adalah sumpah. Ya, sumpah, karena asyhadu artinya adalah bersumpah. Dan sumpah ini jangan kita lakukan kecuali memang di dalam perkara yang besar, yang memang benar-benar penting. Kemudian ucapan la imra'ata illa anti, tidak ada wanita selain dirimu. Kenyataan banyak wanita di dunia ini, bukan hanya satu orang saja. Karena makna la imra'ata illa anti, tidak ada wanita selain dirimu, ini berlebihan. Ya, atau kalau yang dimaksud adalah tidak ada wanita yang lebih cantik daripada dirimu, ini salah ucapannya, karena di sini la imra'ata illa anti, bukan la imra'ata ajmal minki. Ya, tidak ada wanita yang lebih cantik daripada dirimu. Ala kulli hal, ucapan seperti ini hendaklah kita jauhi. Dan kalau kita memang ingin menumbuhkan kebahagiaan, kegembiraan di dalam diri istri kita, maka kita ucapkan pujian atau kita puji dia dengan pujian-pujian yang wajar, yang dengan itu dia akan gembira. Dan itu banyak. Nah, wallahu ta'ala a'lam.
4: Mutiara Nasihat.
3: InsyaAllah pada hari ini materi yang akan kita sampaikan sesuai dengan usulan dari sebagian ikhwah adalah tentang masalah qalbun salim, yang artinya adalah hati yang selamat. Dan ini adalah perkara yang sangat penting. Ada beberapa hal yang menunjukkan tentang pentingnya seorang muslim mengetahui tentang masalah hati yang selamat. Pertama, kita semuanya tahu bahwa dunia ini adalah sementara, dan tempat kembali kita, dan masing-masing dari kita akan menuju alam
2: al-akhirah. Ternyata alam yang kekal tersebut, keberuntungan seseorang, kesuksesan seseorang di hari tersebut bukan pada dunia yang sekarang ini kita lihat, harta, jabatan dan apa yang ada di dunia ini. Ternyata yang akan selamat di hari tersebut, yang akan beruntung di hari tersebut masuk ke dalam surga dan selamat dari nerakanya Allah, adalah yang bertemu Allah dan datang kepada Allah di hari kiamat dalam keadaan membawa hati yang selamat. Itu saja. Bukan orang yang membawa harta yang melimpah, itu akan dia tinggalkan di sini. Bukan orang yang menyandang berbagai gelar, bukan orang yang datang dengan namanya yang sudah tersohor, Allah gak melihat itu semuanya. Yang penting datang ke sana dalam keadaan membawa qalbun yang salim, membawa hati yang selamat, itulah yang akan Allah SWT berikan dia karunia yang besar, diberikan keselamatan dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Di dalam sebuah ayat Allah SWT menyebutkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam beliau meminta dan berdoa kepada Allah dan mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Sebelumnya beliau mengatakan kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau hinakan aku di hari ketika mereka dibangkitkan, hari di mana tidak bermanfaat harta dan juga anak-anak. Harta yang capek seseorang mencarinya di dunia ini, menjaganya juga capek, dan banyak manusia yang lalai. Ternyata di akhirat Allah SWT tidak menjadikan harta itu sebagai ukuran keselamatan dan keberuntungan seseorang. La yanfa, tidak bermanfaat harta di hari tersebut. Wala banun, demikian pula anak keturunan. Kita punya anak keturunan yang banyak, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada diri kita. Anak antum sebanyak apapun, cucu antum sebanyak apapun, kalau kita tidak membawa yang satu ini, maka mereka tidak akan bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah di hari tersebut, dan semuanya akan datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Inilah yang akan menjadi sebab selamatnya seseorang di akhirat. Masing-masing kita akan datang kepada Allah, kita enggan atau kita mau, kita akan datang kepada Allah. Dan masing-masing kita akan membawa qalb, akan membawa qalbun. Ada yang tidak punya jantung? Semuanya punya jantung. Siapakah yang selamat saat itu? Yang membawa qalbun yang salim. Sebenarnya artinya jantung ya, qalbun itu. Tapi kalau ana bilang jantung yang selamat, kayak beda gitu. Ya. Makanya ana bilang qalbun salim gitu aja ya. Tapi antum paham maknanya, maksudnya adalah jantung. Yang selamat di hari tersebut adalah orang yang membawa kolbun yang salim. Nah, ini menunjukkan tentang pentingnya pembahasan ini. Berarti kita harus tahu, harus tahu apa itu kolbun yang salim, sehingga masing-masing dari kita kelak membawa kolbun tersebut menghadap Allah dalam keadaan membawa kolbun yang salim. Sebab yang kedua, kenapa ini adalah penting? Karena kolbun ini memiliki pengaruh yang besar terhadap yang lain. Kolbun memberikan pengaruh yang besar terhadap amalan zahir seseorang. Kalau kolbunnya salim, maka amalan zahirnya juga mengikuti, dia juga akan salim. Tapi kalau kolbunnya rusak, berpenyakit, maka ini juga akan mempengaruhi amalan zahir seseorang. Ini adalah seperti raja. Kalau dia baik, maka yang lainnya baik. Kalau dia jelek, maka yang lainnya jelek. Perhatikan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al-jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad kita masing-masing itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka seluruh jasad akan baik. Dan kalau dia rusak, maka seluruh jasad akan rusak. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging tadi adalah al-qalbu atau jantung. Bisa diartikan maknanya sesuai dengan zahirnya. Kalau jantung kita sehat, ya badan kita sehat. Benar Pak? Ya. Kalau jantung kita rusak, ya badan kita rusak. Dan juga makna yang selanjutnya, al-qalbu di sini adalah sebagaimana yang sering kita gunakan, yaitu hati seseorang. Kalau yang ada di dalam qalb tadi adalah akidah-akidah yang sahih, keyakinan-keyakinan yang benar, amalan-amalan hati yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, maka akan nampak pada amalan zahir seseorang. Itu sesuatu yang pasti. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkannya. Kalau hatinya benar, sehat, maka akan baik pada jasad seseorang. Akidahnya benar, keyakinannya benar, maka amalan zahirnya juga akan benar. Ada hubungan yang sangat erat antara apa yang ada di dalam kolbun seseorang dengan zahirnya. Jangan percaya dengan ucapan sebagian orang, yang penting hati saya baik. Padahal zahirnya dia banyak berbuat maksiat, melanggar larangan Allah Azza wa Jal. Kemudian ketika dinasihati, dia mengatakan yang penting hati saya baik. Mana yang kita benarkan, ucapan orang tersebut atau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tentunya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru rusaknya amalan menunjukkan apa yang ada di dalam hati seseorang. Itu yang kedua. Bahasanya ternyata kalau kita memiliki qalbun yang salim, maka akan berpengaruh pada amalan zahir kita.
1: Pembunuh bayaran yang dibolehkan. Membunuh termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Ia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan melaknatinya, serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surat An-Nisa, ayat 93. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, hancurnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Hadis riwayat Tirmidzi dan An-Nasa'i. Sekiranya penduduk langit dan bumi bersatu untuk membunuh seorang muslim, maka Allah benamkan mereka semua di neraka. Hadis riwayat Tabrani. Perhatikanlah betapa besar harga darah seorang muslim di sisi Allah, sehingga orang yang menumpahkan darah seorang muslim layak dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya. Di sisi lain, Islam melegalkan pembunuhan dengan syarat-syarat yang dibenarkan oleh syariat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah atau syahadatain, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan hal tersebut, maka terjaga dariku darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam dan hisab mereka pada Allah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Apa hak-hak Islam tersebut?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Berzina setelah terjaga atau menikah, kufur setelah beriman dan membunuh jiwa, maka mereka dihukum bunuh karena melakukannya." Hadis riwayat Al-Haythami dan dikuatkan oleh At-Tabrani. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, tidaklah halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, kecuali disebabkan oleh satu dari tiga sebab, orang muhsan atau orang yang pernah menikah secara sah yang berzina, dihukum bunuh atau kisos karena membunuh, dan orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jamaah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat dan hadis di atas menyatakan adanya pembunuhan yang dibenarkan. Pembunuhan semacam ini sebagai ganjaran bagi orang-orang yang berani menumpahkan darah seorang muslim dan menciderai kehormatan mereka dan memberikan efek jera bagi orang lain agar tidak melakukan tindakan serupa. Syariat ini diistilahkan dengan hukum qisas. Syariat qisas tentu tidak akan tegak tanpa adanya seorang algojo atau pembunuh bayaran yang melakukan eksekusi. Algojo tersebut ditugaskan oleh pemerintah Islam untuk melaksanakan tugasnya dan ia pun berhak mendapatkan kompensasi atas tugas yang ia kerjakan. Demikian, Allahu a'lam.
4: Konsultasi Syariah.

0: menjawab.
1: Bagaimana hukumnya perempuan yang bekerja keluar rumah, misalnya dokter perempuan, padahal dianjurkan perempuan untuk di rumah aja?
2: Iya, waduh, pertanyaannya pinter banget nih. Ya, pertanyaannya cerdas ya.
3: Cita-cita menjadi dokter mungkin, Ustaz.
2: Ya, mungkin Dedek Patricia pengen jadi dokter ya. Pengen jadi dokter. Oh, pengen kayaknya, ngangguk-ngangguk ya. Ya, baik, Dek. Ya, bagaimana dengan dokter perempuan yang bekerja di luar rumah? Ya, perhatikan ya. Begini, memang hukum asalnya gitu ya. Ini hukum asal, artinya asalnya gitu ya. Asalnya memang perempuan itu diperintahkan oleh Allah untuk tinggal di rumah. Allah berfirman dalam Al-Quran, waqarna fi buyutikun. Ya, hendaklah para perempuan, ya, para istri itu tinggal di rumah. Jadi ini yang lebih baik dan hukum asalnya di rumah, karena memang fitrahnya perempuan di rumah. Ya, ngapain ngurus rumah, mendidik anak, ya. Sekarang Dek Patricia, kalau ibunya keluar-keluar terus, ya nggak ada yang masakin, nggak ada yang nemenin di rumah, kan sedih. Cukup bapaknya aja ya, bapak yang keluar cari uang gitu ya. Nah, ini yang ideal ya, Dek ya, yang ideal. Nah, sehingga hukum asalnya atau asalnya perempuan itu di rumah. Nah, tetapi ya Islam juga tidak melarang secara total perempuan keluar rumah. Jadi perempuan keluar rumah boleh, asalkan pertama izin dari wali atau suaminya ya. Jadi boleh.

0: di situ ya, dan jadi dokter perempuan ini maslahatnya luar biasa ya, karena kaum muslimin butuh dokter perempuan, butuh perawat perempuan ya, karena kalau ada yang sakit ya nanti tentunya kalau yang sakit perempuan yang periksa dokter perempuan gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, secara umum ya pas keluar itu tidak menimbulkan kerusakan atau dalam bahasanya menimbulkan fitnah yang lebih besar ya. Jadi intinya secara umum boleh deh ya. Ya, ya kalau jadi dokter perempuan boleh, cita-cita yang mulia nih. Jadi dokter yang solehah ya, bekerja di luar dan tempat bekerjanya adalah tempat bekerja yang sesuai dengan aturan syariat ya. Amin insyaallah jadi dokter solehah nanti. Amin. Ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq.
2: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
3: Khalaqal insana min 'alaq.
2: Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
3: Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam.
2: Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan perantaan kalam.
3: 'Allamal insana ma lam ya'lam.
2: Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
3: Kalla innal insana layatgha.
2: Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas.
3: Ar-ra'ahu istaghna.
2: Karena dia melihat dirinya serba cukup.
3: Inna ila rabbika ruj'a.
2: Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu.
3: Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla.
2: Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan salat?
3: Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa.
2: Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang yaitu Rasulullah itu berada di atas kebenaran atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah?

Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?

Ketahuilah, sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan, lagi durhaka.

0: Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah, dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan.
1: Mutiara Nasihat.
2: Kaum muslimin rahimakumullah, disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala bahwa riya itu sebabnya ada tiga. Pendorong orang jatuh kepada riya ada tiga. Pertama, mengejar pujian manusia, ingin dipuji, ingin disanjung. Yang kedua adalah takut dicela. Takut dikatakan orang ini jarang sholat, orang ini tidak bisa sholat, orang ini tidak taat kepada Allah, kurang bertakwa. Takut dikatakan demikian ketika dia menyembunyikan ibadahnya. Akhirnya dia tampakkan, dia perlihatkan demi dipuji manusia, agar selamat dari celaan manusia. Jadi sebab riya yang kedua adalah takut celaan. Kemudian yang ketiga adalah cinta kepada dunia, cinta kepada apa yang ada di tangan orang lain, ya, agar

0: dipuji, kemudian dia mendapatkan manfaat-manfaat duniawi. Ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, kita perlu mengetahui tiga latar belakang riya, tiga sebab riya ini, agar kita mudah mengobatinya, agar kita mudah menyelamatkan kita, menyelamatkan diri kita dari riya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, adapun tentang dalil-dalil yang melarang riya, yang mengingatkan kita terhadap riya, maka disebutkan diantaranya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitab Tauhid. Pertama, firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَأْمَلْ أَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, di dalam surah Al-Kahfi. فَمَنْ يَأْمَلْ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ, siapa yang berharap bertemu dengan Rabbnya. Dan semua kita berharap bertemu dengan Allah. Semua kita berharap agar kita masuk surga, dan di dalam surga kita mendapatkan nikmat tertinggi berupa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kita rindu bertemu Allah dan mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ, siapa yang berharap bertemu dengan Rabbnya, فَلْيَعْمَلْ أَمَلًا صَالِحًا, hendaklah dia mengerjakan amal yang saleh, amal yang baik. Itu syarat pertama. Amal yang baik adalah amal yang sesuai dengan syariat. Amal yang benar adalah amal yang sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah beliau. Kemudian, wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, dan jangan dia mensekutukan Allah dengan siapapun juga di dalam ibadah kepadanya. Di dalam beribadah kepada Allah, tidak boleh kita menduakan Allah dengan siapapun juga. Riya hakikatnya adalah menduakan Allah dengan yang lain. Di mana ketika melaksanakan salat misalkan, jika dikerjakan dengan riya, dia telah mengerjakannya dalam rangka ketaatan kepada Allah, dalam rangka melaksanakan kewajiban dia, membebaskan tanggung jawab dia, tapi di saat yang bersamaan dia menginginkan pujian manusia, dia menginginkan sanjungan manusia, maka di sini dia telah menduakan Allah dengan yang lain. Tabi kaum muslimin rahimakumullah, dalil yang kedua adalah sabda Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini hadis kursi, ana agna syuraka yani syirki, aku adalah zat yang paling tidak butuh kepada sekutu. Allah menegaskan bahwa dia tidak butuh kepada tandingan, tidak butuh kepada sekutu, sebagaimana Allah sendirinya di dalam menciptakan alam semesta ini, di dalam mengaturnya, maka Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Ya. Ana agna syuraka yani syirki, aku adalah zat yang paling tidak butuh terhadap kesyirikan atau sekutu. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, entah itu salat, sedekah, puasa, haji, umrah, zakat, kemudian dia mensekutukanku di dalamnya dengan yang lain, dia menduakanku di dalamnya dengan yang lain, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia dan perbuatan syiriknya. Allah akan tinggalkan orang ini, Allah juga akan tinggalkan perbuatan yang dia berbuat syirik di dalamnya, yang dia menduakan Allah di dalamnya, dan riya adalah kesyirikan. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, nanti akan didetailkan, dijabarkan bahwa amal yang disertai dengan riya, maka amal tersebut tidak berpahala, amal tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak pada hari kiamat, orang-orang yang berbuat riya, tatkala manusia telah diberikan balasan kebaikannya, orang-orang beriman, orang-orang yang soleh telah diberikan balasan kebaikan mereka, telah mendapatkan ganjaran ketaatan mereka, orang-orang yang berbuat riya akan dikatakan kepada mereka oleh Allah, idhabu ilal ladhina kuntum turauna fid dunya, pergi kalian kepada orang yang kalian riya padanya di dunia. Kalian riya kepada guru kalian, kepada tangga kalian. Pergi kalian kepada orang-orang tersebut. Fanzuru hal tajiduna indahu jazaa, cari mungkin kamu dapat balasan dari orang tersebut. Dan ini bentuk Allah mempermalukan orang yang riya kelak di hari kiamat. Ya. Allah perintahkan dia cari balasan amalnya kepada orang yang dia riya padanya di dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan orang yang riya dan perbuatannya Allah tidak butuh kepadanya. Di dalam hadis yang lain Nabi kita SAW bersabda, "Wa man yura'i yura'illahu bih." Siapa yang riya, nanti di hari kiamat Allah akan pamerkan kesalahan-kesalahannya atau keburukan-keburukannya.
1: Apa itu ibadah mahdhah? Mahdhah artinya murni. Ibadah mahdhah berarti ibadah murni. Mengapa disebut ibadah mahdhah? Istilah ini disampaikan para ulama untuk membedakan dengan ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah yang tidak murni. Karena ada konsekuensi yang berbeda antara ibadah mahdhah dengan ibadah ghairu mahdhah. Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid pernah menjelaskan perbedaan antara ibadah mahdhah dengan ghairu mahdhah. Berikut perbedaan konsekuensinya. Ketika membahas perbedaan pendapat ulama mengenai wudu, apakah harus berniat atau tidak, beliau mengatakan, sebab perbedaan mereka adalah perselisihan dalam memandang wudu. Apakah termasuk ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang tidak bisa dipahami secara logika atau ghairu ma'kul al-ma'na, akan tetapi tujuannya murni untuk beribadah kepada Allah semata, seperti sholat dan yang lainnya. Atau wudu termasuk ibadah yang bisa dipahami secara logika, seperti membersihkan najis. Lalu beliau menegaskan, karena mereka sepakat bahwa ibadah mahdhah membutuhkan niat, sementara ibadah yang bisa dipahami secara logika tidak butuh niat. Sementara wudu mirip dengan ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Karena itulah, terjadi perbedaan pendapat terkait wudu, karena wudu menggabungkan antara amal ibadah dengan bersuci. Kita bisa mengenali ibadah yang ghair ma'kul al-ma'na atau tidak bisa dipahami secara logika dengan cara menimbang posisi keberadaan syariat. Andaikan tidak ada syariat yang diturunkan oleh Allah, tentu manusia tidak bisa melakukannya, karena tidak terbayang dalam logika mereka. Andai tidak ada ajaran syariat, kita tidak akan pernah tahu sholat lima waktu. Kita juga tidak tahu jumlah rokaatnya. Andai tidak ada ajaran syariat, kita juga tidak tahu mengapa zakat mal itu 2,5%, hanya dikeluarkan untuk 8 asnaf atau golongan. Andai tidak ada ajaran syariat, kita juga tidak tahu bagaimana cara zikir yang benar setelah sholat, dan seterusnya. Logika manusia tidak bisa menjangkaunya. Berbeda dengan ibadah yang ma'kul al-ma'na atau bisa dipahami berdasarkan logika. Meskipun tidak ada wahyu, orang bisa memahaminya. Seperti membersihkan kotoran dan najis, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada sesama, amar ma'ruf nahi munkar, memberi nafkah keluarga, dan seterusnya. Dengan nalurinya, orang bisa melakukannya. Kaitannya dengan ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, ada dua hal yang perlu kita bedakan. 1. Keabsahan ibadah. 2. Mendapatkan pahala dari ibadah. Ibadah mahdhah hanya akan bernilai sah dan berpahala jika dilakukan dengan niat yang ikhlas. Berbeda dengan ibadah ghairu mahdhah, jika dilakukan dengan niat yang benar untuk mendapatkan pahala dari Allah, maka ada nilai pahalanya. Namun jika dilakukan tanpa diiringi niat yang benar, statusnya tetap sah, hanya saja tidak ada nilai pahalanya. Seorang anak sah disebut berbakti kepada kedua orang tuanya ketika dia berbuat baik kepada mereka, meskipun bisa jadi tidak ada keinginan untuk mengharap pahala dari Allah. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, terdapat hadis yang sahih bahwa nafkah seorang suami kepada keluarganya bernilai sedekah, dan dinyatakan dalam riwayat yang lain dengan batasan dalam rangka mencari wajah Allah. Maka hadis yang bersifat mutlak atau tanpa batasan dibawa kepada hadis yang ada batasannya. Demikian, Allahu a'lam.
2: Tanya jawab.
3: Sebagai panitia kajian, bagaimana menata hati? Kalau yang hadir banyak senang, kalau sedikit ada rasa yang berbeda. Apakah ini masuk dalam hati yang kurang ikhlas? Mohon bimbingannya. Taib, jazakumullah khairan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, khususnya para panitia, ya. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung dari niatnya. Maka luruskan hati, luruskan niat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala balas sesuai dengan niat kita. Kita niat bersungguh-sungguh ya untuk melancarkan dakwah di jalan Allah, ya untuk memudahkan ya saudara-saudari kita untuk bisa hadir di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, ya. Maka dari sisi itu Allah sudah berikan pahala, pahala yang sempurna. Ya. Bahkan seandainya seorang yang beriman ketika ia berniat yang baik bahkan tidak kesampaian untuk mengerjakan kebaikan, Allah berikan pahala sempurna sesuai dengan niatnya. Ya. Oleh karenanya apa yang antum saksikan ya ketika banyak yang hadir kemudian merasa lebih senang ya. Hal yang wajar, namun jangan sampai mengganggu niatan kita, mengganggu keikhlasan kita. Hadis yang tadi menyebutkan pada hari kiamat manusia ditunjukkan di hadapan Nabi, ada satu Nabi hanya beberapa pengikut saja, ada satu Nabi yang pengikutnya satu atau dua orang saja, bahkan ada Nabi yang tidak ada pengikutnya. Nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Apakah Nabi tidak tahu berdakwah? Tentu tidak. Nabi sempurna, Nabi maksum. Ya, apakah Nabi tidak tahu bagaimana mengajarkan manusia? Tidak. Tapi memang demikian, Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki Allah. Seandainya tidak diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak akan bisa. Bahkan mungkin anaknya seorang Nabi, istrinya seorang Nabi, mungkin pamannya seorang Nabi, mungkin ya keluarga Nabi, kalau tidak diberikan hidayah, tidak akan dapat hidayah. Ya, oleh karenanya Nabi saja berdakwah seperti itu. Ya, sampai ada yang hanya satu orang pengikutnya. Sampai Nabi tersebut meninggal dalam keadaan hanya satu orang yang menjadi pengikutnya. Hanya dua orang yang menjadi pengikutnya. Bahkan ada yang tidak ada pengikutnya. Ya, tapi ternyata itu semua ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin rendahkan seorang nabi. Allah tidak akan hinakan seorang nabi selama dakwahnya benar, ilmunya benar, disampaikan dengan cara yang benar, difahami oleh manusia dengan benar, walhamdulillah itulah dakwah. Adapun hidayah maka itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, kursi-kursinya para guru kita, para masyayikh ya, itu kursinya banyak di Masjid Nabawi. Mungkin setelah maghrib seperti ini itu mungkin sampai 8 sampai 10 kursi dan masing-masing diisi oleh syekh dan tidak ditanyakan keilmuannya, luar biasa ya, masyayikh di sana luar biasa ya. Tapi majelis tersebut berbeda-beda, ada yang seorang syekh masya Allah majelisnya luar biasa ya, banyak sekali yang hadir, ada sebagian sedikit, ada yang sedikit sekali, kadang seorang syekh muridnya hanya 2 atau 3 orang saja. Tapi tidak mengurangi semangatnya seorang guru ya, seorang syekh tetap hadir dan terus diajarkan. Kadang kita lewat lihat syekh ada hanya ada 2-3 orang muridnya, masya Allah luar biasa. Iya, artinya menunjukkan bagaimana keikhlasan ya, ikhlas. Antum yang menuntut ilmu juga harus benar-benar ikhlas. Iya, yang menyampaikan ilmu juga harus benar-benar ikhlas, bukan untuk ya pamrih dunia, bukan untuk meraih dunia. Panitia ya teman-teman yang memudahkan dalam kajian ya, dalam sebuah majelis ilmu juga sama, niatkan karena Allah, jangan terpengaruh dengan jumlah ya. Apa yang Allah berikan maka itulah ya, Allah balas dengan kebaikan sesuai dengan niat kita masing-masing, sehingga tetap semangat ya, tidak kemudian menjadikan kita lemah ataupun pudar semangat kita. Demikian.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobat yang digunakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan itu sangat dianjurkan. Dalam riwayat disebutkan Jibril menemui Rasulullah SAW di bulan Ramadan, ya. Kemudian Jibril alaihissalam mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada Jibril. Di samping juga karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, dan para salaf mereka banyak sekali membaca Al-Quran di bulan Ramadan melebihi kebiasaan mereka di bulan-bulan yang lain. Ada beberapa catatan terkait membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Yang pertama, benar kita dianjurkan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Namun dengan catatan, jangan sampai kita berupaya untuk memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan, kemudian kita lupa sisi yang paling penting dalam ibadah, yaitu keikhlasan. Jangan sampai kita menjadikan khataman Al-Quran di bulan Ramadan itu hanya sebatas ajang bangga-banggaan, perlombaan siapa yang lebih banyak menghatam Al-Quran. Karena jika demikian, maka kita jatuh dalam perbuatan yang jauh dari keikhlasan, dan itu bisa membatalkan pahala qiraah Al-Quran kita, na'udzubillah. Yang kedua, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan, kita upayakan sebisa mungkin tanpa menghilangkan esensi tadabbur, memahami kandungan Al-Quran, menghayati kandungannya, menghayati perintah dan larangannya, untuk kemudian kita berupaya agar bisa mengamalkannya. Nah, mentadaburi Al-Quran ini membutuhkan pemahaman terhadap makna ayat-ayat yang kita baca. Artinya kita juga butuh mempelajari tafsirannya, makna dari ayat yang kita baca tersebut. Bersyukurlah orang-orang yang diberikan kemudahan untuk menguasai bahasa Arab dalam hal ini. Tadabur juga membutuhkan waktu, sehingga jangan sampai kita membaca Al-Quran, kita ingin memperbanyak khataman Al-Quran, namun justru tidak ada yang kita dapatkan berupa pemahaman dan tadabbur dari apa yang kita baca. Yang lebih parah lagi adalah jika bacaan kita itu keluar dari apa yang seharusnya, berupa kaidah-kaidah tajwid, keluar dari kaidah-kaidah tajwid yang diwajibkan. Karena saking cepatnya, misalkan dia membaca Al-Quran sehingga sampai keliru hurufnya, atau sampai menyimpang atau keluar dari kaidah-kaidah tajwid yang diwajibkan. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, yang kita tahu beliau ini adalah salah seorang sahabat yang terkenal, seorang ahli ibadah. Dia mampu merasa kuat untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu yang singkat, dalam tempo yang singkat. Namun Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada beliau, ya. Ketika Rasulullah bersabda kepada beliau, iqra'il Quran fi syahrin, khatamkanlah Al-Quran itu, bacalah dia sampai tuntas dalam sebulan. Abdullah bin Amr bin Al-As ketika itu mengatakan, ini ajidu kuat, wahai Rasulullah SAW, saya masih kuat, bisa lebih banyak menghatapkan Al-Quran dalam sebulan. Kemudian Rasulullah SAW menganjurkan dia menghatamkannya, kalau tidak mau dalam sebulan, ya lebih sedikit dari sebulan. Namun Rasulullah SAW bersabda, faqra'u fi sab'in wala tazid ala dhalik, kalau engkau masih mampu membaca Al-Quran lebih singkat, menghatamkannya lebih singkat, maka hatamkanlah Al-Quran itu dalam sepekan, dalam 7 hari, jangan kurang dari itu, ya. Jangan kurang dari itu. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW juga pernah bersabda kepada Abdullah bin Amr, "La yafqahu man qara' al-Qur'ana fi aqall min thalathin." Seseorang tidak akan mendapatkan pemahaman dari Al-Quran yang dia baca jika dia menghatamkannya kurang dari 3 hari. Artinya dia membacanya dengan cepat dan intens begitu, sehingga dia bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 hari atau 2 hari. Namun kata Rasulullah SAW, seseorang tidak akan mendapatkan pemahaman dari Al-Quran yang dibacanya jika dia menghatamkannya kurang dari 3 hari. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, disahihkan oleh para ulama diantaranya oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahih Ibnu Majah. Jadi para ulama tidak memahami hadis ini sebagai larangan mengkhatamkan Al-Qur'an di bawah 3 hari. Itu sebabnya para ulama salaf disebutkan mereka hanya memakruhkan yang menghatamkan Al-Quran itu kurang dari 3 hari. Artinya boleh-boleh saja, namun sebaiknya jangan kurang dari 3 hari jika dia ingin menghatamkan Al-Quran dengan segera. Semoga Allah memberikan tambahan ilmu dan taufik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Belajar Tajwid.
3: Pembahasan mat pada hari ini yaitu mat silah tawilah. Ya, mat silah tawilah. Mat silah tawilah, ya. Di sini kadar panjangnya adalah 4 atau 5 harokat, ya. Mat silah tawilah sebagaimana mat jaiz munfasil. Ya, mat jaiz munfasil, yaitu kadarnya 4 atau 5 harokat, ya. Seperti apa mat silah tawilah? Yaitu perhatikan, ada di kitab Tamhid halaman yang ke-6. Kitab Tamhid halaman yang ke-6, ya. Yaitu adanya ha dhamir, ya. Ha dhamir di antara 2 harokat, ya. Di antara 2 harokat yang setelahnya adalah hamzah. Setelah ha dhamir ini adalah hamzah, ya, dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat, ya. Maka di antara hamzah dan ha dhamir ini, maka timbul mat di sini dan dibaca panjang, ya, ya, dibaca panjang. Contohnya, ya, jadi panjangnya tadi 4 atau 5 harokat sebagaimana mat jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil karena hamzah, ya, adalah sudah merupakan kalimat yang lain setelah ha dhamir. Contohnya pada kitab Tamhid halaman yang ke-6, innahu awwab, ya, 4 atau 5, ya. Contohnya pada baris yang pertama, ya, saya baca, nanti para hadirin yang ada di studio silahkan menirukan. Ni'mal 'abdu innahu awwab. 1 2 3.
4: Ni'mal 'abdu innahu awwab.
3: Ya.
4: وآخر من شكله أزواج. وآخر من شكله أزواج.
3: Ya, diperhatikan, ya, pada baris yang pertama, ya. Setelah ha dhamir, ya, ada mat, ya, mat yang bentuk tulisannya adalah seperti wawu kecil, ya, karena ha dhamirnya berharokat dhammah, ya, seperti itu. Jadi setelah dhammah, ya, maka setelahnya adalah matnya wawu, ya, setelah harokat dhammah. Sampingnya yang sebelah kiri, ya, ha dhamirnya berharokat kasrah, Ya, maka setelahnya adalah mat ya, yaitu bacaan ma yat ya ya, huruf ya, tulisan huruf ya kecil di situ. Ya, itu adalah huruf ya atau mat. Ya. Kita lanjutkan ya pada baris yang kedua. Kami bacakan nanti hadirin yang ada di studio untuk menirukan. Wa annahu ilaihi tuhsyarun. 1 2 3
4: Wa annahu

0: ذا الأيدي إنه أواب.
1: ذا الأيدي إنه أواب.
0: والطير محشورة كل له أواب.
1: والطير محشورة كل له أواب.
0: Demikian ya bacaan mat silah tawilah tawilah. Perlu diperhatikan ya pada baris yang ketiga tadi, wattayra mahsyuratan kullul lahu awwab. Ya, mahsyuratan bertemu dengan kullu ya, fathah tanwin bertemu dengan kaf ya, jangan lupa untuk dibaca ikhfa ya, dibaca ikhfa yaitu dengan dengung ya, dengan gunnah. Demikian ya pembahasan mat ya, bacaan panjang pada bagian yang ketiga pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa mempraktekkan pada bacaan kita sehari-hari ya, dan semoga apa yang sudah kita pelajari ya dari pelajaran-pelajaran yang telah lalu terus kita murojaah dan kita ingat-ingat seperti itu. Demikian, Allahu Ta'ala a'lam.
2: Penentunya ada di sesi penutup. Penentu dari setiap amal ada di penghujungnya. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, yang artinya bahwa nilai amal itu ditentukan oleh bagian penutupnya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan yang lainnya. Karena itu, perjuangan besar seharusnya kita lakukan ketika kita berada di penghujung amalan, termasuk ketika di penghujung Ramadan. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, wahai para hamba Allah, sesungguhnya bulan Ramadan ini akan segera pergi, dan tidaklah tersisa waktunya kecuali sedikit. Karena itu, siapa saja yang telah beramal baik di dalamnya, hendaklah dia menyempurnakannya, dan siapa saja yang telah menyia-nyiakannya, hendaklah ia mengakhirinya dengan yang terbaik. Ujung terbaik, itulah kesuksesan orang baik. Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah berkata, seekor kuda pacu jika sudah berada mendekati garis finish, dia akan mengerahkan seluruh tenaganya agar meraih kemenangan. Karena itu, jangan sampai kuda lebih cerdas darimu. Sesungguhnya amalan itu ditentukan oleh penutupnya. Karena itu, ketika kamu termasuk orang yang tidak baik dalam penyambutan, semoga kamu bisa melakukan yang terbaik saat perpisahan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, yang akan menjadi ukuran adalah kesempurnaan akhir dari sebuah amal, dan bukan buruknya permulaan. Hasan Al-Basri mengatakan, perbaiki apa yang tersisa, agar kesalahan yang telah lalu diampuni. Manfaatkan sebaik-baiknya apa yang masih tersisa, karena kamu tidak tahu kapan rahmat Allah itu akan dapat diraih. Abu Bakar As-Siddiq berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan usia terbaikku ada di penghujungnya, amal terbaikku ada di penutupnya, dan hari terbaikku ketika aku bertemu denganmu. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amal kami pada penutupnya. Semoga Allah takdirkan keberuntungan di akhir perjalanan. Demikian, Allahu A'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan, ana ada pertanyaan. Apakah boleh ana masih sering ingat kesalahan suami ana setahun yang lalu? Suami pernah mencoba selingkuh. Ana masih sakit kalau mengingatnya, karena kalau pada saat itu ana tidak marah, suami malah mau meneruskan hubungan yang serius dengan wanita itu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, tujuan kita itu, atau perintah Allah kepada kita, bukan mengingat kesalahan-kesalahan orang. Perintah Allah kepada kita adalah memperbanyak zikrullah, mengingat Allah, bukan mengingat kesalahan orang, bukan mengingat kesalahan suami, bukan mengingat kesalahan istri, bukan mengingat kesalahan pasangan, tapi mengingat keindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah dan kita. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dan dalam kondisi berbaring. Jadi enggak ada perintah ingat kesalahan pasangan. Akhirnya karena kita mengingat kesalahan pasangan, kita jadi sakit hati. Itulah ucapan Ibnu Aun, kata beliau, zikrun nasida, ngingat-ngingat manusia itu, ngingat makhluk, dan kesalahan makhluk itu hanya jadi penyakit. Nah itu, hanya jadi penyakit. Jadi kalau kita pengen penyakit, ya udah banyak-banyak ingat aja deh. Kalau kita ingin sembuh, kita ingin sehat, kita ingin tenang, perbanyak ingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bisawab.
2: Seperti apa sih profil penuntut ilmu yang ikhlas? Ikhlas itu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu ikhlas itu susahnya minta ampun. Bahkan salah satu tanda-tanda orang yang ikhlas itu tidak mengklaim dirinya ikhlas. Sebagaimana perkataan Al-Imam As-Susi, beliau mengatakan,
3: "Man syahida 'ala ikhlasil ikhlas faqad ihtaja ikhlasu lil ikhlas."
2: Jadi barang siapa yang mengklaim dia beramal ikhlas, yang dia klaim ikhlas itu rasanya perlu direvisi kembali keikhlasannya. Karena orang yang ikhlas tidak mudah mengklaim dirinya ikhlas.

0: Bincang santai bersama Ustaz.
1: Weh, ndak. Kloter pertama haji udah mulai pada berangkat nih, ndak. Masya Allah, senangnya ya.
2: Waduh, iya, ngiri
1: banget.
2: Allah ya, Pak ya.
1: Iya. Aduh, enaknya mereka ya.
2: Enak banget ya. Yang jamaah haji kita bisa banyak dapat keutamaan, sama banyak dapat pahala.
1: Iya, jadi mereka bisa pada beramal soleh sana. Tapi kan kita di sini yang di tanah air yang nggak punya kesempatan, mungkin belum ada rezekinya pun, bisa juga insya Allah untuk melakukan amalan-amalan. Karena kalau nggak salah nih 10 hari awal bulan Zulhijjah itu keutamanya besar sekali. Coba kita tanya Ustaz.
3: Iya, betul banget itu.
2: Apa aja Ustaz?
3: Iya kan, sebuah dalam ayat Allah berfirman wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Para ulama ketika menafsirkan makna walayan ashar yaitu 10 awal bulan Zulhijjah. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan ma min ayyam al-amalu salihu fih ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari yang amalan soleh itu lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Zulhijjah ini.
2: Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10-nya itu Ustaz.
3: Iya, betul.
1: Amalannya apa aja paling utama Ustaz?
3: Nah, kalau amalan yang paling utama, yang pertama banyak zikir.
1: Zikir.
3: Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak berzikir di hari-hari itu. Dan yang paling utama lagi bertakbir.
1: Takbir.
3: Ya, karena kan ada riwayat bahwa Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah ketika masuk satu Zulhijjah mereka bertakbir, bahkan pergi ke pasar untuk bertakbir.
1: Oh, bukan malam Idnya aja bukan?
3: Oh, enggak.
2: Nah, kan kebiasaan kita kan pas malam Idnya aja gitu Ustaz.
3: Iya. Yeah.
2: Ternyata dari tanggal 1 ya Ustaz.
3: Iya, makanya kata para ulama takbir itu ada dua ya. Takbir yang pertama disebut dengan takbir mutlak.
1: Takbir mutlak.
3: Takbir mutlak itu artinya kapan saja di mana saja. Maka ini dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah.
1: Sampai tanggal 13 ya.
3: Iya, waktu asar. Yang kedua yaitu takbir muqayyad.
1: Muqayyad
3: itu takbir setelah setiap sholat fardu. Jadi kalau habis sholat duhur misalnya kita langsung takbiran. Nah itu dimulai dari tanggal 9 Zulhijjah sampai tanggal 13.
1: Waktu asar juga.
3: Waktu asar. Nah itu kita banyakin takbir. Ya ini amalan yang paling utama ya. Di hari-hari tersebut zikir. Itu memperbanyak zikir dan takbir. Banyak-banyak baca Quran juga. Karena memang itu hari-hari untuk berzikir.
1: Ya.
3: Kemudian amalan yang kedua yang Masya Allah juga luar biasa yaitu memperbanyak sholat.
1: Sholat ya.
3: Sholat sunnah ya. Kenapa? Karena sholat itu mengandung zikir juga.
1: Ya.
3: Dan Rasulullah mengatakan khairu a'malikum as-sholah. Kata Rasulullah, sebaik-baik amalan kamu itu ya sholat. Dengan kita memperbanyak sholat, baik sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah muqayyad. Demikian pula ya sholat rawatibnya dan yang lainnya. Nah ini kita berusaha untuk memperbanyak sholat. Sholat sunnah maupun sholat wajib tentunya ya. Ada lagi, nah ini menjadi perselisihan ulama nih yang namanya puasa.
1: Puasa
3: sunnah nih, perselisihan ulama apakah puasa sunnah itu boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 9 atau hanya tanggal 9-nya aja?
1: Tanggal 9.
3: Itu disebut dengan hari Arafah.
2: Arafah.
3: Nah, sebagian ulama ini pendapat jumhur bahwa puasa itu hanya hari Arafah saja. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari hadis Aisyah, di mana Aisyah mengatakan, "Aku belum pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 hari awal Zulhijjah." Belum pernah, kata Aisyah. Kata mereka, kalau Aisyah sebagai istri Nabi yang paling dekat,
1: paling tahu,
3: menyatakan tahu, tidak ada.
2: Tidak ada.
3: Berarti itu tidak disyariatkan. Sementara sebagian ulama mengatakan, boleh.
1: Boleh. Ya.
3: Kenapa? Karena ada, pertama, hadis tentang keutamaan amal soleh di awal 10 Zulhijjah itu umum. Nah, Rasulullah, tidak ada hari-hari yang amalan soleh lebih dicintai oleh Allah dari 10 awal bulan Zulhijjah. Berarti masuk padanya puasa dong. Mereka juga berhujah dengan hadis istri Nabi yang lainnya, Ummu Salamah, bahwa Nabi pernah shoma tis'an min Dzulhijjah, berpuasa 9 di bulan Dzulhijjah. Itu menjadi perselisihan para ulama, kata-kata tis'an di sini. Ada yang mengatakan maksudnya itu 9 Dzulhijjah. Ada yang mengatakan 9 hari. Ya. Yang jelas ya, Syekh bin Baz dan banyak juga para ulama di zaman ini merujikan pendapat yang kedua. Oh. Boleh kita berpuasa di tanggal 1. Ya. Tapi kalau jumhur ulama katakan cukup tanggal 9 aja. Hmm. Nah, yang kalau ada di masyarakat sih ada kayak gini nih. Tanggal 8 sama tanggal 9 gitu kan.
1: Tanggal 8 lagi
3: kan. Iya ada. Tapi sebetulnya itu tuh enggak ada. Enggak ada contohnya dari Nabi.
2: Enggak ada contoh.
1: Dalil juga enggak ada ya.
3: Iya, kalau mau ya tadi tanggal 1 gitu. Hmm. Cuman yang paling utama itu ya tanggal 9 Arafahnya itu, tanggal 9-nya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan bahwa saum Arafah tukaffiru as-sanatal madhiyah wal muqbilah. Saum Arafah, puasa Arafah itu bisa menggugurkan dosa tahun lalu maupun tahun datang.
1: Masyaallah,
3: luar biasa kan.
2: Besar sekali
1: dampaknya. Ke depan diampuni ya, digugurkannya.
3: Kemudian juga di hari Arafah jangan lupa banyak-banyak berdoa. Karena Nabi SAW mengatakan afdalud du'a, ya sebaik-baik doa, seutama-utama doa itu doa pada hari Arafah.
2: Berarti tanggal 9-nya saat
3: ya? Ya, terutama pada setelah zuhur sampai asar, sampai maghrib. Ya. Ini amalan ya, dan amalan sholat yang lainnya ya banyak. Tentunya kita berusaha untuk melakukan ya, seperti membantu orang susah, memperhatikan para janda, demikian pula bersedekah, berinfak, dan yang lainnya. Dan ada lagi amalan yang tentunya ini yang sangat penting, yang merupakan syiar Islam. Apa itu? Berkorban.
1: Oh iya, itu justru.
2: Iya. Itu justru yang
3: itu yang merupakan iya, syiar Islam.
2: Puncaknya, Zat.
3: Korban itu. Makanya Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya menganjurkan kita berkorban. Kan? Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah.
1: Ya.
3: Ini syiar Islam. Ya. Ya. Masya Allah. Yang jelas kita berusaha lah nanti. Mudah-mudahan nanti tengah awal 10 Dzulhijjah ini kita banyak-banyakin apa beramal soleh lah. Ya. Gitu.
2: Oh, gitu. Jadi bukan yang haji aja Pak.
1: Iya.
2: Tadi, kita pun ya, di sini bisa juga ya Pak ya.
1: Zikir, takbir, sholat, puasa, kurban, baca Quran. Masya Allah, ada semua itu. Besok kalau khair,
2: syukran.
3: Iya, syukran. Terima kasih.

0: 가 안 돼 안 돼 안
1: 돼. 아기다 tuh nggak bisa opini. Menurut saya,
2: loh, Anda ini siapa?
1: Kenapa kita harus menurut Anda gitu loh? Anda ini siapa? Jaminannya apa kalau penilaian Anda itu benar? Jadi sumber akidah itu adalah Kitabullah, ya ini Al-Qur'anul Karim. Yang itu merupakan wahyu yang Allah proteksi dari penyimpangan-penyimpangan. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfi. Tidak akan tersentuh oleh kebatilan dari depan maupun dari belakang. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaga terus Al-Quran ini, otentik dijaga. Makanya layaklah dia untuk dijadikan sebagai sumber akidah. Yang kedua, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya, sahih itu juga hasan juga masuk. Artinya yang valid menurut ana, menurut antum, menurut fulan, lah menurut ahlinya. Yang berhak menilai itu adalah ahli, pakarnya. Orang awam enggak boleh dia komentar. Wah, ini hadisnya dhaif. Lo ente siapa? Kapan dia belajar hadis? Oh, saya belajar hadis. Siapa yang mengakui ilmumu dalam bidang ini? Lo penting lo. Bener. Orang itu menjadi ahli baru sah dianggap sebagai ahli kalau diakui oleh sesama ahli. Betul enggak? Mana ada orang ngaku-ngaku sebagai dokter dan dia praktek tapi enggak terdaftar dalam Ikatan Dokter Indonesia. Wah, balapel ini namanya. Gadungan. Kalau dia benar-benar dokter, harus ada yang ngakuin dia sebagai dokter. Betul kan? Gitu. Sama, ngaku-ngaku mensuahikan, mendoifkan. Loh, kapan kau belajar ini? Siapa yang mengakui kamu sebagai ahli hadis? Atau institusi mana yang memberikan kesaksiannya, syahadahnya bahwa kamu adalah seorang yang ahli dan pakar di bidang ini? Kau nggak punya apa-apa yang nggak boleh kita ikuti. Kacaunya kita ini, kacaunya umat Islam ini karena semua orang bicara agama. Wallahi musibah ya ikhwan. Musibah agama ini yang paling besar adalah semua orang boleh bicara agama. Artis, penyanyi, mantan pendeta baru kemarin sore masuk Islam langsung ceramah. Siapa lagi? Ahli politik ceramah. Ahli sejarah ceramah agama. Pelawak pun juga ceramah. Kok diobral gini agama ini? Padahal kalau ada seminar tentang ilmu kedokteran, yang ngomong mesti dokter. Betul? Ada seminar tentang ekonomi, mesti ahli-ahli ekonomi. Antum masuk ke fakultas manapun, di kampus manapun, selain kampus agama, mesti yang ngajar dosennya adalah ahli di fak itu. Tidak ada di fakultas kedokteran yang ngajar ustaz. Tidak ada di fakultas ekonomi yang ngajar ahli arsitek. Nah, ya ahli ekonomi, teknik sipil ya, ahli-ahli teknik. Semua ilmu itu dihargai, kecuali ilmu agama nggak dihargai. Ini yang bikin banyak kesesatan itu karena semua orang bicara dan didengar omongannya dan dikasih panggung. Ini semua kesalahan dalam talaqqi, salah kaprah dalam talaqqinya di sini. Kok kenapa kok ente belajar ini, siapa ini? Apa otoritas dia untuk bicara di sini? Ini agama ini halal haram. Surga neraka ini sesat atau selamat? Kok semua orang bicara di sini? Nah, kesalahan ini fatal, makanya dibahas pertama kali di sini. Kita harus luruskan dulu, kita harus koreksi habis-habisan. Mindsetnya ini harus diluruskan. Dan ini semua insya Allah bisa kita pertanggungjawabkan ilmiahnya kok. Tidak ada subjektivitas di sini, tidak ada tendensi apa-apa. Ya, anak nggak ngajak antum ngikutin anak, nggak. Anak ngajak antum ngikutin para sahabat Nabi. Anak ngajak antum ngikutin Quran, ngikutin sunnah, tapi yang difahami oleh orang-orang yang sudah radhiyallahu anhum wa radhu anhu tadi, bukan oleh fulan, bukan oleh fulan, fulan enggak ada jaminan. Wa ijma' as-salafus saleh. Setelah Al-Qur'an, setelah sunnah, yang juga menjadi pijakan hukum kita, apa? Sumber akidah kita adalah kesepakatan as-salafus saleh, bukan selain mereka, bukan. Karena hanya mereka yang radhiyallahu anhum wa radhu anhu. Wa'adalahum jannah, hanya mereka yang Allah ridhoi, mereka Allah kasih jaminan jannah. Di surat Al-Fath ayat 26, idh ja'alalladhina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyyatal jahiliyah فَأَنْزَلَاللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Maka Allah turunkan sakinah, perasaan ketenangan itu kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman itu. Saat ayat ini turun, siapa yang beriman selain sahabat? Ada? Ada? Saat ayat ini turun, tidak ada kan? Kalau dibilang kepada orang-orang yang beriman itu, ya mereka lah para sahabat Nabi. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. Dan Allah mengharuskan mereka, mengilzamkan mereka untuk senantiasa terikat dengan kalimatut taqwa. Wakanu, dan mereka lah, yakni para sahabat itulah, ahakka biha, orang yang paling berhak untuk menjadi orang bertakwa, wa ahlaha, dan mereka lah ahlinya ketakwaan. Dan Al-Quran ini hanya menjadi petunjuk bagi orang bertakwa, bukan bagi orang pintar. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Al-Baqarah ayat 2 Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan liman lil muttaqin. Kalau mau paham Al-Qur'an harus kita pahami dengan pemahamannya orang bertakwa. Orang paling bertakwa adalah Allah jelaskan tadi, wa kanu ahaqqa biha wa ahla ay ahli taqwa. Ahaqqun nas bit taqwa humus sahaba. Wa ahlut taqwa humus sahaba. Orang paling berhak menjadi orang bertakwa dan ahlinya ketakwaan adalah para sahabat. Jadi yang paling paham Al-Quran adalah para sahabat. Makanya kita pahami sesuai pemahaman mereka. Kalau mereka sepakat menafsirkan begini, sepakat memahami hadis ini dengan seperti ini, Quran dipahami begini, ya kita harus ikuti. Karena kesepakatan mereka itu dalil yang qat'i. Nggak mungkin mereka sepakat tapi salah. Nggak mungkin. Allah menggaransi kok pemahaman mereka itu pemahaman yang benar. Menggaransi mereka orang bertakwa, enggak mungkin salah. Jadi ijma'nya mereka yang menjadi hujah. Kalau selain mereka, ijma'nya Syiah, ijma'nya Khawarij, ijma'nya Mu'tazilah, dan ya, abaikan semua itu.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Perbedaan sihir, dukun, peramal, dan ramalan bintang. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Sihir meliputi segala sesuatu yang berupa jimat dan jambi-jambi yang dilakukan oleh para penyihir dengan tujuan memberikan pengaruh kepada orang lain dengan pembunuhan, penyakit, atau memisahkan di antara suami istri. Ini adalah kufur, perbuatan keji, dan penyakit sosial terburuk yang harus dilenyapkan serta membebaskan umat Islam dari keburukannya. Kahanah atau perdukunan adalah mengklaim mengetahui perkara gaib lewat permohonan bantuan kepada jin. Syekh Abdurrahman bin Hasan berkata dalam Fathul Majid, kebanyakan yang terjadi dalam hal ini ialah apa yang diberitakan oleh jin kepada para kekasihnya dari bangsa manusia tentang perkara-perkara gaib, yaitu berita-berita yang bakal terjadi di muka bumi. Lalu orang yang bodoh menganggapnya sebagai penyingkapan tabir dan karomah. Banyak manusia tertipu dengan hal itu. Mereka mengira orang yang memberitakan hal itu dari jin sebagai wali Allah, padahal mereka adalah wali setan. Tidak boleh pergi kepada dukun. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa mendatangi peramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa mendatangi peramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan At-Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Imam yang 4 dan Al-Hakim, ia menilai sahih berdasarkan syarat keduanya. Barang siapa mendatangi dukun atau peramal, lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Al-Baghawi berkata, Araf atau peramal adalah orang yang mengklaim mengetahui banyak hal lewat pendahuluan-pendahuluan untuk mengetahui barang yang dicuri dan tempat binatang tersesat. Konon ia adalah dukun. Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan, Araf adalah nama untuk dukun, peramal, perbintangan, dan sejenisnya dari kalangan yang berbicara untuk mengetahui berbagai hal dengan jalan ini. Ramalan bintang ialah mencari petunjuk dengan keadaan bintang atas kejadian-kejadian di bumi. Ini termasuk perbuatan jahiliyah dan ini adalah syirik besar jika ia berkeyakinan bahwa bintang mengatur di alam semesta ini. Al-Muntaqa min fatwa Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan. Demikian, Allahu a'lam.
3: Tanya jawab.
4: Ada yang bertanya gini, saya ini bandel, pengen berubah tapi takut disebut alim. Nah, terus kalau takut, maunya disebut jahil. Disebut alim gak mau, disebut jahil gak mau, maunya disebut apa dong? Jangan. Saudaraku, kalau Anda ingin berubah, jangan Anda tengok kata orang. Orang jangan Anda dengarkan. Mereka itu manusia sama dengan Anda. Dia butuh karunia Allah sebagaimana Anda butuh kepada karunia Allah Subhanahu wa taala. Dia manusia. Kenapa Anda harus takut dengan cacian dan ledekan mereka? Allah soalim. Kalau kamu dikatakan begitu bilang, mendingan saya disebut soalim daripada so jahil. Ya akhi, saudaraku, dahulu para nabi ketika berdakwah disebut apa? Dukun. Dukun, ya kan? Penyair. Rasulullah disebut dukun, Rasulullah disebut penyair.

0: Itulah saudaraku, perubahlah, bismillah, tawakal, minta kepada Allah. Lihatlah oleh anda contoh orang-orang yang berubah dan mereka kuat. Iya. Kenar enggak bintang-bintang film yang sudah berubah dan hijrah? Hijrah itu ya Allah, berat mereka itu, Pak. Berat. Harus meninggalkan dunia bintang film mereka. Yang namanya bintang film udah biasa terkenal, Pak. Saya kemarin ke mana? Ke Muara Bungo, Jambi. Ditemenin sama salah satu bintang film yang udah hijrah. Itu selama di pesawat, di ini banyak yang minta selfie. Masya Allah. Untung bukan aneh yang artis gitu. Iya. Sampai ibu-ibu di pasar-pasar pengen para selfie sama dia karena masya Allah gitu kan. Ane bilang ya Allah, kasihan nih orang, kemana-mana dikenal orang. Siap nggak dia untuk hidup meninggalkan dunia sinetronnya? Tapi subhanallah dia kuat, Pak. Dia dicemooh sama teman-temannya, disebut so alim, so suci dan yang lainnya. Tapi subhanallah, Allah berikan dia terus kekuatan. Mudah-mudahan terus Allah berikan kepada dia kekuatan juga. Kalau dia bisa, kenapa kamu tidak bisa? Enggak usah khawatir disebut soalim. Enggak usah khawatir. Iya. Karena sesungguhnya kalau kamu disebut soalim karena kamu hijrah, karena kamu berusaha berubah, itu tandanya Allah cinta kamu. Kok bisa? Iya. Karena Rasulullah bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau mencintai suatu seseorang, Allah pasti menguji dia. Allah kalau mencintai seseorang, Allah biasanya akan menguji dia. Ujian banyak, dari teman-teman, dari keluarga, dari kerjaan dan yang lainnya. Tapi ketika anda kuat, insyaallah. Ya. Yang jelas minta tolong kepada Allah, berteman dengan teman-teman yang saleh, sering duduk di majlis taklim, itulah kekuatan buat kamu insyaallah.
1: Mutiara Nasihat.
2: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Izinkan saya membacakan di hadapan anda-anda sekalian beberapa syair yang saya gubah. Yang pertama syair yang berjudul Perahu. Syair ini adalah madah di kala malam telah kugubah. Ingatkan diri agar berubah dari haluan tiada arah. Hidup ini bagaikan perahu di atas ombak ia melaju ke satu pulau yang dituju di bawah riak menderu-deru. Gelombang dahsyat terkadang datang, hantarkan perahu ke batu karang. Jikala nakhoda pahamnya kurang, alamat perahu bernasib malang. Bila nakhoda seorang nan lihai, perahu kan selamat tiba di pantai. Tawa penumpang berderai-derai, tiba di kampung disambut ramai. Perahu hanyalah umpama hidup manusia di bumi yang fana. Gelombang cobaan pasti melanda, pertebal iman, perbekal takwa. Perbaikilah layar, atur kemudi, bawalah dayung serta temali. Ikuti angin kemana pergi, sekali melaju pantang kembali. Ilmu umpama layar terkembang, kemudi ibarat niat terpasang. Angin tamsilan syariat dipegang, azam terhujam bersurut pantang. Perahu meretas samudra yang dalam, tiada kompas pandangan rencam. Alamat tersesat bermalam-malam, bekal pun habis nyawa terancam. Syubhat dan syahwat mesti dilintas, tanpa pedoman nasib munaas. Meraih surga asamu kandas, merenggang azab di neraka panas. Jadikan Quran sebagai pedoman, sunnah dan ijma' sebagai tuntunan

0: hidup selamat sampai tujuan meraih ridha Tuhan yang Rahman. Jika perahu berlabuh sejenak, perbetuli layar, janganlah koyak. Tempeli dindingnya, gunakan lemak agar perahu dipakai layak. Sesiapa hidup di mayapada, tanpa dosa mustahil jua. Jadikan ilmu pembetul jiwa, istighfar dan tobat pembalut luka. Inilah syair yang kutuliskan sebagai kenangan di hari depan, tatkala nyawa berpisah badan, terkubur bersama sejuta harapan. Syair tentang mengkaji diri. Wahai insan, berbudi fikirkan, asalmu tembikar, jangan lupakan. Dari setetes mani dipancarkan, kepada tanah engkau dikembalikan. Terlahir engkau tanpa busana, menangis terseduh di kau menghiba. Jabatan dan harta tiada berpunya, menanti belas kasih sang bunda. Jahil itulah predikat seseorang. Keluar dari rahim bunda tersayang, kini dirimu megah terpandang. Harta berlipat gelar bersandang, engkau tercipta tak sia-sia. Untuk diperintah paduka yang kuasa, menjadi hamba sahaya setia, mengabdikan hidup sepanjang masa. Nak kemana tuan pergi? Yakinlah maut akan menanti. Harta terlepas jabatan pun lari. Masa muda tiada lagi. Kubur digali, lahat diisi. Kafan dibuka setali-setali. Kemana sanak keluarga pergi? Di dalam kubur seorang sendiri. Mungkar dan nakir pasti bersoal. Jenazah bungkam pertanda sial. Dipecut, disiksa, laksana tumbal. Menjerit merintih tanda menyesal. Sadarlah insan kemana tujuan. Ke negeri akhirat itulah tumpuan. Siapkan bekal dalam berjalan, agar tak rugi diri dan badan. Bekal akhirat bukanlah harta, pangkat jabatan tiada berguna, kecuali iman dan bekal takwa, teman pengiring yang setia. Duhai insan, bernasib malang, jagalah diri jangan terpanggang. Neraka jahim di negeri seberang, malaikat malik berwajah garang. Tiada guna hidupmu sombong, harta jabatan tiada kau boyong. Sungguh malang, bekalmu kosong, di negeri akhirat engkau melompong. Mana istanamu dan rumah megah, istri memikat dan anak-anak gagah. Apakah berguna dijadikan riswah, menjogok malaikat neraka azabaniyah? Jadikan Fir'aun sebagai cerminan, Haman dan Qorun sebagai pelajaran. Hidup hanyalah persinggahan, hawa nafsu jangan perturutkan. Bait tentang bertaubat. Diri ini bukanlah baik, berbuat dosa tiada tertampik. Azam di hati tak akan tertarik, berkali-kali terjungkir balik. Air mata jatuh berderai, namun diri kembali lalai. Di hadapan maksiat jatuh terkulai, niat bertobat kembali dimulai. Zahirmu tampak indah memikat, lisan berhias ilmu ma'rifat. Mengapa fi'il tiada sepakat, jauh bagaikan timur dan barat. Apalah guna sebutan alim, bila di langit dianggap zalim. Bersandang titel bergelar muallim, di dalam hati nifak bermukim. Hidupmu umpama sebatang lilin, terangi sekitar pengusir dingin. Namun dirimu terbakar daim, tiada bersisa, tiada qaim. Daku membenci pelaku maksiat, walau diriku darinya tak selamat. Di orang soleh hatiku tertambat, namun khawatir tuk jadi sahabat. Surga Firdaus tak layak ku huni, neraka jahim diriku ngeri. Bila rahmatmu dariku pergi, binasalah diri tak pelak lagi. Di pintu belasmu aku mengetuk, bersimpuh sesari diri yang remuk. Ampunkan kami hamba yang teruk, ilahi paduka janganlah dikutuk. Demikianlah syair-syair yang dapat saya sajikan ke hadapan anda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hukum perhiasan emas dengan kadar 30%. Mengenai perhiasan emas dengan kadar rendah seperti 30%, apakah bisa dihukumi sebagai emas? Bahwa reaksi antara logam dengan logam adalah reaksi fisika. Dalam arti, reaksi ini tidak menghasilkan unsur yang baru atau zat baru. Sehingga unsur emas dan campurannya bertahan dalam kondisi asalnya. Wujudnya bisa berbentuk lapisan atau campuran alloy. Kami menemukan keterangan yang disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika membahas mengenai wadah yang terbuat dari tembaga atau besi yang dilapisi emas atau perak. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, terdapat hadis yang menyatakan, atau wadah yang di sana ada sedikit unsur emas dan perak. Cuplikan hadis ini dijadikan dalil haramnya wadah tembaga atau besi yang dilapisi dengan emas atau perak. Dan pendapat yang benar dalam mazhab Syafi'iyah, jika unsur emas atau perak itu terpisah ketika dipanaskan dengan api, maka statusnya haram. Jika tidak, maka di sana ada dua pendapat Syafi'iyah dan yang benar tidak haram. Fathul Bari. Selanjutnya, kita akan mengambil kesimpulan dari keterangan Al-Hafidz di atas untuk mencari tahu mengenai status perhiasan emas yang kadarnya 30% atau lebih rendah. Dalam Islam, kita dilarang menggunakan wadah untuk makan atau minum yang terbuat dari emas atau perak. Dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang minum dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas atau perak atau wadah yang di sana ada sedikit unsur emas dan perak, maka sesungguhnya dia mendidihkan api neraka di dalam perutnya. Hadis riwayat Dharqutni dan statusnya hasan. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika wadah itu terbuat dari tembaga yang dilapisi emas atau perak? Apakah wadah ini bisa digolongkan sebagai wadah dari emas dan perak sehingga dilarang? Ataukah tetap digolongkan sebagai wadah yang terbuat dari tembaga dan besi sehingga dibolehkan? Mengacu kepada keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa menurut Syafi'iyah, selama pada saat dipanaskan, unsur emas atau perak itu bisa terpisah dan tidak hilang, maka wadah ini digolongkan sebagai wadah emas atau perak. Kita akan mengambil analogi dari kasus di atas untuk kasus perhiasan berbahan dasar tembaga dengan campuran emas 30%. Apakah perhiasan ini masih tergolong sebagai perhiasan emas ataukah perhiasan bukan emas? Kata kuncinya adalah selama pada saat dipanaskan, unsur emas itu terpisah dan tidak hilang, maka tetap dikategorikan sebagai emas. Karena itu, perhiasan dengan kadar emas 30% tergolong emas. Jika kita berbicara perhiasan emas, maka yang menjadi acuan dalam transaksi adalah kuantitas barang dan bukan kualitas dan tidak boleh ditransaksikan secara kredit. Demikian, Allahu a'lam.

0: Soal jawab.
1: Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang itu masih melakukan kesyirikan, dia Islam tapi tidak sholat dan tidak puasa Ramadan, apakah masih bisa dikatakan dimintakan ampun kepada Allah? Jazakumullah khairan. Tayyib. Orang kalau dia ngaku Islam tapi dia tidak pernah sholat, maka dia bukan orang Islam. Meskipun KTP-nya Islam, meskipun dia ngomong aku Islam tapi tidak pernah sholat sama sekali, maka dia bukan orang Islam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahadul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir. Kecuali kalau ya mungkin sholatnya bolong-bolong, nah itu beda lagi. Tapi kalau seumur hidup tidak pernah sholat sama sekali, maka ini tanda bahwa dia itu meremehkan sholat. Meskipun penjelasannya panjang ya, orang meninggalkan sholat itu macam-macam. Kalau meninggalkan sholat itu karena mengingkari, jelas murtad kafir. Oh, saya gak percaya sholat itu wajib. Dia gak pernah sholat karena mengingkari, para ulama sepakat dia mati kafir. Tapi kalau dia itu gak sholat tapi dalam hatinya itu mengakui sholat wajib, nah ini baru terjadi perselisihan para ulama. Meskipun Imam Ahmad tidak membedakan, kata Imam Ahmad, orang itu yang penting gak sholat, gak mau tahu dia malas apa gak malas, mengingkari apa gak mengingkari, yang penting dia ninggalkan sholat dan tidak pernah sholat, kata Imam Ahmad, kafir. Ya, disuruh tobat. Kalau gak tobat, ya dihukum dengan hukuman bunuh kalau gak tobat. Itu ya, makanya hati-hati masalah sholat itu. Dan saya pribadi, kalau melihat orang gak pernah sholat sama sekali, saya gak berani untuk mensholati jenazahnya. Ya, karena Rasulullah mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri as-shalah, yang membedakan kita dengan orang kafir itu sholat. Faman tarakaha faqad kafar, barang siapa meninggalkan sholat maka dia kafir. Yang ngomong Rasulullah. Makanya hati-hati ya, dosanya lebih besar orang meninggalkan sholat daripada orang berzina. Berzina itu dosanya besar, minuman keras dosa besar, riba dosa besar. Tapi itu semuanya kalau dibandingkan dengan meninggalkan sholat jauh lebih besar. Makanya saya itu heran kalau ada orang ngomong, masya Allah ya orang ini ya, dia ini meskipun gak sholat tapi baik orang. Gak ada orang gak sholat baik. Gak ada orang gak sholat terus baik, gak ada. Karena dosanya lebih dahsyat meninggalkan sholat daripada dosa-dosa yang kita sebutkan tadi. Ya, jadi hati-hati masalah sholat, jangan sepelekan. Ya, makanya kalau orangnya tidak pernah sholat sama sekali, tidak pernah puasa sama sekali, apalagi ditambah melakukan kesyirikan, oh sudah, kita gak berani untuk mendoakannya. Wallahu a'lam bissawab.
2: Mutiara Nasihat.
3: Bab yang kita kaji pada kesempatan siang mulia ini khususnya terkait dengan penjagaan Islam agar wanita tidak terfitnah, agar wanita tidak mendatangkan fitnah. Salah satunya adalah perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala agar wanita menjaga sifat malu. Perintah dan larangan Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah terkait dengan penjagaan terhadap sifat malu seorang wanita muslimah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara akhlak mulia yang terpuji di dalam Islam, bahkan termasuk akhlak yang sangat terlihat di dalam Islam, yaitu sifat al-haya, sifat malu, dan ini mencakup laki-laki dan perempuan. Khususnya adalah untuk wanita, di mana wanita memiliki sifat yang sangat menonjol padanya, bahkan lebih daripada laki-laki, yaitu sifat malu. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tingkatan keimanan, Rasulullah bersabda, al-iman bid'un wasituna syu'bah. Dalam riwayat bid'un wasaba'una syu'bah, iman itu ada 60 sekian cabang. Dalam riwayat 70 sekian cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan sifat malu merupakan bagian daripada keimanan. Sifat malu ya merupakan bagian dari cabang keimanan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berwasiat akan sifat malu. Inna mimma adraka nasu min kalamin nubuwatil ula, termasuk dari perkara yang diwarisi dari kenabian yang telah berlalu, yaitu warisan dari para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Perkara yang menjadi warisan dari para pendahulu, para nabi dan para rasul, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika engkau tidak malu, maka kerjakan sesuka hatimu. Ya, di antara wasiat para nabi dan para rasul, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika engkau ya tidak malu, maka kerjakan sesuka hatimu. Kerjakan apa saja. Akhwati fillah, saudari-saudari yang dirahmati Allah, demikian kedudukan sifat malu yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita semuanya. Bahkan tatkala Nabi Musa alaihi salam, ya tatkala Nabi Musa alaihi salam bersama dengan dua wanita yang sedang mengantri minuman, maka Nabi Musa bertanya kepada keduanya, ma khatbukuma, ada apa kalian di sini mengantri ya minuman, mengantri air sumur, sedang para laki-laki ya berjubel, mereka berebut air ya. Ternyata mereka tidak bisa mengambil air kecuali semua dari laki-laki sudah selesai, baru kemudian kedua wanita ini bisa mengambilnya, sedang ayahnya seorang yang sudah tua. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah mengisahkan kedua putri Nabi Syuaib alaihi salam yang sedang mengantri di dalam mengambil air sumur tersebut, dan ternyata ya Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkannya. Kemudian tatkala sampai kepada orang tua dari kedua wanita ini, maka salah satu dari kedua wanita ini diperintahkan untuk memanggil kembali Nabi Musa, ingin diberikan balasan ya. Maka Allah sifati tamshi ala istihya, maka wanita itu mendatangi Nabi Musa, ia berjalan dalam keadaan istihya, dalam keadaan sangat malu. Ia berjalan menemui Nabi Musa alaihi salam dalam keadaan sangat malu. Demikian akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Islam mengajarkan kepada kita semuanya, dan ini menjadi akhlak di dalam Islam, berlaku untuk laki-laki dan perempuan ya, dan khususnya adalah sifat malu untuk wanita, sifat malu yang ada pada seorang muslimah. Oleh karenanya perintah dan larangan Allah banyak yang dikhususkan untuk wanita terkait dengan menjaga sifat malu tersebut. Ya, Islam menjaga sifat malu yang ada pada seorang wanita. Kemuliaan daripada sifat malu, di mana sifat malu ia menjadikan seorang malu kalau tidak mengerjakan perintah-perintah Allah, malu kalau tidak meninggalkan larangan-larangan Allah, ia malu kalau tidak menunaikan dengan baik hak orang lain, hak manusia. Ini sifat malu, ya, khususnya adalah pada wanita. Kita perhatikan bagaimana syariat Allah memperhatikan sifat malu pada wanita. Yang pertama terkait dengan perintah Allah agar tinggal di dalam rumah, di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 33, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai para wanita, hendaklah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Wahai para wanita, hendaknya kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Dan janganlah kalian bertabarruj, janganlah kalian berdandan seperti dandanan dari wanita-wanita jahiliyah. Ya, jangan bertabarruj, berdandan, bersolek, berhias seperti dandanan wanita-wanita jahiliyah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah perintahkan waqarna fi buyutikunna. Wahai para wanita, hendaklah kalian tinggal di rumah-rumah kalian. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan, menafsirkan ayat ini, ilzamna buyutakunna. Hendaklah kalian berada di rumah-rumah kalian. Fala takhrujna li ghairi hajah. Janganlah kalian keluar dari rumah-rumah kalian tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan. Ini tempat asal seorang wanita ada di dalam rumah. Ya, di mana tempatnya seorang wanita? Tempatnya di dalam rumah. Di mana seorang wanita harus berada? Harus berada di dalam rumah. Ya, walaupun ini tidak kemudian dilarang untuk keluar rumah kalau ada hajat, kalau ada kebutuhan, ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang harus, maka boleh keluar dari rumah. Tetapi hendaknya wanita muslimah mengetahui bahwa tempat asal mereka ada di dalam rumah-rumah mereka.
0: Rahasia di balik doa Ibadur Rahman. Allah menyebutkan doa Ibadur Rahman sebagai salah satu contoh doa yang dianjurkan untuk dibaca kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Quran surat Al-Furqan ayat 74. Sebagaimana ada manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai imam bagi orang yang bertakwa, ada juga manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai imam dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Quran surat Al-Qasas ayat 41. Karena itulah, orang soleh di masa silam, mereka berdoa kepada Allah untuk dijadikan pemimpin bagi orang yang bertakwa. Ibnu Umar berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni min a'imatil muttaqin. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah aku pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ibnu Abdul Bar menjelaskan doa Ibnu Umar. Dalam doa ini, terdapat contoh yang baik, bahwa hendaknya cita-cita seseorang Muslim mendorong dia untuk menjadi pemimpin dalam kebaikan. Karena ketika dia menjadi pemimpin dalam kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia lakukan, dan pahala setiap orang yang mengamalkan kebaikan yang dia ajarkan, mengikuti yang dia ajarkan. Al-Istidkar. Jika kita belum bertakwa, layakkah kita berdoa untuk menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa? Ada tafsir yang disampaikan Mujahid, salah seorang ulama tabi'in, mengenai ayat ini, yang menjawab pertanyaan di atas. Ibnul Qayyim menukil keterangan Mujahid. Mujahid mengatakan, jadikanlah kami pengikut orang-orang yang bertakwa, meniru orang yang bertakwa. Kemudian Ibnul Qayyim berkomentar, bahwa bisa jadi, orang yang tidak memahami tingkat keilmuan ulama salaf, mereka menganggap tafsir Mujahid ini terbalik. Karena teks doa, jadikanlah kami imam bagi orang yang bertakwa, dan bukan pengikut orang yang bertakwa. Kemudian Ibnul Qayyim berkomentar, ini bagian dari kesempurnaan pemahaman Mujahid, rahimahullah. Karena seseorang tidak akan bisa menjadi imam bagi orang yang bertakwa, sampai dia mengikuti orang yang bertakwa sebelumnya. Risalah Ibnul Qayyim ila ahadi ikhwani. Sehingga, siapapun berhak membaca doa ini, sekalipun dia merasa dirinya banyak dosa, belum bertakwa. Doa ini Allah ajarkan dalam Al-Quran dan dipuji oleh Allah, agar ditiru seluruh kaum muslimin yang membacanya. Dan bentuk perwujudan doa ini, bahwa seorang muslim yang ingin menjadi imam bagi orang yang bertakwa, dia harus menjadi makmum kepada orang bertakwa sebelumnya. Sehingga generasi soleh bermakmum kepada generasi soleh sebelumnya, hingga mereka bermakmum kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam bagi keluarga. Di bagian awal doa, kita meminta kepada Allah agar dianugerahkan keturunan yang saleh. Kemudian kita memohon kepada Allah agar dijadikan sebagai orang yang bertakwa. Artinya, jika orang tua menghendaki memiliki keturunan yang saleh, berusahalah untuk meniru orang saleh sebelumnya agar bisa diikuti anaknya dalam kesolehannya. Orang tuanya meniru orang saleh sehingga menjadi saleh. Kemudian anaknya meniru orang tuanya untuk menjadi saleh. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, jadikanlah kami da'i yang mengajak kepada kebaikan, sehingga mereka ingin agar ibadah mereka bersambung dengan ibadah anak keturunannya, dan agar kebaikan mereka memberi pengaruh manfaat bagi yang lain, dan itu akan menambah pahala dari hasil yang lebih baik. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian, Allahu A'lam.

0: Tanya Jawab.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya ada pertanyaan. Sebenarnya cerita dari orang lain. Bagaimana hukumnya kalau suami, dia berkeluarga dan dia memiliki suami, namun si istrinya ini tidak dinafkahi, tapi sering KDRT juga, dan suaminya gak pernah ibadah. Itu bagaimana hukumnya ya Ustaz? Bolehkah untuk diceraikan gitu, meminta si istri meminta untuk cerai?
2: Ini syukur pertanyaan Ustaz. Kepada Ustaz siapa ini?
1: Ustaz Syafiq boleh. Syukur Ustaz, jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi ini gantian Ustaz. Ini saya tidak ada gantian Ustaz.
4: Pokoknya dai 1 juta umat.
3: Oh, masya Allah. Ustaz, fadal Ustaz. Masya Allah. Nah, lik salah dikenak no, lik menentah. Soalnya kalau melihat kemungkaran lalu diem, itu syaiton akhros, setan bisu. Jadi Ustaz-Ustaznya tidak boleh mendiamkan kemungkaran Ustaz. Baik. Ya apa? Kok sampai lali ya, subhanallah. Ustaz mungkin minta cerai itu.
2: Iya. Nah, mungkin bisa ngopi dulu Ustaz sebelum menjawab Ustaz.
3: Hampir habis kopinya.
2: Panitia silakan kopinya mungkin.
3: Enggak cukup jamaah. Iya. Subhanallah jamaah, kemarin kita sampaikan ada orang yang salah pilih suami. Maka hendaklah kita itu banyak-banyak istighfar. Jadi memang si perempuan ini punya salah. Dia ketika menikah, dia tidak memandang kepada agama dan akhlak suaminya. Dalam perjalanan, dia dapat hidayah. Dia tahu kalau ternyata yang aku lakukan salah. Menikahi suami tadi katakan, ibadah enggak? Sholat enggak? Terus apa yang dilihat dari suami ini? Biasanya yang dilihat, fulus. Kalau enggak fulus, memang ada cinta terlarang sebelum menikah. Jadi wis kadung seneng, akhirnya dia menikah. Di tengah jalan kemudian tadi dia baru mulai paham agama, ngerti ya. Kok kayak gini pernikahan, dia belajar, apa yang harus dia lakukan? Yang pertama istighfar. Mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh kadang kala melakukan kesalahan tapi enggak sadar. Maka perlu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang tidak mengikuti syariat, atau dia sendiri juga dulu sholatnya bolong-bolong ya, sekarang baru benar. Kemudian yang kedua, ada usaha memperbaiki suami. Setelah perempuan ini memperbaiki hubungannya sama Allah Azza wa Jal, bagaimana dia memperbaiki suaminya? Memang namanya memperbaiki suami yang kayak gitu akan terjadi keributan. Gak mau marah-marah suaminya, ya pelan-pelan. Ana ingatkan kepada para istri ya, dan kepada bapak-bapak juga, ketika punya istri yang bermasalah dalam ibadahnya, ketahuilah masalah utamanya itu bukan di ibadahnya, tapi di imannya. Maka tolong imannya dibenerin dulu. Kita bisa bayangin 13 tahun di kota Mekah, jilbab itu belum turun. Istri Nabi Khadijah belum dapat tuh kewajiban pakai jilbab. Kemudian di kota Madinah, di awal-awal di Madinah, belum turun. Kemudian bicara puasa, belum ada syariat puasa di kota Mekah. Karena memang penguatan keimanan ini penting. Jadi kalau bicara tauhid ini akar semuanya. Kalau tauhidnya benar, buahnya itu masya Allah. Jadi indah semuanya. Maka tolong dibenerin dulu keimanan suaminya. Dengan cara apa? Yo mas, yuk ziarah kubur, kok suwi enggak nak kuburan ya. Diingatkan dengan hari akhir, duduk sama suaminya. Jangan bicara sholatnya, istri tidak sembahyang panjang nih. Kita bagaimana duduk sama dia, membaca tafsir umpamanya surat Wailul likulli humazatil lumaza. Kita duduk, ingatkan suaminya pelan-pelan. Nah, karena suami ini tahu hukumnya sholat, tapi enggak ngelakoni. Kalau istri mengatakan, mas, iki rukun Islam loh. Iso kafir orang sing gak sembahyang. Barnois, kafir. Kadang-kadang seperti itu suami. Karena memang imannya dia sedang, bukan drop menengus. Jadi tolong para istri dan para suami juga memperhatikan inti masalahnya di mana gitu loh. Masalahnya di dia tadi yang salah memilih, kemudian dilanjutkan dengan memperbaiki. Tatkala dia merasa, kayaknya sudah selesai usaha ana Ustaz, ya tafadhal, dia menggugat cerai enggak apa-apa. Kalaupun dia menggugat cerai sekarang pun enggak ada masalah sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab.

Tiga keutamaan merapatkan saf salat berjamaah. Pertama, termasuk bentuk kesempurnaan salat dan menegakkan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sawwu shufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis salah." Luruskan saf-saf kalian karena lurusnya saf adalah kesempurnaan salat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sawwu shufufakum fa inna taswiyatas shufufi min iqamatis salah." Luruskanlah saf-saf kalian karena lurusnya saf adalah bentuk menegakkan salat berjamaah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, Allah akan menyambungnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqimu as-sufufa wa hadu baina al-manakib wa saddu al-khalal wa linu bi aydi ikhwanikum wa la tadharu furujatan lish-shaytani wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah." Luruskan saf dan luruskan pundak-pundak serta tutuplah celah dan hendaknya berlemah lembutlah terhadap saudaramu. Dan jangan kalian biarkan ada celah untuk syaitan. Barang siapa yang menyambung saf, Allah akan menyambungnya. Barang siapa yang memutus saf, Allah akan memutusnya. Hadis riwayat Abu Daud. Ketiga, lurus dan rafatnya saf termasuk sebab dihilangkannya perselisihan di hati kaum muslimin. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalati wa yaqul istawu wa la takhtalifu fatakhtalif qulubukum." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundak-pundak kami sebelum salat dan beliau bersabda, "Luruskan saf dan jangan bengkok sehingga hati-hati kalian nantinya akan bengkok atau berselisih." Hadis riwayat Muslim. Demikian tiga keutamaan merapatkan saf salat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

0: tanya jawab.
1: Apakah boleh mendengarkan ustadz-ustadz selain dari ustadz ahlus sunnah untuk menambah wawasan? Ini juga pertanyaan yang sebetulnya apa yang dicari? Ini berangkat dari ketidakfahaman dia terhadap akidah dan manhaj ahlus sunnah. Akidah dan manhaj ahlus sunnah itu sudah menjawab semuanya yang berkaitan dengan din, loh ya. Yang berkaitan dengan din, penjelasan masalah-masalah agama, masalah keimanan, masalah fikih, masalah hadis, ahlus sunnah ini lengkap kok ulamanya. Insya Allah, apapun yang kita cari itu kita punya pakarnya dari kalangan ahlus sunnah. Tidak harus dia ustadz dari Indonesia, nggak harus. Mungkin dia bukan pakar hadis, tapi dia bisa menjelaskan. Dia bisa mencarikan penjelasan para ahli hadis, kemudian dia sampaikan ini loh penjelasannya. Karena intinya adalah kita mendapatkan jawaban yang ilmiah dalam masalah-masalah agama, kan itu intinya orang belajar. Kecuali kalau dia mencari pakar di ilmu lain selain ilmu syar'i, ya silakan. Tapi kalau ilmu syar'i, maka ahlus sunnah itu sudah punya ahli-ahli yang lengkap, sehingga tidak perlu dan berbahaya bahkan kalau mengambil dari yang lain, karena Anda tidak tahu kalau disisipkan syubhat di situ. Ya. Ada seorang pakar balaghah, mufassir, ahli tafsir, namanya Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari itu punya tafsir namanya tafsir Al-Kasyaf. Itu syarat dengan muatan-muatan akidah Mu'tazilah. Sampai salah seorang ulama Syafi'iyah min ahli hadis yang namanya Al-Biqa'i itu mengatakan istakhrajtu i'tizalat Az-Zamakhsyari bil manaqish atau kama qala. Aku ini untuk nyabutin muatan-muatan Mu'tazilah yang ada dalam tafsirnya Az-Zamakhsyari itu pakai catut. Berarti mudah atau susah? Susah. Buat seorang alim saja itu tidak mudah. Karena dia halus sekali memasukkan muatan-muatan sesatnya itu. Makanya tidak dianjurkan seseorang itu membaca buku-buku yang ditulis oleh selain ahlus sunnah wal jamaah. Karena nanti akan terkena. Tidak sadar dia terkena syubhat. Ini juga sama, bolehkah kita mengambil ilmu agama dari dai-dai yang di luar sunnah atau sebagai wujud persatuan di antara kaum muslimin? Ya ini, dia nggak bisa loh menyatukan dengan cara seperti ini. Persatuan itu dimulai dari persatuan keyakinan. Kalau keyakinan sudah nggak bisa disatukan, ya bagaimana mau disatukan? Walaupun bahasanya satu, penampilannya sama, mukanya mirip, bahkan saudara, ya. Antara Nabi dengan pamannya kan gak bersatu. Bersatu Nabi dengan pamannya dalam segi akidah? Gak bersatu. Jadi gak bisa persatuan itu hanya memperhatikan zahir saja. Justru mulainya dari batin. Persatuan akidah dulu. Kalau mereka tidak mau bersatu ya gak apa-apa. Gak bisa dipaksakan kok. Ketika ada orang yang tidak mau diajak untuk ngikut kepada Al-Quran dan Sunnah, sejatinya yang berpecah belah itu yang tidak mau ikut. Karena persatuan konsep Al-Jamaah menurut Ahlu Sunnah itu adalah Al-Jamaah itu mulazamatul haq wa in kunta wahdak. Engkau tetap berada di atas Al-Haq dengan dalil, ya tentunya dalil yang tepat, akidah dan manhaj para salaf. Walaupun cuma kamu sendiri yang di atas Al-Haq, walaupun satu kampung gak sependapat sama kamu, walaupun satu kampung memvonismu kamu ini memecah belah persatuan, ya itu sama vonisnya orang-orang musyrik sama Rasulullah juga begitu. Kamu ini mecah belah persatuan. Tadinya kami ini sepakat nyembah berhala, sekarang jadi beda pendapat. Kan gitu sebetulnya. Tadinya kami ini sepakat menganggap budaya kami ini adalah budaya yang baik, Kok sekarang kamu bilang budaya kami ini budaya yang sesat? Jadi persatuan itu adalah persatuan atas kebenaran. Kalau di atas kebatilan itu bukan persatuan, itulah perpecahan sejati. Karena sebetulnya dia menyempal dari ajaran aslinya para nabi. Ajaran aslinya itu adalah tauhid. Siapa yang nyimpang? Ya siapapun yang nyimpang, dialah yang memisahkan diri dari kebenaran. Dan siapa yang mengajak manusia untuk kembali kepada ajaran tauhid, dia ngajak manusia untuk bersatu dengan rombongannya para nabi dan pengikutnya para nabi. Walaupun tidak ada yang mendengar ajakan itu, enggak ada yang mendengar, ya enggak apa-apa. Tetap Anda istiqomah aja di sini.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
0: Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Qur'an, pada malam kemuliaan.
2: Wa ma adraka ma lailatul qadr.
0: Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?
2: Lailatul qadri khairum min alf syahr.
0: Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan.
2: Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr.
0: Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan.
2: Salamun hiya hatta matla'il fajr.
0: Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar.
3: Mutiara Nasihat.
4: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita akan lanjutkan kajian kita tentang adab salam yang sudah kita awali pada pertemuan yang lalu. Kali ini kita akan membahas apa yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah di halaman yang ke-11, wal mas'alatu tsaniyah. Iqra.
5: Bismillah. Qala al-mu'allif Syekh Shalih Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala, wal mas'alatu tsaniyah fi qawlihi qailan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa hiya tubayyinu lafdha as-salami al-ma'mura bihi idza ulqi an taqula assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa hiya sifatuhu al-kumla fa inna lahu thalatha maratib fal martabatu al-ula qulu assalamu alaikum wal martabatu ath-thaniyah qulu assalamu alaikum warahmatullahi wal martabatu ath-thalithah qulu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ilaihan tahassalamu fi asahi qawli ahli al-ilm wa huwa al-ma'rufu an ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam wal ahadithu al-waridatu fi ziyadati alaiha la yasihu minha shay wa ala al-martabati al-thalitha iqtasara al-musannifu tariban fi tahari al-kamal fa innaha akmaluhun fal-mulki al-salama biha yanalu 30 hasana thabada bithalika al-hadithu an nabi sallallahu alaihi wasallam فلقاء السلام سنة إجماعا نقله ابن عبد البر في التمهيد وغيره فيستحب لمن لقي مسلما أن يلقي عليه السلام.
4: Yeah. Pembahasan yang kedua yang perlu untuk kita pahami dari masalah adab salam adalah redaksi salam itu seperti apa. Kemudian hukum mengucapkan salam itu apa. Dua hal ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Wal mas'alatu tsaniyatu, poin yang kedua, fi qawlihi qailan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa hiya tubayyinu lafdha as-salam al-ma'mura bihi idza ulqi an taqula assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa hiya sifatuhul kumla. redaksi salam yang paling sempurna adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang paling sempurna. Jadi ada tiga redaksi yang paling sempurna tadi. Kemudian yang di bawahnya Assalamualaikum warahmatullah. Ini yang di bawahnya. Yang paling rendah adalah Assalamualaikum. Itu yang paling rendah tingkatan pahalanya. Kalau kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka pahala yang didapatkan adalah 30. Kalau kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka pahala yang didapatkan berapa? 20. Kalau kita cuma mengucapkan Assalamualaikum, maka pahalanya berapa? 10. Milih yang mana? Yang pahalanya banyak atau yang sedikit? Hah? Milihnya yang banyak harusnya. Ya. Toh juga tidak terlalu berat untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahalanya lebih besar. Kemudian isi dari kandungan yang ada di dalamnya itu lebih banyak. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, itu kita hanya mendoakan satu jenis aja, yaitu semoga selamat. Assalamu, selamat. Kalau kita tambahi Assalamualaikum warahmatullah, maka isi doanya itu bukan hanya minta keselamatan, ditambahi dengan minta rahmat atau kasih sayang Allah, warahmatullah. Nah, kalau ditambahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka bukan hanya kita mendoakan keselamatan, bukan hanya kita mendoakan rahmat, ditambah dengan kita doakan keberkahan, wabarakatuh. Sehingga selain kita mendapatkan pahala yang lebih banyak ketika kita mengucapkan redaksi yang paling sempurna tadi, selain kita mendapatkan pahala 30, kita juga mendoakan doa-doa yang lebih sempurna, karena mencakup tiga hal sekaligus. Kita doakan supaya selamat, kita doakan supaya dirahmati, kita doakan supaya diberkahi oleh Allah. Sehingga seorang muslim rugi dong kalau misalnya dia sudah tahu ilmunya seperti itu, terus dia cuma mengucapkan Assalamualaikum, ya. Walaupun boleh. Bahkan kalau misalnya kita cuma mengucapkan salam, itu boleh. Qalu salama, itu dalam Al-Quran, boleh. Akan tetapi pahalanya tidak sebanyak kalau kita mengucapkan secara sempurna, ya. Nah, apalagi kalau disingkat ASS. Aduh, ASS, ASS, WR, WB, ya. Bagi ASS itu kan dalam bahasa Inggris itu enggak baik maknanya. Ya, dalam bahasa Inggris ASS itu enggak baik maknanya. Sehingga jangan. Toh juga sekarang kalau misalnya di WA, ya, atau yang semisal itu kalau misalnya kita sudah sering menulis sebuah redaksi, maka dia akan otomatis keluar. Contoh misalnya, saya sudah sering untuk menulis dalam WA redaksi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nanti begitu kita baru asa, itu langsung apa? Keluar, tinggal pencet. Warahmatu, baru kita itu pencet keluar, keluar, keluar, sehingga cepat juga. Ya. Itu sudah mendapatkan kemudahan. Sehingga berlatihlah untuk memilih yang paling sempurna. Kemudian apakah boleh nambah dari redaksi yang paling sempurna itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan yang paling sempurna. Apakah boleh ditambahi lagi? Di sini penulis mengatakan fi asahhi qawli ahli al-ilmi, ya, bahwa yang paling sahih dari dua pendapat para ulama adalah cukup sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja. Kenapa demikian? Karena itulah yang biasa dipakai oleh para sahabat sesama mereka. Jadi para sahabat Nabi SAW ketika mengucapkan salam sesama mereka, mereka pakainya redaksi itu. Wal ahadithul waridatu fi ziyadati 'alaiha la yasihhu minha syai'. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan adanya tambahan, menurut penulis itu enggak sahih hadisnya. Contoh misalnya ada tambahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuhu. Ada tambahan apa? Wa maghfiratuh. Ampunan. Itu kata penulis hadisnya tidak sahih. Termasuk juga Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Ditambah ya Pak? Ta'ala. Itu juga setahu kami tidak ada hadisnya. Walaupun ta'ala itu pujian kepada Allah itu betul. Akan tetapi redaksi salam seperti ini itu sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu redaksinya. Terus apa hukumnya? Wa ilqa'us salami sunnatun naqalahu Ibnu Abdul Bar fit tamhidi wa ghairuhu. Apa hukumnya? Bedakan antara mengucapkan salam dengan menjawab salam. Hari ini kita hanya membahas mengucapkan salam. Kalau mengucapkan salam alias mengawali salam, itu hukumnya adalah sunnah. Sehingga ketika kita bertemu dengan saudara kita, kemudian kita tidak mengucapkan salam, dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Tidak dosa, karena hukumnya tidak wajib. Tapi sayang, ya, karena ada peluang pahala yang lewat dari kita. Dahulu para sahabat itu ada di antara mereka yang menyengaja pergi ke pasar bukan karena pengen belanja, tapi karena apa? Pengen ketemu dengan orang banyak terus mengucapkan salam. Ada dulu sebagian sahabat yang ketika mereka pengen mendapatkan pahala salam, mereka itu sengaja pergi ke pasar bukan karena pengen shopping, bukan karena pengen belanja, tapi karena pengen ketemu banyak orang untuk mengucapkan salam. Saking pengen dapat pahala. Lah sekarang kita gak perlu ke pasar, wong di sekeliling kita banyak orang kok. Apalagi santri yang seliwar-seliwar, ya, keluar kamar ketemu orang, ke dapur ketemu orang, ke kelas ketemu orang, ke perpus ketemu orang, nyapu ketemu orang. Latihan ucapkan salam. Ya. Jadikan itu syiar. Seandainya bukan orang-orang yang sudah ngaji, apalagi santri yang mempraktekkan sunnah salam ini, itu siapa yang mempraktek sunnah salam? Wong kita yang sudah paham hukum agama enggak mempraktekkan. Terus siapa yang suruh praktek yang enggak paham? Ya. Kita yang mempraktekkan. Latihan. Keluar kamar ketemu teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya minimal Assalamualaikum. Ya, hukumnya sunnah bil ijma, berdasarkan ijma para ulama. Alhamdulillah, ini yang sudah kita bahas pada hari ini. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya.
6: Ternyata Raqib dan Atid bukan nama malaikat. Informasi yang kita dapatkan terkait Raqib dan Atid adalah nama dua malaikat pencatat amal. Raqib adalah malaikat yang mencatat amal baik dan Atid adalah pencatat amal buruk. Pernyataan ini disimpulkan dari firman Allah Ta'ala yang artinya, wahai manusia, ingatlah ketika dua malaikat yang ditugaskan mencatat amal setiap manusia saling bertemu, yang satu berada di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kirinya. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya Raqib dan Atid.

sifat, sehingga pemaknaan yang tepat, malaikat pencatat amal yang berada di sebelah kanan memiliki sifat rakib dan atid, demikian pula yang di sebelah kiri memiliki sifat rakib dan atid. Lalu apa makna rakib dan apa makna atid? Imam Qurtubi menjelaskan dalam kitab tafsir beliau, terkait makna rakib ada tiga pendapat. Pertama, yang senantiasa mengikuti. Kedua, penjaga. Ini dinyatakan oleh As-Suddi. Ketiga, saksi. Dinyatakan oleh Ad-Duhaq. Adapun atid ada dua pendapat. Pertama, yang senantiasa menyertai tanpa pernah absen. Kedua, penjaga yang disiagakan untuk menjaga hamba atau sebagai saksi atas amal perbuatan seorang hamba. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin memberikan kesimpulan tentang makna raqib dan atid. Beliau menjelaskan, raqib adalah yang senantiasa mengawasi siang dan malam, tidak pernah berpisah dengan manusia. Atid, maknanya yang senantiasa hadir, tidak mungkin absen atau mewakilkan tugas kepada yang lain. Dia selalu berada mengawasi dan hadir. Tidak ada satupun yang terluput. Syekh Sulaiman Al-Ashqar dalam buku beliau A'lam Al-Malaikah atau Alam-Alam Malaikat menyampaikan kritikan terhadap pernyataan yang menyebutkan bahwa Raqib dan Atid adalah nama dua malaikat pencatat amal. Sebagian ulama menyebutkan bahwa di antara malaikat ada yang bernama Raqib dan Atid. Berdalil dengan firman Allah Ta'ala, tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya Raqib dan Atid. Pernyataan mereka ini kurang tepat. Raqib dan Atid di sini maksudnya adalah dua sifat yang melekat pada dua malaikat yang mencatat amal perbuatan para hamba. Raqib dan Atid maknanya dua malaikat yang senantiasa hadir di sisi manusia dan menjadi saksi. Dua malaikat yang tidak pernah absen dari seorang hamba. Dan bukanlah makna yang dimaksud bahwa Raqib dan Atid ini adalah nama untuk dua malaikat. Lantas siapa nama dua malaikat pencatat amal ini? Bila kita melihat tekstual surat Qaf ayat 17 di atas, hanya disebutkan malaikat yang berada di sebelah kiri dan malaikat di sebelah kanan. Tidak ada dalil yang menjelaskan namanya. Maka, sikap yang tepat adalah mengikuti istilah-istilah yang digunakan oleh dalil. Kaidah yang berlaku dalam masalah iman kepada malaikat dijelaskan oleh Syekh Abdul Karim Al-Hudair dalam salah satu sesi ceramah beliau. Di antara malaikat yang tidak dikabarkan nama dan tugasnya, hanya dikabarkan secara global saja. Maka kita imani secara global. Malaikat yang dikabarkan kepada kita secara detail, seperti nama, tugas, dan sifatnya, kita imani secara detail pula. Di samping itu, pengetahuan terkait nama malaikat pencatat amal ini tidak berpengaruh pada bertambah dan berkurangnya amal. Cukup bagi seseorang untuk mengetahui substansinya, itu sudah cukup untuk memupuk ketakwaan. Yaitu ada malaikat yang berada di sebelah kanan, mencatat amal kebaikan, dan malaikat di sebelah kiri kita, yang tugasnya mencatat amal keburukan. Dari Abu Umamah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya malaikat yang berada di sebelah kiri akan mengangkat penanya selama 6 jam dari mencatat amal seorang hamba yang berbuat dosa. Jika dia menyesal dan memohon ampun kepada Allah atas dosa itu, maka malaikat itu tidak akan mencatatnya. Jika tidak, maka dosa itu akan dicatat sebagai satu dosa. Hadis riwayat Tabrani. Demikian, Wallahu a'lam bis-shawab.

ikhwan, antum kayak kita ini ya, kita ini mestinya punya pemikiran begini. Kita ini mau hidup berapa lama sih di dunia? Ada yang tamak pengen umurnya 100 tahun? Angkat tangan. Enggak ada. Jadi enggak ada yang punya ambisi dia bakal hidup sampai 100 tahun. Ya karena Nabi memang sudah ngasih tahu rata-rata umur kita adalah baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yujawizu dzalik. Sah? Antara 60 sampai 70 tahun. Jarang yang lebih dari itu. Rata-rata umur kita segitu. Lah umur 60 sampai 70 tahun ini orang jungkir balik. Banting tulang peres keringat buat mencari sesuatu yang sudah dijamin sama Allah. Ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha.

Kalau rezeki itu sudah dijamin, arti alias apa? Kalau rezeki masih ada, kamu pasti akan hidup, pasti akan dapat, tidak akan lari. Yang tidak dijamin itu apa? Nasib kita tidak dijamin sama Allah. Ada jaminan nasib kita bakal selamat? Tidak ada. Lah kenapa yang sudah dijamin dicari dengan menggebu-gebu, bahkan dengan mengorbankan nasib dia? Kan lucu ini. Ini cara berpikir yang salah kaprah. Dan anehnya, yang dia kejar dengan menggebu-gebu ini punya banyak kelemahan. Ya, harta, nikmat dunia itu banyak kelemahannya. Tidak ada yang enak 100%. Maafi. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Orang disuguhin makanan zen, enak makanannya. Satu meja gini umpamanya, mau dihabiskan semua, kuat dia? Tidak kuat, lambungnya kecil. Kalau dipaksain madarat buat dia nanti. Bisa-bisa dia nginep di rumah sakit. Ya, bisa-bisa dia masuk ICU. Kalau sudah dimakan, ini makanan harus cepat-cepat keluar. Lama-lama tidak keluar, penyakit lagi. Wah, nikmatnya cuma sebentar. Cuma di mulut, dikunyah-kunyah, ditelan, jadi hilang rasanya. Ya. Wah, kalau sudah keluar, dibuang di toilet, tidak ada harganya itu. Mau dibeli dengan harga jutaan, kalau sudah keluar tidak ada harganya. Mata'ul ghurur. Ya. Apa yang nikmat, yang betul-betul nikmat, tidak ada efek sampingnya dunia? Tidak ada. Tidak ada. Nah, ini dikorbankan. Demi mengejar yang seperti ini, dia mengorbankan sesuatu yang kalau sampai Allah itu murka kepadanya, itu hukumannya bisa lama banget. Ya. Orang hidup 60-70, ya Allah kasih 80, ya Allah 100 tahun wes umurnya. Umur 90 tahun, apakah dia bisa menikmati dunia sebagaimana dia umur 30 tahun? Bisa? Tidak bisa. Sudah mulai sakit poyoknya, sudah mulai pikun, sudah mulai bungkuk badannya. Tidak bisa lagi dia menikmati sebagaimana dulu.

0: Ramuan herbal.
1: Bib, saya 3 bulan terakhir ini badannya sering lemas, terkadang dagu rada sedikit gemetar. Telinga terkadang juga ada suara bluk-bluk. Sebelumnya saya juga sudah pernah opnam dan dites EKG. Kata dokter, hasil EKG saya kalau diibaratkan angka, yang harusnya nilai angka itu 100, tapi jantung saya nilainya di angka 50. Itu maksudnya bagaimana ya? Apa terapi yang tepat untuk penyakit saya?
2: Baik. Dari evaluasi EKG-nya, kemungkinan memang terjadi pelemahan degup jantungnya ya. Tapi kalau kalau ada gejala berdengung tadi atau di telinga berdegup itu, saya agak khawatir beliau juga kebanyakan obat atau kebanyakan obat yang diminum.
1: Kebanyakan obat
2: sehingga itu gejala dari ginjal. Ginjalnya tekor, sehingga kadang berdengung atau merengeng atau berdegup blub-blub di telinga. Satu. Yang kedua, kalau evaluasi EKG yang diibaratkan angka tadi nggak maksimal, nggak full tadi, dia ada masalah di degupan jantung, mungkin kurang maksimal.
1: Berarti nggak terlalu jelas kalau didengerin pakai stetoskop ini?
2: Nggak, itu EKG itu dia direkam jantung. Jadi kayak sandi rumput nanti itu. Nah, sandi rumputnya ini berat sebelah biasanya. Kalau dikatakan angka seperti tadi
1: diibaratkan
2: seperti itu, jadi dia berat sebelah. Dan hal ini yang dilakukan adalah satu, minumnya cukup, jangan kebanyakan minumnya. Jangan kebanyakan, tapi juga jangan kurang, cukup saja. Haus minum. Tes di kencingnya, kencingnya kuning cukup, jangan sampai putih. Kalau yang putih nanti jantungnya ngap-ngapan. Yang kedua, evaluasi obat-obatan apa yang bisa ditinggal. Karena kemungkinan ada obat-obatan penyerta tertentu yang bisa ditinggal, udah tinggalin. Vitamin tinggalin aja. Mending dari buah atau dari
1: segera makan. Hentikan obatnya.
2: Iya, salah satunya yang bisa ditinggal tinggalin. Karena memang ada sebagian obat yang bisa ditinggalin. Kemudian mulai melatih jantungnya. Dengan apa? Dengan senam. Minimal senam atau mungkin dengan gerakan.
1: Jalan kaki bisa.
2: Kalau misalnya masih mampu aktivitas bisa jalan kaki. Tapi kalau itu pakai ritme, misalnya jalan kaki 10 menit, istirahat 5 menit. Nanti jalan kaki lagi. Terus kemudian jika masih bisa beraktivitas normal, aktivitas sampai batas jam 1 siang. Kalau bisa sebelum duhur, antara jam 11 sampai jam 1, itu buat istirahat, buat rebahan walaupun enggak tidur. Tapi kalau bisa support, bisa tidur antara jam 11 sampai jam 1. Kenapa? Di waktu jam 11 jam 1 siang, itu jantung atau selaput jantung sedang merecovery. Maka kalau aktivitas dari pagi jam 11 berhenti. Sampean bablas lewat sampai jam itu, sampai nanti setelah asar akan rasain lemes luar biasa dan bahkan bisa mungkin sampai pingsan. Ini untuk kasus yang seperti beliau tadi.
1: Lemah degup jantung tadi.
2: Iya, variabel jantung itu.
1: Itu sama jantung lemah, sama beda?
2: Hampir sama, cuman bedanya mungkin lemah jantung lebih ke karakter atau bahasanya mungkin dari lahir ya. Tapi kalau hal seperti ini biasanya karena kelelahan atau bahasa saya misalnya cedera jantung. Dulu pernah mungkin aktivitas sampai berlebihan, sampai kelelahan, makannya kurang, istirahatnya kurang, blek. Cedera jantung. Jadi riwayatnya pernah cedera jantung, kemudian sekarang dia sedang harusnya melatih jantungnya untuk pulih lagi step by step dengan berikan asupan-asupan yang bagus. Contoh seperti jus tomat. Tapi hati-hati untuk asam lambungnya. Kalau ada asam lambung, saran saya asam lambungnya benerin dulu. Itu, asam lambung bener nanti jantung ikut bener nanti.
1: Kalau itu cenderung tensi tinggi juga ya berarti ya? Bisa jadi.
2: Enggak, malah tensi rendah biasanya ini.
1: Kalau tensinya tinggi?
2: Kalau tensinya tinggi beda lagi.
1: Beda lagi.
2: Ada kemungkinan sumbatan atau penyempitan pembuluh darah. Kalau ini khawatir saya cedera jantung. Kecuali ada indikasi penyempitan.
1: Penyempitan itu maksudnya kolesterol itu?
2: Penyempitan pembuluh darah, Mas. Bisa dihubungi kolesterol, tapi bisa juga ke hal yang lain. Jadi penyempitan itu dia di pinggir pembuluh darah itu dia ada ngumpul plak-plak yang nempel itu yang membuat sirkulasi gak bagus.
1: Makanya ada obat itu ya, pelebar pembuluh darah.
2: Pelebar pembuluh darah saya biasa menggunakan daun kemangi diseduh, syukur sama akar-akarnya. Terus kemudian untuk peluruh plak-plak itu saya biasa menggunakan ketumbar. Ketumbar satu sendok makan, seduh dengan air panas biar agak hangat, kemudian minum ya. Dua kali sehari. Ini salah satu ikhtiar-ikhtiar yang bisa dilakukan untuk bapak tadi.
1: Untuk terapinya apa?
2: Kalau terapinya pijet dulu. Jangan asal langsung pegang, kalau pegang bisa pingsan itu.
1: Pegang basah, pingsan.
2: Pegang kering dulu. Jadi pertama pijet dulu, setelah pijet diurut baru pegang kering. Kalau sudah pegang kering sudah mampu, baru mulai pegang basah. Itu pun hanya di titik atas, terutama di area pundak dan tengkuk. Dan pundak dan tengkuk dan leher, jangan sampai nyentuh di area titik jantung dulu. Kecuali sudah kuat, baru titik jantung mulai dibekam. Pemijatan yang lain di area dada depan, dibekam di area dada depan atau diurut di area dada depan. Diurut ke samping aja nggak apa-apa.
1: Kiri itu kanan. Bisa balik normal lagi nanti.
2: Insya Allah. Insya Allah masih bisa. Yang ketiga,
1: dia beda kayak yang penyakit jantung berat-berat yang kayak koroner gitu, beda. Ini, ya? Enggak.
2: Ini masih level awal ini. Cuma udah ngalamin drop tadi karena cedera jantung. Yang ketiga, terapi dilakukan tepuk di ketiak depan siku ini.
1: Siku.
2: Ditepuk-tepuk sampai 50 kali. Sampai kalau misalnya nanti ada yang sampai kebiruan kayak pembuluh darah pecah, jeda dulu setengah jam, tepuk lagi sampai 50 kali lagi kiri kanan. Ya. Insya Allah itu nanti membantu perkembangan di jantungnya.
1: Ya.
2: Iya.
1: Baik. Mutiara Nasihat.
0: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab salam. Inilah pertemuan ketiga kita, dan insyaallah di hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang adab salam. Dan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan pembahasan mengenai adab yang lainnya. Silakan dibuka halaman 12. Nah, ikra.
3: Bismillah. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala wal mas'alatu tsalitsatu fi qawlihi wa in sallama 'alayka faqul wa 'alaykumus salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wahiya tubayyinu sifata raddi salamil mulqa 'alayk bi an taqula wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh walau iqtasara ala awwalihi jaza wa kadza law iqtasara ala dhikri rahmati ma'ah wa tammuhu ma dhukira faraddu salami lahu maratibu thalath kamaratibi ilqaihi wal kumla minhunna an ya'tiya bihi tamman fa yaqul wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Naam. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang redaksi orang yang mulai salam, maka pada kali ini kita akan membahas redaksi orang yang menjawab salam. Ya, kalau kemarin kita bahas siapa yang salam duluan, bagaimana redaksinya, pada pertemuan ini kita akan membahas yang menjawab salam redaksinya seperti apa. Ternyata sama dengan seperti redaksi orang yang mulai mengucapkan salam, yaitu ada tiga level. Yang paling rendah, yang sedang, yang paling tinggi. Yang paling rendah adalah ketika kita menjawab waalaikumussalam. Itu yang paling rendah. Level yang pertengahan ketika kita menjawab waalaikumussalam warahmatullah. Nah, level yang paling tinggi, yang pahalanya paling besar, adalah ketika menjawab dengan jawaban yang sempurna. Bagaimana? Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini level yang paling tinggi, yang pahalanya paling besar. Jadi menjawab salam itu ada tiga level, yang rendah, yang pertengahan, dan yang paling tinggi. Dan tentunya seorang muslim dibiasakan untuk menggunakan level yang tertinggi. Walaupun seandainya dia menjawab dengan level yang paling rendah pun tidak apa-apa, sudah gugur kewajibannya karena dia sudah menjawab atau menunaikan kewajiban dia. Jadi kalau ada orang salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian kita cuma jawab apa? Waalaikumsalam. Itu kita sudah gugur kewajibannya, tidak dosa. Ya. Kecuali kalau kita diem aja, enggak jawab sama sekali. Tapi kalau kita sudah jawab, walaupun levelnya level terendah, maka kita sudah menjalankan perintah agama. Tapi kalau kita jawab dengan yang level tertinggi, tentunya itu lebih baik lagi. Ini mengenai redaksinya. Sekarang kita akan membahas apa hukumnya? Kalau kemarin kita sudah mengkaji bahwa mengawali mengucapkan salam itu hukumnya sunnah bil ijma, berdasarkan ijma para ulama. Kita ketemu orang, kita disunnahkan assalamualaikum. Kita ketika ketemu orang disunnahkan untuk mengawali salam. Tapi menjawabnya, apakah hukumnya juga sunnah? Jawabannya kita akan pelajari saat ini. Ya, Iqra.
3: Waraddu salami ala man ulkiya alaihi wajibun ijma'an. Naqalahu ibn Abdul Barr wa ghayruhu. Wa mahallu wujubihi man ulkiya alaihi duna ghayrihi. Fa in kana al-mulqa alaihi wahidan sara raddu alaihi fardhu 'ain. Wa in kana al-mulqa alaihim jama'atan sara raddu fardhu kifayatin 'alaihim. Fa idza radda ahaduhum ajza'a 'an baqiyatihim.
0: Nah, apa hukumnya? Ternyata hukumnya berbeda. Kalau mengawali salam hukumnya sunnah, tapi menjawab salam hukumnya wajib. Dan ini ijma' atau kesepakatan para ulama, dinukil oleh Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah dan ulama yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita disalami kok kita tidak menjawab, dosa. Berbeda dengan kita ketemu orang tidak salam, itu enggak dosa, karena mengawali salam sunnah, tapi jawabnya itu wajib. Maka ini harus kita perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita terjerumus kepada perbuatan dosa gara-gara malas. Ya. Apa sih susahnya menjawab waalaikumsalam? Apa susahnya? Tidak mengeluarkan energi berlebih. Ya, berbeda dengan beberapa ibadah yang lainnya seperti jihad misalnya yang membutuhkan energi yang luar biasa. Salam cuma jawab aja, masa enggak mau? Ya. Kemudian jawab yang dengar. Bikin orang dengar gitu loh maksudnya. Ya bukan teriak, tapi bikin orang dengar. Karena kadang-kadang ada orang menjawab salam tapi lirih. Entah karena malu, ya ini yang paling gak bagus. Masa beribadah malu? Malu itu kalau berbuat maksiat, berbuat dosa itu malu. Ya, jadi latihan untuk menjawab dengan jawaban yang suaranya terdengar. Sehingga tidak menimbulkan suudzon. Aku salam ora dijawab, nyong wis jawab loh. Mana suaranya? Wong kita assalamualaikum jawabnya waalaikumsalam. Ya kalau pakai mic ya kedengaran. Kalau enggak pakai mic ya enggak kedengaran. Bisik-bisik jangan bisik-bisik. Ini syiar. Ya, syiar Islam. Salam itu syiarnya Islam. Orang Yahudi aja iri dengan kita, kok malah kita minder mengucapkan salam. Malah, hey bro, ya. Malah diganti dengan bro. Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam. Nah, jadi menjawab salam hukumnya apa tadi? Wajib. Nah, wajib itu kan ada dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ini wajib yang mana? Yang fardu ain atau yang fardu kifayah? Di sini dijelaskan. Kalau posisi kita sendirian, maka fardu ain. Ya, fardu ain. Misalnya saya ketemu sama Usamah misalnya. Cuma berdua saja, cuma saya ketemu Usamah, terus saya ucapkan assalamualaikum. Maka Usamah saat itu wajib fardu ain untuk menjawab. Itu hukumnya fardu ain. Nah, kalau yang disalami banyak jumlahnya, lebih dari 1, 2, 3, 4 atau sejumlah jamaah yang ada di sini, maka itu hukumnya fardu kifayah. Fardu apa? Kifayah. Fardu kifayah itu kalau sudah ada yang menjalankan maka gugur dari yang lainnya. Bukan yang lainnya tidak perlu menjawab, bukan. Fardu kifayah itu seandainya sudah ada yang melakukannya maka kewajiban itu sudah gugur. Maksudnya kalau yang lainnya tidak menjawab maka tidak berdosa. Contoh misalnya tadi ketika saya akan mengawali kajian, saya akan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ternyata yang jawab cuma Ustaz Z aja, yang lainnya pada apa? Diam. Jenengan enggak dosa. tapi kebangetan. Masa sih jawab kursi. Tapi enggak dosa. Karena sudah gugur, sudah satu orang menjawab. Ya. Jadi ini adalah hukumnya. Wajib menjawab salam. Wajib itu ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kapan fardu ain? Kalau satu lawan satu. Kapan fardu kifayah? Kalau satu lawan banyak. Dah. Nah, sekarang kalau misalnya orangnya banyak kayak gini. Orangnya banyak kayak gini. Saya masuk masjid, masuk ke apa? Ruang imam, di dalam ada Ustaz Zaid, kemudian saya mengucapkan assalamualaikum. Ternyata yang di luar sini pada dengar. Salam saya pada dengar. Apakah yang di luar itu, yang dengar itu wajib untuk menjawab atau tidak? Atau misalnya kayak gini, sama masuk ke masjid, kemudian ketemu sama Sufrendi misalnya, kemudian assalamualaikum, ah sama Sufrendi, di sampingnya ada Dwi, ada siapa, Ma'ruf, ada ini, pada dengar. Apakah yang dengar-dengar ini juga harus menjawab salam? Apakah mereka yang dituju? Ini yang akan kita pelajari di poin yang terakhir. Iqra.
3: Wa qawluna wa mahallu wujubihi man ulqiya alaihi duna ghairi yu'lamu bihi anna man sami'a salaman lam yulqa alaihi lam yakunir raddu alaihi wajiban falau quddira anna ahadan yajlisu fi janibil masjid wa dakhala rajulun faqasada akhara fi janibin akhara minhu falamma aqbala ala man yuriduhu qala lah assalamu alaikum wa kana maqsuduhu minas salam ilqa'uhu ala hadha alladhi aqbala alayh duna dhalika al-akhari fi tilkal jihah fayakunu raddu wajiban ala man urida bi ilqa'i salami alayh duna man sami'ahu faman sami'a salama wa lam yakun muradan bi ilqa'ihi alayh la yakunu raddu salami alayh wajiban.
0: Nah, apa jawabannya tadi berarti? Wajib apa enggak? Hah? Enggak wajib. Yang wajib hanya yang dituju saja. Jadi ketika kita ketemu sama orang, si A di suatu ruangan, di situ ada B, C, D, E, F, G, H. Kita pengen salam sama si A. Maka yang wajib menjawab adalah siapa? Si A. Walaupun apa? Si B, si C, si D, si E dengar. Kenapa yang wajib menjawab si A? Karena yang dituju, perhatikan, yang dituju itu yang wajib adalah si A. Apakah si B, si C, si D boleh jawab? Boleh, tapi tidak wajib. Ini poin terakhir yang perlu kita pelajari. Jadi hari ini kita mempelajari beberapa poin. Poin yang pertama, redaksi menjawab salam ada berapa level? Ada tiga. Yang paling rendah, waalaikumsalam. Yang tengah, waalaikumsalam warahmatullah. Yang paling tinggi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin yang kedua, hukum menjawab salam apa? Wajib berdasarkan ijma' para ulama. Ada dua wajib, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kapan fardu ain? Satu lawan satu. Kapan fardu kifayah? Satu lawan banyak. Kemudian yang terakhir, siapa yang wajib menjawab salam? Yang dituju dari salam tersebut. Ini yang kita pelajari pada hari ini.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Apakah asuransi masuk warisan? Sebelum membahas masalah pembagian warisan, kita akan melihat lebih dekat mengenai asuransi dan konsekuensi yang harus dilakukan ketika orang mendapatkan klaim. Salah satu yang bermasalah dalam asuransi adalah adanya riba, di mana pada saat mengajukan klaim, peserta asuransi akan mendapatkan nilai uang yang lebih besar dibandingkan premi yang dia bayarkan. Padahal itu termasuk manfaat yang didapatkan dari utang. sementara semua manfaat yang didapatkan dari utang termasuk riba. Al-Baihaqi menyebutkan riwayat pernyataan sahabat Fudolah bin Ubaid radhiyallahu anhu, setiap piutang yang memberikan keuntungan, maka keuntungan itu adalah riba. Kemudian Al-Baihaqi mengatakan, kami juga mendapatkan riwayat dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abdullah bin Salam, dan yang lainnya yang semakna dengan itu. Demikian pula yang diriwayatkan dari Umar dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma. As-Sunan As-Sughra. Oleh karena itu, ketika pengajuan klaim atau penutupan asuransi, nasabah asuransi hanya boleh menerima senilai premi yang pernah dia bayarkan. Tidak lebih dari itu. Sehingga, tugas penting bagi para nasabah asuransi untuk mencatat premi yang pernah dia bayarkan. Jika nasabah hanya mengambil senilai premi, dia tidak zalim dan tidak dizalimi. Prinsip ini yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak mendzalimi dan tidak pula didzalimi. Quran surat Al-Baqarah ayat 277 dan 278. Dalam salah satu fatwa Lajnah Daimah mengenai orang yang sudah terlanjur mengikuti asuransi, boleh dia mengambil senilai haknya? Jawaban Lajnah Daimah, asuransi perdagangan semacam ini hukumnya haram karena di sana ada riba, gharar dan ketidakjelasan serta memakan harta dengan cara yang batil. Sementara orang yang Anda sebutkan mengalami klaim, dia hanya boleh mendapatkan senilai yang dia bayarkan ke lembaga asuransi. Sementara kelebihannya, dia bisa sedekahkan untuk fakir miskin atau dia salurkan untuk kegiatan sosial lainnya. Selanjutnya dia tinggalkan lembaga asuransi. Fatwa Lajnah Daimah. Apakah asuransi dan santunan masuk warisan? Nilai klaim angsuran yang boleh diterima tidak lebih dari premi yang pernah dibayarkan. Jika orang telah mendapatkan itu, lalu bagaimana pengaturan hartanya? Apakah masuk hitungan warisan ataukah tidak? Dr. Muhammad Ali Farkus pernah ditanya tentang wanita yang ditinggal mati suaminya, dan dia mendapat santunan dari lembaga kematian. Apakah uang ini boleh dimanfaatkan pribadi atau harus dibagi ke seluruh ahli waris? Beliau menjelaskan, harta yang diterima oleh keluarga mayit ada dua kemungkinan. Satu, harta itu murni hibah dan pemberian untuk keluarga mayit. Harta jenis ini tidak termasuk dalam perhitungan warisan, tapi diserahkan sesuai peruntukan dan sasaran yang diinginkan pemberi. Jika yang memberi mengarahkannya untuk istri atau anaknya, maka yang lain tidak mendapatkannya. Dua, harta itu diberikan karena jasa atau tabungan mayit ketika masih hidup. Harta jenis ini masuk dalam perhitungan waris. Dibagi sesuai kaidah pembagian warisan sebagaimana yang dijelaskan dalam fikih warisan. Beliau memberikan jawaban, hukum dalam masalah ini berbeda-beda melihat latar belakang yayasan yang memberi uang dan latar belakang harta yang diberikan. Apakah itu dari yayasan khusus menangani santunan bagi keluarga mayit ataukah jaminan sosial untuk mayit? Sehingga pertanyaan yang butuh kita pastikan jawabannya, apakah lembaga memberikan dana ini sebagai hibah ataukah itu hak orang yang mati yang diambilkan dari jaminan sosial melalui iuran bulanan dari potongan penghasilan bulanan yang dibayarkan mayit selama masa kerja ketika hidup. Kemudian beliau memberikan rincian, jika bentuknya yang pertama, yaitu hibah atau santunan dari lembaga yang khusus menangani orang meninggal sebagai bantuan kemanusiaan dalam rangka membantu keluarga mayit, anak-anaknya, dalam kondisi ini harta diserahkan kepada tujuan pemberian itu, sesuai yang telah ditentukan oleh lembaga pemberi donasi, dan tidak digabungkan dengan harta warisan. Namun, jika bentuknya kedua, yaitu hak bagi mayit yang diambil dari gaji selama bekerja untuk jaminan sosial, maka dana ini masuk dalam hitungan warisan yang harus dibagi sesuai aturan pembagian warisan dalam syariat. Oleh karena itu, pertama, untuk santunan dari lembaga asuransi, semuanya dihitung sebagai harta warisan dan dibagi sesuai kaidah pembagian warisan. Karena hakikatnya, ini adalah tabungan mayit selama dia masih bekerja dan baru diserahkan setelah meninggal. Termasuk ketika mayit punya saham di sebuah perusahaan dan berkembang, semua hasil masuk dalam hitungan warisan. Ada kaidah mengatakan, harta dan semua turunan perkembangan dari harta menjadi hak pemilik harta. Kedua, untuk dana santunan dari masyarakat, para pelayat atau yayasan sosial bisa diserahkan sesuai peruntukannya. Jika para pemberi santunan menyerahkan uang itu untuk ditujukan kepada anak jenazah, maka istri dan orang tua jenazah tidak mendapatkannya. Sementara untuk yang tidak ada sasarannya, misal yang dimasukkan di kotak dana rumah duka, bisa dibagi untuk semua anggota keluarga. Bisa juga untuk menutupi kebutuhan selama prosesi jenazah, seperti pelayanan untuk tamu atau semacamnya. Demikian, Allahu a'lam.
5: Mutiara Belajar Tajwid. Hadis Arba'in Nawawi.
6: Alhamdulillah. Dan pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan membahas tentang permasalahan yang sangat penting dalam ilmu tajwid, yaitu masalah lahan. Masalah lahan. Apa itu lahan? Dan apa itu permasalahannya yang ada pada pembahasan ini? Maka insyaallah taala kita akan mempelajarinya pada hari ini. Baik, yang punya buku, yang punya fotokopian ya, yang belum dapat bisa berdua ya, bisa berdua. Sementara insyaallah akan nyusul, ada lagi di fotokopi. Anda melihat di halaman yang pertama. Di halaman yang pertama. Ya. Pelajaran pertama pada Doro ini kita akan belajar tentang lahan. Lahan secara umum artinya kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ya. Apa itu lahan? Sering kita mendengarkan, ini lahan, ini kesalahan, ya. Baik. Antum lihat secara bahasa lahan memiliki beberapa arti. Anda turunkan di footnote. Baik. Tetapi yang dimaksud dalam pembahasan kita adalah al-khata'u wal-mailu anis sawabi fil qiraah, artinya kesalahan dan penyimpangan dari kebenaran dalam qiraah, kesalahan dan penyimpangan dari kebenaran dalam qiraah, artinya membaca Quran dengan bacaan yang salah. Ini namanya apa? Lahan. Adapun secara istilah lahan adalah khata'un ya'ridu fi tilawatil qur'ani fayukhillu bi qawaidit tilawah, ya, kesalahan yang masuk pada tilawah Al-Qur'an yang merusak kaedah-kaedah bacaan, yang merusak kaedah-kaedah tilawah. Ini namanya apa? Lahan. Jadi secara umum bahwa lahan itu adalah kesalahan dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Baik. Kita masuk ke masalah berikutnya, bahwa ulama memiliki perhatian yang sangat besar terhadap masalah ini. Masalah lahan, ya. Seperti di sini ana turunkan perkataan Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu taala. Beliau berkata, rattil wala tusrif wa atkin wajtanib nukran yaji'u bihi dhawul alhani. Ya, artinya rattil, bacalah Quran dengan tartil, baca Quran dengan apa? Tartil. Wala tusrif, jangan berlebih-lebihan. Wa atkin, sempurnakan. Wajtanib, dan jauhkanlah. Nukran ini sesuatu yang diingkari, artinya kesalahan, kemungkaran. Yaji'u bihi zawul alhani, yang dilakukan oleh orang-orang yang lahn. Ya. Jadi kita membaca Quran ini ikhwan fillah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Quran dengan tartil. Kita membaca Quran beda dengan membaca Quran, atau beda ketika kita ngomong bahasa Arab. Ya. Jadi mesti diperhatikan tartilnya sungguh-sungguh. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil. Baik, perhatikan ikhwani fillah di halaman 1. Lahan atau salah membaca dalam Al-Quran merupakan sebuah aib yang harus dihindari, karena bisa menimbulkan makna yang salah, artinya bisa merubah arti. Ya. Oleh karena itu Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam muqaddimah tafsirnya beliau menyebutkan beberapa keterangan akan pentingnya i'rab untuk menjauhi kesalahan ketika membaca lafaz-lafaz Al-Qur'an. Ada sebuah kisah yang beliau turunkan, antum lihat kisahnya dengan saya tulis pakai bahasa Arabnya. Kita baca ya bahasa Arabnya. Adi ibni Abi Mulaikah, dari ibni Abi Mulaikah. Qal, dia berkata, qadima a'rabiyyun fi zamani Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang a'rabi ya di zaman Umar bin Khattab datang ke kota Madinah. Faqal, kemudian seorang a'rabi ini berkata, man yukri'uni mimma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat orang Arab ini berkata, siapa yang bisa mengajarkan qiraah kepadaku dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qal, kemudian dikatakan, fa aqra'ahu rajulun. Kemudian dia dikasih pelajaran oleh seseorang membaca surat At-Taubah, ayat yang ketiga di surat At-Taubah. Ya. Dia baca, annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Ya, dengan jar, dengan kasrah. Ya. Yang benar di Quran itu ikhwan fillah, annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluhu. Lamnya, rasulnya di domah, wa rasuluhu. Ya. Dan pada saat itu di zaman Umar itu belum ada harokat. Belum ada apa? Harokat. Jadi orang bisa salah-salah membaca. Enggak ada harokat, masih gundul. Ya. Kalau kita alhamdulillah dibantu dengan ada apa? Harokat. Ketika orang Arabi ini dikasih tahu oleh orang tersebut dan salah. Lihat, annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulihi. Yang benar wa rasuluhu. Beda domah dan kasrah. Beda domah dan kasrah. Dalam bahasa Arab ikhwan fillah, beda domah sama kasrah ini mempengaruhi arti. Sangat mempengaruhi arti. Ya. Kalau misalkan dibaca annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh dengan domah, artinya apa? Sesungguhnya Allah berlepas diri dari kaum musyrikin, begitu juga rasulnya. Karena masih nyambung ke Allah sebagai pelaku, ya kan? Tapi kalau dibaca kasrah, dibaca jadi rasulnya kasrah, annallaha bari'un minal musyrikin wa rasulih dengan kasrah, maka artinya malah berubah bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Artinya adalah Allah berlepas diri dari kaum musyrikin dan berlepas diri dari rasul. Kan menyimpang sekali. Menyimpang tidak? Sangat menyimpang. Ya. Oleh karena itu faqala al-a'rabi. A'rabi ini berkata, "Awa qad bari Allahu min rasulih?" Apakah Allah telah berlepas diri dari rasulnya? Kemudian dia berkata, "Fa in yakunillahu bari'un min rasulihi fa ana abra'u minhu." Seandainya betul Allah itu berlepas diri dari rasulnya, maka saya pun berlepas diri dari dia. Kan ini sesuatu yang sangat bahaya sekali. Lihat, salah baca saja. Salah baca cuma karena apa? Beda domah dengan kasrah. Ini namanya lahan, kesalahan. Kemudian fabalagha Umar maqulatul A'rabi fada'ahu. Perkataan A'rabi ini didengar oleh Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab memanggil A'rabi ini. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Ya A'rabi, atabra'u min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam?" Wahai A'rabi, apakah Anda berlepas diri dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Faqal, maka A'rabi ini menjawab, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inni qadimtul Madinah. Saya mendatangi kota Madinah. Wala ilma li bil Quran. Dan saya tidak memiliki pengetahuan tentang Al-Qur'anul Karim. Fasa'altu man yukri'uni." Kemudian saya meminta, saya bertanya orang yang bisa mengajarkan Al-Qur'an kepadaku. Fa'aqra'ani hadhihi as-surah Bara'ah. Maka orang tersebut mengajarkan padaku membaca surat Bara'ah. Kemudian dia sebutkan bahwa dia mengajarkan kalimat rasulnya di kasrah. Annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih. Padahal di Quran yang benar apa? Wa rasul wa rasuluh dengan domah. Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Laisa hakadha ya A'rabi. Laisa hakadha ya A'rabi." Bukan demikian wahai A'rabi. Artinya salah. Bukan seperti itu. Kata siapa? Umar bin Khattab. Kemudian A'rabi berkata, "Fa kaifa hiya ya Amirul Mukminin?" Kalau begitu bagaimana yang benarnya wahai Amirul Mukminin? Kemudian Umar memberikan contoh, "Annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluhu." Wa rasuluhu pakai domah. Bahwasanya Allah berlepas diri dari kaum musyrikin, begitu juga rasul berlepas diri dari kaum musyrikin dengan mendomahkan lamnya. Faqala al-a'rabi, maka A'rabi ini berkata, "Wa ana wallahi abra'u mimma bari Allahu wa rasuluhu minhu." Kalau demikian yang benar, maka saya demi Allah berlepas diri dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Baru benar. Ya kan? Maka setelah itu fa amara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu alla yukri'an nas illa alimun bil lughah. Oleh karena itu setelah itu Umar bin Al-Khattab memerintahkan bahwa tidak ada atau tidak boleh mengajarkan qiraah kepada manusia melainkan orang yang alim tentang lughah, tentang bahasa. Jadi lahan apa tadi maknanya lahan? kesalahan dalam membaca Al-Quranul Karim, dan bisa fatal, bisa salah. Dan ulama sangat perhatian sekali dengan apa? Dengan masalah ini.
5: Bincang santai bersama Ustaz.
7: Le, ngapain Le?
8: Bunga buat bini. Kita kan tanggal 14.
7: Ya, Valentinan nih. Ya?
8: Iya dong.
7: Ustaz, boleh Valentinan ini, Ustaz?
8: Apaan? Kasih bunga buat istri, Ustaz, tanggal 14
7: Februari sih.
9: Valentin itu asalnya dia orang Nasrani.
8: Oh, enggak boleh jadinya, Pak. Enggak boleh.
7: Green.
9: Iya, yeah. Itu kita sebagai seorang muslim tuh enggak boleh ikut-ikutan merayakan
8: Valentin.
9: Valentin ataupun semua perayaan-perayaan yang berasal dari selain agama kita, apalagi tahu sendiri Valentin itu kan namanya hari kasih sayang.
7: Kasih sayang.
9: Akhirnya cewek cowok yang bukan mahram pada pacaran dan yang lainnya. Kalau kita sebagai seorang muslim, kewajiban kita bangga dengan agama kita. Rasulullah mengatakan apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Kalau kita sampai ridho dengan perayaan seperti itu, ini bisa kufur. Jelas perayaan yang jelas mengandung zina, bukan dari Islam dan yang lainnya, kita ridho. Tapi kan sama istri gak apa-apa kali ya. Sama istri kan gak harus nungguin pas
8: Valentin.
9: Valentin
7: tiap hari juga bisa
9: tadi. Nah itu tetap kita sebagai seorang muslim harus mempertahankan akidah kita. Kita ini harus berlepas diri dari setiap apa namanya
7: acara-acara
9: yang tidak sesuai dengan Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat apa namanya Al-Furqan, walladzina la yashhaduna az-zur, dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Sebagian ulama mengatakan apa az-zur yang dimaksud di sini, di antaranya itu menyaksikan perayaan-perayaan agama selain Islam. Haram nggak boleh.
8: Haram nggak boleh, Pak.
9: Iya.
8: Berarti diam-diam aja di tanggal itu udah setadi ya. Nggak ada acara aja udah biarin.
9: Jangan cuma diam-diam kita ingkari. Kita jelaskan ke orang-orang bahwa itu bukan dari Islam, bahwa itu nggak pernah disyariatkan oleh Islam. Kasih sayang itu kita dianjurkan untuk menyayangi tiap hari, kapan saja. Rasulullah bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang ada di bumi, niscaya akan kamu akan disayangi oleh Allah yang ada di langit. Kita sayangi binatang, kita sayangi. Hakikat kasih sayang itu apa? Kata Ibnu Qayyim apa? Kasih sayang itu artinya keinginan untuk menyampaikan kebaikan kepada teman yang atau orang yang kita sayangi, berupa mendatangkan manfaat untuk dia atau menolak mudarat dari dia. Kalau kita sayang, harusnya kita berusaha menyelamatkan teman kita, saudara kita dari api neraka.
8: Berarti boleh ya bilangin teman-teman atau saudara yang merayakan ya.
9: Harus kita sampaikan ke mereka. Boleh. Kita orang Islam harus bangga dengan agama kita. Jangan ikut-ikutin mereka. Yang sampai kita masuk sabda Rasulullah, tattabi'un nasanana man kana qablakum. Kalian nanti akan betul-betul mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, kata Rasulullah. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Maka kita tidak boleh mengikuti mereka.
7: Iya.
9: Allah juga mengatakan, walan tarbu angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kamu sampai kamu mengikuti gaya mereka, milah mereka. Lalu Allah mengatakan apa? Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dal ladhi ja'aka minal 'ilm. Kalau kamu tetap mengikuti keinginan mereka padahal sudah datang kepada kamu ilmunya, malaka minallahi wali wala nasir. Allah tidak akan pernah lagi mau menjadi penolong, tidak pula jadi wali kita.
8: Wah, takut. Nggak ditolongin sama Allah kita.
7: Alhamdulillah, sadar.
8: Iya, iya, berarti udah tahu nih ya, karena nggak boleh dah. Nggak gitu.
7: Alhamdulillah.
8: Ya, ngeteh dulu, minum, Pak.
7: Itu nggak ada Ustaz yang dia bisa tahu langsung lu.
8: Iya, langsung tahu.
7: Barakallahu fiik, Ustaz. Kita jajak lahir. Nggak ada.
10: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika teman-teman di kantor atau rekan kantor adalah teman-teman yang buruk, apakah kita jauhi? Apa hanya dalam pekerjaan saja kita berkumpul dengannya? Apalagi teman-teman anak suka menyetel kajian-kajian Ustaz yang bukan bermanhaj salaf. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan yang bagus. Apabila di kantor kita ada teman-teman yang tidak baik seperti ini ya, maka kita tidak masalah berhubungan dengan mereka dengan sekedarnya ya. Tidak masalah kita berhubungan dengan mereka dengan sekedarnya. Jangan dijadikan sebagai teman dekat ya. Dan kita berusaha untuk ya sebisa mungkin mempengaruhi mereka. Dan hati-hati dengan hal itu ya. Dalam masalah ya rekan kerja, rekan bisnis ya, maka tidak masalah apabila ada teman-teman buruk ya, tapi kita hati-hati dan jangan menjadikannya sebagai teman dekat. Jangan menjadikannya sebagai teman dekat. Jadikan sebagai teman biasa, rekan kerja ya. Orang kafir pun kita boleh ya bekerja sama dengan mereka ya. Untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi tidak masalah. Mempunyai rekan dari orang-orang kafir ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berbisnis dengan orang Yahudi. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau masih menggadaikan baju perangnya ke seorang Yahudi ya. Ini berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubungan dengan mereka, tapi tidak menjadikannya sebagai teman dekat. Wallahu a'lam.
2: Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul dan ulil amri. Semua ulama ahli tafsir ketika menafsiri firman Allah ulil amri, pemimpin kita di dalam agama adalah ulama. Sementara pemimpin kita dalam urusan keduniaan adalah akhirat. Dengan demikian, ketika Imam Al-Mawardi mendefinisikan Al-Khilafah, kata beliau, Al-Khilafatu mawdu'atun, Al-Imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi siyasatid dunya wa hifdzid din. Kepemimpinan itu merupakan suatu proses untuk melanjutkan misi kenabian di dalam rangka mengatur urusan keduniaan dan menjaga agama. Sehingga dua pilar antara menjaga agama dengan mengatur dunia tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian, sang penyair mengatakan, Ad-dinu bil mulki yaqwa wal mulku bid dini yabqa. Agama dengan kekuasaan maka akan kuat, dan kekuasaan yang ditopang dengan agama akan awet dan kokoh, bertahan. Ini bukan hanya teoritik, bahkan kita temukan pemimpin mana saja yang menerapkan agama dengan baik, Allah kasih kelanggengan, kekuasaan yang awet. Ketika kita menyimpulkan dari firman Allah, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, kehadiran ulama untuk ditaati dalam masalah keduniaan, dan kehadiran umara ditaati dalam masalah bidang keduniaan. Walaupun pada zaman dulu antara ulama dengan umara tidak ada dikotomi, karena saat itu beliau sebagai umara dan juga sebagai ulama, seperti Abu Bakar radhiyallahu an, Umar ibnul Khattab, Utsman ibnu Affan, Ali bin Abi Thalib, dan khalifah-khalifah berikutnya. Kemudian setelah itu masing-masing dijabat oleh orang tertentu, tetapi masih ada kerjasama.

0: maksiat kepada Allah.
1: Memang terkadang kita melihat sosok pemimpin yang zalim, yang jahat, tidak memberikan hak-hak kepada rakyat secara sempurna. Tapi sebagai seorang muslim yang taat, kita tidak boleh kehilangan kontrol dan kesabaran. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak menyenangkan, hendaknya bersabar. Bahkan di dalam lafaz lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir wa la yanzi'anna yadan min ta'atihi." Barang siapa yang melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dari pemimpinnya, hendaknya dia bersabar dan tidak menarik ketaatan. Jauh-jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan akan munculnya pemimpin yang tidak bagus. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Satakunu ba'di atharatun wa umurun tungkirunaha." Akan muncul pemimpin-pemimpin yang sangat diktator, mengutamakan kepentingan diri atau kelompoknya, dan perkara-perkara yang kamu ingkari. Kemudian pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, apakah kita menarik dari ketaatan mereka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Is'alullaha addu ilaihi addu al-haq ma 'alaikum was'alullaha alladhi lakum." Tunaikan hak-hak mereka dan mintalah hak-hak itu, hak-hak kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sampai menegaskan dengan konteks, "Asmi' wa ati wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka." Walaupun kamu memukul, walaupun mereka memukul punggungmu dan mengambil hartamu, asmi' wa ati. Di dalam suatu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Khiyaru a'immadikum man tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna 'alaihim wa yusalluna 'alaikum." Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai mereka, mereka mencintai kalian. Kalian mendoakan baik mereka, mereka juga mendoakan baik atas mereka, atas kalian. "Wa syiraru a'immatikum," sejelek-jeleknya pemimpin kalian adalah, "alladzina tubghidunahum," yang kalian benci, "wa yubghidunakum," mereka juga benci kalian. "Wa tal'anunahum," kalian mengutuk mereka. "Wa yal'anunakum," mereka juga mengutuk kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Afala nunabidhuhum ala dzalika," boleh enggak kita angkat senjata, berontak, tidak mentaati mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La ma aqamu fikumus shalah, ma aqamu fikumus shalah." Tidak boleh selagi mereka masih tetap menjaga salat, jangan itu kamu lakukan. Selagi mereka sholat, jangan itu kamu lakukan, maksudnya pemberontakan. Imam Ahmad pernah ditanya tentang beberapa sikap orang yang keluar memberontak para pemimpin. Maka Imam Ahmad menasihati, "Hati-hatilah kalian terhadap darah umat. Hati-hatilah kalian terhadap darah umat

Karena kalau sudah terjadi fitnah, maka pertumpahan darah antara rakyat dengan pemimpin tidak bisa dihindarkan. Dengan demikian, hadirin ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekarang ini sebagai umat yang hidup di suatu negara, hidup di suatu bangsa, hendaknya kita hati-hati di dalam mengambil sikap.

0: rumah dikepung tembok tetangga. Kami menggunakan dua sudut pandang dalam melihat kasus semacam ini. Pertama, kewajiban menghormati tetangga. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga, seperti dalam firman-Nya yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, dan tetangga yang jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa Jibril sering berwasiat kepada beliau agar menjaga hubungan baik dengan tetangga. Sampai beliau merasa tetangga itu akan mendapatkan warisan darinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, Jibril selalu berpesan kepadaku untuk berbuat baik dengan tetangga, hingga aku menyangka tetangga akan mendapat warisan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saking besarnya hak tetangga, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan, jika ada tetangga yang hendak meletakkan kayunya di tembok kita, maka kita dilarang untuk melarangnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seseorang melarang tetangganya untuk menancapkan kayu ke temboknya. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Jika sebatas kebutuhan menancapkan kayu di tembok tidak boleh dilarang, apalagi kebutuhan akses untuk menuju rumahnya. Sehingga setiap orang yang memiliki tanah harus diberi hak untuk mendapatkan akses ke tanah tersebut. Kalaupun pemilik tanah itu tidak mau menyerahkan tanahnya, maka dia wajib menjualnya kepada tetangganya agar dia bisa memiliki jalan untuk akses ke rumahnya. Dan dia tidak boleh memonopoli dengan menaikkan harga. Syekhul Islam mengatakan, jika pemilik barang menolak untuk menjual tanahnya sementara orang sangat membutuhkannya, kecuali jika dengan harga yang melebihi harga normal, maka dalam hal ini wajib bagi mereka menjualnya dengan harga normal. Al-Hisbah. Kedua, kelengkapan objek dalam akad jual-beli. Terdapat kaidah mengatakan, yang menjadi pengikut hanya bisa mengikuti. Syekh Dr. Muhammad Siddiqui Al-Burnu menjelaskan kaidah ini. Sesuatu yang keberadaannya mengikuti lainnya, hukumnya tidak disendirikan, namun hukumnya mengikuti hukum yang diikuti atau yang utama. Yang dimaksud tabi' atau yang mengikuti di sini adalah sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, namun keberadaannya mengikuti keberadaan lainnya atau matbu', sehingga hukumnya tidak terpisah dari hukum yang diikuti, yaitu matbu'. Kemudian beliau menyebutkan beberapa contohnya. 1. Orang yang menjual hewan betina yang hamil, maka janin yang ada dalam kandungannya harus diikutkan dalam transaksi, karena dia mengikuti induknya, dan tidak boleh dijual secara terpisah. 2. Jalan yang menjadi akses untuk masuk ke sebuah tanah, diikutkan dalam transaksi jual-beli tanah, dan hukumnya tidak disendirikan. Kemudian Syekh Dr. Al-Burnu menyimpulkan, kaidah ini berlaku untuk semua benda yang secara urf atau tradisi menjadi bagian dari objek transaksi untuk diikutkan dalam jual-beli meskipun tidak disebutkan. Al-Wajiz, Fi'idoh, Kwa'id, Al-Fiqh, Al-Kuliyah. Dalam masalah ini, pemerintah memiliki wewenang paling besar. Pemerintah berhak untuk merapikan, menertibkan, sehingga jangan sampai ada pihak yang didolimi oleh tetangganya sementara dia tidak bisa melakukan pembelaan. Kita berharap semoga Allah memberikan kebaikan bagi negeri ini. Demikian, Allahu A'lam.
1: Tanya jawab.
2: Jika pelaku dosa syirik bertaubat sebelum wafat, apakah amal ibadahnya atau pahalanya yang sudah hangus akibat dosa syirik yang dilakukannya bisa kembali lagi tidak? Mohon penjelasannya, Ustaz.
3: Nah, barakallahu fiik, semuanya akan kembali lagi. Itu janji Allah di akhir-akhir surat Al-Furqan, silakan dibaca ya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal ladzi harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama yud'af lahu al'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man tab. Pokoknya dicari di surat Al-Furqan bagian-bagian akhir ada itu. Jawabannya lengkap di situ. Intinya akan diampuni oleh Allah, bahkan yang sudah jelek-jelek itu, yang sudah terlanjur batal disahkan kembali. Nabi juga pernah bersabda kepada Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam itu orang yang di masa jahiliyah terkenal dengan kedermawanannya. Dia pernah membebaskan 100 orang budak. Pernah juga membiayai apa ya, semacam perang, perang dalam keadaan musyrik, dia biayain 100 ekor kuda. Terus dia masuk Islam. Gimana ya Rasulullah dulu itu, apa yang saya lakukan di masa jahiliyah, kira-kira ada pahalanya enggak ya? Kata Nabi, aslamta ala ma aslafta minal amal. Engkau masuk Islam membawa seluruh amalmu sebelum Islam. Karena engkau masuk Islam, yang dulu itu sebetulnya sia-sia jadi berpahala.
2: Masya Allah.
3: Nah,

0: My favorite.
1: جماعة رحمكم الله. الله عز وجل memerintahkan kepada para anak agar taat dan patuh kepada orang tuanya. Kau disuruh orang tua tuh, sami'na wa ata'na. Kalau bahasa prajurit itu, siap dan. Dan Allah menjadikan orang tua sebagai pintu surga yang paling indah buat mereka. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada para sahabatnya, sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, "Ati' walidai wa in amaraka an takhruja min dunyak fakhruj lahuma." Taat, patuhlah kepada kedua orang tuamu, walaupun keduanya memerintahkan dirimu untuk keluar dari duniamu. Maka keluarlah untuk keduanya. Dan Allah Azza wa Jal juga memerintahkan kepada para istri untuk taat dan patuh kepada suami. Istri kalau dipanggil sama suami, disuruh sama suami, maka katakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mematuhinya. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan surga dan neraka seorang istri itu suaminya. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam berpesan kepada salah seorang sahabat wanita yang datang mengunjunginya, "Unduri aina anti lahu fa innama huwa jannatuki aw nar." Lihat bagaimana sikapmu kepada suamimu. Dia adalah surgamu atau neraka. Dan Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada umat Islam agar taat dan patuh kepada pemimpin. Walaupun pemimpin itu zalim, bukan berarti kita ridha dengan kezalimannya. Bukan berarti kita rela dengan adanya dosa-dosa dan kemungkaran yang dikerjakan. Tapi kita diperintahkan untuk taat dan patuh selama bukan dalam kemaksiatan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah bin Yaman, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Hudzaifah, "Yakunu ba'di a'imma la yahtaduna bihudai wa la yastannuna bisunnati." Akan datang setelah aku, akan ada pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang mereka tidak mengikuti petunjukku, tidak mengikuti sunnahku. Dan wasayqumu fihim rijal, dan akan ada lelaki-lelaki, akan ada pejabat-pejabat, qulubuhum qulubus syayatin, hati mereka adalah hatinya syaitan. Fi yuthmani ins, tapi berada di manusia. Hatinya hatinya syaitan, rupanya rupa manusia. Ketika mendengar itu Hudzaifah bin Yaman, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalik? Wahai Rasulullah, apa yang harus aku perbuat apabila aku hidup di masa itu? Kata Nabi SAW, tasma' wa tuti'u lil amir. Engkau katakan sami'na wa ata'na. Engkau dengarkan dan engkau patuhi untuk pemimpin. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa ata'. Walaupun pemimpinmu zalim, dia memukul punggungmu, merampas hartamu, engkau tetap mendengarkan dan mematuhi. Subhanallah. Kalau kita diperintahkan untuk sami'na wa ata'na kepada tiga jenis manusia tadi yang kita udah sebutkan, orang tua, suami, pemimpin, karena ya hak dan jasa mereka yang besar. Terus bagaimana seharusnya sikap kita kepada perintah Sang Pencipta? Perintah Allah Azza wa Jal. Perintah agama. Hukum syariat. Di mana kita semua mengetahui orang tua kita tidak menciptakan kita. Suami tidak menciptakan istri. Pemimpin dan penguasa tidak pernah menciptakan tangan dan kaki rakyatnya. Tapi kita tetap disuruh taat dan patuh. Lalu bagaimana sikap kita kepada pencipta langit dan bumi ini? Allah Rabbul Alamin. Dialah yang menciptakan kedua orang tua kita. Dialah yang menciptakan negeri. Dan negeri ini milik Allah Azza wa Jalla. Dialah yang memberikan rizki bukan hanya kepada manusia, tapi kepada semut, kepada burung yang terbang, kepada laba-laba, kepada ikan di lautan. Allah. Dialah yang menyembuhkan yang sakit. Dia pernah sakit, berangkat ke dokter. Cari rumah sakit yang paling bagus. Emangnya siapa yang menyembuhkan engkau? Allah. Berapa banyak yang keluar dari rumah sakit yang hebat? Mati. Berapa banyak yang berobat ke dokter-dokter spesialis? Senior. Pulang, tambah sakit, terus mati. Allah yang mencukupi hidup orang-orang. Yang kalau Allah hendak berbuat sesuatu, Allah menginginkan sesuatu, Allah tuh tinggal mengatakan, kun, jadi. Fayakun. Maka jadi yang apa Allah kehendaki. Lalu bagaimana sikap kita kepada utusannya? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang lewat Nabi alaihi salatu wasallam kita jadi mengenal Allah jalla jalaluhu. Kita tahu dengan hukum-hukumnya. Kita tahu dengan surga dan neraka. Kita tahu jalan untuk ke surga, dan naudzubillah kita dikasih tahu pula jalan ke neraka. Beliau yang berkorban demi sampainya petunjuk ini kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus lebih sami'na wa ata'na.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Siang.
0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun siang hari ini berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Rabu 17 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Abdullah Taslim MA Hafizahullah dengan pembahasan materi yang berjudul Kebahagiaan Orang Yang Berilmu. Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, untuk memanfaatkan waktu langsung saja kita simak bersama Kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan taufiknya kembali kita dipertemukan di hari ini dalam majlis ilmu yang mulia, dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, tulisan dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, pembahasan tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, yang merupakan petikan dari kitab besar beliau Miftahu Daris Sa'adah, kitab Miftahu Daris Sa'adah. Alhamdulillah, kita masih di dalam pembahasan tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Saat ini kita akan melanjutkan di Al-Wajhus Sadis Asyar, segi yang ke-16 dari keutamaan dan kemuliaan ilmu. Ya, farahu ahli ilmi, kegembiraan orang yang berilmu. Allah memerintahkan orang yang berilmu bergembira, berbangga dengan ilmu yang Allah anugerahkan kepada mereka, menunjukkan ini adalah kemuliaan besar bagi orang-orang yang menuntut ilmu agama. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, annallaha subhanahu amara ahlal ilmi bil farahi bima atahum wa akhbara annahu khairum mimma yajma'un nas. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang yang berilmu untuk bergembira dengan karunia ilmu yang Allah ajarkan kepada mereka, yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan Allah mengabarkan bahwa karunia ini, ilmu ini lebih baik dari semua kesenangan yang berlomba-lomba dikumpulkan manusia, kesenangan dunia yang berlomba-lomba dicari manusia. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udhu billahi minasyaitanir wajim, ya, di surat Yunus ayat 58, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Katakanlah, ya Rasulullah, kepada semua manusia, bifadlillah, dengan karunia Allah, وَبِرَحْمَتِهِ, dan dengan rahmatnya, ya, dengan karunia dan rahmat Allah, dengan itulah hendaknya mereka berbangga, yakni orang-orang yang beriman, orang-orang yang memahami agama. Dengan karunia dan rahmat Allah, hendaknya dengan itulah mereka merasa bangga, merasa gembira, ya, dengan itulah mereka merasakan kesenangan. Huwa khairum mimma yajma'un, karena itu lebih baik daripada kesenangan dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Ini kemuliaan yang besar. Allah ingatkan orang-orang yang berilmu bahwa mereka punya kesenangan yang mereka pantas jadikan sebagai kegembiraan terbesar. Mereka banggakan, karena itu lebih mulia daripada kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan oleh manusia. Kata Ibnu Qayyim di sini, wa fusira fadlul fadlullahi bil iman wa rahmatuhu bil Quran. Para ulama ahli tafsir menafsirkan, ya, karunia Allah di dalam ayat ini artinya adalah iman, dan rahmat Allah artinya adalah Al-Quran. Wal imanu wal Quranu humal ilmu nafi'u wal amalu salih. Keduanya, Al-Quran dan iman adalah, iman dan Al-Quran adalah ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Wahuma al-huda wa dinil haq. Dan keduanya adalah petunjuk dan agama yang hak yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahuma afdalu ilmin wa afdalu amal. Yang keduanya adalah ilmu yang paling utama dan amal soleh yang paling mulia. Jadi subhanallah, ini jelas menunjukkan keutamaan, kemuliaan orang yang berilmu, karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kebanggaan dan kesenangan, kegembiraan mereka dengan ilmu itu hendaknya mencukupi, karena lebih mulia dari apa yang berlomba-lomba dikumpulkan oleh manusia dari kesenangan-kesenangan dunia, kesenangan-kesenangan dalam urusan materi duniawi. Makanya ini jelas menunjukkan keutamaan orang yang berilmu, yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan mereka untuk merasa bangga, merasa gembira dan mulia dengan karunia ilmu yang Allah ajarkan kepada mereka. Taib, al-wajhu sabi'a asyar, segi yang ke-17 berikutnya. Al-hikmatu hiyal ilmu, hikmah adalah ilmu. Hikmah yang merupakan apa? Tanda kebaikan yang Allah berikan kepada manusia. Yang barang siapa diberikan ini berarti Allah memberikan

Berarti Allah sungguh telah memberikan kepadanya banyak kebaikan, kebaikan yang berlimpah. Subhanallah. Siapa yang dipahamkan urusan agamanya, berarti Allah berikan padanya kebaikan yang berlimpah. Apa dalilnya? Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 269, ya, yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah, ilmu, pemahaman agama yang benar kepada siapa yang dikehendakinya, orang yang dipilihnya. Dan barang siapa yang dikaruniakan kepadanya al-hikmah, maka berarti Allah telah melimpahkan kepadanya kebaikan yang banyak. Allah telah memberikan padanya kebaikan yang berlimpah. Ya, ini jelas menunjukkan kepada kita, orang yang diberikan ilmu, orang yang mendapatkan al-hikmah, maka berarti mendapatkan kebaikan yang banyak dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat, qala Ibnu Qutaibah wal jumhur, Imam Ibnu Qutaibah Ad-Dainawari dan jumhur ulama ahli tafsir menafsirkan ayat ini, mereka berkata, al-hikmatu isabatul haqqi wal amalu bihi. Hikmah adalah isabatul haqq, menepati kebenaran, ya, tepat pada kebenaran, isabatul haqq. Jadi hikmah itu diambil dari kata-kata asalnya, maknanya adalah wad'u syai' fi mawdi'ihi ala wajhil itqan, meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya secara persis. Dan ini tidak mungkin kecuali dengan ilmu, dengan pemahaman yang benar terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata jumhur ulama, al-hikmah itu adalah isabatul haq, menepati kebenaran, ya, wal-amalu bihi, kemudian mengamalkannya. Wahyal ilmu nafi'u wal-amalu salih. Jadi kembalinya kepada apa? Ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Sekali lagi ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu. Orang yang mempelajarinya berarti telah dianugerahkan padanya hikmah, yang itu merupakan tanda Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan yang banyak bagi hamba tersebut. Tentu saja ini juga, ya, didukung dalilnya dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Bukhari dan Muslim yang terkenal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memudahkan dia, Allah akan berikan taufik kepadanya untuk memahami urusan agamanya. Nah, tapi berikutnya al-wajhu thamina ashar, segi yang ke-18. Al-ilmu min ajallin ni'am, nikmat, nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada manusia diantaranya adalah ilmu. Ini adalah nikmat besar, ya, yang berarti karunia yang Allah turunkan kepada manusia dengan memahami agama adalah termasuk karunia Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kita lihat. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, annahu subhanahu addada ni'amahu wa fadlahu ala rasulihi wa ja'ala min ajalliha an atahul kitaba wal hikmah. Coba lihat. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala addada ni'amahu, menghitung nikmat-nikmat yang diturunkan kepada hambanya, menghitung nikmat-nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Dan tentu ketika diberikan kepada hamba Allah yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, Rasulnya yang paling agung, berarti pasti itu adalah kenikmatan-kenikmatan, kebaikan-kebaikan besar, ya, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau. Tidak mungkin Allah berikan kepada Nabi SAW, apalagi dalam bentuk pujian di dalam Al-Quran, kecuali pasti kebaikan. Nah, ketika Allah menghitung dan menyebutkan, menghitung-hitung nikmat dan karunianya kepada Rasulnya ini, Allah jadikan di situ kenikmatan, termasuk kenikmatannya yang paling besar yang Allah limpahkan kepada Rasulnya adalah dengan Allah menganugerahkan kepadanya Alkitab dan hikmah, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah sumber apa? Sumber ilmu, sumber pemahaman agama yang benar. Berarti ilmu adalah termasuk sebesar-besar karunia yang Allah turunkan kepada manusia. Jadi Allah jadikan termasuk sebesar-besar nikmat Allah, yaitu dengan Allah memberikan kepada beliau, menganugerahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan dengan Allah mengajarkan kepada beliau ilmu yang sebelumnya beliau tidak ketahui.

0: ketahui. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah An-Nisa ayat 113, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah menurunkan kepadamu wahai Rasulullah Alkitab, Al-Qur'an dan Al-Hikmah, yaitu sunnah, hadis-hadis Rasulullah SAW, serta Allah mengajarkan kepadamu ilmu yang sebelumnya tidak kamu ketahui, dan sungguh karunia yang Allah berikan kepadamu adalah karunia yang sangat agung. Masya Allah, ini menunjukkan Allah menyebutkan di sini nikmat yang terbesar yang Allah turunkan kepada manusia adalah dengan diturunkannya sumber ilmu yang benar, sebaik-baik sumber petunjuk yaitu Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW, serta ilmu yang Allah ajarkan kepada Rasulnya yang sebelumnya tidak beliau ketahui. Ini juga menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu yang sangat agung dan sangat besar. Baik. Berikutnya. Al-wajhut tasi'a asyar. Segi yang ke-19. Nikmatul ilmi wajibatu syukri. Nikmat ilmu wajib mewajibkan kita mensyukurinya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, annahu subhanahu dzakara ibadahu al-mu'minina bihadzihi an-ni'mati. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan hamba-hambanya yang beriman tentang nikmat ilmu, nikmat pengetahuan yang Allah ajarkan kepada mereka untuk mengenal iman, mengenal kebaikan petunjuk Allah. Wa amarahum bisyukriha, dan Allah perintahkan hamba-hambanya untuk mensyukuri nikmat yang besar ini. Wa an yadhkuruhu ala isda'iha isda'iha ilaihim, dan Allah perintahkan manusia, orang-orang yang beriman, untuk mensyukuri Allah atas limpahan nikmat ini kepada mereka. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 151-152, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun. Sebagaimana kami mengutus kepadamu, kepada kalian wahai orang-orang yang beriman, seorang rasul dari kalanganmu sendiri, yang kemudian rasul ini membacakan kepadamu ayat-ayat kami, mensucikan jiwa-jiwa kalian, membersihkan kotoran penyakit hati kalian, serta mengajarkan kepada kalian Alkitab dan hikmah, mengajarkan ilmu dalam Al-Quran dan Sunnah, serta mengajarkan kepadamu hal-hal yang kalian belum ketahui. Ya, fadhkuruni, maka oleh karena itu ingatlah kepadaku, berzikirlah selalu kepadaku, yakni kepada Allah, maka aku akan mengingatmu. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku serta janganlah kalian menjadi kufur. Setelah Allah menyebutkan tentang nikmat yang terbesar yaitu diutusnya rasul dengan membawa sebaik-baik petunjuk yang isinya adalah ilmu agama, pengetahuan tentang iman, ya, dengan Allah mengajarkan kepada kaum mukminin petunjuk yang dibawa oleh rasul ini yaitu Al-Qur'an dan hadis-hadis beliau, serta mengajarkan apa yang tadinya kita tidak ketahui. Setelah itu Allah perintahkan untuk kita selalu berzikir mengingatnya dan mensyukuri nikmatnya. Tentu nikmat yang terbesar adalah nikmat yang Allah sebutkan di ayat ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini jelas keutamaan dan kemuliaan ilmu yang sangat tinggi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ini sebagai sebesar-besar karunia yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Kemudian kita diingatkan untuk selalu mengingat nikmat tersebut, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengingat nikmat tadi, serta selalu berusaha untuk mensyukurinya. Maka ini jelas menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu yang sangat besar, yang cukuplah sebagai motivasi yang mendorong orang-orang yang beriman untuk semangat mempelajari petunjuknya, karena ini nikmat terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada manusia. Tabarakallahu fikum ma'asyiral muslimin. Insyaallah cukup sampai di sini apa yang bisa kita baca, ya, segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu. Berhubung ada hajat, ya, maka kita beri waktu untuk yang ingin bertanya jawab insyaallah mungkin sampai 20 menit ke depan, ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Silakan kalau ada pertanyaan, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz, izakallah khairan, Ustaz, barakallahu fik atas materi yang telah sampaikan Ustaz. Dan ikhwat al-Islam azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab. Kami akan angkat pertanyaan melalui langsung melalui telepon. Nah, untuk yang pertama silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan di mana? Saya Rosmani dari Kalimantan Timur.
1: Baik ibu, mohon maaf sebelumnya, mungkin bisa dikecilkan terlebih dahulu suara televisinya ataupun radionya agar ibu bisa fokus mendengar lewat telepon saja dan agar jadi, kami tidak terlalu feedback ke studio. Silakan ibu, pertanyaannya.
2: Jadi begini Pak Ustaz, saya mau bertanya, apakah kalau kita ikut andil membantu dalam menyediakan ilmu untuk para tamu dalam acara bid'ah, apakah dosa bagi kita? Apakah dosa bagi kita?
1: Baik, terima kasih buat pertanyaannya, cukup. Terima kasih banyak. Ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, kepada Ustaz kami persilakan teman jawab. Silakan Ustaz.
0: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan kita semua di dalam kebaikan. Iya. Kalau kita ikut memuliakan tamu yang datang atau orang yang menghadiri acara bid'ah tersebut yang kita tahu acaranya pasti kita sudah yakini adalah acara yang bertentangan dengan Islam, tidak dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ritual yang bid'ah, berarti tidak boleh kita mendukung sama sekali acara tersebut. Kehadiran kita saja tidak diperbolehkan, apalagi sampai melayani atau menjamu atau mendukungnya. Ya, mengesankan kita membenarkan acara tersebut. Ya, ini dilarang di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala bahkan memerintahkan kita untuk berpaling dari acara-acara yang tidak benar karena kehadiran kita dianggap sebagai pembenaran dan pendukungan terhadap acara tersebut. Makanya di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yajlis 'ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamru." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia duduk di pinggir satu hidangan yang diedarkan padanya minuman keras. Dia tidak ikut minum, tapi dia sekedar duduk, berarti dia ikut mendukung acara tersebut, harusnya dia menghindari dan meninggalkan acara itu. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz, wa fikum barakallah. Jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz dan khotol Islam azani Allah wa iyyakum. Masih kembali kami buka sesi interaktif soal jawab. Ya, untuk yang kedua silakan.
3: Kita, ya, halo, assalamualaikum. Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan di mana?
3: Saya Riswati di Pamulang.
1: Ibu Riswati di Pamulang. Mohon maaf ibu, sebelumnya mungkin bisa dikecekkan suara televisinya atau radionya dan ibu cukup menyimak lewat telepon saja untuk mendengar, ya, biar tidak bingung dan menunggu. Ya, silakan Ibu Rismawati, Bu, ya, di Pemulang.
3: Ya, halo.
1: Ya, silakan pertanyaannya, Ibu.
3: Begini, Pak Ustadz, saya mau bertanya, yang selama ini kan aku merasakan, apa yang aku rasakan itu benar terjadi. Terus bagaimana caranya supaya apa yang aku rasakan itu tidak terjadi seudon, biar tetap bersih bisa aku rasakan gitu, apa yang kira-kira bisa saya amalkan supaya apa yang aku rasakan itu benar-benar
1: yang terjadi. Dirasakan apa ibu?
3: Kenapa?
1: Yang dirasakan tentang apa ibu?
3: Ya misalnya pemberitahuan.
1: Baik, itu saja ibu, cukup, terima kasih.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, mungkin bisa dapat disimak pertanyaannya, Ustaz. Baik, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari ibu yang ada di Pamulang, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, tadi sebenarnya pertanyaannya kurang begitu rinci, ya. Jadi, kita jawab sesuai dengan apa yang saya pahami. Ibu ini tadi mengatakan bahwa ada beberapa pemberitahuan atau informasi-informasi tentang beliau mungkin yang kemudian terjadi dan itu tidak menyenangkan bagi beliau. Bagaimana caranya untuk menghindari semua ini? Sebenarnya kita katakan ya, kalau pernah terjadi ada informasi yang menyampaikan akan kejadian begini, itu mungkin kebetulan saja Ibu. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah ya Rasulullah, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib di langit-langit dan di bumi siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada informasi yang buruk, ya tidak perlu kita dengarkan, kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan. Kita berzikir, kita berdoa kepada Allah ya, atau kita ucapkan a'udzubillahi min dzalika, aku berlindung kepada Allah dengan hal tersebut, atau hal-hal yang menakutkan, kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan, bahkan termasuk zikir yang kita disyariatkan untuk kita baca ya di waktu misalnya sore hari, di waktu sebelum tidur, kita berlindung dari segala kejahatan makhluk. Hal-hal yang seperti ini cukup dengan kita berdoa dan berlindung kepada Allah, maka tidak akan mencelakakan kita insya Allah. Kalau ada pemberitahuan-pemberitahuan yang menyampaikan perkara yang akan terjadi, tidak perlu kita gubris, cukup kita berlindung kepada Allah dan tidak akan mengganggu kita insya Allah. Nah
1: Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallah fiik atas jawabannya Ustaz, dan demikianlah jawaban untuk Ibu di Pamulang. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar jawaban yang telah diberikan oleh Ustaz. Khotbah Islam azan ya Allah wa iyakum, masih ada waktu untuk bertanya dan kami masih berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung dan kami masih angkat pertanyaan melalui telepon, dan untuk berikutnya silakan.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
4: Dengan ada Pak di Riau ya.
1: Silakan Pak pertanyaannya.
4: Saya mau nanya Ustaz, tadi berkaitan dengan masalah warisan.
1: Ya silakan Pak.
4: Saya pun punya mertua laki-laki. Beliau PNS, sudah pensiun. Kemudian beliau meninggal. Pensiun tersebut dialihkan ke atas nama istrinya. Kemudian istrinya juga sudah meninggal. Jadi sekarang anak dari mertua saya itu ada 4 orang. Yang tinggal sekarang 2 orang yang masih dalam tanggungan pensiunan tersebut. Apakah uang pensiunan tadi yang keluar karena masih ada tanggungan 2 orang anak tersebut menjadi warisan juga bagi semuanya, atau hanya bagi 2 orang itu saja?
1: Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Cukup.
4: Ya. Jazakallah khairan.
1: Iya. Wa jazakallah khairan. Terima kasih, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Bapak yang ada di Riau ya. Warisan yang diwariskan oleh Bapak yang meninggal tadi ya, baik itu pensiunannya atau harta yang lain, maka ditujukan kepada ahli warisnya yang masih hidup, yaitu semua anaknya. Semua anaknya, baik itu yang tercantum di dalam daftar ataupun di luar, yang penting itu jelas-jelas adalah anak kandungnya. Kemudian kalau orang tuanya juga masih hidup, itu yang mendapatkan bagian dari warisan tersebut. Nah, jadi ahli warisnya saat ini yang masih hidup, itulah yang mendapatkan bagian dari warisan tadi. Kemudian juga tadi disebutkan ada bapak atau ibunya yang masih hidup juga mendapatkan bagian dari warisan tersebut. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban telah diberikan Ustaz, dan ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyakum, demikianlah jawabannya. Kami kembali angkat pertanyaan melalui ya, silakan untuk yang berikutnya.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
5: Di Tangerang.
1: Ya, silakan Ibu.
5: Ya, saya mau bertanya Pak Ustaz. Kalau misalnya seorang bapak pada saat dia itu menikahi 3 orang istri, tapi istrinya yang ketiga itu janda, dan istrinya itu masih menyimpan rasa kepada suami pertamanya, apakah walau alam istrinya sudah gak ketemu lagi sama bapak ini selama berbulan-bulan, apakah istrinya itu udah kembali lagi kepada suami pertamanya? Bila si bapak ini meninggal dunia dengan status tergantung dengan istri yang ketiganya itu, apa masih istrinya apa bukan? apakah Bapak ini kalau meninggal tetap memberikan hak buat istri ketiganya? Apakah istri ketiganya itu udah balik kepada suami pertamanya atau bukan gitu Pak Ustaz?
1: Ya baik Ibu, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, bisa disimak pertanyaan Ustaz dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz.
0: Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan bermanfaat dari Ibu yang ada di Tangerang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, yang saya simak dari pertanyaan tadi, jadi kondisi seperti yang ditanyakan tadi, seorang bapak menikahi 3 orang istri, ya. Kemudian mungkin bapak ini pergi dan istrinya yang ketiga yang disebut tadi janda terkatung-katung, tidak ada kejelasan, mungkin lama tidak didatangi dan seterusnya. Apakah dia otomatis kembali kepada suaminya yang terdahulu? Jawabannya jelas tidak. Hal seperti ini, cara menyelesaikannya ya harusnya diselesaikan oleh pihak wali hakim, dalam hal ini pemerintah. Dalam hal ini pihak pengadilan agama atau pihak KUA ya, kantor urusan agama, untuk diadukan permasalahannya. Ya, di dalam Islam kalau ada kejadian seperti ini, misalnya seorang suami pergi kemudian tidak ada kabar beritanya, tidak ada juga tanggung jawabnya kepada istrinya, pergi tidak ketahuan rimbahnya misalnya, maka nanti pihak KUA misalnya, dalam hal ini pemerintah, akan bisa memutuskan dicari dulu informasi sebisa mungkin, semaksimal mungkin tentang keberadaan suaminya. Seandainya ditemukan, maka suaminya ditanya, ini bagaimana istri Anda ini, kenapa tidak dinafkahi, kenapa tidak didatangi. Kalau seandainya tidak ada informasi, maka pihak penguasa dalam masalah ini bisa memutuskan, diberi kesempatan. Kalau suaminya misalnya tidak pulang dalam sebulan, maka diputuskan waktu itu sudah dipisahkan, ya. Dari itulah dimulai dihitung masa idahnya. Setelah sudah selesai masa idahnya, berarti dia diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki lain, ya, yang sesuai dengan pilihannya dan tentu dengan keridhaan orang tuanya, dengan perwalian dari orang tuanya. Itu yang harusnya ditempuh dalam masalah ini. Nah, maka tidak boleh dikatakan dia kembali dengan suaminya kecuali dengan ada kejelasan informasi dari suaminya yang pertama, ya. Untuk memperjelas informasinya ya ditempuh dengan cara seperti tadi. Maka sebaiknya perkara seperti ini coba diminta si perempuan tadi, minta untuk diurus oleh orang tuanya mungkin kalau masih ada, atau saudara laki-lakinya, atau diadukan kepada pihak KUA supaya mengurus masalah tersebut agar bisa menyelesaikannya dengan baik, supaya ada kejelasan bagi perempuan ini dan tidak terkatung-katung keadaannya. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah Ustaz, wafiq barakallah, jazakallah khairan atas jawabannya telah antum sampaikan Ustaz. Dan satu pertanyaan terakhir saya di kesempatan pagi hari ini, dari pesan singkat Ustaz, mohon dijelaskan mengenai tentang kewajiban berjilbab yang dikatakan bahwasannya sesuai dengan kaidah nahwu dan sharaf tentang masalah jilbab ini terdapat perselisihan dan juga perbedaan Ustaz di antara para ahli ilmu. Apakah memang demikian Ustaz? Mohon Ustaz memberikan penjelasannya. Silakan kepada Ustaz untuk menjawab.
0: Barakallahu fikum, ya. Siapa yang mengatakan bahwa permasalahan jilbab tidak disepakati tentang kewajibannya oleh orang yang berilmu? Ini pendapat dari siapa? Sementara jelas-jelas Al-Qur'an menegaskan di dalam banyak ayat Al-Qur'an di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab, ya. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakanlah, ya. Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan istri-istri kaum mukminin agar hendaknya mereka yudnina, menurunkan jilbab untuk menutupi diri mereka, menutupi aurat mereka. Menutup aurat adalah kewajiban. Bagaimana mungkin jilbab dikatakan tidak diwajibkan, ya? Kalau sementara dengan jilbab itu akan menutup aurat perempuan yang nyata, yaitu rambut, kemudian bagian-bagian yang tidak boleh ditampakkan kecuali di depan mahramnya pada diri perempuan tersebut. Ini adalah satu keanehan, ya. Masalah perkara jilbab tentang kewajibannya itu jelas disepakati oleh para ulama kita. Cuma nanti yang diperselisihkan ada beberapa hal seperti masalah menutup wajah dan telapak tangan misalnya. Maka perkara ya tentang kewajiban jilbab ini adalah perkara yang dipahami oleh semua kaum muslimin, sampai pun orang yang baru masuk Islam memahaminya dan mengetahui tentang kewajibannya. Maka orang-orang yang meragukan hal ini hanyalah orang-orang yang na'udzubillah min dzalik, imma orang yang jahil, orang yang tidak paham terhadap agama, atau orang yang punya penyakit di dalam hatinya na'udzubillah min dzalik. Nah, ya ini merupakan pertanyaan yang terakhir. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan pagi hari ini bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Cukup sampai di sini insyaallah, kita akan teruskan di pertemuan yang berikutnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang.
7: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات.
8: إذاعة القرآن الكريم.

0: السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Status preman, surga atau neraka? Ada perbedaan dalam makna istilah preman di tempat kita. Dalam kamus KBBI, preman berarti orang sipil, bukan tentara atau aparat. Sementara di masyarakat, istilah preman lebih identik dengan pelaku tindak kriminal atau orang yang dicurigai masyarakat karena berpotensi melakukan kriminal. Apapun itu, kita tidak sedang belajar ilmu bahasa atau kajian semantik. Yang jelas, setiap muslim ditekankan untuk sebisa mungkin menjadi pribadi yang tidak membahayakan orang lain. Sehingga jangan sampai keberadaan dia di masyarakat justru membuat masyarakat selalu merasa khawatir, was-was, tidak tenang, karena waspada dengan potensi kejahatannya. Dalam hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan karakter seorang muslim. Seorang muslim adalah orang yang keberadaannya tidak mengganggu muslim yang lain, baik dengan lisan maupun tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutuk orang yang keberadaannya diwaspadai oleh orang lain. Masyarakat tidak merasa aman, tidak nyaman karena dia berpotensi mengganggu. Beliau menyebut orang semacam ini sebagai orang jelek di hari kiamat, adalah orang yang ditakuti orang lain karena kejahatannya. Bisa jadi ada rakyat yang takut kepada Anda karena mereka khawatir Anda akan mendzalimi mereka. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya manusia yang kedudukannya paling jelek di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang dijauhi masyarakat karena takut dengan kejahatannya." Hadis riwayat Bukhari. Penilaian masyarakat baik. Di antara yang menentukan status baik buruknya seseorang adalah penilaian masyarakat terhadap kita. Ketika masyarakat merasa risih dengan tingkah laku kita atau perbuatan kita, sementara mereka umumnya orang yang baik, maka penilaian mereka bisa jadi dibenarkan oleh Allah. Masyarakat menjauhinya karena akhlaknya, perangainya yang kasar, dan seterusnya. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menceritakan, suatu ketika para sahabat melihat seorang jenazah yang diangkat menuju pemakamannya. Mereka pun memuji jenazah ini. Kemudian Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wajib, wajib, wajib." Tidak berselang lama, lewat jenazah lain. Kemudian para sahabat langsung mencelanya. Seketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wajib, wajib, wajib." Umar pun keheranan dan bertanya, "Apanya yang wajib?" Jawab Nabi shallallahu alaihi wasallam, yang artinya, "Jenazah pertama kalian puji dengan kebaikan, maka dia berhak mendapatkan surga. Jenazah kedua kalian cela, maka dia berhak mendapatkan neraka. Kalian adalah saksi Allah di muka bumi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan dalil bahwa pujian yang disampaikan masyarakat kepada mayit menjadi bukti status kesolehan seseorang ketika di dunia. Pujian yang sifatnya alami, tidak dibuat-buat atau dikondisikan atau diarahkan suasana agar masyarakat memujinya. Karena pujian atau celaan yang menjadi bukti baik dan buruk seseorang adalah pujian yang jujur. Pilih komunitas yang selamat. Hidup itu memang harus memilih. Hidup memang harus memihak. Karena sejak Allah ciptakan penduduk bumi, kebenaran dan kebatilan selalu bersaing. Kebenaran punya pengikut, kebatilan juga memiliki pengikut, dan masing-masing berusaha untuk saling mengalahkan, saling mempengaruhi, dan seterusnya. Disitulah kita harus menentukan pilihan. Karena komunitas adalah cermin siapa kita. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ruh-ruh itu seperti pasukan yang berhimpun. Apabila mereka saling mengenal karakternya, maka akan saling akrab. Dan apabila tidak mengenal, maka akan saling menentang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. burung hanya akan bertengger bersama kawannya. Sesungguhnya burung-burung itu akan bertengger bersama burung yang sama bentuknya, sehingga setiap orang akan mencintai yang semisal dengannya. Anda berhak untuk menilai diri Anda baik. Tapi komunitas Anda yang akan memberi jawaban siapa Anda yang sebenarnya. Karena komunitas adalah cermin siapa kita. Demikian, Allahu A'lam.
3: Tanya jawab.
4: Bismillah, assalamualaikum. Ustaz doakan. Ustaz doakan Nana yang insya Allah akan melakukan akad tanggal 14 nanti, semoga Allah mudahkan. Izin bertanya, apa yang harus dilakukan seorang istri jika mendapati suaminya mempunyai banyak kekurangan yang membuat si istri merasa ill-feel? Syukran wa jazakallahu khairan.
5: Wa jazakumullahu khairan wa waffaqakumullah wa as'alullaha an yubarika lakum fi zawajikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan anti untuk menyambut hari bahagia pernikahan. Dan perlu diingatkan kepada anti dan juga kepada setiap wanita muslimah yang sesaat lagi akan menjadi seorang istri dalam bingkai sebuah pernikahan, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengingat bahwa pernikahan itu adalah sebuah ibadah. Pernikahan adalah sebuah ibadah yang apabila ibadah tersebut dijalankan dengan baik sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan mendapatkan pahala, akan mengalir baginya pahala-pahala kebaikan. Sebaliknya, kalau seorang istri tidak menjalankan pernikahan ini dengan baik, tidak menjalankan pernikahan ini dengan bimbingan ilmu, sehingga mereka akan melakukan berbagai bentuk kekeliruan. Selain keliru, dia juga akan terancam dengan kekeliruan dan catatan dosa-dosa. Maka ingatlah bahwa ini ibadah. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon taufiknya agar kita mendapatkan yang terbaik di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Semoga Allah memberkahi anti, penanya, dan siapa saja yang mengikuti kajian ini. Kemudian, apa yang harus dilakukan seorang istri apabila mendapatkan suaminya banyak kekurangan? Dan kekurangan itu membuat si istri ilfil. Perlu diketahui bahwa setiap manusia memiliki banyak kekurangan. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu tercipta dalam keadaan lemah. Di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, innahu kana dhaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim dan banyak melakukan kebodohan. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu tercipta dalam keadaan banyak berkeluh kesah. Idza massahu asy-syarru jazua wa idza massahu al-khairu manua. Manusia itu apabila ditimpa kesulitan maka dia akan berkeluh kesah, dia banyak mengumpat, dia banyak mencela, tapi kalau dia diberikan kenikmatan dia pelit. Dan banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an menyebutkan kekurangan-kekurangan pada diri setiap manusia tanpa terkecuali. Bila pertanyaan kekurangan yang membuat ilfil itu maksudnya adalah aib pada seorang suami yang membolehkan seorang wanita mengajukan perpisahan, maka tidak masalah seorang wanita mengajukan perpisahan. Misalnya, seorang suami ternyata tidak bisa melakukan hubungan suami istri, misalnya. Ada penyakit yang diderita sehingga si suami tidak bisa memberikan nafkah batin kepada istrinya. Ini aib dan boleh bagi seorang istri untuk meminta perpisahan. Atau seorang suami yang menzalimi istrinya Dia pukul istrinya, dia siksa istrinya, dia tidak nafkahi istrinya. Maka boleh bagi seorang istri untuk meminta perpisahan kepada suaminya. Tapi bila kekurangan tersebut adalah mungkin sekali waktu dia malas, sekali waktu dia emosional, sekali waktu dia tersinggung, atau begini atau begitu, kekurangan-kekurangan yang tidak, yang bukan pokok, kekurangan-kekurangan yang tidak prinsipil, maka tidak hanya suami, istri juga banyak kekurangan. Sebagaimana seorang suami boleh berpisah dari istrinya apabila si istri memiliki kekurangan permanen yang membolehkan suami berpisah darinya, demikian pula seorang istri boleh mengajukan perpisahan kepada suaminya bila kekurangan yang ada di dalam ikatan pernikahan tersebut adalah kekurangan yang tidak bisa diselesaikan kecuali dengan berpisah. Berpisah itu adalah kunci terakhir. Sehingga kekurangan yang tadi disebutkan di dalam pertanyaan harus dirinci. Apa kekurangan dimaksud? Ilfil, bila ada pada wajah, ada pada postur tubuh, ada pada penampilan, ada pada beberapa sifat kebiasaan, maka itu bisa sedikit demi sedikit diperbaiki. Atas nama cinta karena Allah, atas nama kasih sayang karena Allah, dia ajak suaminya untuk memperbaiki diri. Dia ajak suaminya untuk berbenah diri. Sehingga dia bisa mendapatkan suaminya sedikit demi sedikit berubah menjadi lebih baik. Maka lihatlah permasalahan ini dengan sudut pandang tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka akan menjadi lebih mudah insyaallah taala. Dengan kunci bertakwa kepada Allah, banyak memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa taala, belajar ilmu agama, bertanya kepada ahli agama, maka semoga dengan itu setiap langkah dan perbuatan kita benar dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian wallahu a'lam.

0: My favorite.
1: Siap dan.
2: Leong prajurit sama komandannya yang gak pernah ngasih apa-apa nih komandan. Gak pernah menciptakan kedua matanya, dia siap dan selalu siap. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Anfal ayat 20-21. Apa kata Allah Jalla Jalaluh? Naam, tafadhal. Yang mau baca?

0: Dam, artinya?
1: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintahnya. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan karena hati mereka mengingkarinya.
0: Ahibati fillah. Allah panggil loh orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina. Yang gak beriman, wajar kalau gak mau mendengarkan. Kenapa? Dia gak beriman. Ya. Tapi yang beriman tolong dengerin. Apa kata Allah? Ati'ullah wa rasulah. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Jangan berpaling lu dari kedua. Sedangkan kalian mendengarkan. Beda kalau kalian tuli, kalian gak bisa denger, wajar. Dipanggil-panggil gak dengerin. Tambah jauh. Tapi engkau denger. Dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, la ta'kulur riba. Wahai orang-orang beriman, jangan makan riba. Dengar gak? Ada sebagian gak dengar. Oh, tapi ada yang mendengar. Kata Allah, wala takunu kalladzina qalu sami'na. Jangan engkau menjadi seperti orang-orang munafik yang katanya, oh, kami dengar, ya kami dengar. Ya kami faham. Kami ngerti. Wa hum la yasma'un. Tapi sebenarnya mereka enggak dengar. Enggak ada manfaat tuh kuping yang dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah. Kalau Allah melarang kita untuk menjadi seperti orang-orang munafik, karena orang-orang munafik itu musuh dalam selimut, dia mungkin hidup bersama kita, mungkin kalau ngomong lebih fasih daripada kita, bahkan lebih enak di hati daripada kita, hati-hati jangan berpengaruh sama mereka. Jadilah kau orang yang beriman. Bagaimana sih kriteria orang yang beriman? Nah, kita perlu tahu. Kita ini semua ngaku muslim. Ngaku beriman dari lahir Ustaz. Darah anak mungkin kalau disobek akan keluar tuh Islam, Islam, Islam. Tapi benar kau beriman atau tidak? Di surat An-Nur ayat 51. Apa kata Allah Jalla Jalaluh menyebutkan sikap orang beriman terhadap perintah Allah dan Rasulnya? Nah, silakan dibaca.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: وأولئك هم المفلحون. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, "Kami mendengar dan kami taat." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: Masya Allah jemaah. Apa ucapan orang-orang yang beriman? Ayyakulu sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mematuhi. Itu ucapan orang yang beriman. Dan itulah kunci kesuksesan. Ahibati fillah, kita perlu faham bahwa Allah Azza wa Jal tidaklah memerintahkan kita untuk mengamalkan sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu karena Allah butuh dengan amalan tersebut. Enggak. Allah juga tidak pernah melarang sesuatu karena Allah pelit, enggak mau hamba melakukan hal itu. Semua perintah Allah itu pada hakikatnya maslahat dan manfaat buat hamba. Dan semua larangan Allah, dilarangan tersebut mengandung mudarat dan bahaya untuk manusia. Makanya dilarang sama Allah. Yang untung siapa sih? Yang diuntungkan itu yang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Yang slogan mereka, sami'na wa ata'na. Diperintah, Masya Allah, antum kalau ngeliat lah seorang prajurit ya. Seorang pegawai negeri. Kadangkala dimutasi. Dari Jakarta dimutasi ke Papua berangkat. Dimutasi ke Sabang, di Aceh sana. Berangkat. Kenapa? Sami'na wa ata'na. Ya. Itu sudah sumpah prajurit. Harus siap. Walaupun terkadang ada resiko besar, boleh jadi dia pulang tinggal nama, tapi dia tetap mengatakan sami'na wa ata'na. Apakah sama Allah kita seperti itu? Atau kalau dengan perintah Allah, kita banyak tanya. Kita cari solusi, keringanan. Mungkin ada khilaf di antara para ulama. Mungkin ada yang menghalalkan. Mungkin ada yang membolehkan. Bukan sami'na wa ata'na. Tapi mencari-cari jalan bagaimana perintah itu dapat ditinggalkan. Makanya kadang-kadang ada orang ketika dia dilarang sesuatu, dia tanya, ini haram apa makruh? Kalau makruh dia kerjain. Loh, makruh itu dilarang juga loh. Ketika engkau mampu kerjakan yang diperintahkan Allah walaupun sunnah, tinggalkan yang dilarang Allah walaupun makruh. Sami'na wa ata'na. Jadi orang mukmin itu enggak punya pilihan. Kalau Allah sudah memutuskan sebuah hukum, memutuskan sebuah ketentuan, enggak bisa kita milih. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ahzab ayat 36? 6.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.
1: Na'udzubillah minadh-dhalal. Enggak ada pilihan. Baik laki-laki yang beriman atau wanita yang beriman. Kalau sudah ada sebuah keputusan dari Allah dan Rasulnya, lalu mereka mau cari pilihan lain? Enggak ada. Terus apa yang harus dilakukan? Dengerin, laksanakan. Itu Allah dan Rasulnya. Enggak perlu diskusi lagi. Enggak perlu banyak tanya. Yang ada kerjain. Laksanakan.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Lima keutamaan salat lima waktu. Pertama, salat lima waktu membersihkan seseorang dari kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan, ma taqulu dhalika yubqi min daranihi?" Qalu, "La yubqi min daranihi shay'a." Qala, "Fadhalika mithlu as-salawati al-khams yamhu Allahu biha al-khataaya." Bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi 5 kali setiap hari? Apakah kalian menganggap masih akan ada kotoran yang tersisa padanya? Para sahabat menjawab, "Tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun padanya." Lalu beliau bersabda, "Seperti itu pula dengan salat 5 waktu. Dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, salat yang khusyuk menghapuskan dosa yang terjadi di antara waktu salat selama seseorang menjauhi dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha min adh-dhunubi ma lam yu'tik

pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling afdal? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Lalu aku bertanya, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Lalu aku bertanya, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keempat, menjaga salat lima waktu memasukkan seseorang ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Bertakwalah kepada Rabb kalian dan tunaikanlah salat lima waktu kalian, dan puasalah pada bulan Ramadan kalian, dan tunaikanlah zakat harta kalian, dan taatilah penguasa kalian, maka kalian akan masuk surga Rabb kalian. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kelima, mendirikan salat dengan benar dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yakni Al-Qur'an, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, yaitu salat, adalah lebih besar keutamannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Demikian lima keutamaan salat lima waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya.

0: Soalan jawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, Ana mau nanya, jika kita sementara salat, terus masih ada sisa-sisa makanan di dalam mulut sedikit, terus itu gimana ya, Ustaz? Apakah kita bisa menelannya atau gimana caranya? Atau apakah bila kita menelannya sholat kita batal? Jadi Ustaz.
2: Baik.
1: Jazakallahu khairan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita sholat kemudian ada sisa makanan yang lepas dari sela-sela gigi kita ya, dan tentu saja itu akan sangat mengganggu. Kalau Anda tahan dalam mulut pasti akan mengeluarkan ludah kan gitu ya, sehingga nanti jadinya ludah di mulutnya banyak. Padahal kita membaca, kita baca Fatihah, kita baca doa-doa yang lainnya. Maka dalam posisi seperti ini, begitu ada satu dua sisa makanan yang baru lepas dari gigi, silahkan diambil. Kemudian kalau bapak ibu bawa saku, taruh dalam saku. Kalau nggak bawa saku gimana pak? Ya bebas taruh di tempat manapun. Nanti setelah selesai sholat kita bersihkan. Anda bisa tempelkan di baju atau di mana. Wah jadi najis dong bajunya. Subhanallah, ini tidak najis. Kok bisa tidak najis? Itu kan sisa makanan yang kita makan. Kalau itu najis, jadinya haram untuk dikonsumsi. Dan makan dalam sholat hukumnya dilarang. Bisa sampai menyebabkan sholatnya batal. Dan termasuk di antara bentuk makan adalah menelan sisa makanan. Karena itu kalau terasa, maka wajib bagi kita untuk segera melepasnya dan kita naruh di kain atau di baju. Kemudian nanti selesai sholat dilepas. Ada pertanyaan yang disampaikan kepada para ulama, seperti yang disampaikan ke Syekh Usama Al-Qusi, salah satu ulama Mesir, kemudian juga beberapa ulama yang lainnya dalam bentuk video ya, dan saya pernah menyimak itu, dan mereka menyampaikan bahwa menelan makanan seperti ini hukumnya nggak boleh, dan sebagai konsekuensinya begitu muncul ketika sholat maka harus diambil. Kita tidak sarankan untuk

0: ludahkan, dibuang dengan tambahan angin ya, karena nanti jadinya ke arah depan, meludah ke arah depan tidak boleh. Jadi cukup Anda ambil dengan tangan kiri, kemudian nanti diamankan, selesai sholat silahkan dibersihkan, dan itu tidak najis. Tapi bau pak ya, bau itu tidak semua yang bau najis ya. Kentut itu bau tapi tidak najis, sehingga ketika kita mencium bau kentut kita tidak perlu mencuci hidung kita. Ini ada angin najis, kenapa anginnya bau? Oh tidak semua yang bau itu najis. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: bayyinah.
1: Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.
0: Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah.
1: Yaitu seorang Rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus.
0: وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ.
1: Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata.

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.

0: البريه.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.
0: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya

0: Nabi Musa langsung merespon,
1: Ya Rabbi wa kaifa bi,
0: wahai Rabku, bagaimana aku bisa bertemu dengan dia? Saya mau belajar nih. Kan Allah bilang, ada yang lebih berilmu dari Anda. Itu pertanyaan pertamanya,
1: Ya Rabbi kaifa bi,
0: ya Allah, gimana caranya saya belajar sama dia? Saya ketemu sama dia, saya mau belajar. Hadir ini menunjukkan Nabi Musa bukan orang yang ujub. Orang yang ujub gak akan begini responnya. Dia akan bela diri karena dia merasa lebih baik. Oh enggak dong. Oh enggak fair dong. Kan aneh nih yang berjuang. Karena dia dakwah nih sama Bani Israel. Masa gak diakui. Gak dikasih reward. Gak dikasih penghargaan. Gak dikasih Nobel. Enggak. Begitu dengar itu. Gimana caranya saya belajar sama beliau? Gak malu, gak gengsi. Dan ini kan di tengah-tengah Bani Israel lagi khutbah terus ditegur. Nabi Musa gak bilang, ya kalau mau negur lihat-lihat dong. Maca di depan jamaah aneh gitu kan. Gak mudah loh ditegur di depan orang. Susah tuh. Ini santai aja. Ini bukan kelas ulama lagi. Ini bukan kelas sahabat Nabi lagi. Ini kelas para Nabi. Dan beliau satu dari lima yang terbaik. Tenang aja. Salah satu Nabi terbaik pengen belajar lagi. Pengen belajar lagi.

0: Kadang-kadang kita mendapati kawan kita, kerabat kita, orang tua kita, pasangan hidup kita. Kita katakan afwan mas, afwan dek, afwan. Orang tua minta maaf. Ini haram, gak boleh kayak gini. Haram-haram gimana? Ini loh katanya Allah kayak gitu. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oh, gak kayak gitu. Penafsirannya gak kayak gitu. Dia cari penafsiran yang sesuai dengan keinginannya. Dia hanya mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Dia buang perintah-perintah Allah. Dia hantamkan ke tembok. Karena bertentangan dengan keinginannya, dengan nafsu dan syahwatnya. Atau kadangkala ada orang yang kalau dikasih tahu sebuah perintah Allah dan Rasulnya, dia tanya, kenapa kok disuruh kayak gitu sih? Kenapa? Apa faedahnya? Apa hikmahnya? Apa manfaat buat kita? Loh, engkau itu disuruh. Pernah melihat seorang prajurit yang tanya kepada komandannya, kenapa kok saya yang disuruh? Kenapa saya kok disuruh itu? Apa tujuannya? Yang ada prajurit itu sami. Ahibati fillah. Ada dua ayat yang biasa kita baca tatkala sebelum tidur, yaitu dua akhir ayat di surat Al-Baqarah. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Sampai akhir surat. Sebenarnya ada cerita sebelum turunnya ayat ini, yang kalau kita membaca cerita tersebut, insya Allah kita akan jadi faham maksud dari ayat itu. Dan kenapa tiap mau tidur kita ulangin lagi, kita ulangin lagi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah berkata, lamma nazala ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ketika turun kepada utusan Allah sallallahu alaihi wasallam firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 284. Coba dibaca. Surat Al-Baqarah 284. Nah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر

0: sendiri.
1: Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
2: Allahu Akbar. Ketika turun ayat ini, para sahabat Nabi merasa sangat terbebani. Maka akhirnya mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka semuanya duduk di lutut mereka. Kita tahu ya, duduk di lutut. Orang biasanya bersila. Duduk di lutut itu seperti ketika kita tasyahud atau duduk ketika sholat. Duduk di lutut mereka. Faqalu ya Rasulullah, lalu mereka berkata, wahai utusan Allah, kullifna minal a'mali ma nuti. Kita diperintahkan, dibebani dengan amalan-amalan yang kita mampu untuk melakukannya. Mampu kita mengerjakan amalan tersebut. As-salah, was-siyam, wal-jihad, was-sadaqah. Kita disuruh sholat, kita mampu melaksanakan. Disuruh puasa, kita puasa. Disuruh jihad, kita berangkat jihad. Disuruh sedekah, kita bersedekah. Waqad unzila 'alaika hadhil ayah wa la nutiqha. Dan telah diturunkan kepadamu ayat ini dan kami enggak mampu. Ayat mana? Yang baru saja kita baca di Al-Baqarah 284. Di mana apapun yang lahir atau yang disembunyikan di diri kalian akan Allah perhitungkan. Ada konsekuensinya gitu. Orang ngomong dengan dirinya sendiri ada konsekuensinya. Terbetik di hatinya sesuatu, oh, ada resiko yang harus dia tanggung. Kemudian kata Rasulullah SAW, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum. Apakah kalian hendak berkata seperti perkataan dua ahlul kitab sebelum kalian, yakni orang-orang Yahudi dan Nasara? Kalian akan berkata seperti perkataan mereka. Apa kata mereka? Sami'na wa asayna. Kami mendengar, tapi kami langgar. Kami mendengar, tapi kami langgar. Kami mendengar, tapi kami tidak kerjakan. Kami tidak mematuhinya. Itu ucapan mereka. Sami'na wa asayna. Kata Nabi SAW, bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Katakan kami mendengar, kami patuh, mohon ampunanmu ya Allah kepadamu, wahai Rabb kami, kita akan kembali. Para sahabat akhirnya semuanya mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ketika orang-orang itu sudah mengakui, meyakini apa yang mereka ucapkan dan lisan mereka pun menjadi lembut membacanya, Allah turunkan firman-Nya di surat Al-Baqarah 285-286. Jadi setelah ayat tadi yang berat, akhirnya Allah turunkan ayat selanjutnya yang menghapuskan hukum yang sebelumnya. Apa kata Allah Azza wa Jal? Silakan dibaca di 285-286. Naam, tafadhal.

0: Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali.
1: Barakallahu fikum. Ketika lisan mereka biasa membaca ayat ini, lalu Allah Azza wa Jal menghapuskan hukum yang pertama tadi, bahwa apa yang terbetik di hati dihisab. Ini yang dikatakan oleh para sahabat, kami gak mampu gitu. Kalau sholat ya kita lakukan, kita kerjakan. Tapi kadangkala datang pikiran yang gak baik di dalam hati. Ya kalau kita dihisap ya binasa kita. Tapi karena mereka mengatakan sami'na wa ato'na, Allah jadi sayang sama hamba-hambanya. Allah hapuskan tuh hukum.
2: Keutamaan meraih saf pertama. Pertama, Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk orang yang salat di saf pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala as-sufufil awwal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang salat di saf pertama. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, saf pertama merupakan saf terbaik untuk para lelaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu shufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu shufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha." Sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah saf yang paling awal, sedangkan saf yang paling buruk bagi mereka adalah saf yang paling akhir. Dan saf yang paling baik bagi wanita adalah saf yang paling akhir, sedangkan saf yang paling buruk bagi mereka adalah saf yang paling awal. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, menyerupai saf para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami lalu berkata, ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, maukah kalian bersaf seperti bersafnya para malaikat di hadapan Rabbnya? Maka kami berkata, wahai Rasulullah صلى الله عليه وسلم, bagaimanakah malaikat bersaf di hadapan Rabbnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka menyempurnakan saf pertama dan saling merapatkan safnya. Hadis riwayat Muslim. Keempat, saf pertama memiliki pahala yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida'i was-saff al-awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alayhi lastahamu." Seandainya manusia mengetahui keutamaan yang terdapat pada azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan mengundi, niscaya pasti mereka akan mengundinya. Muttafaqun alaih. Demikian empat keutamaan meraih saf pertama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengamalkannya.

0: Ramuan herbal.
1: Bib, ibu saya berusia 46 tahun dan didiagnosis menderita tiroid papillary carcinoma metastasis. Beberapa bulan lalu telah dilakukan operasi tiroidektomi. Namun sayangnya sel kanker sudah menjalar ke kelenjar getah bening kiri kanan leher. Dokter bedah onkologi yang menangani kasus ibu saya menyatakan bahwa terapi radiasi sudah tidak akan mempan karena benjolan sudah terlalu besar. Dokter mengatakan ada opsi lain yaitu operasi pembedahan. Namun efeknya ibu saya akan kehilangan kemampuan menggerakkan tangannya atau lumpuh. Saya sedang mencari info pengobatan alternatif. Apa memang benar ibu saya akan mengalami efek tersebut? Ataukah ada opsi terapi penyembuhan alternatif lain dengan herbal? Mohon petunjuknya, Bib. Terima kasih.
2: Baik, sholat. Alhamdulillah lati afani ma badalahu bihi wa fadlani ala katsirin mimman halaka tafdila. Insyaallah memang jika disampaikan oleh dokter tadi tentang pembedahan kemudian jadi efek sampingnya ada lumpuh, memang itu kemungkinannya benar. Karena memang kelenjar ini berdekatan dengan urat yang menuju ke area tangan. Dan seandainya pun nanti operasinya, kemungkinan ini sudah membesar ya. Jadi hal yang bisa dilakukan biasanya hanya berupa asupan herbal. Asupan herbal ini maksudnya apa? Kalau treatment dengan treatment eksternal ini sudah dikhawatir justru malah muncul efek sampingnya. Tapi kalau treatment dengan herbal, itu imun tubuh yang akan melawannya atau kemampuan tubuh yang akan melawan penyakit itu. Jadi asupan atau treatment yang bisa dilakukan itu biasanya berupa herbal-herbal. Terutama kami sarankan adalah madu kombinasi madu anu ya, semua elemen lebah, madu, royal jelly, propolis dan bee pollen. Madu super kalau di kami yang sering kami sarankan madu super ini tujuannya untuk itu. Jadi di treatment. Kemudian jika dikatakan tadi radiasi kemo memang sudah enggak bisa, memang biasanya seperti ini jadi sudah besar. Jadi artinya sudah ya nyuwun sewu
1: stadiumnya
2: agak gitu. Lumayan agak terlambat gitu loh. Iya. Dan memang kemarin berarti hanya di biopsi saja, tidak benar-benar di ini. Biopsi itu dia diambil sebagian, tidak diambil keseluruhan. Karena apa? Karena biasanya para ahli memang tidak berani, karena biasanya di titik ini dia terlalu dekat dengan nadi atau dekat dengan organ vital yang ketika nanti diambil semua organ vitalnya justru bisa mempengaruhi daya hidupnya atau mempengaruhi bisa risiko kematian. Makanya treatment yang bisa dilakukan untuk ibunya itu berupa herbal saja. Satu, yang kedua, maaf bukan maksud memvonis. Persiapkan ibunya dan nasihati ibunya untuk bertawakal kepada Allah sebagai bentuk kesannya pun kita gak bisa selamatkan dunianya, setidaknya kita bisa selamatkan akhiratnya. Karena sesungguhnya alam akhirat itu lebih nyata dan itu lebih panjang daripada dalam dunia ini. Jadi yang dilakukan adalah nasihati agama dengan baik, kemudian ikhlaskan hatinya dan hadapi setiap kemungkinan dengan tawakal kepada Allah. Ingat, Allah itu tidak akan mendzalimi hambanya. Pada misalnya muncul ada penyakit seperti ini, biasa ada sebuah hikmah di belakang yang perlu dikaji. Baik ini berupa mungkin peningkat derajat keimanan ataupun perlu berdosa ataupun mungkin peringatan dosa masa lalu. Maka perbanyak muhasabah diri dan kemudian ikhlaskan karena Allah dan yakini bahwa tubuh ini pun milik Allah, maka Allah yang punya hak atas tubuh ini dan setiap apa yang terjadi dalam tubuh ini. Maka tawakal kepada Allah yang dilakukan. Ikhtiar herbalnya dengan herbal, maaf dengan ke mana ke terapis manapun justru nanti malah akan di sebagian besar yang suka ngerjain doang gitu. Apalagi ini tiroid. Itu kanker kelenjar getah bening atau limfoma ya, bisa dikatakan limfoma juga itu tadi. Jadi dia di kelenjar tiroid. Insya Allah dinasihati dengan baik dan khusnudan kepada Allah. Kalaupun memang dioperasi, resikonya itu memang benar seperti itu. Kalaupun di herbal, menjauh hanya bisa di herbal saja. Karena sebenarnya sudah terlalu besar, agak sulit untuk dikendalikan. Mungkin inilah salah satu hikmah kita kenapa kita kali ini membahas tentang gejala dini kanker. Karena kanker ketika di stadium awal dia masih bisa dikendalikan, masih bisa diikhtiarkan. Tapi kalau sudah agak lanjut nyuwun sewu, kita hanya bisa bertawakal kepada Allah. Walaupun ada yang sembuh total bahkan tanpa herbal. Kami pernah menerapi sembuh total tanpa herbal. Subhanallah, alhamdulillah. Mungkin terlepas itu benar atau kanker, katanya sebagian dokter mengatakan itu kanker palsu. Tapi kenyataannya memang benar-benar sembuh tanpa herbal. Gejalanya persis seperti kanker, kondisinya persis seperti kanker, tiba-tiba sembuh. Tapi dia dengan sebuah tawakal yang luar biasa, menghabiskan waktu hanya untuk Al-Quran. Dia membaca Al-Quran sepanjang sisa waktunya, karena dia difonis 2 bulan sudah meninggal. Ini 2 bulan paling sudah enggak kuat. Ketika dia bertawakal dengan membaca Al-Quran sepanjang umurnya 2 bulan tadi, ibu kalau umurnya 2 bulan mau ngapain? Yaudah, saya mau berbanyak Al-Quran, ibadah. Dia menghibur diri dengan Al-Quran. Makannya apa sudah anaknya tak siapin. Anaknya semuanya siapin kebutuhan ibu, masalah makan apa jangan sampai dia minta. Pokoknya siapin di situ. Nah, alhamdulillah bahkan 6 bulan, 8 bulan tahu-tahu lewat dari setahun ternyata kankernya hilang. Dan ini kata dokter, masya Allah, katanya dokter yang diajak komunikasi, oh ini cuman kanker palsu. Terlepas dari kemungkinan itu, wallah alam, yang jelas kita ini sebagai bentuk kisah yang mungkin menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mungkin untuk beliau siapa tadi?
1: Ibu ya, Mila.
2: Ya, Mbak Mila tadi di nasihati ibunya dan di semangati ibunya.
1: Semangati.
2: Ingatkan dia kepada Allah dan jadikan sakit ini sebagai sebuah nasihat keimanan dan sebagai sebuah orientasi ibadah kepada Allah. Demikian. Ya.

0: My favorite.
1: Tapi karena mereka mengatakan sami'na wa ata'na, Allah jadi sayang sama hamba-hambanya. Allah hapuskan tuh hukum dengan turunnya ayat yang selanjutnya, itu yang di Al-Baqarah ayat 286. Nah, silakan dibaca.

0: فانصرنا على القوم الكافرين.
1: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir."
2: Masya Allah. Ya. Lalu Allah katakan, "La yukallifullah nafsan illa usaha." Allah tidak membebani hamba itu kecuali ya sesuai dengan kemampuan dia. Bagi dia yang dikerjakan, baik itu kebaikan atau keburukan yang dia lakukan, itu baru akan jadi perhitungan nanti. Tapi kalau sekedar terbetik di hati, namun dia tidak mengamalkannya, mengerjakannya, ya gak dihisap dia. Tapi kalau dia punya keinginan berbuat kebaikan, itu ditulis. Tapi kalau dia punya keinginan berbuat keburukan, selama dia belum ngerjain, belum berkata, gak dihisap. Kemudian bagaimana Allah tambahkan doa, "Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhta'na." Ya Allah, jangan hukum kami ya Allah. Udah dijelasin rasanya, orang mukmin itu sami'na wa ata'na. Tapi kadangkala kita lupa, kita gak sengaja, maka kita minta ampun sama Allah. Dan Allah mengatakan, "Na'am." Dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan, "Qad fa'altu." Iya, aku telah melakukan itu. Yani aku mengabulkan doa kalian. Aku tidak akan memberikan hukuman kepada kalian kalau kalian lupa atau tidak sengaja. "Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih." Jangan bebankan kepada kami apa yang kami enggak mampu ya Allah. Allah menjawab, "Na'am aw qad fa'altu." Iya. Lalu di akhir, orang mukmin terus berdoa. "Wa'fu anna." Maafkan kami, ya Allah. "Waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qawmin kafirin." Jadi seperti itu orang yang beriman. Yang penting apa saja perintahnya, selama datangnya dari Allah dan Rasulnya, sikap kita sami'na wa ata'na. Bas. "Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir." Tapi kita perlu minta ampun sama Allah. Kenapa? Karena ada perintah-perintah yang kita enggak mampu. Kita kadang kala ketiduran ya. Salat pun subhanallah jemaah, orang yang lupa enggak salat itu enggak dosa. Orang yang lupa makan dan minum ketika berpuasa enggak dosa. Yang penting sejak awal engkau sudah mengatakan sami'na wa ata'na. Ghufranak, minta ampun sama Allah kalau kita tidak bisa menyempurnakan. Namun jamaah, kita sekarang hidup di masa yang menyedihkan. Indonesia ini 87,1% muslim katanya. Kalau tidak ada perubahan angka statistik kependudukan 87,1. Banyak sekali. Tapi kenapa kita melihat banyak kemungkaran? Kita melihat tempat-tempat ibadah kosong. Sepi. Apa sebabnya? Satu kantor, Masya Allah banyak orangnya. Pas waktu sholat, di masjid loh kok sedikit yang sholat. Tidak patuh kepada Allah. Enggak lagi sami'na wa ata'na. Bahkan terkesan meremehkan sang pencipta. Ya. meremehkan perintah Allah dan Rasul. Mereka lebih mengutamakan perintah atasan mereka, bos mereka, komandan mereka, pasangan hidup mereka, daripada perintah Allah dan Rasul. Jadi ketika bertentangan, ini hukum syariat seperti ini hukum Allah seperti itu. Tapi gimana? Ini bertentangan dengan apa? Mana yang seharusnya dikalahkan? Perintah Allah dan Rasulnya? Wallah, kita berada di masa yang penuh dengan fitnah. Yang tidak sedikit orang-orang yang mengaku Islam, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit kesenangan dunia. Dia abaikan perintah Allah, dia abaikan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah. Bagaimana supaya kita bisa sampai tingkatan selalu sami'na wa ata'na. Kayak prajurit lah tadi. Enggak ada prajurit tanya sama komandannya kalau disuruh, "Hei, kau berangkat ke kantor sana, ambil buku di meja warnanya hijau, datang ke sini." Pernahkah tuh prajurit mengatakan, "Afwan komandan, ini perintahnya Bapak, sunnah atau wajib?" Enggak ada. Siap dan berangkat. Dan untuk patuh dan taat kepada Allah ini perlu hati yang lurus. Jadi masalahnya di hati. Yang kata Nabi SAW, kalau hatinya baik, semuanya jadi baik. Tapi kalau hatinya rusak, semuanya jadi rusak. Hati harus istiqomah. Dan bagaimana supaya hati kita lurus? Supaya kalau disuruh itu, iya. Dipanggil iya, dilarang gak boleh, siap. Hatinya yang harus lurus. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa hati seorang hamba itu lurus dengan dua hal. Yang pertama, dengan lebih mengutamakan apa yang dicintai Allah daripada nafsu kita. Lebih mengutamakan apa yang cintai Allah daripada nafsu kita. Kita punya keinginan. Tapi kalau dia sudah mengutamakan, mendahulukan apa yang cintai Allah daripada apa yang dicintai oleh dirinya, dia akan sami'na wa ata'na. Dan ini mudah diucapkan. Iya, sami'na wa ata'na, siap, aku akan dengar taat. Allah harus lebih kita cintai. Tapi dipraktekkan, kadang-kadang kita kok gak kayak gitu gitu. Tapi di hatinya ada pengagungan kepada tempat dia kerja, kepada atasan, kepada komandannya yang lebih besar daripada pengagungan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang yang beriman, dia harus punya satu prinsip jelas. Bahwasanya Allah yang menciptakan aku, Allah yang memberikan rezeki kepada aku, Allah yang menyembuhkan aku kalau sakit, sehingga semuanya kepada Allah, yang lainnya ikut. Yang lainnya ikut. Maksudnya yang lainnya ikut perintah Allah dan Rasulnya. Kalau gak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, anak akan turutin. Tapi gak boleh menjadikan Allah nomor dua. Enggak. Jadi kita perlu menanamkan di diri kita bahwasanya harus mendahulukan apa yang dicintai Allah daripada keinginan nafsu kita.

0: insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliaulah khalifah yang pertama ya dari Khulafaur Rasyidin dan memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain ya. Dalam suatu riwayat disebutkan seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya umat maka lebih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nama beliau adalah Abdullah. Ada khilaf, ada yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan Atiq ya. Bin Utsman. Utsman ini ayahnya Abu Bakar yang julukannya adalah Abu Quhafa. Kemudian bin Amir, bin Amr, bin Ka'ab, bin Sa'ad, kemudian bin Taim, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, kemudian seterusnya sampai kepada bin Adnan, sampai kepada Ismail alaihissalam. Tapi bertemunya Nabi SAW dengan Abu Bakar di sini, bin Murrah. Ya. Ya, jadi ketemunya di kakek mereka namanya Murrah. Ya. Dan ini semua adalah keturunan dari Quraisy. Ya. Ayahnya masuk Islam. Ya. Masuk Islam ketika Fathu Makkah. Jadi ayahnya masuk Islam, ibunya juga masuk Islam. Jadi ini keluarga yang berkah, ayahnya masuk Islam, ibunya masuk Islam, Abu Bakar masuk Islam, anak-anaknya juga Islam, masya Allah ya. Adapun Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dia memiliki beberapa istri ya, empat ya. Di antaranya Habibah bintu Khadijah Al-Ansariyah, kemudian Qutailah ya, Ummu Ruman, kemudian Asma binti Umais. Adapun dari istri yang dia nikah di zaman jahiliyah dengan Qutailah, maka punya anak dua ya. Namanya Abdullah dan Asma, Asma binti Abu Bakar, yang Asma menikah dengan Zubair bin Awam. Adapun dari Ummu Ruman lahirlah Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Abdurrahman. Dari Asma binti Umais lahirlah Muhammad bin Abi Bakar. Dari Habib binti Kharijah Ummu Kulsum. Inilah keluarga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya. Abu Bakar lahir 2 tahun setelah tahun gajah, Amul Fil. Abu Bakar wafat 2 tahun setelah wafatnya Nabi. Itu sekitar tahun 13 Hijriah. Amul Fil artinya tahun di mana tentara bergajah yang dibawa oleh Abraha menyerang kota Mekah. Di tahun itulah lahir Nabi Muhammad SAW. Dari sini dia tahu bahwasanya Abu Bakar 2 tahun lebih muda daripada Nabi SAW. Dan ketika beliau meninggal umurnya sama dengan Nabi SAW. Sama-sama umur 63 tahun. Adapun Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, fisiknya sebagaimana disebutkan oleh Aisyah sendiri berkulit putih ya. Orangnya kurus ya. Matanya agak ke dalam mungkin saking kurusnya ya. Matanya agak cekung ke dalam, kemudian kalau pakai sarung sarungnya sering jatuh ya. Jadi saking kurusnya sering sarungnya melorot kalau bahasa kita. Saking kurusnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang sangat pemalu. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu suka menangis ya, sering menangis. Di antara akhlak Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau orangnya kalau kita bahasa kita pandai bergaul ya. Kenapa? Karena beliau termasuk orang yang paling pakar nasab. Tidak semua orang Quraisy pakar nasab. Orang dahulu di antara pembicaraan yang menyenangkan bicara tentang nasab. Oh, kamu keluarga ini, nasabmu begini-begini. Kenal, itu menyenangkan. Ketika dia pakar tentang nasab-nasab orang, maka dia mengerti tentang kabilah-kabilah ini, bagaimana menghadapi kabilah ini, bagaimana sifat-sifat mereka. Dan beliau adalah pedagang yang kaya raya, sehingga beliau sering bersafar ke sana kemari. Orang-orang kenal Abu Bakar. Ketika di zaman jahiliyah, beliau tidak pernah minum khamar. Padahal khamar adalah minuman yang sangat-sangat wajar ketika itu di zaman jahiliyah, bahkan minuman kebanggaan. Minuman kebanggaan orang-orang Arab dahulu adalah khamar. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu tidak pernah minum khamar. Bahkan juga lam ya'bud sanaman, beliau tidak pernah menyembah berhala. Meskipun di zaman jahiliyah beliau tidak pernah menyembah berhala, ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu keistimewaannya sangat sangat banyak ya. Di antaranya beliau digelari As-Siddiq. Artinya apa? Yang selalu membenarkan. Dan dalil akan ini sangat sangat banyak ya. Kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis ya, yang maknanya benar, kata Nabi SAW, bahwasanya tidaklah aku menawarkan Islam kepada seorang pun kecuali ada keraguan. Abu Bakar saja yang langsung membenarkan Rasulullah SAW. Abu Bakar selalu membenarkan Nabi SAW. Jadi beliau ketika ditawarkan Islam tidak ragu, langsung terima, tidak mikir-mikir dulu ya. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian? Kata para ulama, karena Abu Bakar adalah teman dekat Nabi SAW. Jadi dia tahu benar bagaimana Rasulullah SAW sebelum Nabi menjadi seorang Nabi. Dia tahu kejujurannya Nabi SAW, tahu amanahnya Nabi SAW, sering bareng sama Nabi SAW. Ketika Nabi bilang saya seorang Nabi, dia langsung percaya. Dia langsung percaya.
1: Makanya dia siddiq. Kemudian di antara kisah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau orang dewasa yang pertama masuk Islam. Laki-laki yang pertama kali masuk Islam ada tiga orang:
0: Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Kalaupun Ali di luar masuk Islam atau Zaid bin Haritsah, wajar karena mereka tinggal di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi orang luar yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar. Dan Islamnya Abu Bakar tidak sama dengan Islamnya Zaid dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar begitu Islam, langsung dia berdakwah, ya. Pengin tahu siapa yang masuk Islam gara-gara Abu Bakar, luar biasa.
0: Di antaranya orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi siapa? Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaid bin Al-Jarrah.
1: Ini semua termasuk 10 orang dijamin masuk surga. Ini orang-orang yang masuk Islam semuanya lewat Abu Bakar. Semua pahala mereka ngalir kepada Abu Bakar. Ya, kenapa? Karena Abu Bakar yang menunjukkan kebaikan kepada mereka. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajli fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan pada kebaikan bagi dia, pahala orang yang melakukannya.
0: Kemudian di antara keistimewaan beliau, beliau bersedekah di awal Islam dan sedekah beliau paling bermanfaat. Makanya kata Nabi SAW,
1: tidak ada harta bermanfaat sama sekali seperti hartanya Abu Bakar kepadaku. Beliaulah Abu Bakar yang telah memerdekakan Bilal dan beberapa budak-budak yang lainnya. Abu Bakar keluarkan uangnya semua memerdekakan budak. Dan inilah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala sedekahnya luar biasa. Dan itu di awal-awal Islam. Di antara juga kata Umar, Rasulullah SAW menyuruh kami bersedekah. Kebetulan saya punya uang ketika itu. Dan Umar selalu bersaing dengan Abu Bakar. Kata dia, saatnya saya mengalahkan Abu Bakar dalam persaingan amal soleh. Ini saatnya. Saya lagi punya duit. Kata Umar, saya pun datang kepada Nabi dengan setengah hartaku. Maka Rasulullah bertanya, yang kau sisakan buat keluargamu apa? Kata Umar, setengah buat aku bawa kepada engkau ya Rasulullah, setengah aku simpan buat keluargaku. Masya Allah. Tiba-tiba datang Abu Bakar dengan hartanya seluruhnya. Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, aku sisakan Allah dan Rasulnya untuk mereka. Subhanallah. Dia sumbangkan seluruh hartanya. Seluruh hartanya sumbangkan di jalan Allah. Siapa Abu Bakar? Imannya luar biasa. Ada sebagian sahabat ingin menyumbangkan harta banyak, Rasulullah SAW melarang. Contohnya Sa'd bin Abi Waqqas. Dia merasa dia akan meninggal. Dia ingin menyumbangkan hartanya seluruhnya. Kata Rasulullah SAW, jangan. Kemudian juga Ka'ab bin Malik ketika dia diterima taubatnya gara-gara tidak ikut dalam perang Tabuk. Dia ingin menyumbangkan hartanya seluruhnya. Kata Nabi, jangan. Tapi ketika Abu Bakar nyumbangkan hartanya seluruhnya, Rasulullah SAW tidak bilang jangan. Rasulullah SAW terima. Kenapa? Rasulullah SAW tahu bagaimana Abu Bakar, bagaimana tawakalnya, bagaimana hebatnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka di antara keistimewaan Abu Bakar, tidak ada sedekah yang paling bermanfaat bagi Nabi seperti sedekahnya Abu Bakar. Kemudian di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau semangat dalam banyak amal soleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bertanya, siapa di antara kalian wahai para sahabatku yang berpuasa hari ini? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, siapa yang hari ini mengikuti jenazah, ya, mengantarkan jenazah sampai dikuburkan? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara kalian yang beri makan kepada orang miskin pada hari ini? Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah perkara-perkara ini berkumpul pada seorang mukmin kecuali masuk surga, ya. Dan menunjukkan bahwasanya beliau semangat dalam banyak amal soleh. Jadi beliau punya andil dalam banyak amal soleh. Ini beramal, itu beramal, ini beramal, itu beramal. Dan ini jarang orang yang seperti ini, ya. Jarang seperti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu,
0: beliau satu-satunya yang jadi imam ketika Rasulullah SAW.
1: Bahkan Rasulullah yang suruh. Ketika Rasulullah SAW ingin sholat berjamaah, Rasulullah SAW pingsan. Tidak kuat di hari-hari akhir hayat beliau. Kemudian Rasulullah SAW terbangun, minta air lagi agar beliau semangat. Dia semangat untuk sholat berjamaah. Ketika beliau tidak mampu, beliau mengatakan, muru Aba Bakrin. Suruh Abu Bakar jadi imam.
0: Setelah 13 hari Rasulullah SAW sakit, pada hari Senin, Rasulullah SAW meninggal, itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah. Ketika Rasulullah SAW meninggal, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak menerima hal tersebut. Maka Umar waktu itu berteriak di hadapan para sahabat, demi Allah Rasulullah SAW belum meninggal. Sungguh Allah akan bangkitkan dia kembali. Dan dia akan memotong kaki-kaki dan tangan-tangan ya mereka, yaitu orang-orang munafik. Ya.
1: Kata Umar menjelaskan, dia menyesal. Dia mengatakan, wallahi makana yaqaw fi nafsi illa dha. Ketika itu tidak ada terbit dalam benakku kecuali Rasulullah tidak meninggal. Rasulullah SAW tidak meninggal. Ya. Dan orang tidak ada yang berani
2: menegur Umar karena karismatik Umar. Dan orang pada bingung Rasulullah SAW meninggal atau tidak. Maka Abu Bakar keluar. Abu Bakar berkata, wahai yang bersumpah, tenang, jangan kemana-mana. Diamkan Umar. Tatkala Abu Bakar mulai ngomong, Umar diam, tidak berani ngomong di hadapan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar kemudian memuji Allah, menyanjung Allah. Kemudian beliau berkata, ketahuilah siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Muhammad telah meninggal. Barang siapa yang menyembah Allah, sungguhnya Allah Maha hidup dan tidak mati. Wa qala, kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau akan mati sebagaimana mereka juga akan mati. Ayat ini turun kepada Nabi. Engkau akan mati sebagaimana mereka akan mati. Lihat bagaimana Abu Bakar berdalil dengan cepat dengan ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Rasul akan meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah, "Ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul." Tidaklah Muhammad kecuali hanya seorang rasul sebagaimana telah lalu rasul-rasul sebelumnya. Afa immata? Apa kalau dia meninggal dunia? Au qutila, atau dia terbunuh? In qalabtum ala aqabikum, kalian kembali murtad? Ketika para sahabat mendengar ayat-ayat tersebut, maka kaget mereka mendengar ayat ini, maka mereka sadar bahwa Rasulullah SAW benar-benar meninggal dunia. Tapi mereka seakan-akan luput dari mereka dua ayat ini. Abu Bakar tenang dan dia menghadirkan dua ayat tersebut. Sehingga ketika dia membaca dua ayat tersebut, para sahabat kemudian menangis. Ya, mereka tahu bahwasanya Rasulullah SAW benar-benar telah meninggal dunia. Ya. Ini secara singkat apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menjadi khalifah.
0: Secara umum ketika beliau diangkat menjadi khalifah, pertama yang beliau lakukan adalah melanjutkan semua petugas atau wali-wali yang telah ditempatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi ketika masih Nabi pernah menugaskan si fulan jadi wali di sana, jadi gampangannya seperti kita bupati di sana. Itu Rasulullah SAW telah menugaskan mereka, dan tugas mereka adalah memimpin salat, menegakkan hukum had, mengurus uang zakat dan jizyah, kemudian jihad dan yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, Abu Bakar melanjutkan pasukan Usamah. Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah SAW akan meninggal, Rasulullah SAW sempat mengirim pasukan Usamah menuju ke arah Syam, ya, untuk menyerang pasukan Romawi. Akhirnya tetap berangkatlah pasukan Usamah, dan selama 40 hari perjalanan mereka pulang, akhirnya bawa ghanimah, ya, dan mereka menang. Begitu pasukan Usamah berangkat, muncullah sebagian orang-orang, mereka siap menyerang kota Madinah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menyuruh para sahabat untuk tidur di masjid sehingga mereka senantiasa siap untuk berperang. Dan ketika benar ketika datang penyerangan, maka Abu Bakar pun keluar dan dia berperang dengan para sahabat, akhirnya mengalahkan orang-orang yang ingin menghancurkan kota Madinah. Di antara tugas berat yang dijalankan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah berperang melawan orang-orang yang murtad. Dan orang yang murtad di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu ada tiga model, ya. Yang pertama, ada yang kembali menyembah berhala. Kemudian di antaranya yang kedua, ada yang ikut nabi-nabi baru. Muncul nabi-nabi baru. Ya, ini pengikutnya banyak sekali. Ini model murtad yang kedua. Model murtad yang ketiga, yaitu orang-orang yang menentang kewajiban zakat. Mereka mengatakan zakat tidak wajib lagi, ya.
2: Menurut mereka, zakat itu hanya wajib ketika nabi masih hidup.
0: Setelah pasukan Usamah pulang, ya, mulailah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatur strategi peperangan untuk menghadapi problematika ini. Ini problematika yang sangat berat. Di mana-mana muncul murtad. Nah, Abu Bakar masing-masing mewasiatkan, kamu lewat sini, nanti lewat sini, nanti lewat sini. Kamu lewat sini, lewat sini. Makanya saya bilang, Abu Bakar radhiyallahu anhu kayaknya kepala beliau tuh kayak ada GPS. Beliau mengerti peta-peta. Makanya dari sini pergi ke sini, dari sini pergi ke sini, dari sini pergi ke sini. Sampai beliau kirim perintah, ada pasukan sudah selesai dari sana, bantu pasukan yang sana. Kamu jangan pulang. Dan luar biasa ya, kalau kita baca tentang bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatur perjalanan perang. Dan dia di Madinah dan dia mengatur seluruhnya. Karena ada surat datang, kemudian dia lihat kondisi, mendengar kondisi, maka dia kirim pasukan, maka dia pindahkan pasukan dari sini, pasukan ke sana. Perjuangan hebat dari Abu Bakar dan para sahabat. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu di bulan Jumadil Akhirah tahun 13 Hijriah, beliau sakit dan sakitnya parah, ya. Dan beliau menyuruh Umar bin Khattab untuk menjadi imam. Dan para sahabat menyungguh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Abu Bakar akan meninggal dunia, dia berkata, coba lihat, sejak aku jadi khalifah, hartaku apa saja yang bertambah, coba cek. Kalau ada hartaku yang bertambah, tambahannya kirim kepada khalifah setelahku, itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ternyata harta yang bertambah setelah Abu Bakar menjadi khalifah cuma dua, ada tambahan budak, kemudian juga diantaranya ada onta yang untuk mengambil air. Itu saja dua harta tersebut. Kata Aisyah, maka kami kirim dua harta ini kepada Umar. Ini jatah khalifah berikutnya. Ya, jatah khalifah berikutnya. Fabaka Umar, Umar pun menangis.
2: Dia berkata, semoga Allah merahmati Abu Bakar, dia telah benar-benar merepotkan khalifah setelahnya, itu merepotkan Umar ya. Karena Umar melihat bagaimana Abu Bakar bertakwa, bagaimana bertanggung jawab ya, bagaimana sulitnya menjalankan pemerintahan, kemudian dibebankan kepada Umar, ini perkara yang sangat-sangat berat ya. Abu Bakar sakit dan akhirnya selama 15 hari, kemudian beliau pun meninggal sama pada hari Senin. Seperti wafatnya Nabi SAW, tapi kalau Nabi meninggal di waktu duha, Abu Bakar meninggal di waktu malam. Itu di malam Selasa, tanggal 22 Jumadil Akhirah, tahun 13 Hijriyah. Dan wafat ketika usia beliau 63 tahun, persis seperti usianya Nabi SAW. Kemudian dikuburkan di samping Nabi SAW, di mana agak mundur dari Nabi SAW, jadi menghadap kiblat. Kalau Nabi di depan, ini kepala Nabi misalnya menghadap kiblat, maka Abu Bakar agak di belakang. Sama menghadap kiblat, tapi kepala Abu Bakar di pundak Nabi SAW. Nanti Umar pun demikian, Umar di pundaknya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Itulah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang saya sampaikan. Tentunya terlalu banyak kehebatan Abu Bakar ini. Tidak cukup waktu bagi saya untuk bisa membaca kisah Abu Bakar secara lengkap. Ya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bincang santai bersama Ustaz.
4: Mas, ini teh saya ya?
5: Iya.
4: Oke.
5: Ini lu punya lu, ini punya gua nih.
4: Pemesan, Bang. Lu kemarin jalan-jalan naik motor ya?
5: Iya, warung beli kopi, beli kopi. Beli telur.
4: Tanda pendek kan? Dengkul lu kelihatan kan?
5: Emang apa?
4: Kagak boleh. Aura.
6: Nah, itu dia yang jadi masalah sekarang.
4: Kenapa?
6: Masa cuma kelihatan dengkul doang, aurat?
4: Aurat lah.
5: Enggak dong.
6: Di mana ada?
4: Dari dulu gua aurat itu per.
5: Pastiin tanya Musat ya.
4: Lalu gini sana, tanya penting.
5: Ustaz, mau nanya nih Ustaz, nih lagi rame nih masalah. Dengkul doang kelihatan, itu dikatakan aurat.
4: Dengkul aurat kan Ustaz ya?
5: Ntar dulu cing. Masa dengkul doang itu aurat, itu termaksud istihaji ya? Atau itu sesuatu yang harus ditegaskan sih Ustaz?
7: Iya. Ikhtilaf para ulama menjadi dua pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa dengkul itu aurat.

0: perkataan antara dengkur dan awal pusar itu antara, berarti pusar dan dengkul itu kata Imam Nawawi nggak masuk.
1: Oh,
0: itu dia. Bahkan jangankan dengkul ya, paha aja menjadi ikhtilaf para ulama aurat apa bukan.
1: Oh.
0: Jangankan dengkul, paha. Imam Bukhari mengatakan paha bukan aurat. Kenapa kata Imam Bukhari? Karena semua hadis yang menyebutkan bahwa paha aurat itu dhaif menurut Imam Bukhari.
2: Oh, dhaif.
0: Menurut Imam Bukhari.
2: Bukhari.
0: Sementara jumhur ulama mengatakan paha aurat. Imam Bukhari berhujjah dengan beberapa hadis, diantaranya hadis bahwa Rasulullah SAW ketika duduk di pinggir apa sumur itu terlihat pahanya. Ketika Abu Bakar masuk, Umar masuk, pahanya terlihat. Baru kemudian ketika masuk Utsman, Rasulullah pun menutupnya dan berkata sesungguhnya malaikat aja malu pada Utsman.
2: Wah, ini puyeng nih, Sat. Kita batasan auratnya kita pilih yang mana yang mau kita pakai, Sat?
0: Jadi kata Imam Bukhari, hadis ini menunjukkan bahwa paha bukan aurat, sebab kalau paha aurat tidak boleh dibuka sama sekali kepada siapapun juga.
1: Oh.
0: Ini pendapat Imam Bukhari ya.
1: Imam Bukhari.
0: Sementara jumhur berdalil dengan hadis bahwa Nabi bersabda al-fakhidhu awrah. Ngopis apa fakhidak, tutup pahamu karena paha itu aurat. Nah, sebagian ulama memberikan apa namanya kompromi bahwa antara dua hadis itu kita bawa bahwa paha itu aurat yang ringan, bukan aurat yang berat.
1: Oh, terbagi lagi, Cing.
0: Iya.
1: Iya.
0: Nah, tuh. Coba kalau misalnya aurat sama sekali seperti halnya apa namanya? Perempuan ya, enggak boleh terlihat sama sekali itu aurat.
2: Oh, iya, kalau perempuan enggak boleh sama sekali, Ustaz.
0: Iya. Kalau itu sifatnya aurat yang tidak boleh sama sekali, tentu Rasul tidak akan memperlihatkan gitu. Walaupun yang roji dalam masalah paha ya adalah pendapat jumhur bahwa itu aurat, tapi aurat yang ringan. Nah, ada ini dengkul. Nah, dengkul nggak ada sama sekali dalilnya yang sahih.
2: Wow, berarti lu kagak apa-apa kemarin pakai kelihatan itu.
1: Alhamdulillah.
2: Nah, terus, nah dia kan, dia bagi sama. Tapi lu lewatin waktu zuhur kan? Nah, dia lu sholat di mana? Dengkul kelihatan begitu?
0: Ya, memang.
2: Masbuk.
0: Memang ya, sebagian ulama mengatakan bahwa dengkul termasuk aurat, walaupun tidak ada dalilnya. Tapi nggak masalah kehati-hatian kalau kita tutup, supaya tidak menyebabkan terlihatnya paha gitu.
2: Nah iya, Ustaz, dia kan pakai gitu, Ustaz, kemana-mana waktu sholat, Ustaz, sholat kagak boleh kan kalau sholat, Ustaz,
1: dengkul. Nah, ya? Itu untuk sholat gimana?
0: Ya, kalau sekarang gini deh, aurat laki-laki itu antara pusat dan
1: dengkul.
0: Oke, ya,
2: antaranya ya.
0: Iya,
2: kayak tadi
0: badan aurat bukan?
1: Bukan.
0: Sekarang kalau ada orang berkata begini, kalau begitu pakai pakaian apa, celana pendek aja, kita katakan kalau gitu mendingan kamu ke pasar, ke kantor, nggak usah pakai baju sekalian.
2: Kalau sopan,
1: Ustaz. Jelas kan? Itu rinciannya.
0: Ini kan badan bukan aurat. Mm-hmm. Nah, terus lo pakai apa ke kantor, nggak usah pakai baju sekalian. Mm. Bukan aurat. Kalau ada yang bilang, bukan aurat.
2: Malu, Ustaz. Nggak blok apa.
0: Nah, tuh dia. Masalah dengkul, kita tutup dengkul itu karena kesopanan, Bang.
1: Iya.
0: Adapun masalah hukum, apa itu aurat, butuh dalil.
2: Berarti
0: butuh dalil. Karena masalah hukum syariat itu tidak boleh ditetapkan oleh akal pikiran. Oh, kalau gitu begini dong, kalau begitu begini dong. Itu kan akal-akalan.
1: Iya.
0: Yang menjadi masalah adalah dalilnya mana dari syariat yang sahih bahwa dengkul itu aurat. Maka kalau misalnya ada orang, ya, qadarullah, dia apa namanya pakai baju apa ke celana segini nih. Ketika dia apa namanya duduk kelihatan sebagian dengkul ya, sah sholatnya nggak masalah.
1: Apa-apa.
0: Oh. Sah sholatnya karena dengkul bukan aurat atas pendapat yang merojikan. Cuma masalahnya terkadang ikhwah itu kurang bisa menerima masalah khilafiyah ijtihadiyah seperti ini, Bang. Karena yang dia yakini dulunya dari kecil dengkul itu kan aurat. Pas ngedengar ada pendapat mengatakan aurat, aneh gitu kan.
1: Iya.
0: Akhirnya ngomongnya macam-macam lah. Istilahnya nggak pakai dalil sama sekali.
2: Nah, itu kan di laki, Ustaz. Kalau di perempuan, Ustaz. Rapos. Gitu, Ustaz. Tadi kan batasan aurat kan di telapak tangan sama muka kan. Nah, itu kan maksud, Ustaz. Tapi nggak kelihatan, Ustaz. Tapi ketat, Ustaz.
1: Nah, panjang.
0: Kalau ketat sih, aurat kata Syekh Utsaimin, tidak memenuhi syarat.
1: Oh, gitu, Ustaz. Ya.
0: Karena syarat pakaian wanita itu harus lebar.

0: tidak membentuk.
1: Nah, kalau laki-laki Ustaz, dia pakai celana ketat-ketat walaupun dia enggak isbal, itu bagaimana hukumnya?
0: Tetap enggak boleh.
1: Cing, jangan pakai legging ya.
2: Harus kamu bengkel. Set terus itu. Lu ada aja pet. Nih apa yang kalau perempuan Ustaz kan kalau apa ada yang bercadar Ustaz? Anda pernah lihat sholat pakai cadar Ustaz? Kata dia aurat muka juga.
1: Nah, iya benar nih. Anda juga pernah lihat nih.
2: Pernah lihat kan?
1: Iya. Tidak dilepas cadarnya kan dalam sholat kan? Nah, itu gimana hukumnya Ustaz?
0: Ada satu hadis yang sahih, Rasulullah SAW melarang seseorang sholat dalam keadaan menutup wajah.
2: Oh.
0: Ya, pada asalnya menutup wajah dalam sholat itu haram, nggak boleh.
2: Oh, boleh.
0: Dilarang oleh Nabi SAW. Tapi ya sebagian ulama seperti Syekh bin Baz mengatakan kalau misalnya si wanita itu sholat di tempat yang umum, di mana para laki-laki lalang begitu.
1: Di mall misalnya.
0: Di mall dan yang lainnya sehingga bisa terlihat wajahnya oleh banyak orang dan takut fitnah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena disebutkan dalam satu riwayat Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami dahulu ketika sedang ihram, sedang haji kan, kalau sedang haji kan nggak boleh pakai, nggak boleh tutup ini kan. Apabila para laki-laki melewati, maka ditarik-tarik jilbabnya begini. Kalau mereka sudah pergi, ini lagi.
2: Kalau biasa ditarik-tarik deh.
0: Ada dalam riwayat.
2: Ngintip-ngintip.
1: Bisa disampaikan sama istri kita ya. Alhamdulillah cocok leher.
0: Istri yang jelasin masalah keginian masing-masing aja lah, masalah lutut aurat apa enggak. Silakan kalau antum
2: jangan pada ribut ya. Jadi
0: masalahnya kalau antum meyakini bahwa itu lutut aurat, mana dalilnya? Itu aja kan selesai.
2: Iya.
0: Mana dalilnya? Syariat kita kan dasarnya jelas, dalil. Iya kan?
1: Alhamdulillah.
2: Jelas banget.
1: Udah kejawab ya sekarang.
2: Iya. Enggak apa-apa berarti lo kemarin.
1: Aman cing, ke mana cing? Kopi lagi cing.
2: Sip. Syukran jazakallahu khairan Ustaz.
1: Alhamdulillah. Penjelasannya luar biasa.
3: Soal jawab.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pertanyaan jedah waktu untuk sholat Isra ya. Seluruh Ustaz. Itu dari yang tepat itu berapa menit setelah subuh sampai kapan?
5: Satu lagi Ustaz soalannya.
0: Iya.
5: Kalau setelah maghrib kita berasa ngantuk lalu kita tidur, kemudian tidurnya sehingga setelah 2/3 malam, dalam waktu 1/3 malam itu yang akhir mendirikan sholat isya dan terus melakukan tahajud, apakah sholat isya itu diterima dan dibolehkan untuk tahajud?
0: Nah, masya Allah, anaknya siapa pada nangis itu ya? Barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan dua pertanyaan. Yang pertama tentang sholat waktu isyraq ya. Berkaitan dengan waktu isyraq. Pertama ada yang namanya terbitnya matahari, syuruq. Waktu terbit matahari itu kita gak boleh sholat. Kalau dikatakan waktunya berapa menit setelah subuh. Ini sekarang alhamdulillah ada orang-orang yang sudah menghisap atau menghitung hal itu. Kadangkala waktunya 1 jam setengah, 1 jam 20 menit. Jadi gak bisa disamakan dari satu negeri ke negeri lainnya. Jaraknya itu gak bisa disamakan. Antara waktu subuh dengan waktu syuruk sama. Tapi dengan kalender waktu sholat itu mungkin sudah bisa dilihat di sana. Namun yang jelas kita bisa melihat dengan lihatnya matahari terbit. Matahari terbit sudah selesai. Tapi gak boleh sholat. Karena waktu matahari terbit itu waktu larangan sholat. Kapan diperbolehkan sholat? Ketika matahari sudah naik setinggi anak, setinggi tombak. Atau setinggi tombak itu baru kita boleh sholat. Artinya sudah lepas dari, kalau kita lihat seakan-akan kan dia nempel sama bumi ini. Ketika dia lepas di ufuk timur situ, setinggi anak tombak itu atau tombak tadi, kita boleh sholat. Maka para ulama mengatakan berapa menit dari waktu terbit matahari diperbolehkan sholat. Mereka mengatakan 10 sampai 15 menit.
6: 10 sampai 15 menit akan lebih aman. Karena proses matahari terbit itu awalnya kan, kalau kita katakan ini umpamanya, awalnya yang keluar mentari itu kan ujungnya dikit ya. Ini matahari terbit, nggak boleh kita sholat. Kemudian ketika dia lewat, nah ketika itu boleh sholat, itu awal waktu sholat duha yang sering dikenal dengan sholat syuruk buat orang yang duduk di masjid berzikir sampai matahari terbit. Yang kedua berkaitan dengan, kalau itu tadi sholat syuruk, berkaitan dengan orang yang tidur habis maghrib kemudian dia baru bangun di 2/3 malam ya, atau 1/3 malam akhir, bagaimana dengan sholat isya dia? Yang pertama, ketahuilah ada larangan tidur sebelum sholat isya karena ditakutkan kelewatan isyanya. Karena waktu pilihan sholat isya itu adalah sampai tengah malam, waktu pilihan. Setelah tengah malam itu waktu darurat. Ya sudah, kalau memang ketiduran, kemudian bangunnya 1/3 malam akhir, sholat isya, dia lakukan sholat isya itu di waktu darurat tersebut. Tapi waktu pilihannya adalah sampai tengah malam. Namun yang dilakukan tetap terlarang, tidur sebelum isya itu dilarang, karena takut kejadian seperti yang disebutkan tadi. Apakah setelah dia sholat isya di 2/3 malam itu atau 1/3 malam akhir itu, boleh dia sholat tahajud? Boleh dia sholat tahajud. Silahkan dia sholat tahajud. Karena memang itu sudah waktunya sholat malam, dan dia usahakan kita itu, ada orang yang sebelum subuh tidur. Seperti Nabi SAW, kadang beliau istirahat sebelum subuh. Tapi beliau bisa bangun. Ada orang yang kalau tidur sebelum subuh, akhirnya bangunnya telat subuhnya. Kita melihat ada orang-orang yang Masya Allah sholat malam, tapi sholat subuhnya di luar waktu. Maka itu tidak baik. Maka nasihat ana, jangan tidur sebelum isya, kalaupun akhirnya tertidur ya. Dulu ana waktu masih kecil, ya dikasih nasihat sama orang tua, sudah tidur dulu habis maghrib, nanti sholat isyanya tengah malam atau 1/3 malam akhir. Akhirnya bangunnya subuh, kita gak sholat isya di waktunya. Hadza wallahu a'lam bissawab.

0: My favorite.
1: Yang kedua, kalau sudah kita punya cinta yang kita dahulukan tadi, kita perlu mengagungkan perintah dan larangan. Dengan mengagungkan Allah, ini perintahnya Allah. Kita nih di kampus, insya Allah kita punya acara seminar hari Sabtu depan. Ana sampaikan, kita perlu minta kekuatan ketua kampus. Kalau kita yang meminta hadir, gak semuanya hadir. Siapa? Oh, perintah yang sama levelnya sama dia. Tapi kalau dikata, oh ini perintahnya ketua lu. Ketua yang nyuruh. Iya, hadirlah. Karena dia mengagungkan ketua. Perintah dan larangannya akhirnya diagungkan. Banyak di antara kita yang gak kenal sama Allah dan Rasul. Gak kenal sama Allah. Coba kalau kenal sama Allah, dia akan cinta kepadanya. Dia akan lebih mendahulukan kecintaan Allah daripada keinginan jiwa. Kemudian dia akan mengagungkan perintah-perintah Allah Azza wa Jal. Karena dia sedang mengagungkan sang pencipta. Mampukah kita melakukan hal itu? Menumbuhkan perasaan Allah itu maha besar. Allah maha agung. Semuanya milik Allah Azza wa Jal. Nabi alaihissalam pernah berpesan kepada Abdullah bin Abbas, wa'lam, ketauhilah engkau, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uk illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Andai kata seluruh umat manusia, seluruh penduduk Indonesia yang berjumpa 270 juta, mereka bersatu padu, mereka satu kata untuk memberikan manfaat kepada anak umpamanya. Nggak bakalan bisa ngasih manfaat. Lusat presiden masuk, wala presiden, wala menteri. Nggak bakalan bisa ngasih manfaat kecuali Allah mengizinkan. Allah sudah tetapkan baru bisa. Bukan karena orang-orangnya, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Yang kalau menginginkan sesuatu tinggal mengatakan kun, jadi udah. Dan sebaliknya, andai kata seluruh umat manusia ini bersatu padu untuk membahayakan dirimu, mereka gak bakalan bisa. 270 juta loh, gak bakalan bisa. Seluruh penduduk bumi ini, jangan bicara penduduk Indonesia. Seluruh penduduk bumi ini kalau punya keinginan buruk terhadap fulan dan mereka berkonspirasi, melakukan segala cara, tapi kalau Allah gak berkehendak, gak bisa. Maka kita perlu mengagungkan Allah Azza wa Jal. Ini orang yang gak sholat dia, gak sholat. Antum apa sih? Antum kerja. Antum taat loh. Dikatakan di kantor itu, umpamanya. Harus masuk jam 7. Sebelum jam 7 berangkat. Taat. Datang. Pulangnya juga taat. Sholat dipanggil hayya ala sholat. Hayya ala sholat. Duduk, ngobrol. Bukan sami'na wa ata'na. Tapi coba lagi ngobrol, tahu-tahu ada telepon. Dipanggil sama atasan. Siap. Matiin, ngobrolnya berhenti. Berangkat dia ke atasan. Ahibati fillah. Tapi karena kita meremehkan perintah Allah. Ada seorang ibu diceritakan oleh salah seorang syekh. Ibu ini membangunkan anaknya untuk sholat subuh. Pas hari-hari ujian. Dibangun anaknya untuk sholat subuh. Bangunin. Gak bangun anaknya. Sampai jamaah udah pulang dari masjid. Belum bangun dia. Dibangun lagi nak, sholat nak. Wah ini itu gak bangun dia. Akhirnya sama ibunya ditinggal. Sudah berusaha membangunkan tapi dia gak bangun. Selesai seakan-akan tugas ibunya. Ternyata hari itu ujian. Ketika ujian pun gak dibangunin sama ibu. Akhirnya dia ngomong sama ibunya. Ayah, ibu, aku telat, kata ibu, kok gak bangunin aku? Kata ibunya, nak, ibu lihat engkau gagal di tes akhirat. Maka ibu enggak peduli dengan kegagalanmu dalam tes duniamu. Ya. Ada orang-orang yang begitu taat kepada atasannya. Dulu. Dengan pekerjaannya. Cinta dengan pekerjaan. Sama Allah. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita lihat. Perintah. Perintah Allah ini ada dua macam. Ada perintah Allah yang disukai oleh jiwa manusia. Contohnya Allah nyuruh kita makan, kulu, washrabu, suruh makan dan minum, menikah dengan perempuan. Ya, siapa yang gak suka gitu. Tapi ada perintah-perintah yang berat sama jiwa. Berat. Seperti kita. Ada yang ya bicara berat, gak disukai oleh jiwa. Tapi tingkatnya pun gak sama ya. Ada perintah yang berat buat jiwa, tapi sebenarnya ringan. Tingkat kesukaan jiwa kita itu, atau ketidaksukaan jiwa kita gak terlalu ya. Seperti suruh berdoa, suruh berzikir ya. Melaksanakan yang sunnah. Tapi tetap berat. Orang mau sholat sunnah kan berat. Baca Quran umpamanya. Tapi ada perintah-perintah yang memang butuh perjuangan. Seperti perintah untuk berdakwah, menyampaikan agama Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Berjihad di jalan Allah. Bersodakoh. Suruh sodakoh. Kita tuh cinta tapi disuruh sodakoh. Perintah puasa berat. Perintah haji berat. Orang harus meninggalkan keluarganya. Meninggalkan hartanya. Pekerjaannya. Berhari-hari. Namun orang yang mengagungkan Allah dan Rasulnya. Akan dengan mudah. Mereka mengatakan. Sami'na wa ata'na. Jamaah rahimakumullah. Coba. Kita lihat bagaimana ketaatan para sahabat Nabi terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Kisah Abu Bakar Siddiq bersama Misthah. Misthah ini ia sepupulah sama Abu Bakar. Dia miskin. Abu Bakar rajin memberikan santunan kepada dia. Namun ternyata Misthah ini, ya namanya manusia, dia terjebak dalam perbuatan dosa. Yaitu ikut dalam menyebarkan isu Aisyah berzina. Tuduhan bahwasanya fitnah Aisyah berzina. Misthah ini yang masih kerabatnya Abu Bakar ikut menyebarkan hal itu. Setelah Allah bebaskan tuduhan itu terhadap Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Abu Bakar bersumpah mengatakan, wallahi la unfiq ala Misthah syai'an abada. Demi Allah, kata Abu Bakar, aku tidak akan memberikan nafkah lagi kepada Misthah apapun bentuknya selama-lamanya. Oh, jemaah. Sakit hati Abu Bakar. Akhirnya turun firman Allah yang menegur orang-orang yang tidak mau memaafkan. Allah mengatakan di surat An-Nur, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira lakum. Hendaklah orang-orang itu memaafkan. Melupakan sudah, enggak usah memberikan sanksi. Apakah kalian tidak ingin diampuni Allah Azza wa Jalla? Wallahu ghafurur rahim. Sedangkan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Setelah turunnya ayat ini, Abu Bakar mengatakan, bala wallah inni uhibbu an yaghfirallah. Benar demi Allah, aku ingin Allah mengampuni dosaku. Fa arji ila mistan nafaqah. Maka Abu Bakar kemudian mencabut sumpahnya, membayar kafarah, dan dia memberikan nafkah kepada Misthah lagi. Karena teguran Allah. Tidak mengatakan, oh kan berat tapi anak kan sakit hati, ini itu dia kan zalim. Abu Bakar sami'na wa ata'na. Bahkan dia bersumpah, merubah sumpah yang awalnya dia tidak ingin memberikan nafkah kepada Misthah selama-lamanya, dia ganti dengan sumpah yang baru, wallahi la anzi'uha abada. Demi Allah aku tidak akan mencabutnya pemberianku kepada Misthah selama-lamanya sampai mati.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Sejarah Yahudi ada di Madinah. Ada dua versi mengenai kehadiran Yahudi di Madinah. Pertama, menurut keterangan Ibnul Mundhir, beliau mendapatkan dua jalur riwayat dari Sulaiman bin Abdullah bin Handalah Al-Ghasil radhiyallahu anhu dan dari seorang Quraisy dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, bahwa ketika Nabi Musa alaihi

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su' al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min 'adhabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma 'afini fi badani, Allahumma 'afini fi sam'i, Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr, wa a'udhu bika min 'adhabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma 'afini fi badani, Allahumma 'afini fi sam'i, Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamin.

0: melihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkih, wa an aqtarif ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau sepuluh kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih,
0: Maha Suci Allah, aku memujinya. Dibaca seratus kali.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara belajar tajwid.
7: Jadi lahan apa tadi maknanya lahan? Kesalahan dalam membaca Al-Quranul Karim. Dan bisa fatal, bisa salah.

0: في سكك المدينة. Itu khamr ngalir di jalan-jalan kota Madinah. Kita tahu ya, mereka enggak punya selokan mungkin pada waktu itu karena jarang hujan di sana. Akhirnya khamr itu ngalir di jalanan. Dituangin sama mereka. Subhanallah. Seperti itu ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Ahibati fillah. Pernah ada perintah pergantian kiblat. Awalnya kiblat itu masuk ke Masjidil Aqsa. Kemudian menghadap ke Masjidil Aqsa, lalu menghadap ke Ka'bah. Kira-kira 17 bulanan. Imam Bukhari meriwayatkan dan Imam Muslim dari Bara' bin Azib, kata Bara' bin Azib menceritakan tentang kiblat ini. Awalnya kiblat menghadap ke Masjidil Aqsa, lalu menghadap ke Masjidil Haram. Kira-kira 16 bulan atau 17 bulan. Awal sholat yang dilakukan Nabi SAW itu sholat asar. Dan sholat bersama beliau orang-orang yang sudah tahu kiblatnya berubah. Salah seorang yang sholat sama Nabi SAW itu pergi dari Masjid Nabawi menuju ke Quba dalam sebuah riwayat. Dilihat orang itu masih sholatnya subuh kalau gak salah. Sholatnya masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Lalu dia mengatakan kepada orang sedang sholat nih. Dia mengatakan, Ashhadu billah, aku bersaksi atas nama Allah. Laqad sallaitu ma'a Rasulillah SAW qibala Makkah. Aku sudah sholat bersama Nabi SAW menghadap ke Mekah sekarang. Itu orang yang sedang rukuk balik jemaah menghadap ke Ka'bah. Langsung bang. Kenapa? Taat. Sami'na wa ata'na. Dan kisah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini pernah ribut sama seorang yang namanya Ibn Abi Hadrat. Ibn Abi Hadrat ini punya utang sama Ka'ab bin Malik. Sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ketika ditagih utangnya, kok kayaknya Ibn Abi Hadrat ini ngeyel. Sampai suara mereka keras. Nabi mendengar suaranya. Nabi di rumah dengar suara dua orang ini ribut. Ketika Nabi mendengar suara keduanya, beliau keluar. Beliau buka tirai rumahnya. Lalu beliau alaihissalam memanggil. Ya Ka'ab, ya Ka'ab. Qala labbaik ya Rasulullah. Labbaik ya Rasulullah. Ini lagi ribut dipanggil langsung labbaik ya Rasulullah. Dha' min dainika hadha wa auma ila syahr. Nabi SAW mengatakan, engkau halalkan dari utangmu setengahnya. Qala qad fa'altu. Apa kata Ka'ab? Iya. Aku ikhlaskan setengah utangnya. Lalu beliau mengatakan kepada Ibn Abi Hadrat, qum faqdi. Engkau sekarang bangun bayar utang.
1: Langsung dilakukan. Enggak ngeyel lagi ini dan itu.
0: Yang terakhir jemaah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya, sahabat Nabi. Pernah Nabi alaihi salatu wasalam lagi khutbah Jumat. Lalu beliau mengatakan, "Ijlisu, ijlisu." Duduk semuanya duduk. Fajal Ibnu Mas'ud itu mendengar ucapan Nabi nyuruh duduk. Dia masih di pintu. Lalu dia duduk di pintu masjid. Tidak masuk masjid. Duduk lalu dia. Lalu Nabi dari mimbar melihat Abdullah bin Mas'ud duduk di pintu. Ta'al ya Abdullah. Sini engkau Abdullah. Suruh masuk itu. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia mendengar Nabi mengatakan duduk. Beliau enggak banyak tanya. Sedangkan kita sekarang banyak tanya, banyak ngomong, dan kurang taat dan patuh. Maka kembali kepada sikap seorang muslim yang seharusnya dilakukan. Sami'na wa ata'na.

0: seminggu atau sejumat. Masalah istilah pada asalnya kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat, selama tidak ada unsur larangan di sana. Dahulu para sahabat menyebut sholat isya dengan sholat atamah, meniru kebiasaan masyarakat badui yang menyebut waktu isya dengan waktu atamah. Istilah atamah secara bahasa artinya gelap. Hasyiah As-Sindi ala Ibnu Majah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menyebut salat isya dengan salat atamah. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, janganlah kalian kalah dengan orang Arab dalam menamai salat kalian. Sesungguhnya salat itu namanya isya, sementara mereka masuk waktu malam karena mengurusi unta mereka. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Namun di kesempatan yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang menyebut salat isya dengan salat atamah. Seperti dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, andai mereka tahu keutamaan dalam salat atamah dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Istilah ideal. Karena itu, sebagian ulama seperti Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa dianjurkan penamaan salat isya dengan isya dan tidak dianjurkan menggunakan nama atamah. Artinya, pelurusan istilah ini adalah dengan pertimbangan mana yang ideal. Kesimpulan ini yang bisa kita tarik untuk penamaan pekan. Standar satu pekan dikembalikan kepada nama hari yang dianggap paling mulia. Masyarakat kita menggunakan istilah seminggu. Artinya minggu menjadi hari istimewa bagi mereka, sehingga dijadikan ukuran standar pekan. Mengapa minggu yang istimewa bagi mereka? Tentu saja, ini terlepas dari doktrin agama. Alasan yang paling tepat, karena hari Ahad adalah hari libur bagi mereka, sehingga dijadikan acuan akhir pekan. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa pemimpin semua hari adalah Jumat. Artinya, hari yang paling istimewa dalam Islam adalah hari Jumat. Dari Abu Lubabah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya hari Jumat itu adalah pemimpin seluruh hari dan hari paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan Al-Albani. Karena itulah, yang ideal dalam Islam, ukuran standar pekan adalah Jumat dan bukan Ahad. Sehingga yang lebih tepat sejumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan ukuran sejumat ini dalam beberapa hadis beliau. Di antaranya hadis tentang Dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya para sahabat, berapa lama Dajjal tinggal di bumi? Beliau menjawab, yang artinya, selama 40 hari. Hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sejumat, dan hari-hari sisanya seperti hari biasa. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, dan Ahmad. Dalam hadis di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut satu pekan dengan sejumat. Karena itulah yang lebih ideal kita menyebut satu pekan dengan sejumat dan bukan seminggu. Dan sekali lagi, ini hanya pembahasan terkait istilah yang paling ideal. Bukan masalah hukum boleh dan tidak boleh. Demikian, Allahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini?
1: يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا.
0: Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya.
1: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ.
0: Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
0: Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
0: Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula.
2: Tanya jawab.
3: Kaum musyrikin Quraisy, walaupun mereka menyembah berhala, tapi mereka meyakini bahwa Allah mengatur segala urusan. Apakah hal yang demikian termasuk syirik kecil? Taib, ini terkait dengan kajian kita pada kitab Tauhid ya, di mana ada syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar yang meyakini ya bahwa sesuatu yang itu hanya milik Allah kemudian disandarkan kepada yang lain, maka itu syirik besar. Syirik kecil adalah menyandarkan sebagian daripada apa yang ada pada Allah, ya, menyandarkannya pada sebagian. Adapun kaum musyrikin, ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka beriman kepada Allah dengan iman rububiyah, yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang menghidupkan dan mematikan, yang mengatur semua itu urusan rububiyah, dan semua disandarkan pada Allah. Maka kaum musyrikin juga beriman seperti itu. Namun iman rububiyah ini belum memasukkan seorang ke dalam Islam. Ya, karena seorang masuk dalam Islam dengan tauhid uluhiyah, yaitu mengesakan Allah di dalam beribadah, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah di dalam beribadah, dan meninggalkan semua sesembahan selain Allah, baru dikatakan masuk di dalam Islam. Ya, maka kesyirikannya kaum musyrikin tentu itu syirik akbar. Ya, bahkan mereka belum masuk di dalam Islam, mereka orang-orang musyrik. Ya, kalau ada seorang yang mengaku muslim, ya, seorang yang mengaku muslim kemudian ternyata ia berbuat syirik, ini yang kemudian tadi harus dibedakan apakah masuk dalam syirik akbar atau syirik asghar. Ya, buat kita yang terpenting adalah amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mencegah mereka, mengajak mereka, mengingatkan mereka, seperti itu. Ya, kita bukan justice, ya, kita bukan menghukumi, kita bukan menjustice seseorang, kamu kafir, kamu keluar dari Islam, bukan. Tapi tugas kita berdakwah, tugas kita menyampaikan, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ya, kulil haqqa walau kana murran, ucapkan kebenaran walaupun itu pahit. Ini yang bisa kita sampaikan, ya. Jadi kita memahami hukum, apakah ini muslim atau keluar dari Islam, apakah ini fasik atau kemudian masih muslim dan seterusnya, itu secara keilmuan, ya, kita pelajari. Tapi kalau dalam prakteknya, maka sungguh kita, ya, tidak punya hak untuk kemudian menjustis orang lain. Ya, tugas kita semuanya adalah berdakwah, menyampaikan kebenaran.
2: Tanya jawab.
4: Pembahasan kita selanjutnya adalah tentang al-asbab al-mu'inah al-istiqamati, yaitu sebab-sebab yang bisa menolong kita untuk lebih istiqomah di dalam meniti manhaj as-salaf. Di antaranya adalah tahqiqul ubudiyyati lillahi wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Merealisasikan peribadahan kita kepada Allah, merealisasikan ajaran tauhid, kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Karena tujuan utama diutusnya para nabi dan rasul adalah untuk mengajarkan akidah tauhid. Apa itu tauhid? Yaitu menunggalkan Allah dalam peribadahan. Maknanya kita beribadah hanya untuk Allah semata. Selain Allah ditinggalkan. Dan ibadah itu sebagaimana diterangkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Nama yang mencakup segala hal yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan diridhai. Minal aqwali dhahirati wal batinah. Baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang lahir maupun yang batin, itu disebut ibadah. Semua hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, ucapan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin, itu semua hanya boleh kita lakukan dan diperuntukkan bagi Allah semata. Contoh misalnya menyembelih, menyembelih hewan itu ibadah. Dalilnya mana? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya solatku, sesungguhnya sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Sehingga menyembelih hewan itu adalah ibadah. Kalau dia ibadah hanya boleh diperuntukkan untuk Allah semata. Maka dari itu jika ada orang Islam solat, dia haji, dia sedekah, dia umroh, dia zakat, tetapi di satu hari dia menyembelih untuk selain Allah, artinya dia sedang menodai ketauhidan. Dia telah melakukan perbuatan kesyirikan, mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang seharusnya 100% diperuntukkan bagi Allah, dia palingkan untuk selain Allah. Ada tidak manusia menyembelih untuk selain Allah? Banyak ya, pabrik-pabrik besar, para pemilik pabrik yang dia sekolah sampai S1, S2, S3, lalu kemudian dia bikin perusahaan besar, ada lantai 13, ada orang bangun hotel berbintang 5. Tetapi karena dia tidak menuntut ilmu agama, pikirannya tetap kelenik dan syirik. Dia meminta dukun untuk menyembelih ya kambing, kepalanya ditanam di pojok-pojok hotel, di pojok-pojok perusahaan. Itulah kesyirikan, memalingkan ibadah untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa, Nabi mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Berapa banyak umat Islam yang berdoa kepada Allah, tapi di waktu yang lain dia berdoa kepada selain Allah. Ada tidak? Kalau di pantai selatan, para nelayan itu berdoa meminta ya rizki supaya hasil apa namanya mancingnya bagus. Ya dia meminta pertolongan kepada Nyi Roro Kidul. Mungkin di sini ada Nyi Roro Lor, saya kurang tahu ya. Kalau di sana ada Nyi Roro Wetan, ada Nyi Roro Kulon ya. Gimana tuh penyembahan permintaan kepada Nyi Roro Kidul itu? Ya dengan larung sesaji. Minta supaya rezekinya lancar. Mintanya kepada siapa? Minta tolongnya kepada Nyi Roro Kidul. Apakah Nyi Roro Kidul itu Allah? Hasya wa kalla. Sekali-kali tidak. Mustahil. Sehingga orang Islam kalau dia ingin istiqomah meniti manhaj salaf, dia harus memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan ya at-tawaghit, sesembahan-sesembahan selain Allah. Ada yang berdoa meminta kepada orang yang sudah mati, ada yang meminta kepada orang mati, wahai orang yang mati, doakan saya agar Allah memasukkan saya ke dalam surga. Tapi saya mintanya kan kepada Allah, cuma saya minta tolong kepada orang mati ini untuk mendoakan saya kepada Allah, karena dia kan dekat sama Allah. Kalau saya kan manusia penuh noda dan dosa, tidak pantas kalau meminta langsung kepada Allah. Itu secara akal ya. Tetapi Nabi memerintahkan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta, minta langsung kepada Allah. Tidak pakai perantara, apalagi orang yang sudah mati. Wa idza sta'anta, jika engkau meminta perlindungan, fasta'in billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Wah, desa kita itu aman karena ada orang soleh yang dikubur di desa ini. Jadi dia menjadi penyelamat bagi warga. Na'udzubillah min dzalik. Yang menyelamatkan hanya Allah semata-mata. Itu namanya tauhid, ya, atau tahqiqut tauhid lillahi ta'ala wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Yang kedua adalah dengan mempelajari ilmu syar'i. Mustahil keistiqomahan itu bisa kita raih kalau kita tidak rajin di dalam menempa diri kita untuk menuntut ilmu syar'i. Para ulama mengatakan matsalul jahili 'an dinihi radin biqa'idihil jahulil ha'iri kabahimati amya iqada zimamaha a'ma 'ala 'iwajit tariqil ja'iri. Perumpamaan seorang yang jahil agamanya, kemudian dia menjadikan orang yang jahil sebagai penunjuk hidupnya. Kabahi mati amya, seperti seekor kuda yang buta. Qada zimamaha a'ma, yang tali kekangnya dikendalikan oleh orang yang buta. Ala iwajit tariqil ja'iri, berjalan di atas jurang yang berkelok-kelok dan berbahaya. Kudanya buta, lalu dinaiki oleh orang buta, berjalan di atas jurang yang berkelok-kelok dan berbahaya. Selamat apa binasa? Binasa. Tidak usah menunggu hari, ya, beberapa detik saja dia jalan langsung blung gitu. Bablas. Kudanya juga, manusianya juga. Itu adalah perumpamaan kata para ulama kita, umat Islam yang dia tidak menempa dirinya dengan ilmu syar'i. Kekeliruan yang dia lakukan akan jauh lebih banyak daripada kebenarannya. Tapi kan niatnya ikhlas. Wah, niat ikhlas saja tidak cukup loh. Niat ikhlas untuk menolong, niat ikhlas, niat yang baik itu tidak cukup jika tanpa disertai dengan ilmu. Apa contohnya? Orang niatnya apik menolong orang, ya. Apa contohnya ya? Ada orang kebakar ya. Luka bakar, mongah-mongah itu. Karena dia ingin menolong ya. Dia mikir api itu kan panas, harus dilawan dengan air. Orang yang baru saja luka bakar hampir pingsan itu malah digerucuk banyu sak ember. Apa yang terjadi kira-kira? Malah melendrung kabeh itu. Lukanya tuh seperti balon ditiup, lalu pecah keluar cairan, loh, semakin parah. Karena dia ingin menolong, niatnya ikhlas ingin menolong, tetapi tidak mengetahui ilmunya justru akan membahayakan orang yang dia tolong dan membahayakan dirinya sendiri. Ya. Ada anak kecil tenggelam di kolam. Anak kelas 5 SD, dia ingin menolong padahal dia enggak punya ilmu berenang, enggak punya ya, dia langsung ambyur begitu saja. Begitu ambyur dia sendiri tenggelam, lalu anak yang tenggelam itu ngerangkul dia, lalu dia juga ngerangkul anak itu, lalu sama-sama tenggelam. Karena tidak memiliki ilmu. Begitu juga di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, di dalam beragama, kita dituntut untuk senantiasa menempuh jalan ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke surga. Yang ketiga, jalan agar kita diberikan keistiqomahan di dalam meniti manhaj salaf adalah dengan alittiba'ul kamil waliqtida'ut tam. Berittiba' dengan ittiba' yang sempurna. Apa itu ittiba'? Mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan ittiba' yang sempurna. Tidak setengah-setengah di dalam mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan Muhammad kepada orang-orang itu, "Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku." Aku di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian." Jadi cinta itu, diantara konsekuensi cinta itu, kita mengikuti ajaran orang yang kita cintai. Itu namanya cinta beneran. Tapi kalau cinta hanya di lisan saja, adapun ajarannya kita injak-injak, itu bukan hakikat cinta. Ya. Nah, kalau kita sudah mengikuti ajaran Nabi, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi hakikat sebuah cinta itu adalah mengikuti ajaran orang yang kita cintai. Bukan hanya berhenti di lisan. Seperti itu. Kami mencintai orang tua kami. Kami cinta kepada ibu kami. Buktinya apa? Buktinya ketika hari ibu, ya, saya memberikan bunga kepada ibu saya. Berarti kan saya cinta kepada ibu saya. Setelah itu, le, ewangi ngarit pari, le, agah mbak kesel. Apakah itu cinta kepada ibu? Le si mbak pijetana, le awak gau, duduk tukang pijetok mbak, mbak. Ditak-itak wayo mbak, gelem aku. Malah ibunya diinjak-injak. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Tetapi barang siapa ngaku cinta kepada Nabi, dia hendaknya mengikuti ajaran Nabi. Nah, mengikuti ajaran Nabi itulah disebut dengan ittiba. Terambil dari firman Allah Ta'ala, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi. Kalau kita sudah mengikuti Nabi, maka Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita semua.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani, dimanapun petang hari ini Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Petang
8: edisi Rabu 17 Dzulhijjah 1447 Hijriah.
7: Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan petang ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
8: Ustadz Haris Budiatna, MPD, Hafidahullah,
7: dengan pembahasan materi yang berjudul
8: Meyakini Kabar yang Nabi Sampaikan.
7: Ya Sobat Qurani yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
9: قال في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan hari ini, alhamdulillah kita bersyukur kita berada di bulan-bulan haram. Nah, baik, maudhu kita hari ini masih di lanjut yang kemarin tentang tasdiqur rasul sallallahu alaihi wasallam fima akhbar. Setiap kita wajib mengimani bahwa Nabi itu semua kabar yang beliau sampaikan itu benar. Tidak ada yang meragukan. Sekarang kita punya kebiasaan kadang-kadang kalau yang kita dapat kadang di WA atau di ini, kita pun harus berhati-hati untuk menyeleksinya. Betulkah? Apalagi di YouTube dan yang lain. Banyak berita berseliweran. Ada orang ditelepon, anaknya kecelakaan, sekarang membutuhkan uang, kemudian minta ditransfer. Lalu orang baru menyesal setelah semuanya terlanjur. Nah, ini perlu diperiksa. Nah, sekarang bagaimana dengan ini kepada Nabi? Wa minal adabil wajib ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam tasdiquhu fi jami' ma akhbara bihi min anba'i ma qad sabaq. Kita wajib percaya, wajib yakin dengan seluruh apa yang Nabi habarkan. Apa-apa yang sudah lewat, wa akhbari ma sayati, dan habar yang akan datang, wa fima ahalla min halalin, habar yang mana yang dihalalkan dan habar mana yang diharamkan. Kita harus percaya, terutama di musim haji kayak sekarang apalagi. Jadi misalnya tasdiqun fima akhbar, kita membenarkan yang Nabi habarkan, bahwa Nabi menghabarkan tentang satu bentuk ibadah, yakni ibadah haji. Lalu Nabi mencontohkan dan mempraktekkan sesuai yang dituntunkan, maka kita berusaha untuk membenarkannya. Kemudian juga termasuk hal-hal yang akan datang maksudnya menjelang kiamat atau yang belum terjadi. Misalnya nanti Ka'bah akan dihancurkan oleh seorang dari Habasyah, dan ini juga sahih riwayatnya. Nah, kemudian disebutkan di dalam surat Az-Zumar, "Faman adlamu mimman kadzdzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bisidqi idja'ahu alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin." Siapakah yang lebih zalim dari orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala? Itu hadirin sekalian, misalnya contoh dalam bab haji, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tawaf, baik itu tawaf qudum, tawaf ifadah, maupun tawaf wada. Maka kita tidak boleh mendustakan beberapa riwayat yang sahih tentang hal tersebut. Kemudian contoh yang lain, misalnya kita mentaati dan sekaligus membenarkan kabar bahwasanya ketika musim haji datang, maka seseorang mengambil miqat ketika dia dari Madinah, Zulhulaifah miqatnya. Maka mempercayai, meyakini bahwa benarnya risalah Nabi dengan adanya miqat untuk berumrah atau haji ini menunjukkan itu kita harus percaya kepada Nabi SAW dan yang lain sebagainya. Falladhi ja'a bisidqi huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang datang membawa kebenaran adalah Nabi. Makanya kalau ada orang menjuluki Nabi kadzab, pendusta, itu tidak pas. Nabi itu dipanggil dengan Al-Amin, orang yang dipercaya dari zaman jahiliyah. Dan kata Nabi, inna likulli ummatin amin, wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Setiap umat ada orang yang terpercaya, dan orang yang terpercaya di umat ini adalah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Fal ayatu fiha bayanun abayanu anna Allah azza wa jalla sya'nuhu aujaba ittiba'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fima yaquluhu wa illam yakun minal Qur'an. Makanya kita wajib percaya apa yang datang dari Nabi walaupun itu bukan datang dari Qur'an. Contohnya, Nabi mengharamkan anjing, di Quran tidak disebut, kita wajib percaya. Kemudian syariat haji, di Quran tidak disebut, adanya di hadis. Misalnya tanggal 8 kita ke Mina, tanggal 9 kita ke Arafah, 9 malam ke Muzdalifah. Kemudian selepas subuh, kalau memungkinkan kita ke Mina lagi, lalu tawaf ifadah, lalu kemudian juga termasuk lempar jumrah akobah dulu, baru kemudian ifadah, lalu sa'inya, lalu tahallul, dan begitulah seterusnya. Jadi maksudnya, kalau misalnya seseorang dia mendustakan Al-Quran, maka pasti dia umumnya mendustakan hadis Nabi. Nah, kemudian poin yang kedua yang disebutkan oleh beliau dalil minas sunnah. Kalau tadi dari Al-Qur'an, sekarang kalau ada di hadis yang kita mendengar misalnya

darurat tidak apa-apa, tidak usah dikerjakan kalau memang tidak memungkinkan. Sekarang ada orang pergi berhaji, hadirin sekalian. Dia aslinya tidak punya izin misalnya, lalu dia memaksa. Apakah ini sesuatu yang benar? Jawabannya tidak benar. Kalau memang dia tidak mendapatkannya, maka dia harus bersabar sehingga dia mendapatkannya, visa untuk berangkat haji. Jadi jangan memaksakan dengan visa selain itu. Kalau perlu sogok sana sini, atau kalau perlu dia buat pernyataan ini dan itu dan seterusnya. Nah, kemudian disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, nahnu na'lamu yaqinan bi'ttirari min dinil islami anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam awjaballahu ta'ala alaina ta'atah fima amarah. Dan kemudian di bagian yang ini, kata Ibnu Taimiyah, kita semua yakin bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang kita harus mengikuti ketaatan kepadanya. Kita harus mentaatinya. Kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Lidzalik, oleh karena itu, minimalnya tadi, akhlak kepada Nabi itu minimal ada empat. Pertama adalah tasdikun fima akhbar, membenarkan yang Nabi ceritakan, yang Nabi habarkan. Misalnya tentang adab kubur, tentang nikmat kubur. Kalau dalam bab haji, misalnya tentang siapakah yang mabrur, kita tidak tahu ya. Kemudian termasuk juga apa, misalnya sholat, dalam bab sholat. Ya. Seseorang sholat, kalau bisa dia khusyuk. Karena apa? Karena dia tidak tahu kapan lagi dia akan bisa lakukan. Kalau bisa pas di Arafah, dia banyak berdoa kepada Allah. Begitu juga jamaah haji, mengerjakan haji sebaik mungkin. Karena kita gak tahu apakah masih ada sisa umur kita untuk berangkat lagi. Makanya di sebagian kawan menceritakan bahwa kebanyakan kadang jamaah kita kurang memperhatikan. Walaupun sudah nunggu bertahun-tahun, sampai di sana tidak tahu apa yang dikerjakan. Akhirnya yang sunnah dianggap bid'ah, yang gak dicontohkan malah dikerjakan dan seterusnya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Lamma usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Masjidil Aqsa asbaha yatahaddatsun nasu bidzalik." Ketika Nabi menceritakan bagaimana beliau Isra dan Mi'raj, kemudian orang-orang mulai membicarakan tentang beliau. "Fartadda nasun 'amman kana amanu wa saddaqu." Maka orang-orang menjadi kafir, kufur dari Islam. Sementara sebagian yang lain dalam keadaan apa yang disebutkan di sini, mereka tadinya yang tadi adalah tidak meyakininya. Jadi waktu Nabi dalam keadaan Isra Mi'raj, maka ada orang yang irtadda annasu mimman kana amanu. Orang yang tadinya beriman ada yang murtad. Wasami'u bidzalika ila Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu faqalu halaka ila sahibika yaz'umu annahu usriya bihi al-lailata ila Baitul Maqdis. Abu Bakar yang ditanya, apakah engkau punya satu orang yang dikenal yang dia mengatakan bahwa saya melakukan perjalanan di waktu malam, perjalanan Isra dan Mi'raj maksudnya. Kemudian maksudnya dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Faqala aw qala dhalika, qalu na'am. Apakah itu bicaranya seperti itu? Kata dia iya. Kemudian kata Abu Bakar apa? Nusaddiquhu annahu dhahaba al-laila ila Baitul Maqdis wa jaa'a qabla an yusbiha. Kata Abu Bakar, kalau sekiranya ucapan itu lebih dari ini, saya percaya. Dan ini luar biasa Abu Bakar As-Siddiq. Wa annahu dhahaba al-laila ila Baitul Maqdis wa jaa'a qabla an yusbiha faqala na'am inni la asaddiquhu fi ma huwa abyatu min dhalik. Sesungguhnya kata Abu Bakar, saya akan percaya kepada yang berbicara, yakni kepada Nabi SAW, apapun bentuknya. Makanya hadirin sekalian dimuliakan Allah, kalau Allah boleh ada setiap kita kalau membaca ayat lalu ada yang gaib, ya sudah, itu kita mengimaninya. Tidak boleh seseorang meragukannya. Nah, contoh beberapa hal yang mungkin
perlu dicantumkan.

0: juga oleh kita sekalian, bagaimana Nabi SAW menyuruh kita mendahulukan naql atau dalil daripada mendahulukan akal. Contoh dalam bab haji, kita disuruh melempar jumrah. Jumrah ini di hari ke-10 hanya Aqabah saja. Di hari ke-11, 12, 13 dilempar 3-3-3, Ula, Wusta dan Aqabah. Kemudian ada seseorang, kenapa kok kita ibadah haji kok begitu modelnya? Ya, ini tauqifiyah. Tasdiqun fi ma akhbar, membenarkan yang Nabi habarkan. Jadi kita kalau pas berhaji, udahlah kita gitu aja, enggak usah menanyakan kenapa dan kenapa. Contoh yang lain. Kenapa kalau di Arafah mulainya kok habis duhur wukufnya? Kalaulah dimulainya dari pagi kan lebih segar. Yang seperti ini tidak bisa kita menanyakan. La tus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Lebih baik bagaimana? Ya lebih baik kita hadir di situ, bagaimana caranya? Cari yang halal. Jadi wukuf itu mulainya dari duhur, berakhirnya di waktu maghrib. Kalau ada orang yang bertanya lagi, kenapa damnya itu dibayarkan di Mekah lebih afdal? Kenapa? Karena dia berbuat kesalahannya juga di Mekah. Dan orang yang bayar dam itu sebabnya adalah karena dia sudah tahu secara hukum, tapi kemudian dia lakukan. Misalnya ikhwan sekalian, seorang tidak, ini ada kasus jamaah. Jadi beliau ini tidak ingin melempar jumrah, artinya diwakilkan. Ternyata di waktu yang sama orang ini malah naik Jabal Thawr, naik Gunung Thawr di saat orang-orang lempar jumrah. Maka ini satu, wallahu alam, bagaimana dia pertimbangannya? Padahal judulnya sakit, tapi sakitnya naik gunung. Rupanya dia senang naik gunung, kebetulan itu ada kesempatan. Wallahu alam. Jadi intinya kalau disebutkan di sini bahwa orang yang pendiam pun dia punya hak, sebagaimana halnya setiap kita kalau berbicara sesuatu maka akan tertulis mana baik dan buruknya ucapan tersebut. Begitu juga dengan amalan-amalan kita. Hadirin sekalian dimuliakan Allah, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar, di mana beliau misalnya mengucapkan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, kita ya meyakininya bahwa itu adalah hak. Jadi kembali kepada tasdiqun fi ma akhbar, semua yang Nabi habarkan pasti benarnya. Sekarang ada inisiatif, bagaimana kalau tawaf muternya searah jarum jam? Berarti nanti Ka'bahnya di sebelah kanan kita. Berarti rukun Yamani itu adanya setelah Hajar Aswad. Itu kalau searah jarum jam. Tetapi inisiatif begini tidaklah benar, bahwa Nabi yang maha tahu, subhanallah, Nabi yang diberitahu dan Allah yang maha tahu, dan ada hikmah di balik semua itu, dan kita diperintahkan mencari hikmahnya. Ini banyak dalam bab haji itu contoh dari mulai berangkat. Kenapa kalau kita ke Mekah langsung mikotnya pakai ihramnya dari Yalamlam? Sedangkan kalau dari Madinah, kenapa dari Dhul Hulaifah? Kalau kitanya di mana, misalnya dari Taif, kenapa di Qarnul Manazil? Lalu dari arah yang lain dia ambil mikotnya di Tan'im atau di Jironah. Jadi nama-nama ini nama-nama yang di negeri kita ramai diperbincangkan karena banyak orang di kita yang mengulangi umrohnya di waktu yang sama. Nah kemudian misalnya Nabi SAW menghabarkan kepada kita tentang rahasia haji. Maksud rahasia haji adalah di sana ada beberapa rahasia yang tidak banyak orang tahu. Misalnya sahih dalam haji ini isinya zikrullah. Bagaimana seseorang berzikir di tenda, di Arafah dan di Mina, kemudian di Muzdalifah, isinya doa. dan itu zikir kepada Allah Ta'ala. Nah, termasuk juga misalnya kalau kita membaca kabar bahwa di Muzdalifah tidak ada atap, tidak ada juga karpet kecuali kita bawa, lalu tidak ada juga banyak makanan, ya sahih jawabannya seperti itu. Tetapi sekali lagi itu adalah bagian dari ibadah kita. Kita membenarkan ucapan Nabi bahwa di Muzdalifah kita harus mabit kalau memungkinkan. Dan tahun ini nampaknya di negeri kita punya keputusan tidak mabit bagi yang sakit atau memiliki uzur atau yang lain yang sejenis, boleh tidak usah mabit di Mina. Jadi sekali lagi kalau kita memungkinkan, walaupun saya pertengahan malam, karena dianggap sudah pertengahan malam itu sudah dihitung sehari, misalnya sampai jam 12 atau setengah 1 atau setengah 12, ini itu kalau di Muzdalifah. Termasuk juga misalnya seseorang dia mau melempar jumrah di Mina, tapi intinya seperti itu. Dan tidak boleh seseorang meragukan apa yang Nabi habarkan padahal itu dalilnya ada. Contoh misalnya Abdullah bin Salam waktu datang kepada Nabi di Madinah, beliau bertanya kepada Nabi, apa makanan yang dimakan pertama penduduk surga? Semua diam, dan kata Abdullah bin Salam, tidak akan bisa menjawab kecuali seorang Nabi. Maka Nabi diberitahu Jibril, makanan pertama yang akan dimakan penduduk surga adalah hati ikan. Ya, hati ikan. Kemudian apa yang disebutkan juga di bawahnya, jadi tentang hal yang kedua, bagaimana seorang itu punya anak dengan hubungan dengan orang tuanya. Kata Nabi, ma'ur rajul, airnya laki-laki kalau bertemu air perempuan, dan air laki-laki di bawah air perempuan, berarti anaknya adalah perempuan. Ini dari hadis Nabi. Saya ulang sedikit. Jika seorang suami istri berhubungan suami istri, air laki-laki itu di bawah air perempuan, maknanya laki-laki yang keluar duluan, lalu perempuan ini yang keluar belakangan, jadilah anaknya perempuan. Kebalikannya, jika yang kejadian adalah terbalik, air perempuan di atas air laki-laki, jadilah anaknya laki-laki. Ini dari hadis Nabi. Cuma anak laki-laki umumnya mengambil sifat dari ibunya, sedangkan anak perempuan biasanya dia mengambil sifat dari ayahnya. Ini juga dari hadis Nabi. Oke, itu hadis sekalian. Sekarang kita bagaimana cara membenarkan ini, kan ucapan Nabi. Gimana membenarkan percaya kepada ucapan ini? Sekarang di kedokteran juga udah mulai kok itu kayak gitu. Ada banyak terutama dokter kandungan dan beberapa yang menyarankan seperti itu. Kalau ingin anak laki-laki caranya demikian demikian. Mengikuti hadis Nabi. Sekarang bagaimana dengan sifat bawaan atau sifat yang lain? Ayahnya keriting, ibunya rambutnya lurus. Terus bagaimana ketika anak kita ini nanti yang lahir ternyata keriting semua? Yang gini-gini itu juga ada penjelasannya, tapi secara umum hadis Nabi tadi adalah benar, tidak kita ragukan. Kita hadirin sekalian dimuliakan Allah, kata Nabi, al-irqu dassas, sesungguhnya keringat itu berpengaruh. Maksudnya DNA itu berpengaruh. Dan sekarang digunakan untuk penelitian, termasuk ada kecelakaan yang kemarin baru kecelakaan, dicari DNA-nya, disamakan. Makanya kalau ada anak angkat dan orang tua angkat dan yang lain, tentu akan ada kelihatan. Orang Arab jahiliyah dulu dan setelah Islam datang memiliki satu ilmu khusus namanya kiafah. Kiafah itu ilmu merunut nasab. Memang kesalahan yang banyak di negeri kita sekarang, kita tuh tidak tahu nasabnya, sampai seorang gak bisa nyebutkan nama bapaknya kakek. Rata-rata anak-anak gak tahu sekarang. Kebanyakan cuma tahu sampai kakeknya saja. Yang betul adalah kalau bisa kita bisa nyebutkan sampai nama bapaknya, kakeknya, kakek. Tahu tuh. Dalam bahasa Jawa malah lebih lengkap. Itu kelebihan bahasa Jawa. Kalau canggah itu berarti kakeknya, kakeknya kakek ya. Nah, itu. Saya punya kebiasaan kalau anak-anak yang ulangan namanya dicantum harus lengkap. Minimal nama kakek, syukur kalau bapaknya kakek. Ternyata anak-anak itu nama kakeknya aja enggak tahu. Taunya Kakung. Kakung itu kakeknya. Nah, ini kelemahannya. Jadi kembali ke yang tadi, di antara resik apa keyakinan di mana kita membenarkan ucapan Nabi, Nabi mengatakan begitu. Dari sinilah kenapa kalau seorang menikah, dia tidak hanya nikah dengan orangnya saja, tapi juga akan berurusan dengan keluarganya. Nabi SAW pernah mencegah, ya kan, satu pernikahan artinya, karena si fulan itu tidak baik. Waktu ada wanita bertanya, ya Rasul, dengan siapa saya menikah? Amma Abu Jahmin, adapun Abu Jaham, la yatrukul asah min yadih. Dia tidak pernah meninggalkan tongkat dari tangannya. Maksudnya Abu Jahmin ini orangnya kasar. Istrinya nanti disabet sama tongkat. Kemudian wa amma Muawiyata, adapun Muawiyatu, amma Muawiyatu la su'la lahu. Adapun Muawiyah, dia tuh orang yang tidak beruang. Maksudnya orang yang uangnya dikit. Kata Nabi, nikahlah dengan Usamah, maka nikahlah dengan Usamah. Dari sini menunjukkan Nabi menyebutkan dua orang tadi dengan sifat yang tidak baik bukan dalam rangka ghibah, karena ini enggak ada ghibah. Ini karena beliau ditanya ya tentang orang-orang tersebut, maka Nabi harus jelaskan yang jelek-jeleknya. Makanya posisi kita juga sama. Kalau kita ditanya seseorang, kebetulan orangnya mau urusan nikah dan yang lain, sampaikan apa adanya. Sehingga itu jadi pertimbangan. Jadi bukan yang hari ini banyak adalah seseorang dibuat di apa di pencitraan itu selalu dalam keadaan baik. Nabi SAW tidak begitu. Kemudian contoh yang lain, hadirin sekalian, di antara yang dicontohkan tasdiqun fi ma akhbar adalah yang kemarin di pertemuan yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan bagaimana tentang keadaan menjelang kiamat. Dan yang kemarin ciri-cirinya di antaranya bulan terbelah. Setelah itu nanti akan ada begini dan begitu, kata Nabi. Semuanya wajib kita imani, apalagi itu belum terjadi. Apakah mungkin matahari nanti terbit dari barat? Ya, karena Nabi menyebutkan begitu. Apakah mungkin bulannya terbelah? Nyatanya bulan terbelah. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Jadi tasdiqun fima akhbar juga berlaku bagi setiap kita yang kadang-kadang kita agak ragu juga ya. Tapi contoh misalnya, kata Nabi, tabi'ul hajji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr. Ini hadis Nabi. Ikutilah haji dengan umrah karena keduanya menghilangkan kefakiran. Jadi kalau kita haji dan umrah itu bukan uangnya habis, enggak, menghilangkan kemiskinan. Kalau sekali umroh kita masih miskin, coba sering umroh nanti dia kaya. Bagaimana hubungannya itu, kayak kita enggak meyakininya. Nah, ini dia. Dan itu saya pernah menemukan beberapa orang dan begitu. Artinya tidaklah teori yang kita pegang. Contoh ya, misalnya gaji seseorang 5 juta sebulan. Anaknya lahir, anaknya ada 4. Kira-kira 5 juta cukup enggak uang 1 bulan? Anaknya 4. Ternyata cukup. Anaknya 10, gajinya tetap 5 juta. Apakah cukup? Ternyata cukup. Ada kemudian pemasukan yang bukan dari gaji, karena tiap anak membawa rizki. Jadi maksud saya, jangan sampai kita menganggap ini hadis Nabi ini bertentangan dengan apa yang kita yakini. Kalau kita benar keyakinannya, insya Allah dia akan dibuktikan, bisa dibuktikan. Contoh yang dulu pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ada seorang laki-laki, lalu dia bilang, ya Rasulullah, ana amilun, saya bekerja, sementara adik saya, dia belajar. Apa kata Nabi? Jadi maksud anak laki-laki ini, uang saya habis untuk membiayai dia. Maka Nabi mengatakan, la'allaka turzaqu bihi, siapa tahu engkau dikasih rezeki ini karena adikmu. Jadi dia rezekinya lancar gara-gara adiknya. Makanya sepakat semua kita, kalau haji dan umroh menghilangkan kefakiran, bagaimana seorang pergi berhaji lalu pulangnya bangkrut? Ya mungkin tadi salah niat, atau bisa jadi dia bisa jadi hartanya ada sesuatu yang perlu dibersihkan. Dan wallahu ta'ala alam, semua orang yang datang untuk berhaji ataupun umrah, mereka aslinya bukan semuanya beruang, tapi mereka orang-orang yang mendapatkan kesempatan karena mereka adalah tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup hadirin sekalian, intinya bab ini kita wajib mengimani apa yang Nabi habarkan tanpa ada keraguan, kemudian berusaha mendahulukan dalil, dan jangan ada semacam pertentangan. Contoh misalnya kita bangun tidur harus cuci tangan, kemudian Rasulullah menyebutkan kalau kita meninggalkan minuman usahakan ditutup sebelum kita tidur. Lalu kata Nabi juga, jangan seorang meletakkan pisau tergeletak begitu saja, tapi dikasih bungkus, kalau perlu di yang landepnya itu jangan terlihat. Begitu juga larangan mengasah pisau di depan kambing yang mau disembelih. Larangan menjual kambing dipisah dari yang induk sama anak yang masih nyusu. Begitu juga di kebun binatang tuh saya ngelihat, harusnya unta tuh jangan sendirian dibawa ke kebun binatang di Semarang, harusnya dia sama istrinya, sama anak-anaknya kalau ada, atau sama keluarganya. Supaya dia tidak bersedih, karena binatang juga punya pri kebinatangan. Sekarang kalau misalnya kambing, kita mau nyembelih kambing besok, jadi sebaiknya gimana kalau kambing? Ya kambing, ya dulu ada kisah, Nabi datang ke kebun korma seorang ansor, lalu ada onta, ontanya ini kurus, onta ini mengadu kepada Nabi tentang perlakuan majikannya yang jarang ngasih makan. Oleh Nabi ditegur kemudian. Dari sini intinya hadirin, dari mana Nabi tahu? Dari Jibril. Bagaimana binatang mengadu? Ya binatang mengadu kepada Nabi, mukjizat Nabi. Adapun kita tidak tahu. Jadi usahakanlah kita bisa berbuat yang terbaik. Pada akhirnya mudah-mudahan setiap kita diberikan kemudahan. Dan ini bulan termasuk bulan haji, dan ini bulan haram. Maka berdoalah kita kepada Allah yang banyak. Bagi yang belum sempat berangkat berhaji, mudah-mudahan tahun depan kita diberi kemudahan. Kalau tahun depan belum, ya tahun depannya lagi. Tahun depannya lagi belum, tahun depannya lagi. Tahun depannya, depannya lagi, belum. Ya, tahun depan, depan, depannya lagi insya Allah. Ya, dan paling paling bahagia kalau orang berhaji dengan keluarganya. Usahakan kalau haji jangan sendirian, tapi dengan keluarganya. Karena saya pernah ketemu dengan seorang bapak-bapak haji sendirian. Sudah begitu dia mau beli tas. Tasnya harganya mahal lagi, sampai 24 juta ya. Kemudian waktu beliau merubah niat, yaudah saya mau belikan tas buat istri saya, maka kemudian kita antar. Sampai dia bertanya, kenapa waktu tasnya untuk saya kok gak mau nganter, kalau yang ini kok mau nganter? Ya, karena laki-laki apabila dia membelikan sesuatu untuk anggota keluarganya dan itu menyenangkan, maka tidak ada istilah boros, dan itu jadi pahala dan bukan sesuatu yang sia-sia. Tapi kalau dia untuk dirinya, dirinya hanya sesuatu yang kebutuhannya tidak terlalu mendesak, hanya untuk tas tenteng dia beli dalam begitu harga yang begitu mahal, maka ini perlu dipertimbangkan. Dan intinya hadirin sekalian, setiap kita mudah-mudahan di bulan-bulan haji ini bisa mendapatkan keutamaan. Dan jangan lupa nanti di 10 awal Zulhijjah, 1 sampai 10 itu hari-hari yang paling utama ya, manfaatkan sebaik mungkin buat belajar, buat beramal, buat beribadah. dan nilainya lebih daripada pahala jihad. Itu saja, wallahu taala alamu bisawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: مطيرة تلاوة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Senyum bagian dari akhlak Islam. Jarir bin Abdullah Al-Bajali mengatakan, "Tidaklah Rasulullah melihatku kecuali beliau tersenyum kepadaku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini dikomentari oleh Al-Hafidz Adz-Dzahabi sebagai berikut. Inilah, yaitu suka tersenyum adalah akhlak Islam. Sepatutnya orang yang punya sifat bawaan cemburu dan tegang sulit senyum untuk berlatih suka senyum. Memperbagus akhlaknya dan membenci dirinya yang memiliki akhlak yang buruk. Sebuah keniscayaan melawan dan menghukum diri sendiri agar bisa menjadi orang yang mudah tersenyum. Siar. Syarat vital agar menjadi seorang yang berakhlak mulia adalah berwajah ceria, berhias senyum manis yang tulus tanpa rekayasa. Orang yang suka menolong orang lain, namun dengan wajah datar tanpa ekspresi, akan dinilai gagal menjadi orang yang berakhlak mulia. Jika tersenyum dengan orang lain itu bernilai pahala, maka senyum di hadapan istri, suami, ayah, dan ibu jauh lebih berpahala.

Kata Hasan al-Basri sebagaimana yang disampaikan al-Khatib al-Baghdadi dalam al-Jamili akhlaqir rawi wa adabi sami, kana rajulu, dulu seseorang kalau menuntut ilmu agama suka datang ke kajian, datang ke Blok M Square atau datang ke majelis-majelis lain, fala yalbathu an yara dhalika fi takhashu'i wa hadihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi. Maka kita enggak butuh nunggu waktu yang lama kecuali kita akan melihat perubahannya. Dari sisi apa? Dari ketenangan, dari kekhusyuan, dari pola hidupnya, dari lisannya. Lisan ngaji enggak usah nunggu lama-lama, enggak usah nunggu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, enggak. Baru beberapa bulan itu lisan udah berubah. Coba kita renungkan, kita udah berubah belum lisan kita nih? Kita ngaji udah berapa lama? Yang kenal beberapa ustadz, kita kenal dekat sama ustadz udah berapa lama? Tuh lisan berubah enggak? Ini yang dinamakan adabul ilm, ada perubahan real. Itu kan yang dikatakan Ibnu Mubarak yang sempat kita sebutkan. Adab tuh apa sih? Ya ini. Bukan adab dikotomi hanya hablum minan nas aja, enggak, semua berubah. Bahkan bukan lisan aja, kata Hasan al-Basri, panca indera anggota badan berubah, yatnya berubah, tangannya berubah tuh. Yang dulu mungkin suka gandeng, suka megang-megang, suka mukul, suka nampar, berubah tuh hadirin. Harus ada perubahan hadirin, itu poinnya. Jangan hobi ngikutin kajian, buat kajian, tapi gak ada perubahan. Berarti kita gak diinginkan kebaikan sama Allah. Walaupun kita hidup di dunia ilmu, tapi Allah gak inginkan kebaikan buat kita. Buktinya gak ada perubahan.

0: jawab.
1: Izin bertanya, Ustaz, bagaimana dalam syariat Islam tentang kesurupan dan bagaimana menyembuhkan cara kesurupan yang sesuai syariat? Di daerah kami ada yang memanggil yang katanya orang pintar, tapi malah disuruh buat sajen-sajen untuk ditempatkan di tempat tertentu. Jazakallahu khairan atas jawabannya.
2: Niki kula nate ngawontenaken pengaosan irah-irahanipun setan nuratuyan debit orang dule. Judule pengajian ngoten niku. Antawisipun ngrembug masalah kesurupan. Semanten niki wonten pengaosan judulipun Ahlul Kelenik Wal Ngapusi. Niku nggih ngrembug kesurupan. Kesurupan niku wonten, Pak. Wonten sak lebetipun agami Islam. Lan niku dados kesepakatan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Ning klentu gedhe nalika panjenengan mastani kesurupan niku kerawuhan. Seperangane manungsa niku nek enten wong kesurupan, iki dheweke lagi kerawuhan. Sing rawuh sapa? Dadi setane kok dirawuh-rawuh kene. Setan niku teko ngoten utawa kesurupan ngoten kemawon. Dalilipun kathah niku wonten ayat Al-Qur'an antawisipun Allah Subhanahu wa taala dawuh alladzi wong-wong kang yakuluna mangan ar-riba bondo riba la yakumuna dheweke ora bisa ngadeg illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu bisyaitonu minal mas kecoba ngadeke iku sempoyongan kaya dene wong sing kesurupan setan iku mapan wonten surat Al-Baqarah ayatipun 270. Para ulama ahli sunnati wal jamaah kathah ingkang nerangake pilih ayat niki Al-Baqarah 270 niki pinangka dalil wontenipun fenomena kesurupan. Antawisipun Syekh Wahid Abdul Salam Bali mapan wonten salebetipun kitab Wiqayatul Insani minal Jinni wasyayatin. Ngrekso njaga manungsa saka gangguane jin lan setan. Niku dalil pilih kesurupan niku wonten. Lan tiang-tiang ingkang kesurupan niku namung tiang-tiang ingkang ringkih penggalihipun. Biasanipun nalika seneng banget, sedih banget, bunek banget. Sedih niku kenemenen, bungae kenemenen. Iku dados anginipun ngemut-emut Allah niku dados ringkih niku gampang kesurupan. Nggih. Lan kathah-kathahipun menika piyantun sedri. Wonten zamanipun Kanjeng Nabi kirang wonten kasus kesurupan dipun sebat wonten hadis. Caranipun nambani dos pundi? Niku jenengan adani kupinge ngagem adan ngantos paripurna nganti rampung. Ya adani kupinge sing banter. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar ngoten. Wonten satunggalipun hadis sahih riwayat Muslim Nabi dawuh idza menawa budiya lis-salati azan dikumandangake kanggo salat adbara syaitanu wala hudurat. Setan iku bakal melayu nganti kepentut-pentut. Pirsa kepentut-pentut sampai buang angin tidak bisa tertahan krana saking wedine dumateng swara adzan. Nek pun diadani kok cek umat wae mang tutuk sirahe. Ngapusi koneh njaluk udud ah niku gur modus. Dipun adani sing banter nganti rampung. Niku antawis napa caranipun utawi dipun rupiah. Ewon dene ngundang dukun kok malah ndawuhake perkawis-perkawis ingkang nalisir saking syariat kon cepake sajen barang. Iku mboten parem. Ateges kula panjenengan sedaya nyuwun pitulungan pengayoman marang setan. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Menawa sira nyuwun pengayoman, nyuwun pengayoman marang Allah, ora kok nyuwun pengayoman marang setan. Nyepaki sesajen kanggo setan menika mboten parem. Menawi saged diajak wawan pangandikan sebab wong kesurupan niku kadang kala setengah sadar setengah mboten. Wonten sing kesadaran niku 20%, wonten sing 30%, wonten sing kesadaran niku ilang babar blas. Menawi saged diajak ngomong dheweke niku kongkon ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iku nek berhasil minggat. Tapi biasane abot, Pak. Biasane abot. Niku carane, Bu. Wallahu taala alam.

0: Mutiara Nasihat.
1: Nah, selanjutnya para jemaah sekalian, sebab-sebab, ya, kiat-kiat kita untuk menambah iman kita disebutkan di sini adalah al-ijtihad fil qiyami bil a'malis shaliha. Sungguh-sungguh, ya, dalam melakukan amal soleh. Ada orang yang ana futur, ana ingin kembali kepada ketaatan, tapi dia tidak mau paksa dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teori sudah oke, ujian 9 nilainya, tapi praktek 0. Susah ini. Orang-orang seperti ini susah mau nambah iman. Orang yang menambah iman, dia harus paksa dirinya untuk beramal soleh, ya, ijtihad, sungguh-sungguh dalam beramal soleh. Dikatakan oleh Syekh Abdul Razak di sini, ayyajtahidal muslimu fil qiyami bil a'malis salihatil khalisati liwajhillahi ta'ala wa ayyukthira minha wa yudawimu alaiha. Sungguh-sungguh seorang muslim agar bersungguh-sungguh untuk melakukan amal-amal soleh khalisatan, ikhlas liwajhillah, hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya berharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ayyukthira minha, memperbanyak amalan soleh tersebut, wa yudawimu alaiha, dan dia terus mudawamah, continue dalam melakukannya. Jangan baru datang kajian masalah sedekah rebutan mau sedekah, dapat seminggu tidak pernah sedekah lagi, sudah lupa sama kajian sedekahnya. Dengar kisahnya Abu Bakar Siddiq, sedekahnya semua hartanya Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khattab cerita, waktu itu Rasulullah SAW yang memerintahkan kita untuk sedekah, dan pada waktu itu juga bertabrakan ana lagi punya uang, ana lagi ada rezeki. Berangkat Umar bin Khattab dibawa separuh hartanya, kasih sama Rasulullah. Katanya Umar, sebentar lagi Abu Bakar datang, dibawa hartanya, ditanya sama Rasulullah, apa yang kau sisakan wahai Abu Bakar? Ana sisakan Allah dan Rasulnya. Semua sama Abu Bakar disedekahkan. Oh, Rasulullah, para jamaah, ada beberapa sahabat yang lain pernah mau mengeluarkan harta itu, seluruh hartanya dia mau keluarin fisabilillah, tapi sama Rasulullah ditolak, jangan, sisain buat keluarganya. Kecuali Abu Bakar, keluarin semua diterima sama Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah tahu imannya Abu Bakar itu seperti apa, dan Rasulullah tahu seperti apa sepak terjangnya Abu Bakar dan keluarganya, diterima sama Rasulullah. Jangan terus kita mau ikut-ikut pulang pengajian, rekening dikosongin semua, dilucuti dari istri, sini uang mana sedekah, dapat 3 hari cerai berai antum jemaah. Istrinya kabur, anaknya tidak tahu kemana. Ya, jangan. Yudawim, agar seseorang continue meskipun sedikit. Kata Rasulullah apa? Adwa muha wa in qalla. Yang continue meskipun sedikit. Sehari 1000, tidak apa-apa. Jangan getar lihat orang yang sehari 1 miliar, jangan. Sehari 1000. Yang 1 miliar itu tidak kira mampu setiap hari. Kalau 1000 kita mampu setiap hari 1000 terus sampai mati 1000. Jadi berapa? 1000 Allah lipat gandakan bisa jadi 100 kali lipat, bisa 1000 kali lipat dan lebih. Bisa 700 kali lipat. Wallahu a'lam, kita enggak pernah tahu jemaah. Tergantung kadar keikhlasan seseorang. Sedikit-sedikit paksa. Fa inna kulla 'amalin yakumu bihi al-muslim mimma syara'ahu Allah wa yukhlisu niyyatahu fihi yazidu fi imanihi. Karena sungguh amalan seorang muslim yang dikerjakan oleh seorang muslim, ya, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia ikhlas di situ niatnya, bukan beramal ada maksud lain, tapi ikhlas lillahi taala, amalannya itu bisa menyuntik keimanannya, dia tambah keimanannya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan tidak langsung kita maksa diri untuk beramal soleh ini, itu nambahkan iman. Li'annal imana yazidu bi ziyadati taat, karena iman itu bertambah dengan bertambahnya ketaatan. Wa kasratil ibadah, dan iman itu bisa bertambah dengan banyaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada para jamaah orang itu jalannya lurus terus, tapi kalau dilihat ia enggak seberapa amalannya. Enggak pernah kelihatan dia salat di masjid, salat sunnah panjang, enggak pernah. Tapi karena dia amalannya ikhlas, disembunyikan sama dia amalannya, orang lain enggak tahu. Anak sama istrinya enggak tahu. Sembunyi dia. Dia sedekah sembunyi, sama dia dimasukin ke surat. Bilang ini ada titipan uang dari fulan bin fulan, enggak disebut namanya, padahal uang dia. Suruh kasih ke orang itu, nyuruh orang lain. Yang orang ini yang disuruh tidak tahu kalau uangnya dari dia, yang nerima pun tidak tahu kalau dari dia, semuanya tidak ada yang tahu. Tapi sampai jemaah, tidak ada yang tahu. Sholat tahajud, kenapa kok sholat tahajud itu amalan yang paling baik, termasuk dari sholat-sholat yang ditekankan? Kenapa? Karena lebih dekat dengan ikhlas. Tidak ada orang lihat, sepi sunyi malam-malam jemaah, kemungkinan diterimanya lebih besar. Yang selanjutnya, ثم إن العبودية التي شرعها الله لعباده وطلب منهم القيام به فرضها أو فرضها ونفلها منقسمة على القلب واللسان والجوارح. Bahwasanya penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah syariatkan kepada kita dan Allah minta kita untuk mengerjakan itu, entah itu fardu atau itu nafilah, itu dibagi menjadi tiga. Jadi syariat ibadah-ibadah yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu disyariatkan kepada kita, yang fardu maupun yang nafilah, itu kalau mau dilihat dibagi menjadi tiga. Yang pertama amalan dari hati, yang kedua amalan lisan, yang ketiga amalan badan kita. Dan masing-masing punya ibadah yang khusus untuk itu. Dari tiga ini punya kekhususan masing-masing dari ibadah tersebut. Salah satunya dijelaskan mumin ubudiyatil lisan alladzi takhusu, ya secara singkat kalau mau dibahas, ibadah lisan yang khusus adalah qiraatul Quran. Wa takbir, ya berzikir, takbir, tasbih, tahlil, ya al istighfar, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna, dan yang lain-lain yang termasuk dari ibadah lisan. Adapun dari ibadah al-jawarih, dari tubuh kita, kalau mau dicontohkan, ya sedekah, haji, sholat, ambil wudhu, ya memperbanyak langkah ke masjid, dan yang lain-lain dari amalan-amalan yang dilakukan oleh tubuh kita. Adapun yang berkaitan dengan hati para jamaah sekalian, disebutkan di sini fahadhil a'mal al-qalbiyah wallati bil lisan wallati bil jawarih kullaha min al-iman wa dakhilatun fi musammahu fal qiyamu biha wal iktharu minha ziyadatun fil iman. Amalan-amalan ini ya, semuanya itu membutuhkan yang namanya hati para jemaah. Lisan, tubuh, ya, butuh dua-duanya sama yang namanya hati. Dan jika ini semua jadi satu, hati, lisan, sama tubuh kita beramal, ya berkaitan satu dengan yang lain. Misalkan kita zikir, kita ikutkan hati kita juga. Kita sholat, kita ikutkan hati kita juga. Kita luruskan hati kita juga. Maka ini adalah amalan yang akan menambah keimanan seseorang. Wa ihmaluha wa inqasuha naqsun fil iman. Tapi kalau kita bermain-main, lalai-lalai sama yang tiga ini, lisan saja hatinya tidak dipakai, ya sholat hatinya tidak dipakai, haji bukan ikhlas, tapi hanya ingin dibilang Pak Haji. Jadi kalau dipanggil pulang dari haji, bukan dipanggil Pak Haji, dia tidak noleh jemaah. Mukanya masam, tidak enak mukanya langsung. Oh Pak Haji, ahlan langsung. Padahal belum haji.
2: Dia senang dia manggil Pak Haji. Ini sudah masalah di hatinya jemaah. Baru pulang umroh dipanggil Pak Haji, dia senang.
1: Anak dipanggil Pak Haji tadi.
2: Padahal belum haji.
1: Dan yang lain-lain yang berbau riya dan sum'ah. Semua amalan kita ada urusannya sama hati. Hatinya tidak benar, ya semuanya akan bermasalah. Sekarang Syekh di sini memperdalam lagi pembahasannya tentang masalah amalan hati. Fahiyya fil haqiqati asluddin wa ra'sul amri wa ahammul matalib. Allahu Akbar. Hati ini adalah hakikat dari asal muasal agama kita ini. Wa ra'sul amr, kepalanya sesuatu. Wa ahammul matalib, dan paling pentingnya yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sama Allah disuruh sholat, kita disuruh puasa, disuruh zikir dan lain sebagainya. Intinya itu di hati. Dasarnya, pondasinya agama ini di dalam hati. Bal innal a'mal adh-dhahira la tuqbal in khalat minal a'mal al-qalbiyah. Bahkan amalan yang zahir, kalau hatinya tidak ikut serta di sana, maka tidak diterima amalannya. Karena al-a'mal kullaha yushtaratu fi qubulihal al-ikhlas biha lillahi azza wa jalla. Karena seluruh amalan

0: hukum menerima upah, memandikan jenazah. Mengurusi jenazah kaum muslimin termasuk ibadah yang Allah wajibkan bagi kaum muslimin. Baik bentuknya menggali kuburan, memandikan, mengafani, atau memakamkan. Karena itu, bagi mereka yang melaksanakannya, idealnya diniatkan dalam rangka mencari pahala, bukan dalam rangka mencari upah. Bagaimana jika keluarga mayit memberi sesuatu? Ada dua rincian dalam masalah ini. Pertama, jika keluarga mayit memberikan sesuatu tanpa disyaratkan di depan, tidak jadi masalah untuk menerimanya, karena statusnya hadiah. Kedua, jika pemberian ini karena disyaratkan di depan, berarti ini upah. Dan pendapat yang benar, boleh diambil, hanya saja mengurangi kadar pahalanya. Dalam Kasyaful Kina dinyatakan, dimakruhkan untuk mengambil upah dari memandikan mayit, mengafaninya, mengangkatnya, dan memakamkannya. Dalam kitab Al-Mubdi dinyatakan, Imam Ahmad memakruhkan bagi yang memandikan mayit atau yang menggali kuburan untuk mengambil upah dari tugasnya, kecuali jika dia sangat membutuhkan, dan dia boleh diberi dari baitul mal. Jika tidak memungkinkan, dia diberi sesuai ukuran kerjanya. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya, bolehkah mengambil upah sebagai ganti untuk memandikan dan mengafani jenazah? Jawaban beliau, jika upah atau pemberian ini diberikan tanpa ada kesepakatan di depan, jelas ini dibolehkan dan tidak masalah. Karena pemberian ini termasuk balasan terima kasih untuk yang memandikan jenazah atau yang mengafani atas kerja mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang diberi kebaikan oleh orang lain, maka berikanlah balasan terima kasih. Lalu beliau melanjutkan, jika upah ini disyaratkan di depan, jelas menerima upah ini akan mengurangi pahala orang yang memandikan dan mengafani. Karena yang memandikan dan mengafani akan mendapatkan pahala besar. Karena memandikan dan mengafani mayit termasuk fardu kifayah, sehingga yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala melaksanakan fardu kifayah. Beliau melanjutkan, namun jika dia mengambil upah, maka pahalanya akan berkurang, meskipun tidak masalah baginya mengambil upah ini. Karena upah ini sebagai ganti atas kerja yang bermanfaat bagi orang lain, atau amal muta'addi. Dan orang yang melakukan amal muta'addi, atau kerja manfaat bagi orang lain, dia berhak mendapatkan upah. Sebagaimana orang yang mengajarkan Al-Quran, boleh mengambil upah menurut pendapat yang sahih. Keterangan lajnah da'imah juga serupa. Ketika menjawab pertanyaan mengenai hukum mengambil upah karena memandikan jenazah, baik upah yang disyaratkan di depan atau tanpa syarat di depan. Jawaban lajnah da'imah, boleh, meskipun yang lebih bagus, orang itu melaksanakannya dengan sukarela jika tidak menyusahkannya. Wabillahi taufik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Demikian, Allahu a'lam.
1: Konsultasi syariah.
2: Kalau saya waktu sholat tahajud itu nunggu sholat subuh itu ketiduran, sholatnya batal enggak? Wudunya batal enggak?
3: Nah.
2: Ya, syukran Ustaz.
3: Barakallahu fikum.
2: Terimohar.
4: Apakah tidur itu membatalkan wudu ataukah tidak? Ulama khilaf dalam masalah ini, dan pendapat yang lebih rajih wallahu ta'ala alam, ini pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Syekhul Islam dan beberapa ulama yang lainnya. Tidur itu ada dua ya. Yang pertama adalah tidur yang ringan, di mana ketika dia tidur itu masih bisa merasakan suasana di luar, sehingga anaknya nangis masih dengar ya, istrinya masak keceplosan minyak tok, nah, dia dengar, wah istri saya itu keceplosan minyak ya, dia. Kemudian ada suara-suara kanan kirinya termasuk khatib berkhutbah, dia kadang dengar, padahal dia ketika Jumat itu masya Allah posisi kepala sudah di bawah pak ya, saking ngantuknya, tapi dia dengar khatib berkhutbah, wahai kaum muslimin dengarkanlah khutbah dengan baik, jangan tidur, dia dengar padahal dia tidur. Maka tidur seperti ini tidak sampai membatalkan wudu. Tidur ini tidak sampai membatalkan wudu. Makanya ketika kami melihat para jamaah itu ngantuk saat khutbah Jumat, kita tidak mengatakan bahasanya mereka batal wudunya, karena begitu saya mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bangun mereka, masya Allah. Begitu khatib itu membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, itu yang tidur bangun. Kenapa? Tahu kalau Jumatannya sudah mau selesai. Begitu khatib menyampaikan khutbah dalam waktu yang panjang misalnya, sampai setengah jam menggebu-gebu ya, ditinggal turu. Begitu khatib mengatakan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, jamaah yang ngantuk bangun. Itu bukti sebenarnya mereka itu dengar, cuman sambil ngantuk, sambil ketiduran. Tapi tidur yang tidur ringan, dan tidur seperti ini tidak sampai membatalkan wudu. Yang kedua, tidur berat. Nah, tidur berat itu sampai masya Allah ya, hilang kemampuan untuk mengindra kanan kirinya. Bahkan biasanya sudah mimpi kemana-mana, sehingga ada suara A, B, C dia nggak dengar, kecuali kalau terlalu keras itu mungkin baru dia dengar. Tapi kalau masih ringan, anaknya nangis, ada suara apa, kadang dia nggak dengar, bahkan kadang masuk mimpi, kayaknya kedengaran suara ini, masuk mimpi itu suaranya, sampai ngorok-ngorok ya. Nah, tidur seperti ini bisa membatalkan wudu. Sebagai tambahannya, Nabi SAW pernah bersabda, al-ainu wika'usah, mata itu ibarat sumbat bagi tubur. Faman nama falyatawaddo, maka siapa yang tidur dia harus berwudu. Sehingga di situ ada dua kalimat yang disampaikan Nabi SAW, al-ainu wika'usah, al-ainu wika'usahi, mata itu sumbat bagi asah, asah artinya dubur, sumbat bagi dubur. Faman nama falyatawaddo, maka siapa yang tidur hendaknya dia berwudu. Nah, sehingga di bagian pertama hadis ini menjelaskan potongan yang kedua, siapa yang tidur harus berwudu, yaitu tidur yang bisa menyebabkan duburnya itu terbuka. Nah, dubur terbuka itu kapan? Ketika kesadaran orang itu hilang. Karena sebenarnya tidur sendiri itu bukan pembatal wudu, tapi yang jadi pembatal wudu adalah dubur terbuka, kesadaran hilang, sehingga menyebabkan orang itu ketika ngentut gak terasa. Maka dihukumi oleh Nabi SAW, dia ibarat orang yang sudah ngentut. Sehingga kalau ada orang yang tidur tapi tidurnya tidur yang tidak lelap, tidak pulas, sehingga dia masih bisa merasakan ketika mau ngentut dia kadang tahan, dan dia bisa merasakan suasana di kanan kirinya, maka itu tidak sampai membatalkan sholat. Nabi SAW pernah tertidur, dan ketika selesai tidur beliau bangun langsung sholat. Kemudian beliau ditanya, Anda kenapa tidak bersuci, tidak berwudu? Nabi SAW mengatakan, tanamu aini wala yanamu kalbi, mataku tertidur tapi hatiku tidak. Artinya tidur beliau tidur diiringi dengan kesadaran. Sehingga kalau ada orang yang tidur tapi dia masih merasa kanan kirinya ada perubahan, ada gerakan, ada suara, dia kalau mau ngentut bisa nahan, maka insya Allah tidur seperti ini tidak sampai membatalkan wudu. Nah, wallahu ta'ala alam.
5: Mutiara Nasihat. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam berkata kepadaku, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan apapun meskipun hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah tersenyum. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Hadis ini adalah motivasi dari Nabi SAW agar kita senantiasa semangat untuk beramal soleh. Apakah amal soleh tersebut menurut pandangan kita besar ataupun menurut pandangan kita kecil? Tetap hendaknya semangat, karena umur terbatas dan pahala bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jika disertai dengan niat yang tulus. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan la tahqiranna, larangan, jangan sekali-sekali, di situ ada nun taukid yang artinya jangan sekali-sekali engkau meremehkan minal ma'rufi syai'an, kebaikan apapun, kebaikan yang terkait dengan amal zahir, amal lisan maupun terkait dengan amal batin yang namanya kebaikan, maka lakukanlah, jangan sekali-sekali engkau meremehkan. Kemudian Nabi SAW mencontohkan tentang suatu amalan yang mungkin banyak di antara kita melakukannya dan kita tidak merasa itu sebagai ibadah, yaitu senyum kepada saudara. Walau antal ko akhok biwajihin talik, meskipun hanya sekedar tersenyum ketika bertemu dengan orang lain. Maka seorang berusaha untuk mengamalkan kebajikan apapun, dan kalau dia sudah tersenyum, hendaknya dia niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena senyuman adalah amalan duniawi, hanya bisa mendapatkan pahala jika diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang ada yang dari sananya memang mudah tersenyum, dan ada yang senyum jarang, dan ada yang berat untuk tersenyum. Ketika dia mendengar hadis ini bahwasanya senyuman bisa mendatangkan pahala, maka dia berusaha untuk bisa tersenyum karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya innama al ilmu bitta'allum, sungguhnya ilmu diraih dengan belajar, wa innama al hilmu bitta'allum, dan sifat al hilm ya bisa diraih dengan berusaha untuk menjadi orang yang bijak, orang yang santun. Ya, wa man yatasabbar yusabbirhullah, siapa yang belajar untuk bersabar maka dia akan menjadi penyabar. Orang yang rasanya senyumnya sangat mahal, jika dia melatih diri tersenyum karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mudah menjadi orang yang pandai tersenyum. Dan itulah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, "Ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassama fi wajhihi." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatku kecuali tersenyum di hadapan wajahku. Selalu, tidak pernah tidak. Menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang mudah tersenyum, dan orang yang mudah tersenyum menunjukkan orang tersebut jauh dari kesombongan, jauh dari keangkuhan. Kalau orang yang sombong atau angkuh merasa dirinya tinggi, mungkin berpikir dalam dirinya, ngapain saya senyum sama si fulan? Ngapain saya senyum sama dia? Apa untungnya saya senyum sama dia? Dia tidak berhak untuk mendapatkan senyumanku. Tapi kalau orang hatinya bersih, hatinya tawadhu, jauh dari kesombongan, maka dia mudah tersenyum kepada siapa saja. Kepada orang kaya dia tersenyum, kepada orang miskin dia tersenyum. Kepada pejabat dia tersenyum, kepada rakyat jelata juga dia tersenyum. Kepada bawahannya dia tersenyum. Dia tidak merasa berat, karena dia tahu senyumannya karena Allah akan bermanfaat bagi dia di akhirat kelak. Dan Nabi melarang dia untuk meremehkan hal tersebut. La tahqiranna, jangan kau meremehkan. Itu Nabi ucapkan kepada siapa? Nabi ucapkan kepada Abu Dzar yang amalnya ibadahnya luar biasa, yang dia berjihad bersama Nabi SAW, yang ibadahnya luar biasa. Bukan orang yang malas-malasan, tapi Nabi sampaikan kepada orang yang ibadahnya luar biasa, sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Itu pun Nabi mengatakan, jangan kau remehkan amal apapun meskipun hanya sekedar tersenyum. Karenanya, ma'asyiral muslimin, ya, dari hadis ini kita belajar, jangan kita meremehkan amal apapun. Kapan terdetik dalam hati kita untuk beramal soleh, segera kita lakukan. Masalah pahala serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah, Rasulullah SAW mengabarkan ada orang masuk surga gara-gara amalan yang sangat sederhana. Kata Nabi SAW, marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariq. Ada seorang lelaki lewat suatu jalan, tiba-tiba dia mendapati ada ranting atau dahan pohon yang berada di tengah jalan. Kata dia, la unahiyannahu anil muslimin, aku akan pindahkan dahan ini dari kaum muslimin, la yu'dihim, jangan sampai ada orang lewat kemudian terkena dahan tersebut. Fasyakarallahu lahu.

0: Di surga Rasulullah SAW berkata, "Hai Bilal, ya, sepertinya Rasulullah SAW mimpi aku masuk dalam surga dan aku mendengar suara sendalmu atau suara terompahmu di hadapanku. Amalan apa yang paling kau harapkan?" Artinya Bilal dijamin masuk surga. Rasulullah bertanya, "Amal apa yang paling kau harapkan sehingga ayu amalin arja? Amalan apa yang paling kau harapkan sehingga bisa membuat engkau masuk surga bahkan berjalan di hadapan di masa depan kelak tentunya?" Bilal adalah seorang yang hebat. Dia muadzinnya Rasulullah SAW. Suara adzan berkumandang bergema di kota Madinah. Suaranya siapa? Suaranya Bilal. Bilal berjihad dengan Nabi SAW dengan banyak jihad. Tapi ketika beliau ditanya, beliau menyebutkan amal yang mungkin tidak terbetik oleh kita. Mungkin kalau kita jadi Bilal, kita bilang, "Saya berjihad terus sama engkau ya Rasulullah, saya tukang adzan." Tapi dia bilang, "Tidaklah aku bersuci fi sa'ati minal lail wa an-nahar, setiap hari, setiap saat kalau aku bersuci berwudu, apakah di siang hari atau malam hari, kecuali aku sholat dua rakaat." Itu sholat sunnah wudu. Itu yang dia harapkan. Yang dia harapkan bukan jihadnya, bukan adzannya. Karena tadi, seorang tidak tahu amal mana yang bisa membuat dia masuk surga. Kemudian, kenapa kita harus perhatian dalam amal soleh apapun? Karena di akhirat kelak, yang jadi barometer Allah adalah timbangan kebajikan dan timbangan keburukan. Itu yang menjadi barometer Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan ditimbang amalan kita pada hari kiamat kelak. Dan kita sangat butuh kebaikan, sekecil apapun, untuk agar bisa timbangan kebajikan kita lebih baik daripada timbangan keburukan kita, timbangan maksiat kita. Dan juga untuk mengangkat derajat kita di akhirat kelak kalau kita masuk surga. Setiap amal soleh yang kita lakukan tidak akan tersia-siakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Kebaikan apapun yang dilakukan meskipun seringan dzarrah, dia akan orang itu akan melihat hasilnya. Dzarrah adalah suatu yang sangat kecil, sangat ringan dalam bahasa Arab. Pada yang mengartikan dzarrah adalah seorang kalau memukulkan tangannya di tanah, kemudian dia mengambil satu butir pasir dari tanah yang tertempel di tangannya, itulah zarrah. Ada yang mengatakan zarrah adalah semut kecil. Ada yang mengatakan zarrah adalah partikel-partikel debu yang kalau kita buka jendela, buka gorden, kita lihat ada partikel yang sangat kecil tersebut. Kalau kita ambil satu, itu namanya zarrah. Artinya benda-benda ini, semut kecil atau satu butir pasir atau partikel debu tadi, kalau kita letakkan di daun timbangan, maka tidak akan terdeteksi, saking ringannya. Tetapi pada hari kiamat akan terdeteksi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebajikan meskipun sekecil zarrah, dia akan melihat hasilnya pada hari kiamat kelak. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, hendaknya kita senantiasa bersemangat untuk melakukan kebajikan apapun, ya, meskipun menurut kita mungkin sepele, menurut kita adalah ringan, tapi kalau Allah buka hati kita untuk melakukan kebajikan tersebut, jangan kita sia-siakan, mumpung kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Lima keutamaan menjawab azan dan berdoa setelahnya. Pertama, menjawab azan karena dorongan keyakinan hati akan mengantarkan menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-mu'adhdhinu Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar, thumma qala ashhadu an la ilaha illa Allah, qala ashhadu an la ilaha illa Allah, thumma qala ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. Jika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka hendaklah salah seorang di antara kalian juga mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian jika muadzin mengucapkan Ashhadu an la ilaha illallah, maka hendaklah yang mendengarkan mengucapkan Ashhadu an la ilaha illallah. Kemudian jika muadzin mengucapkan Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka hendaklah yang mendengar juga mengucapkan Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian jika muadzin mengucapkan Hayya 'alas salah, maka ia mengucapkan La hawla wa la quwata illa billah. Kemudian jika muadzin mengucapkan

0: Ia alal falah. Maka hendaklah yang mendengar mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian jika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka hendaklah yang mendengar mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian jika muadzin mengucapkan la ilaha illallah, maka hendaklah yang mendengar juga mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan itu tulus dari dalam hatinya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Kedua, dengan menjawab azan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'u al-mu'adhdhin wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil Islam dina ghufira lahu dhanbuhu." Barang siapa mengucapkan pada waktu mendengar muadzin mengumandangkan azan, "Wa ana ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا." Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Aku rela Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama yang benar, niscaya dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, siapa yang menjawab azan lalu membaca salawat sekali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersalawat untuknya 10 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqul, thumma sallu 'alayya fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra." Apabila kalian mendengar muadzin, jawablah azannya, kemudian bacalah salawat untukku. Karena orang yang membaca salawat untukku satu kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan salawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Keempat, siapa yang membaca doa setelah azan, maka akan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'u an-nidaa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila, wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, halat lahu syafa'ati yawm al-qiyamah." Barang siapa yang mengucapkan ketika mendengarkan panggilan azan doa yang artinya, "Ya Allah, saya memohon kepadamu dengan perantara hak doa yang sempurna ini, serta salat yang ditegakkan ini, berilah wasilah, yaitu derajat di surga, dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tunjuklah beliau sehingga bisa menempati makam yang terpuji yang telah engkau janjikan." Siapa yang mengucapkan doa ini, maka ia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kelima, doa orang yang menjawab azan akan dikabulkan. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya beliau mengisahkan, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, para muadzin mengalahkan kami dalam menggapai keutamaan." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul kama yaqulun, fa idza intahaita fasal tu'ta." Ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Jika engkau telah selesai, maka berdoalah, maka engkau akan diberi. Hadis riwayat Abu Daud. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuraddu ad-du'a'u baina al-adhani wal-iqamah." Doa yang dipanjatkan di antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah lima keutamaan menjawab azan dan berdoa setelahnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Ini Ustaz, tahun depan nih Ustaz, tahun depan Anda sudah masuk usia 60 tahun Ustaz. Nah, terkait dengan postingan antum yang di IG itu Ustaz, yang UB Adoktor Cinta Sunnah, kan ada apa Ustaz yang antum share itu Ustaz, mengenai masalah batas usia di umur 60, Ustaz. Ya. Jadi maksud dengan 60 itu uzur atau gimana, Ustaz? Atau udah berakhir masa tobat?
1: Tapi apa nih? Antum nggak pakai aplikasi app kan?
2: Pasti apa?
1: Ya, kelihatan lebih tua kan?
3: Ini asli.
1: Oh, ini asli ya? No hoax ya? Nggak dibuat-buat ya, Masya Allah. Itu Ustaz berkaitan dengan yang hadis yang 60 tahun. Apakah itu dengan kaitannya dengan yang hadis menjelaskan tentang 40 tahun?
3: Iya. Pertama, disebutkan dalam hadis Bukhari.
2: Iya, Ustaz.
3: Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, A'adharallahu abdan ajjala min umri hatta 60 sana. Allah menghilangkan udur dari seorang hamba yang Allah mundurkan, Allah berikan tangguh umurnya sampai 60 tahun. Apa maksudnya? Maksudnya kalau sampai batas 60 tahun belum juga ia kembali kepada Allah, belum bertaubat, masih saja berbuat maksiat, masih misalnya berzina, masih dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya, tidak mau bertaubat kepada Allah, maka yang seperti ini biasanya dia tidak akan kembali lagi. Karena manusia kalau sudah tua di atas sesuatu, maka dia biasanya sulit untuk merubah pendiriannya. Sehingga untuk kembali kepada jalan kebenaran sulit. Nah, ini hubungannya dengan umur 40 tahun tadi, bahwa umur 40 tahun itu adalah usia seorang laki-laki puncak dari kedewasaannya.
2: Usia matang, Ustaz.
3: Iya. Di saat kita umur 40 tahun, maka kita perlu hati-hati. Artinya, di usia tersebut pertama kita sudah diberikan oleh Allah nikmat untuk mencapai umur 40 tahun. Yang kedua, setelah umur 40 tahun ini, hendaknya kita harus bersyukur dengan cara bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ada orang yang waktu mudanya dia beribadah, tapi ternyata setelah umur 40 tahun ke atas mulai berubah. Jadi ini dikhawatirkan, jangan sampai kemudian berubah setelah tua. Akhirnya apa? Meninggalnya na'udzubillah, su'ul khatimah. Ini yang mengerikan tentunya ya. Maka dari itu selayaknya kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah. Terutama orang yang sudah umur 40 tahun, hendaknya itu adalah usia untuk bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama mengatakan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan 60 tahun? Karena usia itu seharusnya manusia itu sudah ingat kematian, sudah lemah syahwat. Usia seperti itu hendaknya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak ingat kematian dan beramal saleh. Tapi di saat usia seperti ini masih tetap saja kekeh dengan maksiatnya, maka jarang orang yang umur 60 tahun yang kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ia sudah terbiasa dengan maksiatnya tersebut. Itu yang penjelasan daripada hadis tersebut. Ini alhamdulillah nih Pak Budi udah 60 tahun, alhamdulillah udah berjenggot, udah lagi terus.
1: Tapi Ustaz, saya mau nanya tadi kaitan yang pertanyaan pertama, penjelasan Ustaz yang awal pertama tadi, apabila 60 tahun tapi dia terus masih bergelimang dengan kemaksiatan hidupnya, bahkan dia menikmati segala dosa-dosa, tidak mau kembali kepada Allah, apakah itu termasuk dengan istidraj?
3: Ya. Kalau disebutkan dalam hadis, sebaik-baik orang adalah yang dipanjangkan umurnya dan banyak amal solehnya, berarti kebalikannya siapa? Kebalikannya seburuk-buruk orang adalah yang dipanjangkan umurnya tapi isinya maksiat semua. Ini mengerikan sekali. Ya. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wa sallam.
2: Masya Allah. Terima kasih, Ustaz. Apa nasihat dan ilmunya, Ustaz? Masya Allah. Mana lebih hati-hati, Ustaz, dalam karena umur-umur segini
1: buat
2: udah
1: antum sama buat anak juga, Insya Allah.
3: Iya, buat kita semua, Bang.
2: Jadi enggak fisik, Bang, asli, Bang.
1: Bukan aplikasi, ya?
2: Bukan. Asli.

0: jawab.
1: Ini pertanyaan lebih lanjut Ustadz. Jadi kalau kita tahu bahwa seorang istri itu mempunyai kewajiban yang besar terhadap suaminya, dan apakah kewajiban istri terhadap suaminya itu berlaku sama, misalkan seperti kita harus mematuhi hal-hal yang memang tidak bertentangan dengan syariat, tetapi di mana si suami tersebut tidak memberikan hak istri, misalkan seperti memberikan nafkah ataupun yang lainnya. Jadi si istri ini bekerja sendiri, kemudian bahkan si suami itu mendapatkan nafkah dari istrinya, Ustadz. Jadi apakah hak-hak ini sama ketika dibandingkan dengan suami yang memberikan nafkah atau memberikan hak istri, Ustadz?
2: Ya, barakallahu fikum. Seorang istri dalam keadaan apapun tetap berkewajiban untuk mematuhi, menghormati suaminya, melayani dan mengabdi untuk suaminya, selama arahan suaminya bukan kemaksiatan kepada Allah, selama perintah suaminya bukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun jika yang disebutkan dalam pertanyaan, kalau seorang suami entah seperti apa kondisinya, ternyata justru istrinya yang mencari nafkah dan si suami hidup dari nafkah yang diberikan oleh istrinya, kalau suami bermalas-malasan, ya abai dengan kewajibannya, dan istri ingin mempertahankan bingkai rumah tangga, dinasihati, diingatkan, ditegur, dimotivasi, dibimbing, didampingi, dan seterusnya. Satu kali, mungkin dua kali, mungkin satu bulan, mungkin satu tahun, dan seterusnya. Tapi kalau sudah si istri merasa terbengkalai dan dia terzalimi dengan tidak ditunaikannya kewajiban suami yang merupakan haknya, dia boleh ajukan perpisahan. Sekali lagi, seorang istri ketika ditelantarkan oleh suaminya, diabaikan hak-haknya, dizalimi dia oleh suaminya, dia boleh mengajukan perpisahan. Dan itu adalah solusi terakhir. Sebelum itu, lakukan semua cara yang bisa tetap mempertahankan rumah tangga, tetapi sendi-sendinya berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik. Adapun berpikir, kalau suami saya saja tidak memberikan nafkah kepada saya, maka jangan harap suami saya minta hak dari saya. Ini tidak benar. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fussilat, dalam surat Fussilat ayat 34, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Tidak akan pernah sama antara yang baik dengan yang buruk. Tidak akan pernah sama. Maka balaslah keburukan yang diperlakukan kepada kita, balaslah dengan kebaikan untuknya. Balaslah dengan kebaikan. Inilah pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah bukti dari kesabaran orang tersebut, tatkala diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia memberikan, menunaikan kewajibannya, tapi dia dihalangi mendapatkan haknya. Adapun kewajiban suami, setelah kita ingatkan, setelah kita tegur, suami masih belum menjalankannya, dia bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, adapun seorang istri, maka tidak berpikir, kalau suami saya tidak memberikan haknya kepada saya, tidak menunaikan kewajibannya untuk saya yang menjadi hak saya, maka saya pun tidak akan menjalankan kewajiban saya. Lalu apa perbedaan antara kita dengan suami kita itu? Apa lantas apa yang membedakan antara si istri tersebut dengan suaminya? Kalau dia berpikir, karena suamiku tidak menjalankan kewajiban yang merupakan hakku, maka aku pun tidak akan memberikan kewajibanku yang menjadi haknya. Lalu apa bedanya? Bedanya hanya si suami tidak memberikan nafkah, dia memberikan santunan. Tapi dia melakukan satu perbuatan yang besar, berdosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala dia mengabaikan kewajiban suaminya. Yang benar adalah, tatkala dia masih ingin mempertahankan hubungan rumah tangga ini, bingkai rumah tangga ini ingin dipertahankan, maka hendaklah dengan penuh cinta dan kasih sayang dia gandeng suaminya, Boleh jadi suaminya sedang lalai, sedang khilaf. Dia gandeng suaminya. Dia ingatkan suaminya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Suamiku, begini, begini, begini. Beritahu dengan baik. Dengan santun. Jauh dari tinggi hati, jauh dari keangkuhan. Jangan. Ya. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Tidak akan pernah sama antara yang baik dengan yang buruk, maka perlakukanlah keburukan yang ditujukan kepada kita dibalas dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Karena dengan demikian yang diperkirakan terjadi permusuhan akan menjadi pertemanan atau kedekatan yang erat. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah membuka pintu hati suaminya kembali kepada peran yang semestinya sebagai seorang suami, kepala keluarga dan seterusnya. Wallahu taala alam.
0: Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Di tengah masyarakat banyak terjadi kebingungan untuk memandang sosok, terutama antara kiai dengan dukun, ustad dengan paranormal, atau orang yang ahli pengobatan dengan orang pinter. Bahkan kalau kita temukan antara paranormal, dukun, orang pinter, dan kiai khos, sulit untuk dibedakan. Dengan demikian, kita ingin tegaskan, sehebat apapun karomah yang dia miliki atau kesaktian yang didapatkan oleh seseorang, maka orang tersebut tidak akan bisa dikatakan wali Allah sebelum membuktikan keimanan dan ketakwaan yang bagus. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menegaskan tentang walinya, beliau Allah berfirman maksudnya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah itu tidak pernah bersedih dan tidak pernah takut. Bersedih dengan masa lalunya, takut menghadap yang akan datang. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kehebatan seseorang di dalam berbagai macam atraksi dan sulapan ataupun kesaktian-kesaktian lain yang diklaim karomah, maka kita tidak akan bisa mempercayainya sebelum perbuatan dan ucapannya diukur dengan Al-Kitab wa Sunnah. Maka ketika dikatakan kepada Imam Asy-Syafi'i, di mana Al-Laits mengatakan tidak akan percaya terhadap kewalian seseorang walaupun dia berjalan di atas air sebelum ucapan perbuatannya dicocokkan dengan Al-Kitab wa Sunnah, maka kita, kata Imam Asy-Syafi'i, masih kurang. Walaupun dia berjalan di atas air dan terbang di luar angkasa, maka saya tidak percaya terhadap kewaliannya sebelum kita cocokkan perbuatan ucapannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya Allah mengatakan, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh terhadap agama Allah, maka dia mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan suatu patokan jelas. Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Aku telah tinggalkan dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, keistiqomahan kalau memang begitu suatu hal yang terpenting. Sehingga Abu Ali Ar-Ruwadzbadi mengatakan, kun taliban lil istiqamah wala takun taliban lil karamah. Kejarlah keistiqamahan, jangan mengejar karamah. Karena Tuhanmu mencari, menuntut keistiqamahanmu, sementara dirimu penasaran terhadap karamah. Sekarang kita temukan orang-orang atau dukun-dukun sakti yang mendapatkan bantuan dari jin, kesaktiannya diklaim sebagai karamah. Maka kita tidak bisa menyatakan itu karamah kalau memang belum cocok perbuatannya dan ucapannya dengan kitabullah wa sunnah Rasulullah SAW. Bahkan kesaktian tersebut hanya murni bantuan dari jin, dan Allah mengomentarinya tentang hal ini, wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok laki-laki yang mendapatkan bantuan dari sekelompok, yang meminta bantuan kepada sekelompok jin, dan tidak menambah

maksiat. Maka di antara dukun untuk supaya bisa nyantet, ada yang memakai sandal yang terbuat dari Al-Quran, bahkan Al-Quran itu dijadikan sebagai sandal, kemudian dibawa masuk ke dalam WC sambil berbuang hajat membaca mantra. Ada yang menulis tulisan-tulisan pakai darah haid, bahkan Al-Quran ditulis pakai darah haid. Ada yang sambil junub menginjek atau menduduki Al-Quran kemudian membaca mantra. Ada yang mempersembahkan kepala manusia, ada yang mempersembahkan kepala kebo, sapi, ayam atau kambing. Ini semuanya adalah persembahan-persembahan di dalam rangka untuk menyembelih, ditujukan kepada selain Allah, dan itu sepakat adalah syirik. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dukun untuk mendapatkan ilmu biasanya turun-temurun dari nenek moyangnya, atau benda-benda keramat yang dia dapatkan dari semedi atau dari tirakatan macam-macam, atau dari ilham wangsit, atau memang dia itu memiliki doa-doa khusus yang telah diajarkan oleh para dukun kiai, dan doa itu adalah doa mengundang jin atau syaitan. Kemudian ciri-ciri dukun, supaya kita tidak terkecoh mana ruqyah syar'iyah, mana perdukunan. Karena di Indonesia semua mengaku kiai, semuanya berbaju agama dan berlabel ustaz. Maka ketahuilah ciri utama dukun, apapun bentuk pengobatannya dan siapapun orangnya, termasuk yang memiliki pesantren atau baju kebesaran keagamaan. Biasanya dia mengobati menanyakan dulu namanya, nama orang tuanya, dan kadang-kadang juga hari lahirnya. Kemudian yang kedua yang diminta kadang-kadang bekas-bekasnya, bekas kopiahnya, pakaiannya, celana dalamnya, atau mungkin barang-barang yang lainnya. Atau menyuruh untuk tidak mandi selama 40 hari. Atau mengasih raja berupa kertas, kemudian kertasnya dibakar, dimasukkan ke dalam air, kemudian diminum. Atau dia memberikan raja-raja isim-isim khizib, kemudian diletakkan di peci, di sabuk, atau di tempat-tempat tertentu. Atau kadang-kadang menggunakan susuk yang masing-masing ada kegunaannya, ada susuk ketampanan, kecantikan, ada susuk kewibawaan, ada susuk untuk penglaris, macam-macam. Dan di antaranya juga ciri perdukunan, biasanya dia membaca mantra-mantra yang kita tidak paham, ya, kita tidak memahaminya. Dan yang tidak kalah pentingnya, ya, pada saat mengobatinya, kita disuruh untuk mengosongkan pikiran. Maksudnya supaya jin-jin bisa dimasukkan ke dalam tubuh kita. Dengan demikian, ikhwan dan saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berhati-hati apa yang telah dilakukan oleh sebagian orang yang mengklaim itu pengobatan Islami, yang mengklaim itu merupakan suatu resep dari Rasulullah SAW. Kalau ciri-ciri yang kita sebutkan tadi, maka itu adalah dukun. Dan mereka di dalam rangka untuk kerjasama dengan dukun ini, dengan jin, itu biasanya melakukan upacara pembakaran kemenyan untuk mengundang jin di suatu tempat-tempat yang angker. Kemudian kadang-kadang melihat telapak kuku anak atau telapak tangan anak untuk mendatangkan beberapa prediksi atau ramalan-ramalan. Atau juga kadang-kadang menyembelih hewan tertentu yang dilepas ke goa atau di goa atau di sungai atau di tempat tertentu, atau melakukan sesajen di pinggir lautan atau di tempat-tempat tertentu. Inilah bentuk-bentuk perdukunan. Dan adapun kita yang mendatangi dukun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan fasalahu an syai'in la tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian menanyakan sesuatu, maka solatnya tidak diterima selama 40 hari. Itu kalau iseng. Adapun serius, kata Rasulullah, man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu

bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu membenarkan apa yang dia ucapkan, maka dia telah kufur terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hukuman terhadap orang yang melakukan praktek perdukunan, maka kalau perdukunannya itu mengakibatkan lenyapnya nyawa dan juga hilangnya nyawa seseorang, maka para ulama sepakat hukumnya dibunuh. Kalau tidak, maka ditakzir, dan itu terserah hukumannya, kita serahkan kepada pemerintahan. Bahkan pada zaman Umar bin Khattab memberikan satu komando, bunuhlah tukang sihir di mana saja kalian temukan. Demikianlah, mudah-mudahan manfaat. Semoga kita selamat dari tipu daya dukun dan dari rekayasa mereka-mereka yang menjual agama dengan harga yang murah, kemudian mengeruk kekayaan umat atas nama agama, atas nama doa, atas nama zikir. Dan semoga kita semua dengan penjelasan ini selamat dari jebakan-jebakan mereka dan juga rekayasa buruk mereka dan makar mereka. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keselamatan, kesehatan dan juga kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله العظيم إن الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Hukum sholat anak yang belum dikhitan. Posisi seseorang bisa memutus shaf dalam sholat jamaah jika status sholatnya batal. Misal, orang gila yang ikut sholat jamaah, dia memutus shaf karena sholatnya batal. Atau anak kecil yang suka toleh-toleh ketika sholat, dia memutus shaf karena sholatnya batal. Selanjutnya ada pertanyaan, apakah sholat yang dikerjakan anak yang belum dikhitan, sholatnya batal? Kita akan menyimak beberapa riwayat berikut. Pertama, riwayat dari Sa'id bin Jubair, yaitu muridnya Ibnu Abbas, beliau menceritakan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya, bagaimana keadaan Anda ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat? Jawab Ibnu Abbas, saya ketika itu sudah dikhitan, dan dahulu para sahabat anaknya tidak dikhitan sampai mendekati usia baligh. Hadis riwayat Bukhari. Riwayat ini menunjukkan bahwa para sahabat mengkhitan anaknya ketika menginjak usia belasan tahun atau mendekati baligh. Kedua, riwayat dari Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, suruhlah anak-anakmu mengerjakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Pukullah mereka ketika meninggalkannya saat usia 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidurnya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Hadis ini menunjukkan bahwa anak usia 7 tahun sholatnya sah. Karena itu, dahulu ada sahabat yang usianya 7 tahun sudah menjadi imam sholat. Karena anak yang usianya 7 tahun, dia sudah tamyiz. Dari Amr bin Salamah radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, kami tinggal di kampung yang dilewati para sahabat ketika mereka hendak bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Sepulang mereka dari Madinah, mereka melewati kampung kami. Mereka mengabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian dan demikian. Ketika itu, saya adalah seorang anak yang cepat menghafal, sehingga aku bisa menghafal banyak ayat Al-Quran dari para sahabat yang lewat. Sampai akhirnya, ayahku datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama masyarakatnya. Dan beliau mengajari mereka tata cara sholat. Beliau bersabda, yang menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Sementara aku, Amr bin Salamah, adalah orang yang paling banyak hafalannya. Karena aku sering menghafal. Sehingga mereka menyuruhku untuk menjadi imam. Aku pun mengimami mereka dengan memakai pakaian kecil milikku yang berwarna kuning. Aku mengimami mereka ketika aku berusia 7 tahun atau 8 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Ketiga, di antara dalil bahwa sholatnya anak kecil yang sudah tamyiz statusnya sah adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan pengalamannya sholat tahajud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Ibnu Abbas yang kala itu masih anak-anak pernah tidur di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk pertengahan malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, mengambil wudu dan Ibnu Abbas berwudu bersama beliau. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai salat, Ibnu Abbas berdiri di samping kiri beliau. Lalu dipindah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke sebelah kanan beliau. Dalam kondisi itu, Ibnu Abbas bercerita, "Ketika saya mengantuk, beliau menjewer telingaku dan beliau salat 11 rakaat." Hadis riwayat Muslim. Jika umumnya para sahabat belum mengkhitan anaknya di usia 7 tahun atau 10 tahun, sementara mereka telah mengerjakan sholat, berarti sholat anak yang belum dikhitan, hukumnya sah. Jika sholatnya tidak sah, berarti tidak ada manfaatnya mereka diperintahkan untuk mengerjakan sholat di usia 7 tahun dan 10 tahun. Imam Ibnu Baz rahimahullah mengatakan, wajib seorang untuk memotong kulub sehingga tudung zakar kelihatan, sehingga bersih semua kotoran dan najis yang tertutup kulub ini. Meskipun sholatnya sah, andai pun dia balik dan belum dikhitan, sholatnya tetap sah. Puasanya juga sah. Fatwa yang semisal cukup banyak. Bukankah orang yang belum dikhitan, Islamnya belum sempurna? Kami tidak menjumpai dalil bahwa orang yang belum dikhitan, Islamnya belum sempurna. Jika kita menganggap khitan hukumnya wajib, maka khitan sama seperti kewajiban yang lainnya. Dan di antara kita pernah meninggalkan kewajiban agama. Bahkan sampai ada yang meninggalkan sebagian sholat atau tidak membayar zakat. Kita anggap mereka muslim dan kalau sholat tetap sah. Bukankah ada najis di kulubnya? Ini bisa dibersihkan. Sementara najis yang berada di dalam, yang tidak bisa dijangkau manusia, tidak terhitung najis yang membatalkan sholat. Sebagaimana kita, setelah buang air besar, masih ada sebagian najis yang menempel di lubang anus. dan kita tidak diwajibkan untuk membersihkannya secara total. Demikian, Allahu a'lam.
2: Tanya jawab.
3: Bagaimana dengan syubhat menuntut ilmu jangan semua ustadz salafi saja, tetapi dengan ustadz-ustadz lainnya, jangan sesama ustadz salafi saja. Lah, kenapa? Pertanyaannya kenapa? Ini tidak menjelaskan alasannya gitu loh. Kenapa? Kenapa usulan ini harus dibenarkan? Kan kita untuk menerima sesuatu sebagai kebenaran, kan kita harus punya dasar. Atas dasar apa anjuran ini harus kita terima? Ini biasanya yang pertanyaan adalah orang yang belum paham hakikat dari as-salafiyah. As-salafiyah itu artinya pemahaman para salaf terhadap Islam, pemahaman para salaf terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ustadz salafi itu artinya ustadz yang berusaha mengikuti pemahaman para salaf. Tapi ustadznya ini sendiri tidak berarti semua yang dia sampaikan harus sesuai dengan pemahaman salaf. Karena ustadznya ini tidak termasuk salaf itu sendiri. Dia hanyalah orang yang berusaha untuk mengikuti salaf. Tapi dia sendiri salaf atau bukan? Bukan. Gitu loh. Dia sendiri bukan termasuk salafus soleh. Salafus soleh sudah final, sudah enggak ada. Yang ada adalah orang-orang yang berusaha mengikuti para salaf. Secara bahasa, orang yang berusaha mengikuti para salaf itu, kalau satu orang namanya salafi, kalau dua orang salafiyani, kalau tiga atau lebih salafiyuna, ya, itu nama untuk orang yang berusaha mengikuti para salaf. Mungkin gak seorang salafi itu salah? Mungkin. Tapi mungkinkah manhaj salaf salah? Tidak mungkin. Sekarang antum harus tahu manhaj salaf itu yang seperti apa. Manhaj salaf itu adalah ijma'nya salaf. Titik. Enggak pakai koma. Manhaj salaf adalah ijma'nya salaf. Kalau salaf sudah ijma', mesti benar. Mesti benar. Kalau para salaf berbeda pendapat, kita lihat perbedaan pendapat mereka ini apakah sifatnya pendapat yang saling kontradiktif, yang satu mengatakan halal, yang satu lagi atau sebagian mengatakan ini halal, sebagian mengatakan ini haram, ataukah sifatnya hanya variatif, bukan kontradiktif. Sebagian menafsirkan misalnya al-qur, ya, salasata quru wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Misalnya sebagian menafsirkan quru sebagai haid. Sebagian lagi menafsirkan quru sebagai masa suci. Atau sifat ini, kalau haid maksudnya mungkin bertolak belakang ya. Ini lawannya itu. Tapi ada yang sifatnya ragam. Misalnya ada yang menafsirkan walladzi jaa bisidqi wa saddaqa bihi. Siapa yang dimaksud? Jaa bisidqi wa saddaqa bihi. Ada yang mengatakan Rasulullah jaa bisidqi wa saddaqa bihi itu Abu Bakar. Ada yang menafsirkan ini Al-Qur'an dan ini yang mempercayai Al-Qur'an. Ini ragam sifatnya, tidak kontradiktif. Paham ya? Jadi kita lihat perbedaan pendapatnya di karangan para salaf itu seperti apa. Begitu ada perbedaan pendapat yang benar-benar ada di zaman salaf, maka berarti masalah ini di luar manhaj salaf. tidak boleh dijadikan sebagai parameter. Yang tidak begini, yang tidak berpendapat A berarti bukan salaf. Dan nanti antum keluarkan sahabat dari salaf kalau gitu. Karena ada sebagian sahabat yang berpendapat tidak seperti itu. Jadi yang namanya manhaj salaf itu hanya yang sifatnya kesepakatan mereka. Kalau mereka beda pendapat, dalam berapa pendapat mereka beda pendapat? Dalam dua pendapat, mau pilih A atau B, Anda tidak keluar dari manhaj salaf. Dan Anda gak boleh mengeluarkan yang tidak sependapat dengan Anda, karena memilih pendapat yang lain, tidak boleh Anda keluarkan dari manhaj salaf. Berbeda dalam tiga pendapat, ya masing-masing dari tiga pendapat ini kita boleh ikuti sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita. Selama masih salah satu dari tiga pendapat yang diikuti, maka tidak keluar dari manhaj salaf. Tapi gak boleh membid'ahkan yang tidak ngikutin pendapat yang Anda pilih, karena memang masalahnya masalah ada ijtihad, beda ijtihad di situ. Kalau sudah ijma, dia tidak ikuti, berarti dia keluar dari as-salafiyah. Dan tidak ada pemikiran atau ideologi atau manhaj yang mendapatkan jaminan dari Allah selain para salaf. Dalilnya apa? At-Taubah ayat 100, An-Nisa ayat 115. Demikian juga 110 atau 115 ya? 115 ya. Kalau enggak salah 115. Kemudian surat Al-Fath ayatnya kalau enggak salah 26 kalau enggak salah. Idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyyatal jahiliyyah fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahliha. Ujian dari Allah. Merekalah yang paling berhak dan paling ahli dalam ketakwaan. Yaitu orang-orang beriman ketika ayat ini turun, pada sahabat Nabi. Termasuk fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ini semua dalil-dalil yang sangat kuat sekali dari Al-Qur'an. Mau ditambah hadis banyak, khairun nasi qarni, thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Itu jaminan. Lah sekarang kalau bukan pemahaman mereka yang diikuti, jaminannya kalau benar apa? Jaminannya Allah bakal menerima pemahaman itu apa? Kalau pemahaman salaf sudah jelas. Wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uuhum bi ihsan. Dan mereka yang mengikuti hum. Siapa hum ini? Al-muhajirin wal ansar bi ihsan, dengan baik, radhiyallahu anhum. Allah ridai mereka. Wa radu anhu, dan mereka pun ridho, puas dengan apa yang Allah janjikan. Wa a'adda lahum jannah. Allah siapkan jannah bagi mereka. Jelas kan jaminannya? Jadi kenapa pula harus belajar dengan yang tidak bermanhaj salaf? Atas dasar apa kita harus belajar dengan mereka? Kita mempertaruhkan keselamatan kita kan. Jadi ini bukan fanatik yang salah, ini fanatik yang benar, karena ada dalilnya.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا.
4: Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi.
5: فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا.
4: Maka ia menerbangkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.
5: Innal insana lirabbih lakanud.
4: Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya.
5: Wa innahu ala dzalika lasyahid.
4: Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya.
5: وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ.
4: Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.
5: أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ.
4: Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur?
5: وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ.
4: Dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada.
5: Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir.
4: Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka.
2: Mutiara Nasihat.
6: Ya, berbicara masalah rezeki, pertama yang harus kita ingat bahwasanya mencintai rezeki itu termasuk bagian dari sesuatu yang fitrah. Jadi Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Imran, Zuyyina linnasi hubu syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minal dhahab wal fidda wal khayril musawwamah dhalika mata'ul hayati dunia. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada pertama wanita. Dan Nabi juga mengatakan hubbiba alayya an-nisa kan Nabi SAW. Dan Rasulullah juga menyebutkan ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atu salihah. Maknanya kalau wanita tidak salihah, tidak lagi dia menarik dan tidak juga merupakan perhiasan dari dunia. Cuma setelah itu Allah sebutkan setelah an-nisa adalah al-banin. Al-banin adalah anak-anak. Kemudian wal-qanatiril muqantarah minadh-dhahabi wal-fidda. Harta yang banyak dari jenis emas dan perak. Wal-khayril musawwamah wal-an'ami wal-haf. Lalu di ujungnya Allah menyebutkan dzalika mata'ul hayati dunya. Itulah kehidupan dunia. Allahu indahu husnul ma'ab. Lalu dikatakan, difirmankan di ayat ke-15-nya, kul katanya, halun nabiyukum bi khair min dhalikum, maukah kuhabarkan yang lebih baik dari itu? Lilladina taqaw inda rabbihim. Hadihil ayat adillatun bi an rizq. Ini dalil bahwasanya rizki itu salah satu bentuknya adalah tadi yang dijadikan kesenangan oleh seseorang terhadap dunianya. Makanya ini fitrah. Kalau misalnya kita lebih suka uangnya banyak daripada sedikit, itu fitrah. Sama dengan seseorang dia mungkin memilih menjadi orang kaya daripada menjadi orang miskin, itu juga fitrah. Akan tetapi sekali lagi, poin yang kedua yang harus juga ingat bahwa rizki itu sudah Allah tetapkan. Qataballahu, telah Allah menetapkannya. Qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh bi 50,000 sana. Sebelum langit dan bumi Allah ciptakan sudah ada ketetapannya berapa rezeki kita yang akan kita dapat. Makanya ajal itu memutus dua hal. Pertama memutus rezeki dan yang kedua memutus amalan. Jadi kalau kita meninggal yang jelas putus dua. Rezeki kita terputus, sementara amalan kita juga terputus. Makanya selagi masih hidup tidak akan pernah berhenti rezekinya. Hatta yastawfiya rizqahu, kata Nabi. Sampai rezekinya ditunaikan, lan tamuta, tak akan seorang meninggal sampai rezekinya diselesaikan. Begitu juga dengan amalannya. Jadi selagi kita masih hidup masih bisa beramal. Nah, sehingga poin kedua, jadi yang pertama tadi mencintai rizki itu adalah fitrah. Yang kedua bahwa rizki itu sudah Allah tetapkan, jadi tidak akan tertukar. Misalnya seorang mengatakan rizki saya diambil orang, sama juga dengan seorang mengatakan pacar saya diambil orang. Ya, memang istilah itu juga tidak tepat. Katanya calon istri saya diambil orang. Bukan, yang mengambil dia adalah calon suaminya. Cuman kebetulan Anda lebih kenal duluan, bisa jadi. Sama juga dengan hal-hal yang lain, tidak tertukar dan tidak akan berganti. Matalam yatabaddal. Salisan yang ketiga sebagai mukaddimah, bahwa rezeki itu hal yang gaib. Makanya disunahkan kita berdoa setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amala mutaqabbala. Berarti setiap hari, kata Syekh Utsaimin, kita harus menambah ilmu. Tadi kan doanya kan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ilmu apa yang kita bertambah hari ini harus ada. Wa rizqan tayyiba. Lalu rezeki yang baik, yang tayyib. Kalau yang ketiga adalah wa amala mutaqabbala, amalan yang diterima. Baik, berarti seseorang ketika dia tahu bahwa rezeki itu hal yang gaib, doa dan usaha wajib dia lakukan. Salah kalau ada seorang mengatakan saya rezekinya sudah ditetapkan lalu dia tidak mau usaha. Dan salah juga seorang yang berusaha tapi tidak mau berdoa. Bahkan yang hari ini banyak, kadang-kadang na'udzubillah, dia bertawakal kepada raja supaya laku warungnya, dikasih raja atau minta semacam syarat-syarat tertentu dari jin yang ini haram hukumnya, entah itu disembelihkan kepala kambing, atau bahkan seseorang mendoakan teman sebelahnya yang juga dagang misalnya supaya dia bangkrut dengan harapan para pembelinya pindah ke tempat dia. Ini juga salah, karena rezeki tidak bakal tertukar dan tak ada yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Walaupun yang jualan 10-15 orang, gak ada masalah, rezekinya sudah ada masing-masing. Baik, oleh karena itu para ulama menyebutkan la yutali malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Rizki itu sama dengan masalah qadar, tidak bisa dilihat atau tidak bisa diketahui oleh katakanlah tadi nabi yang diutus Allah, ilmunya itu tidak diberitahukan. Jadi Nabi SAW tidak tahu berapa rizkinya Abu Bakar, berapa rizkinya Umar bin Khattab, tidak tahu. Au malakun muqarrabun, atau malaikat yang dekat. Malaikat hanya tahu ketika Allah perintahkan menuliskan 4 kalimat kepada janin, itu malaikat tahu. Tapi malaikat tidak tahu orang ini nantinya silaturahim atau tidak, sehingga rezeki orang ini bisa berubah, umurnya bisa lebih panjang, bisa lebih pendek, sebagaimana hanya rezekinya. Itu yang ketiga. Kemudian rabian yang keempat, hubbul mal min babil khair. Cinta harta itu bagian dari yang baik. Cinta harta bagian dari yang baik, dengan syarat tidak berlebihan, atau seorang sampai kepada Allah katakan alhaqumu takathur hatta zur tumul maqabir. Disebutkan dua kali kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Jadi orang yang menumpuk harta sampai masuk ke liang kubur bermegah-megahan, kalla, jangan demikian, saufa ta'lamun, nanti Anda akan tahu bahwa harta itu tidak bermanfaat. Nanti kita akan sadar bahwa selama ini yang kita tumpuk akan ditinggal. Nanti kita akan tahu bahwa dia hisabnya dapat dua, min aina tasabah, dari mana didapat, wa ila aina anfaqah, kemana dibelanjakan. Nanti kita akan tahu bahwa surga isinya kebanyakan orang-orang miskin. Dan kita akan tahu bahwasanya kalau harta ini tidak digunakan di jalan Allah, maka mungkin beban yang akan kita dapat lebih besar daripada pahala yang kita dapatkan. Ala kulli hal, perlu kita ingat bahwasanya, dan ini poin yang kelima mungkin ya, bahwa rizki itu ada tiga. Mau ingat-ingat, rizki ada tiga. Pertama, rizki yang jaliyun, rizki yang nampak, yang kita punya hari ini, yang mungkin bentuknya rumah, kendaraan, anak, istri, termasuk juga semua yang dinisbatkan kepada kita di dunia, apakah itu tanah dan yang lain, itu namanya rizki yang jali. Rizki jenis ini akan ditinggal waktu kita meninggal. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, kata Nabi, yutba'ul janazah salasah wa yarji ithnan, diikuti jenazah dengan tiga bagian, yang dua balik lagi, yang satu bersama dia, wa yabqa wahid. Adapun yang pulang lagi adalah

tidak termasuk dari bab silaturahim dalam hadis man arada an yubsatallahu fi rizqi ila akhirih. Yang kedua, qurabat min jihati rawa'ah, kerabat dari persusuan. Ini juga sama, kerabat. Dan yang ketiga, qurabah minan nasab, apakah itu anak, suami atau istri, termasuk juga kakak kandung, adik kandung, kakak sebapak, atau juga adik seibu dan yang lain. Ini semua akan ditinggal ketika kita meninggal, dan ini termasuk ahl. Jadi rizki kita yang jali ini adalah rizki yang ditinggalkan dan tidak ikut bersama kita di alam kubur. Sanian yang kedua adalah rizqun khafiyun, rizki yang khafi, yang tersembunyi. Bentuknya adalah ada beberapa macam, cuman disebutkan dalam hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, ni'matan magbunun fihima kathiru minan nas as-sihatu wal farah. Dua nikmat yang sering dilalaikan, atau la ya'khud minhuma fawaid, tidak diambil faidah ya dari keduanya. Pertama adalah as-sihatu, kedua al-farah, sehat dan kesempatan. Ini rizki juga disebut rizki yang khafi, karena memang tersembunyi. Banyak orang menganggap sehat itu biasa, tapi ketika sakit datang jadi mahal. Dan Nabi memberikan syarat dalam hadis yang lain. Kata Nabi, la ba'sal ghina lit taqwa, tidak mengapa kaya kalau dia takwa. Artinya kalau tidak takwa jangan jadi orang kaya. Silakan kaya tapi takwa. Wasihhatu lit taqwa khairu minal ghina. Sehat bagi orang yang takwa lebih baik daripada kaya. Ini dari Nabi SAW. Sehat bagi orang yang bertakwa lebih baik dari kekayaan. Wattibun nafsi minan ni'am. Hadisnya menyebutkan, dan hati yang lapang bagian dari nikmat. Hati yang baik itu bagian dari nikmat. Nah, jadi sehat itu lebih mahal dari kekayaan. Oleh karena itu, ketika seseorang mendapatkan kesehatan, sesungguhnya dia mendapatkan nikmat yang lebih daripada dunia dan seisinya. Baik, jenis rizki yang ketiga adalah rizki yang mutaakhir, diakhirkan, diberikan. Bentuknya semua yang ada di surga, dia adalah rizki yang diakhirkan. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang banyak, salah satunya di Sahih Muslim, isbiru, kata Nabi, sabarlah, hatta talquni fil haud, sampai kalian bertemu saya di haud. Ucapan isbiru banyak syarahnya. Maksudnya isbiru, sabarlah, bima ataku minal fitan, dari apa yang datang kepada kalian dari fitnah di dunia, sampai bertemu dengan Nabi di haud. Dan itu artinya kalau enggak diusir maka dia pasti ke surga. Syaikh Ibnu Utsaimin ketika menjelaskan hadis tentang emas, kata beliau, jannatani aniyatuhuma minadh dhahab. Ini hadis sahih. Di Sahih Muslim. Ada dua surga yang perabotnya semua dari emas. Karena emas di dunia dia termasuk huli. Huli adalah perhiasan. Bagi laki-laki diharamkan, bagi perempuan halal. Kata Nabi, hadani haramani ala dhukuri ummati. Kharaja sallallahu alaihi wasallam dzata yaum wa fi yadan. Nabi keluar satu hari, di kedua tangannya ada dua barang. Hadani haraman. Dua barang ini haram bagi laki-laki di kalangan umatku. Pertama adalah harir. Harir adalah sutra. Yang kedua adalah emas. Dua-duanya halal bagi wanita dan haram bagi laki-laki. Sehingga kalau ada seorang wanita tidak punya emas, kadang-kadang dia sedih

itu kenapa kata beliau di surga adanya hurun in, bidadari dan bukan bidadara. Artinya diceritakan dalam Quran bidadari, bukan bidadara. Padahal bidadara juga ada. Karena umumnya laki-laki lebih sarahatan, lebih belak-belakan mengungkapkan kecintaan kepada wanita, bukan wanita kepada laki-laki. Kalau enggak percaya, bapak-bapak yang dulu kan pernah nikah ya kan? Mungkin dulunya mengalami. Yang kedua, karena memang umumnya laki-laki cintanya itu lebih kepada wanita. Jelas dalam ayat tadi kan? Nabi juga menyebutkan dalam hadis hubbiba alayya an-nisa. Sedangkan wanita terkadang kata para ulama cintanya kepada emas lebih daripada cintanya kepada suaminya. Ini bukan dari saya, jangan ini. Cintanya wanita kepada emas lebih kadang-kadang lebih daripada kepada suaminya. Nah, kemudian hadis ini menjelaskan tasliyah. Tasliyah itu hiburan bagi orang yang di dunia tidak pernah punya emas. Apa kata Nabi? Bersabar, karena di sorga ada dua sorga yang perabotnya semuanya emas. Dan ini juga alasan karena muslimin dilarang pakai bejana terbuat dari emas, hukumnya haram. Dalam riwayat yang lain disebutkan barang siapa katanya dia minum dari bejana emas, yujarjiru fi batnihi nar, sesungguhnya dia yujarjir, apa ya, mendidih di perutnya api, walaupun yang diminumnya minuman yang halal tapi gelasnya gelas emas atau perak. Oleh karenanya tiga jenis rezeki ini, pertama tadi rezeki yang jali, yang nampak, yang kedua rezeki yang khafi, yang tersembunyi, yang ketiga rezeki yang diakhirkan kelak di sorga. Bagi yang ketiga rezeki yang diakhirkan di sorga, maka semua rezeki yang pertama dan kedua include di situ ada. Bagi yang di dunia sakit, tidak sehat, atau dia sakitnya seumur-umur, di sorga tidak ada sakit, semua sehat. Bagi yang difabel di dunia, di sorga tidak ada yang difabel. Misalnya di dunia suaminya, ada seorang akhwat suaminya buta, di sorga tidak buta. Ada di Cirebon, istrinya itu pendek kecil, suaminya tinggi besar, di sorga tingginya sama seperti Nabi Adam, sekitar 30 meter mungkin ya, karena 60 hasta. Di dunia mungkin suaminya umur 70, istrinya umur 20, atau dibalik, istrinya umur 70, suaminya 20. Di sorga umurnya sama. Di dunia yang satu bahasanya bahasa Fiji, seperti ada ikhwan di Gunung Pati. Yang satu lagi bahasanya bahasa Indonesia. Di sorga pakainya bahasa Arab. Ala kulli hal, ini tiga jenis rezeki yang harus kita fahami. Dan rezeki itu sekali lagi tak akan tertukar, termasuk rezeki kita di sorga. Maksudnya rezeki yang diakhirkan itu apa kita dapat apa enggak. Semua diantara kita yang hadir hari ini seluruhnya sudah tercatat apakah dia punya rumah di sorga ataukah tidak, apakah dia mendapatkan rezeki di sorga ataukah tidak. Dan sudah kering pena Allah menuliskan, dan semoga kita termasuk yang di dalamnya. Nah, poin yang keenam yang di awal tadi, bahwa mencari rezeki atau berusaha hukumnya wajib, terutama laki-laki atau para suami wajib dia mencari rezeki. Bahkan Allah menyebut dalam surat Al-Jumu'ah kan, fantashiru fil ardh, bersebaralah di muka bumi. Jangan menjadi satu orang yang malas lalu dia hanya berdoa tidak berusaha. Dan Umar pernah menegur seorang laki-laki yang terus berdoa sampai waktu duha, sementara kata beliau sesungguhnya langit tak menurunkan emas. I'malu fakullun muyassar, beramalah kalian karena Allah akan mudahkan jalannya.

0: Jumatan di Anjungan Lepas Pantai. Dalam kajian fikih empat madhab, para ulama membagi kondisi manusia menjadi tiga keadaan. 1. Musafir. Mereka adalah orang yang berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain dan tidak menetap selain hanya untuk singgah ketika ada kebutuhan. Setelah kebutuhannya selesai, dia akan kembali. 2. Mukim. Mereka adalah orang yang menetap di suatu daerah sehingga tidak lagi disebut safar, namun tidak ingin tinggal selamanya dan ada niat untuk kembali ke daerah asalnya, seperti para mahasiswa yang tinggal di satu kota selama kuliah. 3. Mustautin. Mereka adalah orang yang tinggal di sebuah daerah dan berniat menetap selamanya, baik dia orang asli daerah itu atau pendatang dari luar, sehingga dia sudah disebut sebagai penduduk asli setempat. Orang hanya bisa disebut mukim atau mustautin jika dia berada di tempat yang permanen atau di permukaan tanah. Sementara mereka yang tinggal lama di atas kapal besar, seperti kapal induk atau anjungan lepas pantai, statusnya hanya musafir. Jumatan bagi musafir. Terdapat banyak penegasan ijma' bahwa musafir tidak wajib jumatan. Ibnu Abdul Bar mengatakan, ulama sepakat bahwa jumatan adalah kewajiban bagi orang merdeka, balig, laki-laki, yang menjumpai tergelincirnya matahari di suatu daerah dan dia penduduk daerah itu, bukan musafir. Al-Istidkar. Di tempat lain, Ibnu Abdul Bar mengatakan, pernyataan penulis, tidak ada kewajiban jumatan bagi musafir, merupakan ijma' ulama, tidak ada perbedaan dalam hal ini. Keterangan lain disampaikan Ibnu Hubairah, mereka sepakat bahwa jumatan tidak wajib untuk anak-anak, budak, musafir, dan wanita. Selain satu riwayat dari Imam Ahmad khusus untuk budak, yaitu wajib jumatan, ikhtilaf ulama. Dan masih ada beberapa keterangan lainnya yang menegaskan bahwa musafir tidak wajib jumatan. Jika musafir mengadakan jumatan, apakah dinilai sah? Pembahasan ini lain dengan pembahasan sebelumnya. Pembahasan ini berbicara tentang syarat sah jumatan. Apakah ketika sesama musafir menyelenggarakan jumatan, dinilai sah? Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat. Pertama, jumatan yang diselenggarakan musafir tidak sah. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Mereka mengatakan bahwa penyelenggara jumatan harus mustautin atau minimal mukim menurut sebagian pendapat. Sementara musafir yang hadir hanya mengikuti dan bukan penyelenggara. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, mayoritas ulama, yaitu Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali, berpendapat bahwa bagian dari syarat sah jumatan adalah penyelenggaranya harus mustautin. Sehingga tidak sah jumatan yang diselenggarakan musafir dan tidak dihitung. Artinya tidak terpenuhi batasan jumatan. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Keterangan lain disampaikan Ibnu Qudamah. Untuk status mustautin merupakan syarat sah jumatan menurut pendapat mayoritas ulama. Mereka adalah orang yang tinggal di satu kampung sebagaimana kondisi yang telah disebutkan. Tidak berpindah dari tempat itu ketika musim dingin maupun musim panas. Al-Mughni. Di antara alasannya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering safar bersama para sahabat. Ketika melewati jumatan, beliau tidak mengadakan jumatan di perjalanan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tinggal beberapa hari di Mekah dalam rangka haji, beliau tidak jumatan, tapi sholat duhur di Arafah. Ibnul Mundhir mengatakan, di antara hujah mereka yang berpendapat gugurnya jumatan untuk musafir, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali melakukan safar melewati hari Jumat. Sementara tidak ada riwayat yang sampai ke kita bahwa beliau melaksanakan jumatan ketika beliau sedang safar. Bahkan terdapat riwayat sahih bahwa beliau salat zuhur di Arafah ketika hari Jumat. Ini perbuatan beliau menunjukkan bahwa tidak ada jumatan bagi musafir. Al-Awsat. Pendapat jumhur ulama merupakan acuan untuk fatwa lajnah da'imah ketika mereka memberikan fatwa mengenai hukum jumatan di anjungan lepas pantai. Jawaban lajnah, orang-orang yang bekerja di laut dari kalangan para tentara yang sedang berada di kapal laut, bagi mereka tidak ada sholat jumat karena mereka bukan penduduk yang tinggal menetap di sana, seperti penduduk pedesaan dan perkotaan. Fatwa al-lajnah ad-da'imah. Kedua, jumatan yang diselenggarakan oleh musafir statusnya sah. Mereka beralasan bahwa 1. Pada prinsipnya, jumatan sama dengan sholat jamaah lainnya. Hanya saja bedanya di jumatan ada khutbah. 2. Terdapat riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Mereka menulis surat kepada Umar menanyakan tentang Jumatan. Umar membalas surat mereka dan mengatakan, lakukan Jumatan dimanapun kalian berada. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. 3. Riwayat dari Nafi', beliau mengatakan, Ibnu Umar melihat para penduduk suku nomaden antara Mekah dan Madinah melakukan Jumatan, dan beliau tidak mencela mereka. Musannaf Abdul Razzaq. Penduduk suku nomaden atau Ahlul Miyah adalah mereka tinggal sementara, mengikuti keberadaan air oase atau danau. Jika ada air, mereka menetap. Jika air habis, mereka pindah untuk mencari air di tempat lain. Mereka disebut Ahlul Miyah. Kata Miyah adalah bentuk jamak dari kata ma yang artinya air. Ahlul Miyah, mereka tidak menetap, bukan mustautin. Umumnya, mereka orang badui yang hidupnya tidak menetap. Ibnul Mundhir menukil beberapa keterangan para ulama mengenai Jumatan bagi musafir. Di antara yang beliau sampaikan adalah keterangan Abu Thaur. Abu Thaur mengatakan, Jumatan itu seperti sholat lima waktu lainnya. Hanya saja, dalam Jumatan ada khutbah dan qasar sholat dari empat. Selama di sana ada imam dan beliau khutbah di depan jamaah, maka sholat Jumat. Lanjut Ibnul Mundhir, Abu Thaur berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau menulis surat kepada Umar bin Khattab, beliau bertanya tentang Jumatan di Bahrain. Beliau membalas surat itu dengan mengatakan, silahkan lakukan Jumatan dimanapun kalian berada. Al-Awsat fi sunan wal-ijma' wal-ikhtilaf. Demikian, Allahu A'lam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'd. Sobat Qurani dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah kembali kami dapat menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Malam edisi Rabu 18 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Seperti biasa, untuk menemani istirahat malam hari Anda, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Erlan Iskandar Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan materi yang berjudul Mendidik Anak Sesuai Fase Usia. Langsung saja Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Umahati fillah, rahimani wa rahimakunallah, para bunda sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, juga bapak-bapak yang mendampingi para bunda untuk datang hari ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Semoga majelis kita ini menjadi majelis yang diberkahi, dan semoga apa yang kita dapatkan di majelis ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga siapapun yang sedang sakit disehatkan oleh Allah, yang sedang sempit dilapangkan oleh Allah, yang sedang susah dimudahkan oleh Allah, dan semoga siapapun yang dalam kondisi banyak hutang dilunasi hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin kencang amin ya Bu. Masya Allah. Baik, para bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini senang sekali bisa kembali berjumpa dengan para bunda. Sudah berapa lama kita tidak berjumpa? Sebulan ya. Ini adalah kali ketiga saya datang ke Joglo Ngawen dalam acara MT Salima ya. Dan ternyata setelah 3 bulan saya baru tahu kalau Salima itu kepanjangan Sahabat Muslimah Muntilan. Kenapa namanya tidak Saliman? Biar N belakangnya itu. Baik, Masya Allah, Barakallahu Fikuna. Hari ini kita akan belajar lagi ya ibu-ibu ya. Sudah siap? Baik, kondisikan hati kita menjadi hati yang bahagia. Karena belajar dalam kondisi hati yang bahagia itu akan lebih membuat kita jadi cepat paham ya ibu-ibu ya. Sebelum kita kajian, kita ada kuis terlebih dahulu. Hadiahnya spesial ini. Mau hadiah ibu-ibu? Hadiahnya tisu. Oh, bukan ya? Oh yang ini ya. Kain, Masya Allah. Baik, mau dikasih soal yang mudah atau soal yang susah? Yang mudah ya. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Soalnya tentang hadis Nabi nih Bu ya. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi orang-orang kecil di antara kami, dan orang yang tidak menghormati orang-orang tua di antara kami. Maka berdasarkan hadis ini, kita disuruh untuk menyayangi yang kecil dan juga menghormati yang lebih tua. Maka pertanyaan pertama, siapa di antara ibu-ibu yang usianya paling muda? Yang usianya 20 ada? 20 tahun? Di bawah 20 tidak ada? Lagi sekolah ya biasanya. yang usianya di bawah 30? Ada berapa orang? Ibu berapa? 34, di bawah 30, Bu. Ibu berapa? 29. Yang paling belakang berapa, Ibu? 27. Ada yang di bawah 27? Tidak ada, berarti Ibu yang 27 dapat hadiah ya. Masya Allah. Yang paling muda sudah dapat hadiah. Sekarang yang paling tua. Nah, kita adu tua ya, Ibu-ibu ya. Yang usianya 50, angkat tangan. 50. 60, angkat tangan. Yang di atas 70, ada di atas 70? Ada yang di atas 70? Masya Allah. Ibu, yang 75 ada, Bu? 75, Ibu? 7 berapa? 72. Yang di belakang berapa, Bu? 76. 78. Masya Allah, berarti yang 78 dapat hadiah ya, Ibu ya. Ada yang di atas 78? Berarti sudah sweet 70 ya, Bu ya. Masya Allah, barakallahu fiik, dapat hadiah Ibu yang tua ya. Baik. Ibu-ibu, bulan depan misalnya kita kajian lagi, kalau mau dapat hadiah tambah umurnya ya, Bu ya. Insyaallah dapat kain nanti. Baik, ibu-ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas sebuah materi yang penting untuk kita ketahui bagi kita para ibu, atau mungkin kita yang sudah simbah-simbah, ini akan bermanfaat dalam mendidik cucu ya. Jadi insya Allah ini akan bermanfaat buat kita semua. Kita akan bahas materi yang judulnya mendidik anak sesuai fase usia. Bicara tentang pendidikan anak sesuai dengan fase usia, maka kita mengacu pada ungkapan yang disebutkan oleh para salafus saleh terdahulu. Ini ungkapan yang masyhur, di mana dikatakan an nu'amila abna'ana bihasabil umuri, hendaknya kita memperlakukan anak kita sesuai dengan usianya. Kata beliau melanjutkan, kaidahnya begini: la'ib waladaka sab'an wa adibhu sab'an wa sahibhu sab'an. Sudah paham ibu-ibu? Belum. Belum diterjemahkan soalnya ya. Ini kaidahnya. La'ib waladaka sab'an. Bermainlah bersama anakmu di 7 tahun awal. Wa adibhu sab'an. Didiklah anak di 7 tahun kemudian. Wa sahibhu sab'an. Dan jadikanlah anak sebagai sahabat di 7 tahun setelahnya. Jadi urutan pendidikan anak itu, di 7 tahun awal kita disuruh untuk bermain bersama anak-anak kita, 7 tahun kemudian disuruh untuk mendidik anak-anak kita, dan di 7 tahun setelahnya jadikan anak sebagai sahabat kita. Ustaz, berarti 7 tahun awal gak makan itu ya? Main terus gitu? Enggak. Ada keterangannya. Kita bahas satu-satu ya ibu-ibu ya. Kita bahas fase pertama dulu. Fase bermain bersama anak. Diungkapkan oleh para ulama, bermain bersama anak ini maksudnya adalah bagaimana upaya kita sebagai orang tua untuk membangun kedekatan dengan anak. Ini maksudnya. Karena bermain bersama anak itu akan membuat kita jadi lebih lekat dengan anak-anak kita. Sebelum kita menyuruh anak mengerjakan ibadah sholat, ibu-ibu, kita disuruh memerintahkan anak sholat usia anak berapa tahun? 7 tahun kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalati wa hum abna'u sab'i sinin." Suruhlah keluargamu mengerjakan sholat, suruhlah anakmu mengerjakan sholat di saat usia mereka 7 tahun. Usia 7 tahun kita perintahkan anak secara tegas untuk melaksanakan ibadah sholat. Maka 7 tahun sebelumnya ini adalah fase awal untuk membangun kedekatan terlebih dahulu dengan anak. Supaya apa? Ketika memerintahkan anak, ketika mengajari adab kepada anak, anak mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Karena sudah terbangun keterhubungan. Pentingnya membangun koneksi sebelum kita memberikan koreksi. Bahasa muntilannya, connection before correction. Pentingnya membangun koneksi sebelum memberikan koreksi. Pentingnya membangun keterhubungan sebelum memberikan nasihat dan pesan. Ibu-ibu, bisa jadi loh, anak-anak kita itu sering membantah ketika diperintah, sering menolak ketika kita menyuruh sesuatu, lantaran karena kita kurang dekat dengan anak-anak, karena kita kurang memiliki keterhubungan dengan anak. Makanya langkah awal sebelum mendidik anak, kita disuruh untuk membangun kedekatan terlebih dahulu, membangun koneksi sebelum memberi koreksi. Dalilnya apa? Kalau mau mendidik anak kok harus bangun keterhubungan terlebih dahulu? Dalilnya adalah nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Luqman menasihati, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Allah berfirman di surat Luqman ayat 13, mengabadikan nasihatnya Luqman kepada anak-anaknya. Luqman berkata, "Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya kesyirikan merupakan kezoliman yang paling besar." Mari perhatikan ibu-ibu, ketika Luqman hendak menasihati anaknya untuk dilarang berbuat kesyirikan, Luqman mendahulukan nasihatnya dengan sapaan, "Ya bunayya, wahai anakku." Padahal bisa saja loh, Luqman nasihati anak tapi langsung bilang, "La tusyrik billah," gak pakai sapaan sebelumnya. Sah-sah saja. Tapi kata para ulama, sapaan ini menunjukkan kedekatan dan kehangatan. Bahkan lebih dari itu, kalau kita lihat bentuk katanya ibu-ibu, anak laki-lakiku bahasa Arabnya ibni. Tapi kok di sini dihadirkan dalam bentuk bunayya. Dalam bahasa Arab ini dikenal dengan istilah isim tasghir. Napa ibu-ibu? Ini istilahnya agak susah ya. Isim tasghir. Isim tasghir artinya adalah kata yang menunjukkan makna kecil, bisa juga bermakna penuh keakraban, penuh dengan kasih sayang. Jadi, kenapa tidak disapa ya ibni? Kok malah disapanya ya bunayya? Ini menunjukkan kalau Luqman menyapa anaknya berusaha untuk membangun keterhubungan, menunjukkan kehangatan, keakraban, dan penuh dengan kasih sayang. Maka Luqman berupaya sentuh hati terlebih dahulu, baru kemudian sentuh akal anak-anaknya. Disentuh hatinya, baru kemudian sentuh akal dengan memberikan nasihat kepadanya. Maka ibu-ibu, inilah kaidah dalam pendidikan, yaitu sentuh hati dan sentuh akal. Sebelum anak berusia 7 tahun, kita sentuh hatinya. Ketika anak sudah usia 7 tahun, kognisinya sudah matang, dia sudah sampai di usia tamyiz, kita sentuh akalnya dengan memberikan nasihat dan wejangan-wejangan kepada dirinya. Nah, sebelum kita mendidik anak secara kontinu, menyuruh dia beribadah, maka bangun kedekatan dulu antara kita sebagai orang tua dengan anak-anak kita. Itu langkahnya. Makanya para ulama menyederhanakan istilahnya dengan 7 tahun awal bermain bersama anak. Maksudnya apa? Di 7 tahun awal ini bangun kedekatan dengan anak. Lalui waktu-waktu yang berkualitas bersama dengan anak. Berceria dengan anak, bersenda gurau dengan anak, main tebak-tebakan sama anak. "Aduh Ustaz, anak saya udah gede Ustaz, gak punya anak di bawah 7 tahun lagi. Kalau gitu buat anak lagi Bu." untuk mengamalkan faedah ini? Udah gak bisa, Ustaz. Ya sudah, kalau gitu cucunya ya Bu ya, insya Allah. 7 tahun awal itu adalah fase untuk bangun kedekatan dengan anak ibu-ibu. Bermain bersama anak, karena anak di usia-usia ini identik dengan karakter yang suka bermain. Kata Syekh Ahmad Nasir At-Toyar, di antara karakter anak di 7 tahun awal itu adalah hubbul la'ab wal marah, suka bermain dan suka bergembira. Makanya anak-anak itu dunianya menyenangkan ya Bu ya, karena mereka suka bermain. Kalau dunianya menyeramkan, namanya dunia lain. Nah, karena dunia anak menyenangkan, dunia bermain. Kalau dunia lain menyeramkan ya Bu. Maka ibu-ibu, anak-anak ini harus kita bangun kedekatan terlebih dahulu, biar nanti ketika kita perintah, anak mengindahkan apa yang kita sampaikan. Karena beginilah seni dalam mendidik. Bangun kedekatan dulu, baru kemudian sampaikan nasihat dan pesannya. Ibu jarang main sama anak, jarang ngobrol dengan anak, tiba-tiba nyuruh anak nyapu. Akhirnya anak tidak mengindahkan apa yang kita sampaikan. Mungkin ketika anak masih kecil dia iya saja. Tapi kelak Bu, nantikan ketika dia sudah punya power, merasa punya otonomi dan kekuatan sendiri, dia kemudian melawan dan memberikan pemberontakan. Ada gak yang kayak gini Bu? Banyak. Maka penting Bu, bangun kedekatan terlebih dahulu dengan anak-anak kita. Dan ini kan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu ketika pengen ngajarin hafalan doa kepada sahabat Mu'az bin Jabal, Nabi dahului dengan membangun keterhubungan, menyentuh hati, menunjukkan rasa sayang. Apa kata Nabi kepada Mu'az bin Jabal? Ya Mu'az, wallahi inni la uhibbuk, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'az, demi Allah aku benar-benar mencintaimu, demi Allah aku benar-benar mencintaimu. Usika ya Mu'az, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'az, janganlah sekalipun engkau meninggalkan membaca doa ini di tiap akhir sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nasihat Nabi nyuruh Mu'az bin Jabal ngafal doa ini. Tapi lihat Bu, di awal nasihat beliau, Nabi mengekspresikan rasa cinta dan sayangnya. Ibu-ibu pernah enggak nyuruh anak ngafal Quran didahului dengan rasa cinta dan sayang? Nah, mama sayang banget sama kamu nak, ayo nak baca Quran nak, ayo nak ngafal Quran nak. Ini Nabi yang contohkan. Kalau ingin memberikan nasihat, bangun dulu keterhubungan. Jangan sampai ibu-ibu justru kita yang malah membuat anak-anak trauma dengan ibadah, trauma dengan syariat, karena cara kita menyampaikan perintah yang salah. Salat. Nabi ngajarin pakai cinta, kita pakai teriakan ya Bu ya. Bahkan kadang-kadang suka lupa ingatan. Anak siapa sih ini? Ya anak ibu. Pakai tanya. Nabi ajarkan kita bangun keterhubungan, bangun kedekatan. Dan inilah fase-fase awal. Maka ibu-ibu nikmati di 7 tahun awal anak ini dengan bangun keterhubungan, main bersama mereka. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga suka bermain dengan anak-anak kecil. Kata Mahmud bin Ar-Rabi', aqaltu minan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam majatan majaha. Kata beliau, yang aku ingat dari Nabi adalah beliau itu menyemburkan air dari mulutnya ke wajahku, kata Mahmud bin Ar-Rabi'. Ini karena Nabi sudah dekat ya Bu ya dengan anak kecil. Kata Mahmud bin Ar-Rabi', wa ana ibnu khamsi sinin, dan saat itu usiaku 5 tahun. Nabi bercanda denganku dengan menyemburkan air dari mulutnya. Mau kita praktekin Bu? Enggak usah ya. Ini juga bisa dipraktekinnya sama anak sendiri aja ya Bu ya. Anak tetangga jangan dipraktekkan ya Bu ya. Ini sunnah Nabi nih, nyemburin air dari mulutnya. Enggak, ini maksudnya adalah Nabi sangat dekat dengan anak-anak kecil. Nabi bercanda sampai seperti itu ibu-ibu. Ini menunjukkan apa? Nabi itu membangun kedekatan.
3: Masya Allah. Nabi SAW itu dicintai sama anak-anak kecil, Bu. Karena beliau adalah orang yang pandai mengekspresikan rasa cintanya. Nabi tidak sungkan bilang sayang. Nabi bilang kepada sahabat yang juga cucunya, yaitu Al-Hasan bin Ali. Nabi katakan, Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai dia, maka cintailah ia. Masya Allah. Nabi bilang blak-blakan kalau dia cinta kepada Hasan. Nabi hangat kepada anak-anak kecil. Kata Anas bin Malik, Nabi itu kalau lewati anak-anak kecil, dia ucapkan Assalamualaikum. Padahal, Bu, di antara adabnya adalah yang ngucapin salam itu adalah yang kecil kepada yang lebih tua. Tapi ini Nabi menunjukkan ketawaduannya, anak-anak kecil diucapkan salam. Dan saling menebarkan salam itu menumbuhkan rasa cinta. Nabi SAW bersabda, Afsus salama bainakum tahabbu. Sebarkanlah salam di antara kalian, niscaya kalian akan saling cinta. Ibu-ibu tahu gak kenapa kok menebarkan salam bisa membuat jadi saling cinta? Karena salam itu artinya doa. Apa artinya Assalamualaikum? Semoga keselamatan tercurah atasmu. Ya, ini arti yang cukup familiar dan populer. Saya kasih ibu tambahan faidah. Ini di kitab Ithaful Kiram, Syekh Shalih Fauzan sebutkan arti lain dari Assalamualaikum. Arti lain dari Assalamualaikum adalah semoga Allah Assalam selalu menyertai dirimu. Karena Allah kan punya Asmaul Husna, Bu, ya. Di antara nama Asmaul Husna ada yang namanya Assalam. Sehingga makna Assalamualaikum yang lain adalah semoga Allah yang punya nama Assalam itu selalu menyertai dirimu. Kalau Allah sudah beserta kita, Bu, yang susah jadi mudah, yang jauh jadi dekat, yang dingin jadi hangat. Bahkan gula jawa pun bisa serasa coklat. Biar at-at-at, ya, Bu, ya. Masya Allah. Maka ibu-ibu, ternyata makna salam itu indah. Maka wajar salam itu membuahkan rasa cinta. Dan Nabi SAW untuk bangun keterhubungan, beliau sering mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Maka ibu-ibu, kalau kita sudah tahu hikmah salam sedalam ini, maka sudah sepatutnya kita sering-sering ucapkan kepada buah hati kita. Assalamualaikum, Nak. Assalamualaikum, Kak. Masya Allah. Mungkin selama ini kita kalau salam nganggap sepele, ya, Bu, ya. Mekom. Mekom. Apa mekom? Doa yang benar. Assalamualaikum. Karena ini doa. Maknanya dalam. Masa cemikum, Bu? Nggak boleh. Nabi SAW ajarkan kita untuk bangun keterhubungan. Apalagi contoh lainnya. Nabi SAW juga menemani bermain anak kecil. Kata Aisyah radhiyallahu anha, in kana Rasulullah SAW la yadkhulu alayya. Rasul itu kalau dia datang menemuiku, wa ana al'abu bil'aibi, dan dalam keadaan aku sedang bermain, kata Aisyah, maka beliau kemudian duduk di sampingku, memandangiku, ikut bermain bersamaku, baru kemudian beliau berdiri lagi. Maka ibu-ibu, temani anak-anak kita bermain, Bu. Ibu-ibu modern di zaman kekinian yang sudah kenal Instagram, WhatsApp, dan Facebook Pro sibuk dengan gadgetnya, lalu anaknya dibiarkan bermain begitu saja. Sehingga kebersamaannya tidak berkualitas. Mungkin raganya berdekatan, tapi hatinya tidak bertautan. Karena ibunya sibuk dengan gadgetnya, anak main sendiri, sibuk sendiri dengan mainannya. Kebersamaan berkualitas itu, Bu, kaidahnya adalah skin to skin, A to A, heart to heart. Apa menewe? Kebersamaan berkualitas itu kaidahnya kulit ketemu kulit, mata ketemu mata, hati ketemu hati. Main bareng, dipeluk, dipangku, ngobrol bareng, mata ketemu mata ditatap, bukan sambil pegang gadget ini. Hati ketemu hati benar-benar nyimak. Oh gitu ya. Kadang-kadang orang tua tuh perlu belajar jadi pendengar. Betul gak sih, Bu? Karena kita terlalu banyak bicara di depan anak-anak kita. Sampai-sampai kita jarang belajar untuk jadi pendengar yang baik buat anak-anak kita. Padahal ketika kita bisa mendengar dengan seksama apa yang disampaikan oleh anak-anak kita, maka itu menunjukkan ketawaduan kita, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua yang mampu mendengar anaknya dengan baik, maka dia akan menumbuhkan kepercayaan diri anaknya. Anaknya jadi berharga konsep dirinya. Anak-anak jadi tidak minderan, gak takut untuk bersuara. Beda kalau ada anak cerita, ibu-ibunya langsung marah-marah. Umi, tadi aku di sekolah suka sama temanku. Apa? Anaknya belum selesai cerita, udah langsung dimarah-marah. Kita perlu belajar jadi pendengar yang baik, ibu-ibu. Jangan justru juga malah direndahkan apa yang disampaikan oleh anak-anak kita. Bapak, gambarku bagus nih, aku mau cerita. Lihat nih pak gambar. Alah, gitu doang. Jangan pak. Mari kita belajar jadi pendengar yang baik untuk bangun kedekatan dengan anak-anak. Menjadi pendengar yang baik itu menunjukkan ketawaduan kita. Ada seorang ulama namanya Atok bin Abi Robah. Siapa namanya, Bu? Atok bin Abi Robah ini adalah seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, innar rajula yuhadithuni bil hadithi fa ansitu lahu ka'annani lam asma'hu. Ada seorang laki-laki menyampaikan satu hadis kepadaku. Aku dengarkan dengan penuh seksama, seolah-olah aku belum pernah mendengar hadis itu. Kata Atok bin Abi Robah melanjutkan, waqad sami'tuhu qabla an yulada. Padahal sesungguhnya aku sudah pernah dengar hadis itu sebelum laki-laki itu lahir ke dunia. Tapi Atok bin Abi Robah mendengarkan dengan seksama. Maka kita perlu belajar jadi pendengar yang baik buat anak-anak kita, Bu.

apa? Ketika anak merasa nyaman, merasa aman, merasa percaya, berarti anak sudah lekat. Nah, biasanya anak yang sudah lekat itu dia tidak sungkan bercerita kepada orang tuanya. Jadi kalau pengen ukur kelekatan kita dengan anak, lihat seberapa sering anak bercerita kepada kita. Banyak anak-anak sekarang, Bu, apalagi yang udah besar nih, lebih nyaman cerita sama sahabatnya daripada sama orang tuanya. Gimana mau cerita sama orang tua, orang tuanya nolak. Pak, pak, pak, aku mau cerita. Nanti. Bapak capek baru pulang dari kerja. Sama mama sana. Ditolak. Akhirnya lebih nyaman curhat sama sahabatnya, sama teman sekolahnya, yang bisa jadi sama-sama galaunya, sama-sama labilnya. Lihatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, dia curhat sama ayahnya tercinta, yaitu Nabi Ya'kub. Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku bermimpi melihat 11 bintang, satu matahari dan satu bulan. Mereka semua bersujud kepadaku. Curhat nih, Bu, cerita. Dan ini tanda kelekatan. Apakah anak-anak sudah sering bercerita kepada kita, ibu-ibu semua? Ada yang ngangguk-ngangguk, ada yang merenung, ya. Ada yang bilang sering, ada yang kadang-kadang. Sering atau kadang-kadang? Sering. Kadang-kadang. Maka ibu-ibu, ini pertanyaan untuk renungan buat kita semua. Sudah seberapa lekat anak-anak kepada diri kita sebagai orang tuanya? Kalau anak merasa kurang dekat, kalau kita tidak lekat dengan anak, maka wajar ketika kita memerintah anak, anak tidak mengindahkan apa yang kita sampaikan kepada dirinya. Maka di fase awal itu kita ditekankan untuk bangun keterhubungan, untuk bangun kedekatan bersama buah hati tercinta. Dengan cara bermain bareng, ngobrol bareng, cerita bareng, main tebak-tebakan bareng. Ibu-ibu udah banyak stok tebak-tebakan belum? Nah, ini anak-anak suka, Bu, main tebak-tebakan, Bu. Saya sampai save di notes HP, Bu, tebak-tebakan bersama anak gitu, Bu. Iya, dan tebak-tebakannya juga lucu-lucu gitu, Bu. Kenapa kambing dan sapi badannya bau? Karena keteknya ada 4. Ini tebak-tebakan anak-anak suka, Bu. Ya, kalau ibu-ibu bilang, apa sih, Ustaz? Gitu. Tapi anak-anak suka nih kayak gini nih, Bu, ya. Masya Allah. Ikan-ikan apa yang sayang ibu? Ikan sapu-sapu. Karena sapu-sapu, aku sayang ibu. Kok malah main tebak-tebakan sih, Bu? Lanjut ya. Nah, jadi di fase usia awal ini penting untuk membangun kedekatan, membangun kehangatan, membangun kelekatan. Nah, di 7 tahun kemudian, anak kan ketika usia 7 tahun, 7 tahunnya tapi patokannya kalender Hijriah ya, Bu, ya. Bukan kalender Masehi, patokannya 7 tahun kalender Hijriah. Ibu-ibu tahu enggak anak-anak ibu lahirnya tanggal berapa Hijriah? Hah? Masih tahunya kalender Masehi kan? Harusnya kita lebih akrab dengan kalender Islam, ibu-ibu. Hah? Maka coba, Bu, cari di Google. Tanggal Masehi ini itu sama dengan tanggal berapa Hijriah gitu. Biar tahu, Bu. Ibu-ibu enggak hafal anak-anaknya lahir tanggal berapa Hijriah? Sama, saya juga enggak hafal, Bu. Hafalnya cuma bulan sama tahunnya. Nek tanggalnya lupa. Faktor usia soalnya ya, Bu, ya. Ibu-ibu, patokannya 7 tahun dalam kalender Hijriah. Ketika dia sudah 7 tahun, dia sudah tamyiz, berarti dia sudah diperintah untuk mengerjakan ibadah sholat. Walaupun dia belum baligh, walaupun dia belum dewasa, tapi anak sudah usia 7 tahun sudah diperintahkan, disuruh untuk mengerjakan sholat. Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin. Suruhlah

0: anak-anakmu mengerjakan sholat di saat usianya 7 tahun. Maka sholat saja sudah diperintahkan di usia 7 tahun, maka begitu pula ibadah-ibadah lainnya sudah mulai dibiasakan. Wa awiduhumul khaira fa innal khaira bil adah. Biasakanlah anak dengan kebaikan, karena kebaikan merupakan buah dari kebiasaan. Maka usia 7 tahun itu sudah mulai didetailkan penanaman-penanaman adab, ya Bu ya. Ustadz, kalau anak saya mau pakai jilbab boleh enggak usia 7 tahun? Boleh apa enggak, Bu? Boleh atau enggak, Bu?
1: Boleh.
0: Boleh, kalau anaknya minta enggak apa-apa. Bahkan sebelum 7 tahun kalau anaknya mau juga enggak apa-apa. Tapi kalau dia panas minta dilepas, enggak apa-apa, kita longgar. Dia belum balik enggak apa-apa dilepas-lepas jilbabnya. Tapi gara-gara anak lihat ibunya suka berjilbab, biasanya anak jadi ikut. Children learn what they see, children act what they get. Anak-anak itu belajar dari apa yang mereka lihat, dan anak-anak itu berbuat dari apa yang mereka dapat. Ngelihat ibunya rajin pakai jilbab, anak perempuannya juga mesti ikut-ikut pakai jilbab, Bu. Karena anak-anak itu memang cerminan kita, betul tidak ibu-ibu? Anak-anak suka ngambek. Ini cerminan siapa, Bu? Bapak ya, Bu ya. Iya, bapak memang suka ngambek itu, Bu. Ibu-ibu enggak salah pokoknya. Bahkan ibu-ibu kalau lagi datang bulan hari pertama juga enggak ngambek ya, Bu ya. Enggak. Enggak salah lagi ya, Bu ya. Saya kemarin ngobrol bareng istri, terus bilang gini, emak-emak itu kalau datang bulan hari pertama unik ya, karena dia pengennya si suami itu harus tahu dia itu lagi kenapa, tanpa harus dia bilang dia sedang kenapa-napa. Dia nggak ngebiarin dirinya didiemin, tapi jangan juga banyak tanya gitu. Jangan diemin aku, tapi jangan juga banyak tanya. Jangan ngomong terus, tapi aku juga gak mau didiemin. Gimana tuh? Bingung kan? Nah gitulah. Maka ibu-ibu semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak itu cerminan kita. Nah di 7 tahun ini juga, anak itu benar-benar akan meniru dan meneladani orang tuanya. Maka ibu-ibu, didiklah diri kita biar kita bisa jadi teladan yang baik buat anak-anak kita. Karena anak-anak itu mencontoh kita. Makanya kalau kita lagi malas beribadah, Bu, kalau kita lagi kurang semangat, lagi futur, maka lihat anak-anak kita, Bu. Semoga dengan berharap anak kita rajin sholat, kita pun jadi tambah rajin sholat. Lagi malas-malasan nih, biasanya ibu-ibu kan suka nunda-nunda sholat ya. Aduh ntar nih cucian masih banyak, ntar deh. Aduh ntar nih gosokan masih banyak, ntar deh sholatnya deh gitu. Ibu-ibu hati-hati menunda-nunda sholat sampai kelewat waktunya. Ini masuk dalam ancaman Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Kecelakaan bagi orang yang sholat. Siapa mereka? Alladzinahum an sholatihim sahun. Yaitu mereka yang lalai dalam sholatnya. Kata para ulama, siapa yang lalai dalam sholatnya? Mereka adalah orang-orang yang menunda-nunda sholatnya sampai kelewat batas waktunya. Sholat zuhur dikerjainnya 3:30. Sholat maghrib 7:30. Sholat isya 7:30. Sholat isya 7:30 benar Pak ya? Sholat maghrib 7:30. Sholat isya jelang subuh. Sholat subuhnya jamak sama duha. Ini masuk dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kalau pengen anak sregep mengerjakan salat, berarti ya kita harus semangat salatnya ibu-ibu. Jangan suka ditunda-tunda. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu kali pernah melihat ada sekelompok orang yang salatnya itu sangat telat. Maka kemudian Nabi katakan, hum yata'akhirun hatta yu'akhirahumullah. Mereka nih yang suka mengakhir-akhirkan, yang suka nunda-nunda sholat, mereka nanti urusannya akan ditunda-tunda oleh Allah. Boleh jadi bu, rezeki kita ditunda oleh Allah lantaran kita yang suka menunda-nunda perintah Allah. Karena sholat atau ibadah dengan rezeki itu kaitannya sangat erat bu. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bisolati wastobir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk, kata Allah di surat Toha ayat 132. Perintahkanlah keluargamu mengerjakan sholat dan bersabarlah di atasnya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, justru kami yang memberi rezeki kepadamu. Ayat ini unik bu. Setelah Allah bahas tentang sholat, Allah kaitkan dengan pembahasan tentang rezeki. Apa kaitannya? Kata Ibnu Katsir, idza aqamta sholah fa'ataka rizqu min haitsu la yahtasib. Jika kamu menunaikan sholat, maka rezeki akan mendatangimu dari arah yang tidak disangka-sangka. Ternyata sholat ada kaitannya sama rezeki gak bu? Ada. Hum yata'akhurun hatta yu'akhirahumullah. Mereka yang suka nunda-nunda urusannya dengan Allah, maka Allah akan tunda urusan-urusan mereka. Maka ibu-ibu, kita jadi teladan buat anak-anak kita. Anak-anak meniru dan mencontoh kita. Makanya Sa'id bin Musayyib, beliau kalau sholat wajib di masjid, tapi kalau sholat sunnah beliau sengaja perbanyak di rumah. Lalu dia berkata kepada anaknya, ya bunaya la azidanna fi sholati min ajlika. Wahai anakku, aku sengaja menambah sholat sunnahku lantaran karena dirimu. Maka ibu-ibu, mari kita rajin beribadah, biar kita bisa jadi contoh dan teladan buat anak-anak kita. Dan mari kita perbaiki akhlak-akhlak kita, biar kita jadi contoh dan teladan yang baik buat anak-anak kita. Kalau

kesolehan orang tua itu berdampak pada terjaganya anak-anak. Ibu-ibu bisa enggak menjaga anak 24 jam? Bisa enggak melindungi anak dari paparan-paparan negatif di zaman sekarang? Sulit rasanya. Maka di antara langkah awal supaya membuat anak kita terjaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya adalah dengan meningkatkan kesolehan kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tua yang saleh membuat anak-anaknya dijaga oleh Allah Rabbuna Jalla wa Ala. Kok jadi sedih gini, Bu? Lagi merenung ya. Masya Allah. Maka ibu-ibu, di fase-fase mendidik anak ini, kita harus semakin giat lagi ibadahnya, semakin rajin lagi taklimnya. Taklimnya datang berapa kali sepekan, ibu-ibu? Dua. Hari apa sama hari apa? Selasa sama Rabu. Hari Ahad gak datang? Tempat lain, masya Allah. Nggak apa-apa, Bu, datangi pengajian-pengajian, ya. Karena pengajian itulah yang bisa meningkatkan iman kita. Karena iman kita kan kadang turun, kadang turun banget gitu, Bu. Maka untuk mengecas keimanan ini dengan datang ke majelis ilmu, majelis pengajian, ya. Kita perlu meningkatkan kesolehan kita. Kita perlu memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Biar anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu menambah kesolehan kita. Supaya apa? Jadi teladan yang baik buat anak-anak kita. Orang soleh itu artinya apa sih, Bu? Siapa yang tahu? Apa artinya soleh? Dapat handphone. Baik, kita tutup kuisnya. Deg-degan juga kalau ada yang bisa ya. Apa arti saleh? Kata Ibnu Hajar, as-salihu huwa al-qa'imu bihuquqillah wa huquqin nas. Di usia berapa ibu-ibu tahu arti saleh yang sebenarnya? Jadi kata Ibnu Hajar, saleh itu artinya adalah orang yang menunaikan hak Allah dan hak hamba. Orang yang menunaikan hak Allah dan hak hamba. Ini artinya orang soleh. Sederhananya, orang soleh itu adalah orang yang rajin ibadah kepada Allah dan berakhlak mulia kepada sesama manusia lainnya. Maka jika yang kita maksud meningkatkan kesolehan, berarti kita harus tambah ibadahnya dan perbaiki akhlak kita. Maka dengan demikian, semoga nanti anak-anak kita jadi bisa bercermin dari kita, karena kita jadi teladan yang baik buat dirinya. Bahkan lebih dari itu, kesolehan kita semoga nanti membuat anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalau anak sudah di usia 7 tahun, kita sudah mulai tegas menyuruh dia mengerjakan ibadah sholat, ya, Bu, ya. Bahkan kalau anak usia 10 tahun gak mau sholat, Nabi katakan watribuhum alaiha, boleh pukul. Waduh, Ustaz, ini Islam agama yang mengajarkan kekerasan, Bu. Kok anak disuruh dipukul? Ibu-ibu, boleh memberikan pukulan kepada anak itu ada banyak rinciannya. Bukan berarti Islam agama yang mengajarkan kekerasan. Islam itu justru agama yang penuh dengan kasih sayang. Bahkan di sini nampak bahwa Islam itu mengajarkan keseimbangan dalam pengasuhan. Kan pengasuhan itu aspeknya ada dua, Bu. Yang pertama ketegasan, yang kedua kehangatan. Apa, Bu? Yang pertama ketegasan, yang kedua kehangatan. Dan ini harus sama-sama dikombinasikan. Kalau cuma dominan kehangatan, anak dimanjain terus-terusan, tapi gak ada aturan, gak ada ketegasan, ini namanya pola asuh permisif. Akhirnya apa? Anak mudah emosi, mudah tantrum, dikit-dikit

0: ngambek kalau keinginannya nggak diturutin. Ini kalau dominan dimanjain nggak ada aturan, nggak ada ketegasan, bahaya. Sebaliknya, dominan ketegasan, sering menghukum, tapi nggak pernah ada kehangatan, anak nggak pernah diapresiasi. Akhirnya apa? Anak jadi minderan, nggak percaya diri, takut mencoba sesuatu. Dampaknya buruk nih. Ini namanya pola asuh represif, otoriter. Nah, yang ideal gimana? Menggabungkan antara ketegasan dan kehangatan. Nabi hangat sama anak kecil, tapi Nabi yang bilang kalau anak gak mau sholat di usia 10 tahun boleh dipukul. Pukulannya pun adalah pukulan yang ghairu mubarreh, kata para ulama. Tidak boleh sifatnya menyakiti, karena pukulannya adalah pukulan mimba bita'dib, dalam rangka pendidikan adab. Rinciannya banyak, Bu. Kapan boleh memukul anak? Yang pertama, memukul anak itu untuk alasan-alasan yang sangat penting. Semisal, sholat. Kalau anak gak ngabisin nasi, dipukul gak, Bu? Lebih banyak toleransinya kalau urusan masalah-masalah dunia. Ini memberikan pukulannya pada urusan penting, karena sholat itu ibadah yang paling utama, betul, Bu? Pun kita dibolehkan memukul kalau sudah menempuh cara-cara lainnya terlebih dahulu dalam menegur anak. Udah belum tegur dengan baik-baik? Sudah, Ustaz. Coba tingkatin lagi. Tegur dengan isyarat udah belum? No. Masih gak mempan? Coba tegur dengan didiamkan. Umi mau diemin kamu ya, soalnya kamu gak sholat. Ternyata gak mempan, tegur dengan marah. Boleh kita marah, Bu? Boleh. Masih gak mempan, setelah ditempuh semua cara ini baru dengan pukulan. Jadi pukulan itu bukan langkah awal, tapi langkah akhir. Boleh memukul, kata para ulama, di bagian-bagian tangan atau kaki saja. Gak boleh di bagian-bagian organ yang fatal. Semisal wajah, dada, perut, ini gak boleh nih, bahaya. Karena pukulannya bukan pukulan menyakiti, tapi pukulan adab gitu. Terus juga syaratnya, kata para ulama, boleh memberikan pukulan dengan syarat dikasih toleransi dulu, dikasih kesempatan bertaubat dan tidak mengulangi. Kalau dia udah berkali-kali mengulangi, baru diberikan pukulan. Dan pun yang memberikan pukulan itu harus orang tua atau pendidiknya sendiri. Gak boleh diwakili ke teman atau kakak adiknya. Kenapa coba? Karena khawatir jadi ajang balas dendam di hari kemudian. Jadi para ulama itu ngasih syarat rinciannya banyak, Bu. Kapan boleh memberikan pukulan? Dan ini sebagai langkah terakhir. Indah gak, Bu, syariat kita? Indah. Intinya, ibu-ibu, ketika anak sudah kita bangun kedekatan, maka kita bisa memerintahkan anak-anak untuk mengerjakan ibadah, mendidik adab kepada mereka, gitu ya. Dan kemudian fase usia yang terakhir, biasanya kalau ada dengar kata terakhir jadi semangat ya. Walaupun kaki udah agak kesemutan ya, Bu ya, punggung agak pegel, nggak ada senderan nih, Bu ya. Ini yang terakhir, Bu, setelah bermain bersama anak, kemudian didik anak. Yang ketiga apa tadi? Jadikan anak sebagai sahabat. Ada yang anaknya sudah remaja di sini, Bu? Angkat tangan boleh. Oh, banyak ya. Baik, kita bahas kalau begitu. Gimana, Bu? Sudah mulai capek? Hah? Ibu-ibu gimana mendidik anak remajanya? Emosi jiwa enggak? Hah? Capek perasaannya? Baik, kita bahas, Bu, bagaimana mendidik anak remaja nih. Ternyata Islam memberikan solusi mendidik anak remaja adalah dengan menjadikan mereka sebagai sahabat. Gimana memperlakukan anak sebagai sahabat? Yang pertama, sahabat itu adalah sosok yang dekat. Berarti harus dekat sama anak, Bu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan nasihat kepada Ibnu Umar, Nabi pegang pundaknya Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, "Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi." Rasul memegang pundakku. Kemudian Rasul berpesan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil." Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang menempuh perjalanan. Nabi memperlakukan Ibnu Umar udah kayak sahabat banget, Bu. Dia pegang pundaknya. Ibu-ibu pernah enggak pegang pundak anak laki-lakinya? Bagus. Ini namanya physical touch. Wah, ini namanya sentuhan fisik, Bu. Dan ini juga merupakan di antara bahasa cinta. Pegang pundaknya. Dan Nabi tahu ya bagaimana seni berinteraksi dengan anak remaja. Nabi ketika nasihati Ibnu Umar, Nabi pakai analogi perumpamaan-perumpamaan. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang menempuh perjalanan. Karena anak yang udah beranjak besar, Bu, suka dikasih analogi-analogi, perumpamaan-perumpamaan. Maka ibu-ibu juga perlu menambah faidah-faidah agama, perbendaharaan kosakata, supaya nanti bisa kasih perumpamaan yang baik, yang mudah dicerna oleh anak-anak kita. Kalau anaknya masih balita, gak usah dikasih perumpamaan, Bu. Nak, mandilah, nak, agar badanmu bagaikan sinar rembulan. Gak usah pakai perumpamaan, langsung lugas aja kalau anak kecil. Tapi kalau anak yang udah beranjak besar, pakai perumpamaan, pakai analogi, anak akan jadi lebih mudah mencerna apa yang kita sampaikan. Bahkan anak-anak yang udah beranjak besar, itu mereka lebih suka itu dikasih diskusi-diskusi gitu, Bu, daripada diperintah satu arah. Mau nyuruh anak nyapu aja nih ya. Kalau kita nyuruhnya nyapu, biasanya ngedumel dulu tuh, kalau enggak rebahan dulu lama gitu, Bu, ya. Setelah kita ngomel ke yang 10 kali baru dia bangkit. Gitu tuh. Tapi coba sekarang sifatnya diskusi, Bu, jangan satu arah, tapi sifatnya dua arah. Kak, menurut kakak enak gak kalau rumahnya rapih? Enak, Mi. Gimana kalau kita rapihin bareng? Kita bagi tugas yuk. Kakak nyapu, Umi makan. Loh kok gak adil pembagiannya? Enggak. Maksudnya kakak nyapu, Umi ngepel gitu. Nah, anak ngerasa dijadiin kayak sahabat nih. Berbagi peran, berbagi tanggung jawab, diajak bareng-bareng bersama. Ini kayak sahabat nih. Diskusi sifatnya kalau anak udah remaja. Makanya Nabi Ibrahim ketika mau nyembelih Nabi Ismail, apakah Nabi Ibrahim ujuk-ujuk datang langsung nyembelih anaknya? Sini lehernya, sini. Enggak. Tapi Nabi Ibrahim bangun diskusi. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya, ini arafil manam anni azbahuk fangzur madza tara. Wahai nak, aku bermimpi semalam disuruh menyembelihmu, coba terangkan apa pendapatmu. Mau nyembelih anak masih minta pendapatnya apa? Fangzur madza tara. Lalu Ismail yang sudah dewasa ini bilang, ya abatif alma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, niscaya engkau dapati aku termasuk orang yang bersabar. Maka kemudian Nabi Ismail pun mengindahkan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Al-Quran mengajarkan kita begini ternyata, Bu. Seni menasihati anak-anak yang sudah beranjak besar diperlakukan sebagai sahabat. Dan sahabat itu senang gak, Bu, kalau didengerin kata hatinya? Senang. Maka begini memperlakukan anak sebagai sahabat. Diskusi dua arah, dirangsang logikanya gitu ya, Bu, ya. Seperti Nabi ketika didatangi oleh anak muda. Anak muda ini bilang, ya Rasulullah, izan li bizina. Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Ibu, kalau misalnya ditanya anak kayak gini, kira-kira emosi gak, Bu? Mah, aku mau zina dong, mah, gitu. Apa? Langsung emosi kita. Tapi Nabi dengan tenang, kalem, Nabi bilang, sini, mendekat, duduk sini. Lalu Nabi bilang gini, Nabi ngajarin kita bagaimana cara memperlakukan anak yang beranjak remaja dewasa nih. Iya, sebentar lagi selesai ya. Sebentar ya. Sebentar lagi. Gak apa-apa. Sampai mana tadi, Bu? Nabi tadi diskusi sama anak muda tadi. Nabi bilang gini. Nih, perhatikan, Bu, ya. Gimana seninya Nabi berinteraksi dengan anak remaja, anak dewasa. Nabi bilang, kamu punya ibu gak? Apa kamu suka kalau ibumu dizinai oleh orang lain? Kamu punya bibi perempuan gak? Apa kamu suka kalau kakak perempuanmu dizinai orang lain? Kalau bibi perempuanmu dizinai oleh orang lain? Lalu kemudian kata pemuda ini, tidak wahai Nabi. Masya Allah. Kalau begitu, orang lain juga gak suka kalau ibu mereka, bibi mereka, kakak perempuan mereka dizinai oleh dirimu. Maka kemudian Nabi doakan anak muda ini. Doanya bisa ibu amalkan supaya anak-anak kita terhindar dari zina. Doanya gini kata Nabi, Allahumma ghafir dhambahu wa tohir qalbahu wa hassin farjahu. Allahumma ghafir dhambahu, ya Allah ampunilah dosanya. Wa tahhir qalbahu, bersihkanlah hatinya. Wa hassin farjahu, dan jagalah kemaluannya. Diulang Ustaz, belum selesai nyatetnya. Siap. Allahumma ghafir dhambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Allahumma ghafir dhambahu. Allahumma ghafir dhambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya. Dan kata pemuda ini, sejak saat itu tidak pernah sekalipun aku terbesit ingin berbuat zina. Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Lihat Bu ya, bagaimana seni Nabi mentreatment anak muda ini. Nabi bangun diskusi, Nabi rangsang logikanya gitu ya. Lalu kemudian Nabi doakan dirinya. Ini juga dalil Bapak Ibu bahwa kalau mendidik anak itu harus selalu melibatkan Allah. Nabi menutup diskusinya dengan mendoakan anak muda ini. Maka ibu-ibu, kita pun jangan pernah lupa untuk selalu melibatkan Allah dalam aktivitas kepengasuhan kita. Karena kadang kita capek perasaan ngadepin anak-anak kita. Mungkin bisa jadi karena kita terlalu bersandar pada diri kita. Kita kurang melibatkan dan mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita untuk berkedip mata gak bisa mengandalkan diri sendiri ya Bu ya. La takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah kau memberikan kuasa atas diriku walau hanya berkedip mata saja. Apalagi dalam mendidik anak Bu, kita butuh banget pertolongan dari Allah. Minta tolong sama Allah Bu. Doa sama Allah, kalau perlu setiap hari. Bergantung sama Allah. Di antara doa yang bisa kita baca, Allahumma aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah untukku anakku ya Allah. Solehkanlah anakku untuk diriku ya Allah. Karena ada anak baik, tapi yang merasakan kebaikannya adalah teman-temannya. Ada anak baik yang merasakan kebaikannya adalah tetangga-tetangganya, tapi orang tuanya tidak merasakan kebaikannya. Maka doa setiap hari, Bu. Allahumma aslih li fi dzurriyyati. Allahumma aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, solehkanlah anakku untuk diriku. Perbaikilah anakku untuk diriku. Anak malas-malasan disuruh sholat, sebelum perintah doa dulu, Allahumma aslih li fi dzurriyyati. Nak, sholat nak. Libatkan Allah dalam setiap kepengasuhan kita, Bu. Karena kalau bersandar sama diri sendiri, kita gak akan kuat. Kita lemah. Kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. beberapa pekan lalu, anak ketiga kami bangun pagi drama, gak mau mandi. Diajak mandi nangis-nangis. Besoknya saya evaluasi, lalu saya doa dulu nih, Allahumma aslih li fi dzurriyyati. Walhamdulillah biidznillah, bangun gak pakai drama, mandi dengan gembira. Boleh jadi kemarin karena terlalu bersandar pada diri sendiri, kurang melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Maka ibu-ibu doa sama Allah, karena hati anak-anak kita itu ada di antara jari-jemarinya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, memperlakukan anak sebagai sahabat, yang namanya sahabat itu senang kalau dihargai eksistensinya. Yang namanya sahabat itu senang kalau didengarkan. Yang namanya sahabat itu senang kalau kata-kata dan aspirasinya diperhatikan. Dan yang namanya sahabat juga senang kalau dikasih peran nih, Ibu. Dikasih apa? Peran. Makanya ibu-ibu kalau anak udah besar, dikasih peran pekerjaan rumah. Apa yang bisa dibantu? Karena ternyata dalam jurnal psikologi disebutkan sebuah riset penelitian bahwa anak yang terbiasa dibagi peran membersihkan urusan domestik rumah tangga biasanya lebih disiplin dan sukses di hari-hari kemudian. Jangan cuma anak perempuan aja, Bu, yang dilatih, tapi anak laki-laki juga perlu dilatih karena ini life skill. Kadang anak laki-laki selalu jadi raja, bangun siang terhidang makanan, yang bersih-bersih anak perempuan doang. Jangan, Bu, perlakukan sama. Kasih peran. Kita percaya dengan potensi yang dimilikinya. Masya Allah, anak akan bagus konsep dirinya. Terakhir nih, Bu, ada kisah. Ini kisah waktu perang Uhud. Perang Uhud terjadi pada tahun berapa Hijriah, Bu? 5 atau 6? Perang Uhud tahun 5 atau 6? Tinggal pilih loh, Bu. 5 atau 6? Iya, yang benar 3 ya. Perang Uhud terjadi tahun 3 Hijriah. Dan saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersyaratkan bahwa anak-anak kecil yang belum 15 tahun nggak boleh ikut perang. Lalu kemudian ada seorang bocah, anak remaja, sudah menjelang 15 tahun sebenarnya. Dia nggak boleh ikut perang, tapi dia punya kemampuan, dia punya potensi jago melempar anak panah. Jago berpanah, namanya Rafi bin Khadij. Siapa namanya, Bu? Rafi bin Khadij. Lalu orang-orang pun melaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada bocah yang jago memanah, tapi dia pengen ikut perang, namun usianya belum sampai. Lalu Nabi bilang, coba buktikan. Ternyata benar, Rafi bin Khadij akhirnya diperbolehkan untuk ikut perang. Ada anak kecil lain namanya Samurah bin Jundub. Siapa namanya? Samurah bin Jundub curhat sama ayahnya. Nama ayahnya siapa? Ya, Jundub, betul, Bu ya. Ibu dapat hadiah, Bu. Kan Samurah bin Jundub, berarti nama ayahnya siapa? Jundub ya. Samurah bin Jundub curhat sama ayahnya. Itu loh, Rafi bin Khadij kok boleh ikut perang? Padahal saya ini jago gulat, kalau adu gulat sama dia saya yang menang. Saya juga pengen ikut perang. Ini, Bu ya, bocah-bocah di zaman Nabi itu kalau ikut jihad malah semangat. Kalau zaman kita, ya wis lah, alhamdulillah rame lu. Aman ya. Tapi di zaman Nabi bocah-bocahnya semangat, Bu, gitu. Maka Samurah curhat sama ayahnya. Lalu ayahnya memvalidasi. Ayahnya kemudian menghadap Nabi. Ayahnya bilang, ini Samurah pengen ikut. Dia bilang jago gulat. Kata Nabi apa? Coba buktikan. Lalu akhirnya gulatlah Samurah bin Jundub dengan Rafi bin Khadij. Yang menang siapa? Samurah. Akhirnya Samurah juga dibolehkan ikut perang. Ada hikmah apa di sini? Nabi terhadap anak-anak remaja, Nabi berikan kesempatan untuk membuktikan. Itu yang pertama. Dihargai keberadaannya, eksistensinya. Dan yang kedua, Nabi terhadap anak remaja mengapresiasi dengan membolehkan mereka ikut perang. Itu artinya Nabi menghargai potensi mereka. Dan anak-anak kita yang udah besar itu, Bu, dia bukan lagi anak-anak kecil, tapi mereka punya potensi yang ingin diapresiasi. Masya Allah, Umi bangga sama kakak. Barakallahu fiik. Ini kalimat-kalimat kayak gini ini penting, Bu, untuk membentuk jati diri anak. Dan Nabi kemudian memberikan peran kepada dua anak tadi untuk ikut berperang sesuai dengan potensi mereka. Anak-anak kita pasti punya potensinya, Bu, ya. Maka support mereka, dorong mereka. Jadilah kita sebagai sahabat yang menguatkan dan mendukung mereka. Nah, inilah Bapak Ibu, kajian kita di kesempatan kali ini. Tidak terasa sudah hampir 3 jam kita kajian, ya Bu, ya. Ya kan 1 jam juga hampir 3, ya Bu, ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini dia mendidik anak fase usia, di mana fase pertama adalah bermain bersama anak, maksudnya bangun kedekatan dengan anak. Kemudian fase kedua, mendidik anak. Dan fase ketiga, jadikan anak sebagai sahabat. Bukan berarti membangun kedekatan sama anak cuma di 7 tahun awal, Bu, ya. Tapi saat fase pendidikan, saat menjadikan anak sebagai sahabat, juga tetap bangun kedekatan. Bukan berarti mendidik anak cuma di 7 tahun kedua saja, Bu, ya. Tapi sebenarnya sedari kecil pun sudah dibiasakan penanaman akhlak juga tidak mengapa. Pun demikian ketika anak sudah besar kita didik adab mereka pun tidak mengapa. Tapi ini cuma sekedar penyederhanaan kaidah supaya kita lebih mudah memahaminya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Baik, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: مطيرة تلاوة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Andai Allah sayang sama kita, Allah akan menghapus dosa-dosa kita dengan diberikan sakit. Nggih, kantun awake dhewe niku mertobat napa mboten nggih? Nek awake dhewe niku pun mertobat nggih, terus diparingi gerah dening Allah, insyaallah niku pinangka tanda tresnane Allah. Ning awake dhewe tu minta maksiat nggih, bar niku diparingi sakit ijik maksiat terus wonten. Kula nate nemahi wong niku tukang mendem, ngombe khamer. Terus diparingi gerah dening Allah. Nggih, paru-parune niku kirangan kobong napa pripun mboten. Ning mboten tobat, wonten rumah sakit niku malah njaluk dikirimi ciu kalih bojone niku. Dados ngantos pun ngatang-atang mboten saged tangi niku sik di ijik dicekoki ciu kalih bojone. Lah dheweke njaluk dhewe kok. Aku mbene ono ciu. Aku nek ra ngombe ciu mumet ngoten niku. Akhirnya dicekoki kalih gak bojone niku bar dicekoki bablas mati. Ah niku mboten Allah mboten tresno. Dumateng piyambakipun Allah tresno dumateng tiang-tiang ingkang mertobat. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah iku tresno marang wong-wong sing seneng tobat. Menawi kula panjenengan sedaya tobat saking maksiat bibar tobat kok pinaringan gerah niku tandha Allah tresno dumateng kula panjenengan sedaya. Mila antawis pendonganipun la ba'sa tahurun insyaallah. Niku supados napa? Gerah kalau wau saged ngicali dosa lan kesalahan ingkang sampun dipun lampahi. Wallahu taala alam. Apakah indera keenam itu benar niku ngedebus ngapusi? Adakah orang yang punya indera keenam mboten enten? Mboten enten indera keenam. Entene menungso diwangi dening setan iso weruh barang sing ra ketok. Niku sing diarani indera keenam. Jenengan mbok tekon dokter ten pundi mawon indrane niku mboten enten sing keenam. Terus indra keenam niku napa to? Indra keenam niku fungsine napa kula taken? Napa iso nyawang barang sing ra ketok tembus pandang? Napa iso meramal? Napa iso nyantet? Napa iso nambani santet? Ah niku kan penggaweane dukun. Dukun itu adalah dukun niku napa niku kawulane setan. Nggih. Dados mboten enten indra keenam. Ampun gelem napa diapusi nggih. Indra keenam mboten wonten. Wong sing ngaku-ngaku duwe indra keenam niku rata-rata rak dukun niku. Nggih. Rata-rata mboten nate ngaji kajian-kajian tauhid ngeten niki. Al-Qur'an sunnah nggih ada dasar pemahamanipun para sahabat. Apakah jin bisa mengetahui isi pikiran manusia? Mboten saged. Jin niku mboten saged mangertosi isi pikirane menungso. Dalilipun pundi? Dalilipun cariyosipun Nabiullah Sulaiman alaihi salam ingkang dipun sebat wonten kitab Al-Qur'anul Karim. Dipun sebat Nabiullah Sulaiman iku lenggah ngeten niki. Semende wonten tekene niku. Semende wonten tekene Nabi Sulaiman nembe ngawasi wadyabalanipun nembe do kerja bakti gotong royong. Morong mongko wadya balani Nabi Sulaiman niku mboten mung menungso, kelebu jin barang niku. Jin niku dadi prajurite Nabi Sulaiman. Lho niku mukjizate Nabi Sulaiman. Ya Nabi Sulaiman ya iso merintah jin, aku ya iso merintah jin. Ah nek ngono kowe dukun kowe. Sebab Nabi Sulaiman niku enggak ada mukjizat. Mukjizat niku khusus kagem nabi. Nek enten menungso kok iso perintah jin, nggih. Jine kon gendong mabur, mabur. Jin iku nyepakke pangan, cepakke pangan. Ateges dheweke niku pun dadi kawulane jin. Ketoke jin ngawula marang dheweke ning jane dheweke sing dadi kawulane jin. Nah, ceriyose Nabi Sulaiman nembe ngawasi jin-jin sing do nyambut gawe. Nabi Sulaiman sedo. Niku mboten enten le pirsa, mboten enten le ngerti nek Nabi Sulaiman sedo. Ngantos tekene Nabi Sulaiman niku dipangani dening rayap. Tekene coklek Nabi Sulaiman dawah jin niku nembe ngerti nek Nabi Sulaiman sampun sedo niku pinangka pratandha jin mboten saged mangerteni isi pikirane menungso. Jin niku nggih kaya awake dhewe ngeten iki nggih et awake dhewe niku saged sinau ilmu psikologi nggih psikologi. Oh wong nek cerita nek gugup karo menggeh-menggeh berarti ngapusi niku kan berdasarkan indikasi. Semata nuki jin nggih ngoten niku. Sing angka kalih jin niku ora saged mabur cepet.
jin niku saged mabur cepet lan jin niku napa

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Doa zikir pagi.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhal yawm wa khaira ma ba'da, wa a'udhu bika min syarri ma fi hadhal yawm wa syarri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bini'matika alai, wa abu'u bidhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: راديو مطيرة القرآن، مطيرة القرآن، مطيرة القرآن.
4: راديو مطيرة القرآن. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya di edisi pagi ini,
1: edisi Kamis 18 Dzulhijjah 1447 Hijriah,
0: kami kembali menyapa Anda dalam program Kajian Mutiara Pagi. Dan untuk menemani aktivitas di pagi hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Dr. Abdullah Roy M.A. Hafizahullah,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Kisah Pemuda-Pemuda yang Tegar di Atas Keimanan.
0: Ya, baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita sehari-hari. Selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kathiran amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Rabbil Alamin, Rabb semesta alam, yang telah memberikan nikmat dan juga karunia kepada kita semuanya, termasuk di antaranya adalah dikumpulkannya kita di sore hari ini di rumah, di antara rumah-rumah Allah, untuk menambah ilmu dan juga iman. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an banyak kisah yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahsanu al-qasas, sebaik-baik kisah yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jal bilhaq, dengan benar, sesuai dengan kenyataan, tidak ada di dalamnya kedustaan. Dan di dalam kisah-kisah tersebut ada pelajaran-pelajaran bagi orang yang mau merenungi dan mau menggunakan akal sehatnya. Termasuk di antaranya adalah kisah Ashabul Kahfi, di mana dahulu kala ada sekelompok pemuda yang beriman, yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang musyrik, menyekutukan Allah, di bawah penguasa yang zalim, yang memaksa masyarakat saat itu untuk beragama seperti agamanya, menyembah kepada selain Allah. Namun di tengah-tengah masyarakat yang demikian keadaannya, di tengah rusaknya akidah dan juga keyakinan, para pemuda tersebut tetap kokoh, teguh di dalam memegang tauhid, dan dengan tegas mereka menolak hawa nafsu dan juga keinginan kaumnya, yaitu menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Karena rasa takut dan juga khawatir, dipaksa kembali kepada agama mereka sebelumnya, agama kesyirikan. Akhirnya mereka pun meninggalkan kampung halamannya, berlindung di dalam sebuah gua, berdoa kepada Allah, meminta rahmat dan juga petunjuknya. Kemudian Allah Sami'ul Qaribul Mujib mengabulkan doa mereka, menjaga mereka, menidurkan mereka di dalam gua tersebut selama ratusan tahun. Sebutkan di dalam ayat 300 dan ditambah 9 tahun. Kemudian Allah membangunkan mereka sebagai tanda kebesarannya dan bukti bahwasanya hari kiamat, hari kebangkitan adalah benar adanya. Dalam keadaan lapar, karena tidur selama ratusan tahun, tidak makan, tidak minum, mereka pun mengutus salah seorang di antara mereka untuk pergi ke pasar, membeli makanan. Berbekal perak, dia pun pergi menuju pasar tersebut, ingin membeli makanan. Kemudian setelahnya manusia pun mengetahui bahwasanya mereka adalah para pemuda yang semenjak 300 tahun yang lalu, kurang lebih manusia kehilangan mereka. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah secara global kisah tentang Ashabul Kahfi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat 26. Kalau kita menceritakan secara terperinci tentang kisah mereka, tentunya majelis kita mungkin tidak cukup untuk menyebutkan secara detail tentang kisah yang agung ini. Cuma kita sebutkan di sini beberapa poin yang bisa kita ambil dari ayat ke-9 sampai ayat ke-26. Antum perhatikan poin-poin yang Allah SWT sebutkan di dalam ayat-ayat tersebut. Yang pertama adalah bahwa mereka ini adalah para pemuda. Mereka ini adalah para pemuda. Allah SWT mengatakan innahum fityatun, sesungguhnya mereka ini adalah para pemuda. Mereka bukan orang-orang yang sudah lanjut usia. Ashabul Kahfi, mereka adalah para pemuda. Kemudian yang kedua, bahwasanya mereka ini adalah para pemuda yang beriman kepada Allah, dan mereka adalah para pemuda yang bertauhid. bukan sembarang pemuda. Mereka adalah pemuda yang beriman kepada Allah, dan mereka adalah para pemuda yang bertauhid. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman dengan Rabb mereka. Beriman kepada Allah, bahasanya Allah SWT, dialah yang menciptakan mereka dan seluruh yang ada di alam semesta ini. Beriman. Beriman bahasanya Allah SWT, dialah yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Dan beriman bahasanya Allah, dialah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini makna beriman kepada Allah. Amanu bi rabbihim, mereka beriman dengan Rabb mereka. Di antara ucapan mereka yang Allah SWT sebutkan di dalam surat ini, mereka mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Rabb kami adalah Rabb langit dan juga bumi, tauhid rububiyah. Lan nad'a min dunihi ilahan. Kami tidak akan menyembah, tidak akan berdoa kepada selain Allah sesembahan apapun. Ini di antara ucapan Ashabul Kahfi yang menunjukkan tentang keimanan mereka kepada Allah, menunjukkan tentang tauhidnya mereka kepada Allah SWT yang luar biasa. Laqad qulna idzan syatata, seandainya kami menyembah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, niscaya kami telah mengucapkan ucapan yang menyimpang, ucapan yang tidak benar. Ketika oleh kaumnya yang mereka adalah mungkin tokoh-tokoh dan banyak di antara mereka yang lebih tua daripada para pemuda tersebut, menginginkan para pemuda tadi untuk mengikuti adat istiadat budaya nenek moyang, kebiasaan untuk menyerahkan ibadah kepada selain Allah, dan mereka memaksa, mereka menekan, didukung oleh penguasa yang memang berada di atas agama yang sama, yaitu agama kesyirikan. Maka mereka pun dengan tegar menolak ajakan tersebut dan mengatakan haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha. Mereka, kaum kami, telah menjadikan bagi Allah sesembahan-sesembahan yang lain, menyembah kepada selain Allah sesembahan-sesembahan yang lain. Dengan tegasnya mereka menolak dan mengingkari ajakan untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Seandainya mereka mendatangkan alasan yang nyata. Di antara poin yang Allah SWT sebutkan, selain mereka melakukan ketegasan di dalam menolak ajakan untuk melakukan kesyirikan kepada Allah, maka mereka juga mengambil sebab. Mereka berhijrah, meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan keluarga mereka, kenyamanan mereka, untuk menyelamatkan tauhid yang merupakan modal mereka untuk bahagia di dunia maupun di akhirat. Fitnah semakin besar, tekanan dari masyarakat semakin kuat. Akhirnya tanpa ragu-ragu mereka pun meninggalkan kampung halaman mereka. Kemana? Ke sebuah tempat yang jarang diketahui dan dilihat oleh manusia saat itu. Wa idzi i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah. Dan ketika kalian meninggalkan mereka, kaumnya, dan apa yang mereka sembah selain Allah, penyimpangan mereka yang paling besar. Fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi. Maka hendaklah kalian berlindung ke dalam gua, niscaya Rabb kalian akan melimpahkan rahmatnya kepada kalian. Di antara poin yang Allah SWT sebutkan, Ashabul Kahfi mereka berdoa kepada Allah ketika di dalam gua tersebut, bukan hanya mengambil sebab meninggalkan orang-orang musyrikin dan apa yang mereka kerjakan, tapi di sana mereka berdoa, meminta, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya. Idh awal fityatu ilal kahfi, ketika para pemuda tersebut mereka berlindung ke gua, faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Meminta kepada Allah Azza wa Jalla rahmatnya, tidak bertawakal kepada dirinya sendiri. Mentang-mentang sudah berada di dalam gua, tapi mereka yakin bahwasanya pertolongan yang sebenarnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun seseorang mengambil sebab, kalau Allah SWT tidak memberikan taufik, tidak menurunkan rahmatnya, niscaya seseorang tidak bisa mendapatkan kebaikan yang dia inginkan. Meminta kepada Allah Azza wa Jal kasih sayang dan juga rahmatnya. Di antara poin yang disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa mereka. Allah menidurkan mereka di dalam gua tersebut bukan 2 jam atau 2 hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong mereka, melindungi mereka dengan cara yang merupakan salah satu di antara kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah tidurkan mereka dalam waktu yang sangat lama. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua tersebut selama beberapa tahun. Maksudnya adalah Allah SWT menjadikan mereka tertidur dengan tidur yang sangat lelap. Hidup dan mereka dalam keadaan tertidur. Bagaimana keadaan mereka di dalam gua tersebut? Tidur dalam waktu yang sangat-sangat lama. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dialah yang Maha Mendengar, yang Maha Mengabulkan doa, melihat para pemuda yang dengan keimanan mereka yang kokoh meninggalkan kesyirikan, menjaga agama mereka. Allah jaga mereka dengan sebaik-baik penjagaan. Wa tarash syamsa idza tala'at tazawaru 'an kahfihim dhat al-yamini wa idza gharabat taqriduhum dhat ash-shimal. Engkau melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan ketika terbenam menjauhi mereka dari ke sebelah kiri. Artinya saat itu Allah SWT menjadikan matahari yang demikian besarnya dan nikmat yang besar bagi penduduk bumi, karena Allah SWT ingin memberikan perlindungan, pertolongan kepada para pemuda-pemuda ini. Allah SWT jadikan matahari tidak langsung mengenai mereka. Makhluk yang demikian besarnya, Allah SWT rubah karena sebab para pemuda-pemuda yang mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta kepada Allah rahmatnya. Tubuh mereka dibolak-balik oleh Allah. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal, dan kami membolak-balikkan mereka ke kanan dan juga ke kiri supaya tubuh mereka terjaga. Allah jadikan anjing mereka menjaga di pintu gua. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid, dan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di pintu gua. Itu di antara penjagaan Allah SWT yang luar biasa kepada ashabul kahfi, para pemuda yang beriman yang saleh. Akhirnya Allah SWT membangunkan mereka setelah tidur yang sangat lama, yang sangat panjang. Wa kadzalika ba'atsnahum, dan demikianlah kemudian kami membangunkan mereka, membangkitkan mereka. Akhirnya mereka pun bangun. Dan mereka mengira bahwasanya mereka baru saja tidur sebagaimana yang lain tidur, hanya beberapa jam saja. Padahal mereka sudah tidur kurang lebih 300 tahun. Qala qailum minhum kam labithtum? Salah seorang di antara mereka bertanya, berapa lama kalian sudah di sini? Sudah berapa lama kita tidur di sini? Qalu labithna yawman aw ba'dha yawm. Mereka mengatakan, kita baru saja tinggal di sini, kita sudah di sini sehari atau sebagian dari hari. Umumnya manusia, padahal mereka sudah tidur itu ratusan tahun, sudah dari generasi ke generasi mereka lewati, dari penguasa ke penguasa berikutnya mereka lewati, dan mereka tidak merasa. Di antara yang Allah sebutkan, mereka pun mengirim salah seorang mereka untuk membeli makanan dalam keadaan lapar. Mereka kirim salah seorang di antara mereka ke kota, karena mereka berada di hutan, berada di goa, untuk membeli makanan. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhih ila al-madinati. Maka hendaklah kalian mengutus salah seorang di antara kalian pergi ke kota dengan membawa perak ini.

ada seorang pun yang mengetahui keadaan mereka. Jadi ashabul kahfi mengira bahwasanya saat itu mereka masih berada di zaman yang pertama. Mengira bahwasanya penduduk kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrikin, dan mereka mengira masih di bawah kekuasaan penguasa yang zalim yang memaksa rakyatnya untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Pergilah dia ke kota membawa uang perak tersebut. Ketika mulai bertransaksi, maka manusia pun terheran-heran, ini uang apa? Dari mana? Sampai akhirnya tersebarlah berita tersebut. Kemudian barulah manusia mengetahui bahwasanya mereka-mereka ini adalah para pemuda yang 300 tahun yang lalu kurang lebih sempat diberitakan tentang hilangnya mereka secara tiba-tiba dari penduduk kota. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim, demikianlah kami menjadikan manusia menemukan mereka. Allah SWT yang mentakdirkan sehingga mereka pun bisa menemukan para pemuda tersebut di dalam gua tersebut. Liya'lamu, supaya mereka mengetahui bahwasanya anna wa'dallahi haqq, bahwasanya janji Allah itu adalah benar adanya. Wa anna sa'ata la raiba fiha, dan bahwasanya hari kiamat itu benar adanya. Mereka sudah berada di zaman yang berbeda. Mereka berada di tengah-tengah orang-orang ahlul kitab. Penguasa maupun rakyatnya mereka adalah orang-orang Nasara, bukan lagi orang-orang musyrikin. Zaman sudah berubah, keadaan sudah berubah. Dan di antara yang Allah SWT sebutkan, mereka berdebat tentang berapa jumlah ashabul kahfi. Ada yang mengatakan 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Ada yang mengatakan 5 orang, yang keenam adalah anjingnya. Dan ada yang mengatakan 7 orang, dan yang ke-8 adalah anjingnya. Lama mereka tinggal di gua adalah 309 tahun. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Mereka tinggal di dalam gua tersebut selama 300 tahun dan ditambah dengan 9 tahun. Sebagian ulama menjelaskan 300 ditambah dengan 9. 300 tahun menurut hitungan matahari, dan 309 tahun menurut hitungan bulan. Demikian disebutkan oleh sebagian ulama tafsir. Karena saat itu mereka hidup di tengah-tengah kaum, yaitu ketika mereka dibangkitkan berada di tengah-tengah kaum ahlul kitab di bawah kekuasaan orang-orang Romawi, dan mereka menggunakan kalender matahari untuk perhitungan. 300 tahun itu dengan kalender matahari, 309 tahun dengan kalender bulan atau Qomariyah. Yang ini adalah yang digunakan di dalam agama Islam. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,

Itu diantara poin-poin yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Kahfi. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita sebagai seorang pemuda, dan sebagian besar yang hadir di sini adalah para pemuda, remaja, yang mereka adalah yang akan melanjutkan perjuangan Islam, menegakkan agama Allah, menyebarkan ilmu di masa yang akan datang. Di sana ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah yang mulia ini. Yang pertama bahwasanya

Kita dan juga antum sekarang berada di sebuah zaman yang penuh dengan fitnah, baik fitnah syubhat yang berupa pemikiran-pemikiran yang menyimpang, aliran-aliran yang sesat, agama-agama yang mereka juga mengajak kepada agama mereka yang disebar di media-media sosial. Demikian pula kita juga hidup di zaman yang penuh dengan fitnah syahwat. Pergaulan bebas, syahwat dunia, yang keadaan tersebut di zaman Ashabul Kahfi, mereka saat itu juga diuji oleh Allah SWT dengan fitnah. Hidup di tengah-tengah masyarakat yang mereka adalah musyrikin, yang mereka adalah berusaha untuk memaksakan keyakinan mereka kepada semua manusia, dipaksa untuk melakukan kesyirikan-kesyirikan tersebut, termasuk diantaranya adalah para pemuda-pemuda tadi. Lalu bagaimana sikap mereka? Mereka, para pemuda Ashabul Kahfi, berani untuk melaksanakan kebenaran yang mereka yakin. Mereka tidak mengikuti keinginan dan juga hawa nafsu masyarakat, akan tapi Ashabul Kahfi, karena mereka sudah mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla dialah yang berhak untuk disembah, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka mereka berani untuk tampil berbeda dengan masyarakat. Mereka adalah pemuda yang cerdas, para pemuda yang tidak mudah hanyut mengikuti arus fitnah. Dan demikian yang seharusnya dilakukan oleh pemuda-pemuda di zaman sekarang. Jadilah seperti Ashabul Kahfi yang mereka di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah fitnah, mereka berusaha untuk berpegang teguh dengan agama yang hak, berpegang teguh dengan kebenaran. Kita azan terlebih dahulu. Azan dulu.

0: Sekali lagi, maka hendaklah para remaja, para pemuda dan juga para pemudi, di tengah-tengah banyaknya manusia yang hanyut dengan fitnah syahwat dan juga syubhat, mereka tetap berpegang teguh dengan agamanya, menjaga identitas dia sebagai seorang muslim, menjaga salat berjamaahnya di masjid, menjaga pergaulan dia. Meskipun sebagian besar manusia tidak dalam keadaan demikian, meyakini firman Allah Azza wa Jal, wa in tuti' aktsara man fil ard yudhilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti sebagian besar yang ada di permukaan bumi ini, saya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Barakallahu fikum. Para jamaah sekalian, di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini, dan secara khusus di sini, adalah untuk para pemuda dan selain mereka. Maksudnya kita sebagai seorang pemuda harus kuat di dalam masalah tauhid, dan harus tegas di dalam masalah akidah. Apabila kita sudah tahu, sudah belajar bahwasanya Allah SWT dialah yang hak, dan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka seorang pemuda harusnya kuat dan tegas dalam menjaga akidahnya. Sebagaimana ashabul kahfi, Allah kuatkan hati mereka. وَرَبَطَنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ, kami tidak akan نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطَ. Dan kita tahu di zaman sekarang dakwah yang mengajak kepada kesyirikan itu tidak sedikit, dan kita sebagai seorang pemuda tentunya harus waspada. Di sana ada kesyirikan-kesyirikan yang dipoles sehingga oleh para pemuda yang mereka kurang belajar di dalam agamanya, bisa saja mereka tertipu dan menganggap itu adalah sesuatu yang boleh-boleh saja di dalam agama ini. Pantang bagi seorang pemuda untuk percaya dengan ramalan, memakai jimat, percaya dengan dukun, atau berlebihan kepada orang-orang yang saleh, bertawassul dengan mereka, karena ini semua adalah di antara bentuk-bentuk kesyirikan. Dan ini adalah tentunya di antara sifat yang utama yang harus kita teladani dari ashabul kahfi. Di antara faedah yang lain adalah bahwasanya mereka ini adalah para pemuda yang kritis. Tidak mudah untuk membeo, ikut-ikutan, apalagi di dalam masalah kesesatan. Mereka adalah para pemuda yang menggunakan akal sehatnya. Sehingga dengan izin Allah Azza wa Jal, Allah SWT menyelamatkan mereka dari berbagai penyimpangan tersebut. Ketika mereka diajak untuk melakukan kesyirikan yang tersebar di antara kaumnya saat itu, mereka menolak. Kemudian di antara ucapan mereka adalah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Apakah mereka bisa mendatangkan alasan? Itu alasan yang jelas, hujah yang kuat, yang menunjukkan bahwasanya sesuatu yang selain Allah tadi berhak untuk disembah. Ada hujahnya atau tidak? Mengapa menyembah patung? Mengapa ghulu terhadap orang yang saleh? Apa hujahnya sehingga mereka disembah, dipuja selain Allah Azza wa Jalla? Menunjukkan bahwasanya mereka bukan pemuda biasa. Mereka ini adalah pemuda-pemuda yang menggunakan akal sehat mereka. Tidak semua pemikiran yang masuk kemudian ditelan mentah-mentah oleh para pemuda tersebut. Demikian seharusnya menjadi seorang pemuda muslim dan juga seorang pemudi, apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah, apalagi di zaman yang bukan hanya ahlul haq yang berdakwah, tapi di sana banyak ahlul batil yang berusaha untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran sesat mereka. Di antara faedah yang bisa kita ambil, kita sebagai seorang pemuda berusaha untuk mengambil sebab. Mengambil sebab untuk menyelamatkan agama kita. Kalau memang itu rusak, menyimpang, membawa mudarat di dalam diri kita dan juga masyarakat di dunia maupun di akhirat, maka jangan ragu-ragu untuk mengambil sebab keselamatan untuk diri kita. Tinggalkan orang-orang yang menyimpang tadi dan juga pemikiran mereka. Wa idza tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Ashabul kahfi dahulu mereka mengambil sebab. Apa yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan agama mereka, maka mereka lakukan. Maka demikian pula kita. Ada lingkungan yang rusak, ada pergaulan yang bebas, maka seseorang jangan berusaha untuk, atau jangan dia mendekat kepada tempat-tempat yang seperti itu. Dia mengambil sebab bagaimana dia berada di sebuah tempat yang aman untuk agamanya. Cari tempat-tempat yang itu merupakan tempat-tempat yang aman bagi agamanya. Kos-kosan yang syar'i. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil adalah bahwasanya seseorang untuk menjaga agamanya, maka dia harus berkorban. Ada sesuatu yang harus dia korbankan. Sebagaimana Ashabul Kahfi, mereka punya keluarga dan mereka adalah pemuda yang mungkin tentunya masih senang untuk dekat dengan orang tuanya. Tapi itu semua karena mereka melihat kepada sesuatu yang jauh lebih besar, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka korbankan berbagai kesenangan, kenyamanan tersebut demi untuk menjaga keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus sadar yang demikian, kalau kita ingin selamat agama kita, maka kita harus berkorban. Berkorban untuk siapa? Berkorban untuk Allah. Ada sesuatu yang mungkin dulu kita merasa nyaman di sana, tapi ternyata itu kalau dibiarkan akan membawa kerusakan bagi diri kita. Maka seseorang rela untuk berkorban lillahi azza wajalla. Sebagaimana ashabul kahfi juga demikian. Di antara faedah yang bisa kita ambil selain sebab zahir yang kita laksanakan, maka kita juga banyak berdoa kepada Allah, meminta rahmat dari Allah, meminta petunjuk dari Allah. Karena Allah SWT dialah yang memudahkan, dialah yang memberikan taufik. Seandainya seseorang berada di tempat yang aman menurut dia, tapi kalau Allah SWT tidak memberikan taufik kepadanya, niscaya yang namanya fitnah, kerusakan akan tetap sampai kepada orang tersebut. Dan ini mungkin yang banyak kita lalai, berdoa kepada Allah, meminta rahmatnya di tengah-tengah banyaknya fitnah, syubhat dan juga syahwat. Meminta kepada Allah ketetapan hati, meminta kepada Allah supaya dijauhkan dari fitnah, ma zahara minha wa ma batan. Meminta dengan sungguh-sungguh dari hatinya. Kita berusaha untuk berkumpul, berteman dengan orang-orang yang soleh, satu dengan yang lain, untuk melihat ashabul kahfi mereka tidak sendirian. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang-orang yang menggunakan masa mudanya di dalam kebaikan dan juga ketaatan kepada Allah. Masa muda ini, ayol ikhwah, adalah masa keemasan di dalam hidup seseorang. Dan dia datang hanya sekali dan sebentar saja. Kalau kita bisa pegang, tapi kalau masa muda ini kita lalui dengan kelalaian, menyia-nyiakan waktu, mengikuti syahwat, maka janganlah dia mencela nantinya kecuali dirinya sendiri. Nah, sudah banyak orang yang menyesal, kenapa dulu masih pemuda saya tidak menggunakan waktu muda tersebut dengan kebaikan, yang tidak ada manfaat penyesalan di masa itu. Masa muda ini adalah masa keemasan bagi seseorang, dan dia sekali saja dilalui oleh seseorang di dalam hidupnya. Sehingga Nabi SAW ketika beliau menasihatkan, "Ightanim khamsan qabla khamsin," manfaatkanlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Di antaranya beliau sebutkan, "Syababaka qabla haramik," gunakan waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Dan termasuk di antara hal yang akan ditanya seorang hamba di hari kiamat di hadapan Allah Azza wa Jal, adalah bagaimana dia menggunakan masa mudanya. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya tentang empat perkara. Di antaranya adalah an syababihi fima afnah, sebagaimana disebutkan dalam bagian riwayat. Dan akan ditanya tentang masa mudanya, untuk apa dahulu dia gunakan. Yakinlah bahwasanya orang yang dia bisa menggunakan masa muda ini dengan baik, maka Allah SWT akan memuliakan dia di masa yang akan datang. Sebagaimana ashabul kahfi, siapa mereka? Mereka adalah pemuda biasa, bukan pemuda yang terkenal atau dari kalangan orang kaya, orang terpandang. Tapi ketika mereka mau menjaga agama Allah, bertauhid, istiqamah, maka Allah SWT memuliakan mereka. Dengan apa? Allah abadikan kisah mereka di dalam Al-Quran. Allah jadikan kisah mereka sebagai tanda, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu bahwasanya Allah SWT dialah yang menghidupkan manusia dan mematikan manusia. Dialah yang akan membangkitkan manusia. Dan tentunya ini adalah pelajaran yang penting bagi kita semuanya. Hadirin sekalian, tentunya bukanlah maksud kita adalah mengajak pemuda untuk pergi ke gua-gua. Bukan itu maksud kita. Tapi maksud utama kita adalah kita menjaga agama kita di zaman fitnah ini. Kalau itu adalah gua keselamatan yang di situ ashabul kahfi mereka berlindung, maka di zaman sekarang ada gua-gua keselamatan tersebut di sekitar kita. Majelis ilmu. Majelis ilmu yang di dalamnya seseorang mempelajari agama Allah. Di situ seorang pemuda belajar tauhid. Di situ dia berusaha untuk melindungi dirinya dari fitnah syubhat dan juga fitnah syahwat. Akan dia dapatkan di majelis-majelis ilmu tadi. Dan disitulah dia akan bertemu dengan para pemuda yang lain yang memiliki keinginan yang sama, ingin menjadi orang yang selamat di zaman fitnah. Semuanya akan kita dapatkan di majelis-majelis ilmu. Kalau mereka adalah ashabul kahfi, maka sekarang kita menjadi ashabu majalisil ilm. Kita menjadi sahabat-sahabatnya majelis ilmu. Siapa sahabat majelis ilmu? Mereka adalah orang yang sering melazimi majelis-majelis ilmu, sehingga dinamakan sebagai sahib. Di dalam bahasa Arab tidak dinamakan sebagai ashab kecuali yang memang dia melazimi. Maka jadilah kita sebagai seorang pemuda di zaman sekarang yang menjadi ashabu majalisil ilm, yang mereka hatinya senantiasa tenang dengan majelis ilmu. Kita hidupkan majelis-majelis ilmu baik di kampus kita atau di masjid-masjid sekitar kita, karena dengannya insyaallah kita akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari berbagai fitnah yang semakin besar di zaman sekarang. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Ini 2 menit sudah selesai. Enggak ada pertanyaan. Baik. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
2: مطيرة تلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, puncak daripada keagamaan adalah takwa. Dan orang yang paling tertinggi tingkatannya di hadapan Allah adalah orang muttaqin. Sehingga hasil ibadah yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka untuk mewujudkan nilai takwa. Di antaranya firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa disyariatkan di dalam rangka untuk mewujudkan ketakwaan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita beribadah, di antaranya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu semua juga di dalam rangka mewujudkan takwa. Bahkan harapan kita saat kita berumah tangga, tujuan utama anak cucu kita, generasi kita yang kita dapatkan adalah muttaqin. Seperti firman Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami, pasangan-pasangan kami, dan anak cucu kami yang meneduhkan pandangan, menenangkan hati kita, dan menjadi imam untuk orang-orang muttaqin. Adapun balasan Allah kepada orang-orang yang muttaqin sangat hebat dan sangat menarik semua perhatian. Di antaranya firman Allah, Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang muttaqin banyak kesuksesan. Hadaika wa anaba. Taman-taman, kebun-kebun yang penuh dengan buah-buahan. Di antaranya adalah anggur, wakawaiba atroba, dan bidadari-bidadari yang badannya sintal, bagus lagi elok. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, innal muttaqina fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang muttaqin itu di surga yang penuh dengan kenikmatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat yang lainnya, innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang muttaqin itu berada di naungan-naungan yang bagus dan juga mata air yang sangat bagus di surga nanti. Kalau memang begitu, siapa sebetulnya muttaqin itu? Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian untuk mengejar pengampunan Allah yang surganya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang muttaqin. Sifatnya yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra', mereka yang mau infak dalam keadaan lapang dan sempit, kaya dan miskin dalam keadaan mudah dan sulit. Kalau ada orang infak dalam keadaan kaya, itu biasa. Tetapi ada orang dalam keadaan miskin masih bisa infak, itu hebat. Terus kemudian setelah itu alladzina yunfiquna fis sarai wadh-dharra wal kadhiminal ghaidha, bisa menahan dendam, bisa menahan amarah, terutama dia mampu melampiaskan, mampu mewujudkannya. Bahkan itu nanti dipanggil oleh Allah di hari kiamat di depan orang banyak dengan panggilan yang baik dan diberikan hurul ain. Dan yang selanjutnya sifat orang muttaqin wal afina 'anil nas, bisa memaafkan manusia, memaafkan orang yang salah atau tidak bersalah, walaupun dia dikecewakan, walaupun dia dizalimin. Kenapa, saudaraku seiman? Karena orang meminta maaf itu sulit, tetapi lebih sulit adalah memberikan maaf. Maka diberikan hadiah oleh Allah sehebat itu. Selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru illallah. Yaitu orang yang ketika berbuat salah, mendolimi dirinya, berbuat keji dengan berbagai macam maksiat dan dosa, dia ingat kepada Allah, kembali kepada Allah dan minta ampun kepada Allah, karena dia faham tidak ada yang mengampuni dosa seluruhnya, baik syirik, kufur dan dosa-dosa besar kecuali Allah. Dan selanjutnya yang terakhir, walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun, dia tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan padahal dia sadar itu dosa, sadar itu maksiat. Memang betul, tidak ada manusia yang salah. Kullu bani adam khata'un, setiap anak Adam adalah salah. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan setiap yang paling baik di antara yang salah adalah yang mau bertaubat. Tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada sepandai-pandai kuda melompat berjalan, pasti juga kepleset. Dan sepandai-pandai tupai melompat juga gawal. Intinya yang paling terbaik di antara kita adalah mau menyadari cepat terhadap semua dosa kesalahannya. Dan at-taubatu an-nadmatu, tobat adalah menyesal, menyesal bagian daripada taubat. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang mendapat titel muttaqin dan mau mewujudkan sifat-sifat muttaqin yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran tadi. Dan yang tidak kalah pentingnya, siapa yang berharap surga, siapa yang ingin mendapatkan jannatun na'im dan dekat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, fasilitas di akhirat nanti lengkap, maka menjadilah orang-orang muttaqin. Dan tipenya, karakternya seperti yang telah saya sebutkan tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang muttaqin di setiap saat. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ittaqillaha haythuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa adbi sayyiatil hasanati tamhuha, ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan, pasti akan menghapusnya. Dan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, pergaulilah orang dengan pergaulan yang baik. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tempat keutamaan salat sunnah rawatib. Pertama, salat sunnah rawatib menutupi kekurangan dalam salat wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawmal qiyamati min a'malihim as-salatu." Qala, "Yaqulu Rabbuna jalla wa ala li malaikatihi wa huwa a'lamu. Unzuru fi salati 'abdi atammaha am naqasaha? Fa in kanat tammatan kutibat lahu tammatan. Wa in kana intaqasa minha shay'an qala unzuru هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال atimmu li'abdi faridatahu min tatawwu'ihi thumma tu'khadhul a'malu 'ala dhakum. Sesungguhnya amalan yang pertama kali akan diperhitungkan dari manusia pada hari kiamat dari amalan-amalan mereka adalah salat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada malaikatnya dan dia lebih mengetahui segala sesuatu. Lihatlah kalian pada salat hambaku, apakah sempurna ataukah memiliki kekurangan? Jika salatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun jika salatnya terdapat beberapa kekurangan, maka lihatlah kalian, apakah hambaku memiliki amalan salat sunnah? Jika ia memiliki salat sunnah, maka sempurnakanlah pahala bagi hambaku dikarenakan salat sunnah yang ia lakukan. Kemudian, amalan-amalan lainnya diperlakukan sama seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, orang yang melaksanakan salat rawatib 12 rakaat akan mendapatkan istana di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla fi yawmin wa lailatin 12 rak'atan bunya lahu baitun fil jannah arba'an qabla dhuhri wa rak'atayn ba'daha wa rak'atayn ba'da al maghrib wa rak'atayn ba'da al isha wa rak'atayn qabla salati al fajr." Barang siapa yang salat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ketiga, lebih baik dari dunia dan seisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sunnah fajar, yaitu qabliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. 4. Meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bikathrati sujudi lillahi, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta 'anka biha khathi'atan." Hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidaklah engkau bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sekali sujud, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan bagimu satu derajat dan menghapuskan darimu satu kesalahan. Hadis riwayat Muslim. Demikian 4 keutamaan salat sunnah rawatib. Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai tata cara salat sunnah rawatib, bisa melihat videonya di link berikut ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.

0: Tanya Jawab.
1: Pak Abdullah di Cimahi.
2: Oh iya, silakan.
1: Mau tanya tentang tadi orang kafir punya warisan surga, orang muslim punya warisan neraka. Gimana itu penjelasannya?
3: Baik.
1: Syukran Ustaz.
3: Iya, Pak.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Pak Jaja
2: Abdullah.
3: Pak Abdullah
2: Cimahi.
3: Antum disebut Pak Jaja. Pak Abdullah di Cimahi. Kalau Pak Jaja di Subang. Salemburnya. Iya. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ulaika humul waritsun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Merekalah orang-orang yang akan menjadi ahli waris, yaitu orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal dalam di dalamnya selama-lamanya. Yang dimaksud kata Imam Ibnu Katsir adalah berdasarkan hadis yang diterima dari Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan Imam Ibnu Hatim yang sanadnya sampai ke Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa walahu manzilan." Manzilun fil jannah wa manzilun fil nar. Fa ammal mu'minu fayabni afayubna baitu fayabni baitahu baitahu alladhi fil jannah wa yahdimu baitahu alladhi fil nar. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali baginya punya dua rumah. Satu rumah di surga, satu rumah di neraka. Semua kita begitu. Sudah dikapling di surga dan di neraka. Adapun orang mukmin, maka dia membangun rumahnya yang ada di surga dan menghancurkan rumahnya yang ada di dalam neraka. Lalu berkata, "Fal mu'minuna yarithuna manazinal kuffar li'annahum khuliqu li'ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Falamma qama haula bima wajaba 'alaihim min al-ibadat wa taraka ulaika ma umiru bihi mimma khuliqa lah ahraza haula'i nasiba ulaik law kanu ata'u rabbahum 'azza wa jalla bal ablagha min hadha aidan." وهو ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يجيء الناس يوم القيامة من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى وفي لفظ له قال رسول صلى الله عليه وسلم إن إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقال هذا فكاك من النار. Orang-orang mukmin mewarisi rumah-rumah orang-orang kafir di surga. Karena orang-orang mukmin mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Maka ketika orang mukmin melakukan kewajiban mereka berupa ibadah, sedangkan orang-orang kafir meninggalkan perintah ibadah, maka bagian orang kafir yang akan dimiliki oleh orang kafir di surga kalau mereka taat, tapi karena tidak taat, maka mereka mewariskan atau memberikan rumah mereka di surga kepada ahli-ahli surga di kalangan orang-orang mukmin. Diperkuat dengan hadis yang ada dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Burdah dari Abu Musa dari Nabi SAW, berkata Nabi SAW, datang sekelompok manusia pada hari kiamat dari kalangan orang-orang muslim. Orang muslim itu punya banyak dosa. Mereka datang dengan membawa dosa sebesar gunung. Bayangkan ini besar. Allah ampuni mereka dan Allah letakkan, Allah simpan atau Allah letakkan dosa tersebut di pundak orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam lafaz lain dikatakan, apabila pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengoffer atau memindahkan azab untuk orang-orang mukmin yang berdosa tadi ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, lalu berkata, hadza fakakum minan nar. Inilah bagian kamu di neraka, diwariskan. Kenapa orang-orang muslim kesalahan-kesalahan mereka itu ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani? Karena balasan atas kejahatan Yahudi dan Nasrani. Sebaik-baik Yahudi dan Nasrani, dalam hati mereka tetap ada sentimen akidah kepada orang-orang muslim. Walaupun secara sosial mereka baik, dalam hati nama datu tetap aja ada ya sentimen keyakinan mah kepada orang-orang muslim. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan ridho kepada engkau sampai kamu mengikuti agama mereka. Walaupun secara sosial baik, tetap menggibahi di belakang kita, bahkan banyak yang berbuat jahat kepada Islam dan kaum muslimin, bahkan apa? Bahkan menghancurkan Islam dan kaum muslimin secara real nyata, melalui aksi-aksi yang nyata terlihat. Mereka didukung oleh kekayaan yang melimpah, oleh kekuasaan yang kuat, oleh media yang mereka kuasai di berbagai macam sektor, termasuk sektor ekonomi, sektor politik, sektor sosial, dari semua sektor. Dipakai untuk menghantam Islam dan kaum muslimin. Jahat gak? Jahat. Makanya yang dijahati sebenarnya untung di dunia. Untungnya di akhirat, di dunia mungkin rugi. Karena kesalahan-kesalahan mereka ditimpakan kepada orang yang jahat. Jangankan orang kafir, orang muslim jahat ke orang muslim juga, nanti si pahala orang yang dijahati, yang didolimi itu ditimpakan ya kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang muslim yang jahat. Kita gibah ke orang lain itu sama dengan kita kasih pahala kita kepada orang lain, dosa orang lain sini kita ambil. Sama dengan begitu tuh. Ya, rugi apa tidak? Super rugi. Demikian juga orang-orang kafir. Makanya nanti di akhirat dosa kita ditimpakan kepada mereka, ya. Lalu Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Maryam ayat 63, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 72 disebut, wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kami wariskan karena amal-amal yang kamu lakukan. Lalu berkata Imam Ibnu Katsir, fahum yarithuna nasibal kufar fil jannah. Orang-orang mukmin mewarisi bagian orang-orang kafir di surga, ya. Itu penjelasan yang lebih rinci. Demikian wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi.
0: Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. Pemirsa sekalian, saya ingin bacakan dan jawab pertanyaan dari saudara Deni Kusuma Fajri dari Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro. Pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, bagaimana hukumnya jika di tahiyat awal salah duduk tawarruk, baik saat

kelupaan. Sedangkan yang dilakukan orang ini adalah salah. Sujud sahwi itu ketika seseorang lupa, ketika seseorang ragu, ya. Ketika itulah sujud sahwi. Dan ragu atau dia salahnya pada hal-hal yang wajib atau hal-hal yang rukun. Adapun pada sesuatu yang disunnahkan, pada sesuatu yang misalnya ketika dilakukan lebih afdal, maka yang seperti ini tidak ada sujud sahwinya. Begitu pula ketika seseorang lupa bacaan, ya misalnya dia lupa dengan ayat, akhirnya diingatkan, maka yang seperti ini tidak menjadikan seseorang dianjurkan untuk sujud sahwi. Duduk tawaruk dan iftirash, khilaf para ulama pada mana yang lebih afdal. Pada mana yang lebih afdal. Misalnya duduk tasyahud pertama. Ini pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan sunnahnya adalah iftirash. Tapi bukan berarti kalau seseorang duduknya tawarruk di situ, dia salah. Bukan berarti demikian. Dia tetap boleh melakukan yang seperti itu, tapi dia meninggalkan yang lebih afdal. Sehingga orang yang seperti ini, salah duduk seperti ini, maka dia tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Tapi mungkin ada yang harus diperhatikan di sini. Bisa jadi orang tersebut duduk tawarruknya karena mengira dia di tahiyat akhir. Dia mengira di tahiyat akhir. Kemudian setelah itu dia ingat, ternyata ini baru rakaat yang kedua. Ini ternyata di tahiyat pertama. Kalau seperti ini ada ketambahan lupa. Kalau kenyataannya seperti ini berarti ada ketambahan lupa. Dia mengira pertamanya dia ngira itu tahiyat terakhir, makanya dia duduknya tawarruk. Di tengah-tengah tasyahud dia ingat, ternyata ini baru tahiyat pertama. Maka di sini bukan karena dia salah duduknya, tapi karena dia lupa. Akhirnya teringat lagi. Orang yang seperti ini dia disunnahkan untuk sujud sahwi. Ya, dia disunnahkan untuk sujud sahwi karena ada lupanya itu tadi. Wallahu ta'ala a'lam.

Allah menghalalkan sembelian ahli kitab melalui firman-Nya, yang artinya, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5. Ibnu Katsir menyebutkan keterangan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Atha' dan yang lainnya, bahwa makna makanan ahli kitab adalah sembelihan ahli kitab. Tafsir Ibnu Katsir. Di antara bentuk penerapannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi undangan makan kambing yang disediakan oleh wanita saat peristiwa Khaybar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah dan tidak memakan sedekah. Suatu ketika ada wanita Yahudi di Khaybar yang menghadiahkan kepada beliau kambing panggang yang telah diberi racun, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan dagingnya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakan daging itu karena beliau Shallallahu Alaihi

0: Wasallam tidak tahu ada racunnya. Kesimpulan yang menjadi kepentingan kita adalah kesediaan beliau makan daging kambing itu, padahal dia disembelih oleh orang Yahudi. Artinya, beliau menilai halal daging itu. Kriteria ahli kitab yang halal sembelihannya. Para ulama menegaskan bahwa semua yang beragama Yahudi dan Nasrani, maka mereka ahli kitab, terlepas dari semua penyimpangan yang mereka lakukan. Syekhul Islam menjelaskan firman Allah yang menyatakan, yang artinya, sampaikanlah kepada orang-orang yang diberi Alkitab. Quran Surat Ali Imran ayat 20. Selanjutnya, beliau mengatakan, sasaran ayat ini adalah ahli kitab yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka mengikuti agama setelah terjadi pengubahan dan penyelewengan isi Taurat dan Injil atau Nasakh wa Tabdil. Ini menunjukkan bahwa semua yang beragama Yahudi atau Nasrani, maka dia yang diberi kitab atau ahli kitab. Istilah ahli kitab ini tidak hanya khusus untuk generasi yang komitmen dengan isi Taurat dan Injil sebelum mengalami perubahan. Dan tidak ada perbedaan antara keturunan mereka dan keturunan selain mereka. Kitab Al-Iman. Kesimpulannya, semua yang beragama Yahudi dan Nasrani adalah ahli kitab, tanpa memandang adanya penyimpangan apapun dalam agama mereka. Ahli kitab di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kafir. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan kafirnya ahli kitab di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya firman Allah yang artinya, orang-orang kafir di kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Quran Surat Al-Baqarah ayat 1. Mereka dikafirkan oleh Allah disebabkan semua penyimpangan yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu unsur dari Trinitas, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali satu Tuhan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 73. Sembelihan ahli kitab yang kafir halal. Di keterangan di atas berarti ketika Surat Al-Ma'idah ayat 5 yang menghalalkan sembelihan ahli kitab ini diturunkan, mereka telah dikafirkan oleh Allah Ta'ala, termasuk wanita Yahudi yang menyuguhkan kambing bakar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wanita kafir. Sehingga kita punya kesimpulan bahwa sembelihan Yahudi dan Nasrani dihalalkan oleh Allah karena status ahli kitab dan bukan karena mereka muslim ahli kitab. Karena ahli kitab sejak ayat ini diturunkan, mereka sudah kafir. Syarat sembelihan ahli kitab yang halal. Pertama, jika kita tidak tahu bagaimana proses penyembelihannya dan itu dilakukan di luar ritual ibadah mereka, maka sembelihannya halal. Karena jika di luar aktivitas ibadah mereka, dugaan kuat kita, mereka tidak sajikan sembelihan itu untuk Tuhannya. Kedua, jika kita tahu penyembelihannya, maka harus menjamin 1. Cara menyembelih mereka seperti yang dilakukan oleh muslim. Dalam arti, terputus tenggorokan, kerongkongan, dan urat leher. Bukan dengan cara dicekik, atau ditembak, atau digebuki, apalagi disetrum. 2. Ketika menyembelih, mereka tidak menyebut nama selain Allah. Ibnu Arabi mengatakan, Allah mengharamkan sembelihan yang tidak disebutkan namanya ketika menyembelih, dan Allah mengizinkan sembelihan ahli kitab. Sementara mereka meyakini bahwa Allah adalah Al-Masih bin Maryam, dan Allah salah satu unsur dari Trinitas, Maha Suci Allah dari pernyataan mereka. Karena itu, sekalipun ketika menyembelih, mereka tidak menyebut nama Allah, tetap boleh dimakan. Dan jika menyebut namanya, sungguh Allah Maha tahu apa yang mereka ucapkan. Ahkam Al-Quran Ibnul Arabi. 3. Tidak dijadikan sebagai persembahan kepada selain Allah. Misalnya, sembelihan ketika perayaan mereka, atau sembelihan di tempat keramat mereka, sembelihan semacam ini tidak halal dimakan. Syekhul Islam menjelaskan, untuk sembelihan ahli kitab ketika hari besar mereka dan yang digunakan untuk persembahan kepada selain Allah, seperti mereka menyembelih untuk Al-Masih, ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Yang masyhur dalam keterangan beliau, ini tidak dibolehkan memakannya, meskipun mereka tidak menyebut nama selain Allah. Dan terdapat riwayat yang juga melarang dari Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Iqtida sirat al-mustaqim. Demikian, Allahu a'lam.
1: Radio Mutiara Quran. saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

lisan atau lidah adalah nikmat Allah SWT kepada Bani Adam, nikmat yang sangat besar. Karena dengan adanya lisan dan juga lidah ini, banyak perkara yang bisa dilakukan oleh manusia. Di antaranya adalah seseorang bisa berbicara. Dan bicara ini adalah nikmat yang besar. Seseorang bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya, mengungkapkan kepada orang lain apa yang dia inginkan. Barulah mengetahui tentang besarnya nikmat lisan ketika seseorang melihat orang yang Allah ambil darinya nikmat lisan, sehingga menjadi orang yang bisu, kesulitan dalam menyampaikan apa yang dia inginkan kepada orang lain. Dengan lidah, seseorang bisa makan dengan mudah, bisa merasakan nikmatnya makanan yang Allah berikan. Maka ini semua menunjukkan tentang besarnya nikmat lisan atau nikmat lidah yang Allah berikan kepada seseorang manusia. Oleh karena itu Allah mengingatkan tentang nikmat ini kepada mereka dan mengatakan, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah menjadikan bagi mereka atau baginya, bagi manusia, dua mata yang dengannya dia bisa melihat, wa lisanan wa syafatain, dan kami telah berikan kepadanya satu lisan dan dua mulut atau dua bibir. Allah SWT mengungkapkan atau mengatakan firman ini maksudnya adalah mengingatkan kita tentang besarnya nikmat lisan yang Allah berikan kepada seorang manusia.

0: dijawab.
1: Jika saya ingin berubah dengan mulai pergi ke masjid, tapi orang-orang pergi ke masjid selalu mengasingkan saya, karena dulu saya tidak pernah berinteraksi sama mereka karena kesibukan tertentu. Jadinya saya suka malas jika ketemu mereka. Tapi kira-kira solusinya bagaimana jika saya ingin pergi ke masjid berhadapan dengan mereka? Nah, ini yang bertanya ini saya pikir bisa berubah. Kenapa? Karena dia menyadari dirinya. Kalau sudah bisa menyadari diri itu modal, Pak. Dia berkata, saya pengen ke masjid, tapi di masjid saya diasingkan. Karena dia sadari, karena saya kurang berinteraksi dengan mereka. Dia sadar kekurangannya. Kalau kita sudah bisa menyadari kekurangan, Masya Allah, berarti langkah selanjutnya memperbaiki kekurangan itu. Memperbaiki apa? Kekurangan itu, Pak. Ya. Saya dahulu kurang berinteraksi dengan mereka, sehingga saya pergi ke masjid, mereka mengasingkan mereka. Maka jangan Anda biarkan kekurangan Anda itu terus pada diri Anda. Maka Andalah yang harus memulai berinteraksi dengan mereka, karena Anda pula yang memulai untuk tidak berinteraksi dengan mereka. Berarti Anda yang harus berani ketemu di jalan, assalamualaikum, senyum.